hai, temu baru kita peningat dalam program Leman Berita kita ke sekali tu. Maka selama penatih aku nya dah daripada kita, kita mesti mendapat dalam YouTube. Aku dah time mic ke kita 5 itik ke cerita, 5 itik ke kisah. Aku dah digempuru jadi ke pemerindang kita ke minggu tu. Bahu dah sedia kita, nanti kita sudah sedia ramai kita yang mansang lagi Leman Berita kita ke terubah ke sekali tu. Leman Berita kita ke terubah tu dikirim ke sikuk kaban aku, ianya tuai rumah hari sebawah tuai rumah Luang Jambi. Terima kasih ngagin wan tuai rumah. Jadi Leman Berita tu beketuk cerita ya. Kena ikut kanusi Leman Berita tu peningal. Ngenang orang kengigak kerja. Mayuah kita yang tadi kelebih gibala nembiak ku dah baduk sekolah, udah nerima stipikit, udah bias pun 5 pun 6 kini ngigak kerja. Bayak kena kerja tetap tahu ke kerja nyambil seraya nganti ke boleh offer bak palan pelajar tinggi ni ya. Hanya ni kita ngenang nasib sikuk-sikuk ngigak kerja. Lelaki di menua China tu arindo ke dokumai Zijiang di China peningal. Nau aku buat aku kena ketawa. Nada enal ke aku buat orang ngain rima ya bekerja bak siti-siti company, bak siti-siti kedai. Tinggal kita ketegal mua ya nyat peningal. 10 kali interview, 10-10 orang ke interviewnya tadi nolak ya, ngain rima ya. Di rijia mempunyai kejakut kita baka kayu rijia deh. Hanya amai atau lelaki itu nama aku buah lelaki itu bernama Zhang eh. Ia hanya tadi belalang hari menua ya, di Hinan di menua China de. Dia di Zijiang dia ngau belakaban mayu apa belakaban ya ungal lama naga kita itu dah di menua itu uji kita ke negeri kan ngigak kerja. Saya gaji dia pamam bisi kena kita ngagak rumah beli barang rumah ba menua kita dia tetap pedih mai ke dia dito ko belakaban ni peningal. Jadi Zhang tu setuju aku ni tiah aja nade masalah ke tu on aja ke tu anurun mesti dak mansang ngagai menua di Zijiang din ngigak kerja nasigi baka drama ke selalu depeda didinga kita tadi turun kerja pindai bersampai ke ngarap kenua mujo mejang boleh kerja ada din ana ingat ke kenua apa ada di tu di menua di tu ngirun duit belanja kena beli kopi gula pama mejang ku inai peninga. Kira kengiring pejalai Zhangnya nuju ngagai kandang negeri ke benar besar nak pengarap pindai ya ia boleh kerja ada dia nurun sirah sekaban datai ada dia peningal interview bala kaban udah boleh kerja tang Zhang tu tadi kediri re ya sebelah jalai dia duit kenyudah habis kasih aga tu dah kayaknya main wah kayaknya orang ke segi pemisai inya ada benua dia sena agaknya ada benua dia. Udahnya tadi nyu mimit semimit mimit duitnya tadi nyu rawat ya po 10 kali udah interview 10 kali ke diri dia nama masalah tu jadi nyak mentari peningau ya ketegak gamal nyak tadi jadi bisa isi kes ke tu si kabane kabane ke sino mai medak ya nyak tadi nyu dia bersebelah di si jalan ada rumah sewa makai nantu buliah ke tu dah nyak tadi dia makai dia ndak gayanya lebuah kita tanya bela pemberitanya yang mana okay nama aku tu tak diterima orang bekerja datai ku ban dua siti dia ada orang ketawa ke aku madah ke gamal aku tu jai kau ya. Bekeni penyai gamal Zhang tu jadi gamal lah peringatnya lai aku dah mendak gambar tu benar aku macam Leman Berita ya aku mendak gambar aku sigi nemu. Mua ya tu tadi segi 4 peningan mau kita muka kutaknya. Baka kutak kasut kena beri tu berdirinya bekinya gamal ya nyuka baka gamal kutak kasut. Bersegi gamal kaya seminak berdengerinya bak menua sedar ada denzang tu dekat ngau korangnya tadi baka mua kerak laban mua ke bersegi maka mua kerak bulu bansu baka bulu bansu kerak nyak kengujuang ya tadi dekumai orang kerak tu dah tuai peningan ini nak lebuah ke de interview para pengermai berita ya ke nemu kisah sino ya tu tadi dia denzang tu maya ke makai mikrofon nyuk kita getar peningan. Nyo lembut tulang nyo kurus teratuai jarang makai laban nama ke buah duit ke de bekal hari menua yang tadi nyo dah habis de kena beli ke pemakai de kena ingin gak kerja antibiok ya antibiok itu tambang teksi ya gitu tambang bas ya.
nyun adu tai game tu dah tuai. Jadi yang madah tadi minta tolong meh siapa-siapa ke sanggup ngambil ku kerja. Nak kisah ku gaji, janji bisik kerja. Kasih apa indah ikut menua dengan harap kaku gawak. Ketegah agama jahit, bakal ku tak akan suat. Lepas berita kita terubah dikirim ke tuai rumah Luang Jambi di sebawah dia. Terima kasih tuai rumah. Kita mansang lagi elemen berita kita kedua ke sekali itu. Badau genang ya. Kita ingenang orang tip pedias dekat Birak. Di menua England dan peningal. Bisi sikok lelaki itu. Nyadi pintar, nyadi pandai, nyadi landia. Udah bekal keluput ketegak pedias dekat Birak. Tentu kita pedias tengok aku. Badau karik-karik elemen berita. Udah nusi ke pemanggar. Kau kita nak dengar kita cerita tu. Nyak mutak nyadi bersikut lelaki bernama Tommy Hughes. Kala ya nyak tarik peningau dah kena strok. Kena strok lebuah kebetaran Birak dalam jamban. Ah, kisah ya nyak puan ya tadi. Ya pedih sama ya paginya muat-muat perut ya. Nak lemak ke pansut? Nak ke pansut? Nak ke ngujuang kenyak tadi. Lama dalam jamban bininya tu satin. Nama pengawal laki ku tu. Lama dalam jamban dia. Ketua-ketua pintu agunya tadi narai ke nyawan. Apa? Badi terluput. Derumpang bini pintu peningah. Pedainya tadinya meluat ke mata. Ketika ke kena strok. Ah, angin ahmar ke? Okey, angin tikus saya punya ke family. Angin ahmar kena strok. Alu de baik ke hospital ke peningau. Lebuah duto ngeciak nyak duto madah ngege bini ya. Nasib ya ada taban ketemu ke hospital kita. Laban ti mimet dak ge tadi tu. Sah ko ka madah ko duto nama pun kena strok. Ko bini nanya ke duto. Ya tu, Birak sendat ya tu. Engkanya nan tu leh Birak ngujuang benar ya beteran. Maya ya beteran yang tadi. Darah hanyu niki. Kau dutua, bila darah niki ternyata ngujuang kena stroke. Au piak kau bini ya. Uleh gerai dia tu, uleh tamannya lubah-lubah meh. Kau dutua apa ni ngau? 10 hari ya luput. Ha, ditidurkan, ditinduk ke orang ya tadi. Udah bekal ke Birak sendat. Kau ngujuang kayak kena strok. Anak saya sebarang, aw, Birak sendat. Nanti dengan saya ke sendat Birak, anak-anak naban diri ke hospital. Tahu ke ngage klinik. Nak lah kena strok. Tundik-tundik ke, aw. Ah, nama dia, sudah bekal 10 hari. Nama otak jihahnya dia. Maya kencelak ke mata tadi. Dia ada genyo gini-gini yang lelaki bernama Tommy Hughes tu. Nya, yang madah nama tak ada pedak ku tutup nyelai. Kau yang madah ke bini ya. Nama hotel pedak dia deh. Kok bini bisi tepat peti atau pedak dia. Nak lain maka bisi numbur. Bisi tertulis-tulis. Tidak pedak aku tu. Nyanyin gama burung ke ingat bapun kayu nyanyo. Bisi hotel tulis-tulis bisi numbur. Aku yang mana gama hotel kala-kala bak dia aku. Ya mana ke bini ya. Oh nuan tu ngigau nuan tu. Kok bini ya. Pulai ke rumah. Ya lalu ngelukis. Lalu ngalau. Tai mayu. Mayu macam utai deh. Kalau habis dinding. Peti ISD, cuntiang ya deh, deh okay cuntiang apa nya? Tak sikit deh gagak, mana deh cat, mana mana, bisik gambar-gambar utai deh gagak ya. Nyu landia yang derong, lama tu dini landia nak dedero yang mana utai deh gagak. Kau ngujuang bini tadi nantu rindu, nama ulah deh tu tak nyelai. Orang bukai kerja, deh tak gila nyuntiang utai, bukan nemu ya kau bini. Ngai nyadi nyaja utai temu utai deh kerindu ko. Kau laki bernama Tommy Hughes tu, nak tan bukulai ngoya bini pun meninggal ke ya. Tang lelaki bernama Tommy itu nak ada rawatif. Ayah ni kudik meh. Dia ingat boleh ngaku. Tak ke aku. Aku kau ngelukis saja. Gagak gambar mana. Tapi maka cecunti yang tak mana-mana tak ada gagak. Ya. The color yang mana-mana. Ha. Jadi itu ngujuang ke bala dutur. Lalu mansia ya nama ke buah ya tu berketuk. Ha? Lebuah ya ke berpersa baru. Jadi tidak tertemu ke bisik utai dalam muntah. Dia kira munyi jakuk tundik kita. Ya. Bisik suat mimit utai dalam nyin. Wayang ke bisik putus. Tau kangus aku ngujuang ke untak landi nero yang tadi nyupan suat ke ngujuang ke lelaki itu tadi lalu muka galeri galeri itu tadi muka tempat no mandang ke utai kedai draw utai kedai lukis utai kedai color mayu ame barang dia beli orang gambar-gambar ke de cat yang mana-mana yang tadi mana tak ada gagak ya kau berbola ke ngujuang ke tadi lalu berduit hari yang tadi peringat jadi lelaki itu nadai dalam tahun 2012 subak udah bekau ya ke ngidap sakit riman nyak mentadi kisah penghidup lelaki ketegal ke Birak sendat kena strok ke ngujuang ke lebuah ya ke angkat hari tinduak 10 hari ya ke ditinduak korang ya lalu landia ngelukis utai ngala utai nyak mentadi kenyadi peningal terima kasih ngagai unggal bel IL lari 100
tuak ku dah ngiruam ke leman berita kita ke sekali tu. Bisi sitik gi dikiruam ke. Cerita dari benua Jerman. Duduk jenuh kita aku nusi ke kita. Cerita dari benua Jerman tu, dari Munich Jerman. Ngenang senentang jalai jam, jalai sekuat. Dini di tu di Sarawak di tu anang ngumai nak nyangkuang aku di Miri jam, di Bentulu jam, di Selangau jam, mimit. Adi Sibu jam, mayuah. Di Semanggang dia, di Serikai, di Bentangur, di datai kita di Kucing, datai di Lunduk. Nadai nak jam. Menua kita sebut aja taman dini. Samarinda, taman belian. Belian stabil, guna stabil. Semua dia tu. Nah, segi jam megang. Jadi mayuh macara kita dekat ngeliah ke daerah area jam ni pihak. Kita yang terbisiknya ngai mai kereta ngai ke sangkut dalam jam. Ngenam tu sikal. Nanti ke semak tadi ngenam sikal. Nanti semak mai berjalan kaki. Jadi nama utai dia kerja sikut lelaki di benua Jerman dan lebuah sidaknya tadi kena jam. Lelaki tu bernama Benjamin. Bakal robukai menyanduran bekerja peningai ya. Ya bisik kereta. Dan ketegal dua reka diau yang tadi kelalu jam bulan siti majak nambah kereta. Bulan siti bekenya masuk bulan siti. Nyo nak boleh mai kereta lagi. Nak boleh tau. Nyamai kau kena bas kau ya. Nama dan depan bas. Mereka Benjamin nurun lagi dua ke bekerja. Dua bekerja 2 kilometer dari rumah. Tanya mai tadi ketegal jalai kelalu sekut. Jam punya kau ketanya. Kau ngujung ke yang tadi ada pakai yang ajak me kereta ya nurun yang nak bas peningan ada ke lama ya nurun kerja yang nak bas kau ngujuang ke semua orang sama bakaya bekena ke bas kau ngujuang ke basnya pun kena jam nyu sekuat kadang boleh kadang ndak ya depan bas lah benuran nyu sekuat sama betepan ke bas nyadi berundiang tu dah ya yang tadi apa bekeni metuk ko ya ngena kereta nak uliah ngena bas ngena uliah ya nyu mayuh gorang berundiang ya peningan nyamai kau ngena bersikal. Dia beli bersikal. Alung ngenak bersikal meh nurun kerjanya mai meh ya. Tang nak lama genya tadi 2-3 bulan ya ke ngenak bersikal. Pedaknya kedua-dua segorang hari belakang nitiah ke yang ngenak bersikal. Nyo jem baru gak jalai. Akai pedih nanti Benjamin tu sanal ke dua tu berketuk ku ya. Bekeni macara tu. Jadi maya nyak peningai ya dua-dua abatisi sungai. Dua-dua abatisi sungai. Jadi sungai kendua ya dua-dua tu ya. Bernama Sungai Isar di Munich Dedin. Ya duduk badia saya ke beberati kota jam kini makutukat nurun kerja. Ngenak kereta kediri nak uliah. Ngenak bas tu sah. Ngenak bersikal pun orang maiwa. Bekini kap jalan kaki pemadiri getunya peluan rusan dah terdupis. Kuya apa ni ngah? Seraya ke bejakuk seraya medak air sungainya. Air sungai yang tadi rarat. Hari ulunya rarat kili. Betul-betul nujung agai upis sekian. Berpikir apa ni ngah lebuah ke medak bala serati bala itiat menom main dia. Apo nyamai aku tak nyemerai kau rundi yang ada dia nyamai aku tak nyemerai naik kau ya amai dia beli ya baju kena orang nyemerai yang peningah dia beli ya siti beg getah yang tadi gari kasut semua stukin utai kena ya kau disimpan dalam begnya lalu duduk-duduk mana-mana dia baik ya nyemerai peningah nah sikit nak tamak air biaknya nah sikit kena orang berikan dia kena orang tamak ngagi air biak ke dia beli ya yang tadi. Ada kena air baju tadi. Terjun ya ke sungai. Sungai Isarnya tadi. Nak nyemeraya tadi. Munyi kokor puan tadi. Nak nyemeraya. Nyin beranyut ya. Kilik. Lalu datai bapak pengkalan. Nak jauh hari. Upis. Datai dedian. Ya nikai. Lalu bertukar gari. Datai dia upis. Apunya main agak berketuk. Ya. 20 minit aja. Hari rumah hanya peningat. Tanya. Mata tadi bakal cerita ke tadi. 2-3 bulan adanya. Semua orang ngau beranyut. Kau ngujuang ke sungai Isarnya tadi. Ya ke abad Munichnya. Nyo penuh lah orang. Nyo jam. Jalai jam. Sungai pun jam. Laban orang medak ya beranyut. Semua beranyut ngoyo. Macam-macam teh kenyadi. Nada cara. Langitnya jam kaki kusuang. Berkenina. Ilang ngiga cerita ya. Nya bercerita kedua ke dikirim ke Bell EL dari seratu. Terima kasih. Puas-puas kita ketawa. Uji kita berperindang dulu. Uji kita ngetuh nak lemah. Udah lagu telgi bisik duit teman berita nanti kita. Tunggu baru kita udah tahu.

man sang ke round ti kedua program leman berita kita ke minggu tu. Kita nampuang leman berita cerita kita ke sekali tu ya. Kita mansang ngagai leman berita kenyadi di Jakarta, Indonesia. Nak panyai cerita tau, nyak ke buah aku, ngarap ke kita, mendiang ke mamai. Bukan ni ngaja, pendiang ke kita mamai. Jadi lelaki itu, banget tu sehati. Ha? Ya, yang tadi nama ke buah, Nunu Pias Ndora Gawak, ketegak nak boleh nikit pangkat. Atau sikit carut ke pampai sitik tu. Nyadi di menua Jakarta, Indonesia. Din. Agensi berita detik di menua Indonesia. Madah ke lelaki itu, nama pandai ya tadi, As. Ha? Ia berumur 43 tahun. Nunu Upis ya, ianya Upis perkara pengangkut wilayah Bangka Belitung di Jakarta, Indonesia. Din. Udah bekal peminta ya. Ia minta dari Nikit pangkat ngagai bos, ngagai ketua yang tadi. Ketika lama udah kawak. Ia minta Nikit pangkat nak ada jauh. Hari 3B ngagai 3C. Kan yang Nikit kelas punya reti ya. Dia pinta ya berkenyatang nak dikemenar ke pegawai ya. Selamat pagi tuan. Nyadi aku tu lebih dah 10 tahun kawak di tu tuan. Minta kasih ke kita me tuan aku tu. Nanti uliah meri aku tu Nikit pangkat mimit me tuan pamam. Kena nambah ke gaji. Kuya mandah ngagai bos itu terngagai ketua itu. Ah berkata ayah, kai ngagai menar ke nuantang. Ukai nuan aja ke kak minta pangkat. Orang bukai mayuah bandua itu. Kelebih 10 tahun gawak. Bisiknya 15 tahun. Bedau mulai nikit pangkat. Ah nang ngagai nuan tu baru 10 tahun gawak itu. Nanti bisik jeriki lah ilah gauk. Kok ketua itu peningah pu pedih mati ya. Nada itu nak mudah-mudah hati peningah. Kengujuang ke tadi, orang bukai udah pulai. Tinggal dia aja ada upis dia, bandua residak ke gawak tu tadi. Ya ada peda orang dalam CCTV, kinding-kinding. Ngesan gilin minyak, gilin binjirnya tadi. Lalu diimbu-imbur unsai ya. Upis ke nur ketuanya tadi gawak. Upis bilik, upis bosnya tadi. Lalu tunung kenapa. Pukul 6 lemai ya tadi, hari ke samanya. Ah, udah bekau di tuno ya. Ya nak lari ambil ya, gambar dia lalu berselfie dia. Nak nemu nama utai ke dia sebuat eba dalam nyangka ya benua betitu. Ah. Madah ke diri ngaji bos ya. Nya, pernah ada bos. Angus supis deh, laban deh. Ngai nikik ke pangkat aku. Kok ya madah ngagai. Engkau yang berjakul dan tituak pelabak ke aku. Bikinnya apa cerita ya. Ah, ke ngujuang ke upiasnya tadi retuang. Lepas nama ke buah. Mayu upias rada dia. Nagi upias lama. Dia gagak hari kayu. Nasigit kayu ke kerik-keriang. Tuk ngujuang ke ya tadi peningal. Dia temu orang. Polis. Sigi nemu. Lepas gambar CCTV. Udah dia temu orang deh. Ah, tambah megak ayahnya tadi. Sigi ngeransi dia pedak orang. Tuk ngujuang ya ditangkap polis. Kengujuang kerja tadi pun dukung orang. Leman berita tu dikirim ke kaban aku. Ianya Ngadan Radin. Hari kucing tu buat. Terima kasih ngagai nuan tuan ku dah ngirim ke leman berita tu. Ya, berkini kati. Nanti ukai rezeki kita yang benar. Minyak nikit pangkat. Oh. Kita mansang ngagai leman berita kita ke penudi. Leman berita ke baru dulu ya ku amai-amai. Dikirim ke kaban aku. Ianya Dom Dines. Hari kucing di tu. Terima kasih tuan ngagai nuan ku dah ngirim ke leman berita tu. Ngenang sebuah pulau di menua Scotland dia. Pulau tu ndak mega besar, 15 km pemesai pulau tu. 28 ikut aja orang dia batas pulau tu. Tang ia bisi sebuah sekolah, sekolah primary. 4 ikut aja nembiak bersekolah abak sekolah primary-nya. Jadi dia tahu sidak benung igak cigu. Siapa cigu ke ulih ngadi guru besar sekali banyak abak sekolahnya tadi. Alaban dia cigunya tadi semua mata pelajaran yang tadi subjeknya dekat diajar ya. Ah jadi sida dekat merik gaji £61,000 tahun. Tek pulang lagi duit kita lebih hari RM320,000. Gaji diberi orangnya setahunnya RM320,000. Rumah disedia kurang makai pun bisa. Kanang duarnya megak bak pulau Fola. Ah tu nama pulaunya. Pulau Fola. Pulau Fola tu nasi mayu ah. Utai tumbuh pihak mega jelu kelebih lagi buruang kena segi jarang daripada di serata dunia bisik bak pulaunya berangin pulaunya serta mega mana benda daripada rampak menua dia nadai stres dia bak pulaunya laban dia nadai kedai. Nadai berbuai ke duit dia segi nyimpan duit makai sedia kurang rumah sedia kurang nah di ni nungi gage api air semua sekolah megang tanggung.
Gaji RM320,000 setahun. Hanya amat tadi sedak ya, sekolah primary Faula tu, benong juga cikgu. Cikgu sedak dia, ia ke pincin nak lama lagi, bernama Beverly McPherson. Jadi sebedau cikgu ngau kepala pengajar untuk pincin, sedak ya, bergigak ke sikuk cikgu dekat nganti bandurnya. Empat ikut je nembiak dajar. Nah, nanti kita bisik hati dekat ngajar, empat ikut je nembiak, nada stres, rumah bisik, makai dia sedia aku datang, nada asik rada dia tau. Makai ikan aja bawa aku deden. Tau nguji ngiga kerja bak pulau Faula dia tu. Di menua Scotland deden ti nakal celap. Aku nak nakal celap. Deden tadi bisik mana utai depeda. Nyadinya tadi pendengar laman berita kita ke minggu tu. Terima kasih lagi kita aku dah bergulai sejalan dengan aku berlama program ke minggu tu. Aku Edmund Langi meri besar terima kasih lagi kita bertemu baru kita ba laman berita ke bukai mupu aku. Bye bye.

Okey, hanya tadi peningat kita baru dah mendiang ke program Laman Berita ke pagi tu ya, bergulai dengan Edmund Langi. Udah kita mendiang ke lagu Ari David Elio, Jayau Pasar Kapi atau lagi. Kita dekat ke Kapi ya. Dekat ninga ke berita ke Mado Baru. Berkawal dengan program Sarawak Ku Sayang di Kapi. Sarito bahari kedua ya.

0: Okey, jaya pasal rekapit hari debit video. Yang dimunyi ke di Semaya tadi. Kita bergulai ngau kaban kita menti sigih hari kapit ke pagi tu. Selamat pagi, Inti.
1: Selamat pagi, Sam. Selamat jalan ke Perawak.
0: Ya, sama moga kita di kapit ke Sarito. Hari kedua program yeah. Sarawakku Sayang nanti.
1: Ya, betul-betul. Oh. Hari kedua Sarawakku Sayang. Oh. Kalai semua tim kami RTM di tu, Sam.
0: Oh, udah rata dia. Oh, udah ready makanya. Maka kawak Sarito nyentuk ke pergi lah, ne?
1: Untuk kepilah hari kedua kami semua tetap agak steady.
0: Sari tu pagi tu nyangkung pengawak hari kita nanti.
1: Ya pagi tu mana hari? Jangka aku nyangkung tu lagi.
0: Untuk ke malam lah. Okey. Jadi ngaunya pelapa aku ngelansa utai ke dekat nyadi Sari tu meh nanti buat program Sarawak ku sayang.
1: Terima kasih Sam di konti YFM di Kuching. Jadi peningan mayu sekali lagi dari selamat pagi. Sari tu ngasai ke hello Y ini Sam laban ni selalu ya hari nah mari kapit ngam lah kena pihak ya. Ngelansak berita atau ke aktiviti ke bisa diatur tunggu bagi menua kita di kapit kalau bagi hari kedua Sarawak ku sayang. Tang sebenarnya saya mengamuk peringat mayuah. Satu mengatri berkongsi dengan peringat mayuah kalai hari keterubah. Yang kemarin bisa 8,538 ikut. Orang ke udah data yang agai namanya Tapak Sarawakku Sayang. 8,538 ikut. Harap kesal itu lebih mayuah. Ini nemu oleh data 10,000.
0: Mayuah pelabak kunti. Laban sari itu orang ujung minggu.
1: Betul lah, baru ujung minggu. Bangun ni aku dah nunggu mai balanek nanti ya. Okey. Bari ke terubah. Aku dengan satu dunia jalan ni. Lepas lagi, pengawak ke Rusu Datu. Lepas kemari. Kasa meruan dia tu. Bakal di peraduan. Lagi meruan di pecah lain tu. Untuk pasar itu muda. Anak-anak ngau di peraduan. Laban perais ya. Nanti yang pukul 4 lemai. Sepamanya harinya ngau di peraduan pukul 4 lemai baru dekat temu siapa ke puli ya yang tadi deh. Lalu pergi laknya final ya grand prize siapa dekat kemai kulai 4 buah motosikal. Jadi kami dua DJ Mal dekat nguji ngau di peraduan. Itu bisa awak lah.
0: Uliah ngau ne?
1: Uli ya.
0: Okey.
1: Ya. Udahnya Sam, malam tadi mereka bisa pengawal namanya pentas budaya, pentas utama bagi menua kita tatapak program Sarawak ku sayang. Jadi hari itu peningan mayu, kalai hari itu 27 hari bulan 6 2026. Jadi anak bakal selama mereka labu hari pagi itu kemeruan bisik pakai pameran. Adanya kuantan perkhidmatan dengan mereka iperduan kepada kota Riau ke Kemah Sarawak Pavilion dengan mereka sebi. Jadi pukul 10.30 pagi itu lagi dia majlis peresmian atau kepawak biadi ke program Sarawak Kesayang 2026 mereka dekat dia itu ke Kemah Utama dua kita di itu lalu nangkan kenya lemai lagi mereka pukul 2 lemai bisa pertandingan street soccer kalangan futsal kalau mereka pekiat di sebut kemah utama. Udahnya ne, pukul 8 malam lagi bisa mereka malam budaya pagi menua kita di kafe mayu hatis ke dekat Merindang lebih maya tu lebih lagi baca kita bisa band Bicakta. Bisa megak Pup Yusuf, bisa megak Karen Libau, bisa megak Sheng Eng, bisa megak Dayangku Basilah, ngau megak Bibi Sima. Anak ni ngau datang ya dari konsert rakyat, kira-kira tu malam tu lagi, berpentang utama, pukul 8 malam lagi. Jadi ingat kita kepada orang datang dulu tu, anak-anak datang ke program Sarawak ku sayang ke bisu dia tu kita berhari kedua tu. Agak rancak kami di Tosem.
0: Capuah dengar konti yang
1: aku lah umas ya ne.
0: Nyangkong meh kita lihat.
1: Ya ne. Awalnya meh utai kuliah di konti aku bawa kita jasa itu nungan Pak Mimit nantan kenyak Pak jam-jam ketika datai bala kami sebuah dekat my report ke pemadu baru hari Palan atau ke Tapak Sarawak ku sayang.
0: Okey.
1: Pagi menua kita keempat Palan ke 4-0 dipilih apa sahaja saya lah.
0: Okay, ya. Yeah.
1: Okay, agen asal malam ini untuk Sam ngamai kesama nurun. Udahnya kita tentu ya. Pertawangan lo pakai yang sikit bakal yang aku dek. Sikit amat kerja sikit gak. Jadi sikit tak bisa kelalanya. Manehnya kursi kereta api atas kau ni.
0: Ya, aman.
1: Jadi aku pun sekampu, pelikpun ada bukai.
0: Ya.
1: Okay, hanya jari aku ke saya itu Sam. Pula baru saya berwanti kunti di YFM.
0: Okay, terima kasih. Terima kasih, selamat berjalan ke pengawanti.
1: Ya.
0: Okey. Okey, sama-sama. Ya, tadi kaban pula program kita ya menti sigi ya. Dewan Suara Kapit ya berserima dengan program Sarawakku Sayang Sarito hari kedua. Hanya dibunyi ku ya tadi mayuh macam program aktiviti ke diatur nyentuk ke malam tu lagi ya. Jadi orang Kapit ngau kita ke diau ngelingi atau ke Rimno Buka. Ada salah sama-sama datai berami ngulu program Sarawakku Sayang ke benuang diatur bak Dewan Suara Kapit ke Sarito ya. Okey, kita berperindang ngau siku hari penyanyi ke dekat merindang malam tu lagi pak malam budaya berserimai ngau program Sarawakku Sayang di Kapit hari Karen Libau.

World Cup 2026. 28/6/2026, hari Minggu. Main dalam Grup L, Panama bersatu engkau England pukul 5 pagi, live buat Sukan Plus. Siti lagi main dalam Grup L. Siti lagi main dalam Grup L. Croatia melawan Ghana buat jam kesama, boleh dipedak live buat TV OK. Dalam Grup K, Colombia bertemu dengan Portugal, live buat TV 2 pukul 7.30 pagi. Siti lagi main dalam Grup K, Kongo melawan dengan Uzbekistan pukul 7.30 pagi mega, live buat TV 1. Dalam Grup J, Algeria melawan Austria, boleh dipedak live buat Sukan Plus pukul 10 pagi. Buat Grup kesama, Jordan bersatu dengan Argentina, bisik live buat TV OK mega pukul 10 pagi. #PialaDuniaFIFA2026 #Piala

0: Jadi bekerja megah hari Minggu, kapit kitchen lagi diterus ke kedai. Showcase usahawan, sidak ke berjual, pemakai sidak ke berjual handicraft bunyi keku lagi terus. Pihak megah pameran utama lagi, counter perkhidmatan lagi diterus ke kedai. Lalu pihak megah peraduan. Jadi i peraduan ia kemai ia mana lagi? Ianya semua hadiah utama dekat diperbuat ke kita ibak hari kepedulinya. Kita bisi nyelia ke empat itik motosikal. Empat itik motosikal. Jadi siapa ke menasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban ukai semina, ukai semina motosikalnya sudah habis dibayar. Sudah habis dibayar. Tang begak lalu nama tadi nyengkawam helmet, nyengkawam nama tadi rotek, nyengkawam insuran, nyengkawam registration. Nyembunyi kaku tadi tak nadai mai utai nuan. Laban helmet udah bisi, start kunci lalu terus berjalan. Semak jaku lah, semak jaku nyalai sapa sapa meh bala kita kedatai je lah. Bernasib mana tuliah ke empat itik motosikalnya. Tak kelipah di motosikalnya kita yang bagi si namanya beri hadiah bukai TV 60 inci peti AIS kebesai lalu bagi baru bukai nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya, muak kembali hari hari Minggu ianya kira pukul 4 dekatnya. Jadi dekat penjadi yang berhormat Datu Jefferson Kamit, Sapit Menteri kita, Lupia Megah. Jadi pengeri rakyat Pak Dewan Undangan Negeri Sita ke Bukit Goram. Jadi dekat jadi pukul 4 lebih mayanya ilak meh kita nyabut tiket ke peraduan tu ke penudi ya. Lalu nyampai ke namanya lalu meri siapa ya ke nasib mana sarinya.
1: Resident Pilih Kapit Tuan Elvis Didier.

Ngunti Aria De Semaka sangka ujung minggu tu berjalan rawan tangan yang salah kunti ya. Okey, lagu maka dikenal merindang kita ke pagi tu peningah. Nyo nak berasai jam kita nyo semak pukul 9 pagi. Nakak tu aku Sam boleh bergulai dengan kita ke pagi tu. Terima kasih mayuh peningah. Harapkan kita sama lantang hati meh. Ujung minggu tu kita ke Nadai Mindah. Engkanya dia wajak selamat belalak. Lalu pihak muka kita ke bisik pengawak ke diatur. Harap ke pengawak ke diatur kita sari tu mujur. Lalu pihak muka kita ke dekat nguluk pengerami. Harap ke nyaga pengelikuan kita mpu. Ya. Lebih lagi kita ke berbaik ke barang ke bergah kini. Atau ke berbaik ke bala anak kini ya. Nguluk pengerami. Jadi harap ke sama nyaga pengelikuan kita impu. Okay. Jadi pukul 9 pagi sama mendiang ke berita hari Kuala Lumpur nangkan kenyak bergulai ba awak Y912. Okey, aku ninggal ke bala peninggal dengan dua buah lagu atau lagu hari Richard Lee Terpada Mimpi nangkan kenyak lagi lagu hari Sylvia Banyi Diau ke Tegal Sayau. Ya, bertemu baru bawa ke Bukai. Selamat hujung minggu semua.

0: Tirai PRN Johor ke-16 dibuka secara rasmi. Iran, Amerika Syarikat kembali berbalas serangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 9 pagi. Tirai pilihan raya negeri Johor ke-16 dibuka secara rasmi dengan proses penamaan calon bermula tepat pukul 9 pagi. Perinciannya bersama Audi Muhammad Nur. Silakan, Audi.
1: Terima kasih, Hamami. Saya kini berada di pusat penamaan calon bagi kerusi N02 Jementah yang dijangka menyaksikan pertandingan 3 penjuru pada pilihan raya negeri Johor ke-16 ini. Bagi kerusi ini, penyandang daripada Pakatan Rapat, Engkau Sim akan mempertahankan kerusi berkenaan. Beliau dijangka dicabar calon Barisan Nasional Si Angkit serta calon Perikatan Nasional Saifullah Abdul Wahab untuk rekod pada PRN Johor ke-15. Engkau Sim memenangi kerusi Jementah selepas memperolehi 8,877 undi, menewaskan calon Barisan Nasional yang memperoleh 8,163 undi dengan majoriti 714 undi. Manakala calon Perikatan Nasional ketika itu meraih 4,654 undi. Bagi PRN kali ini, kerusi N02 Jementah mempunyai lebih 41,000 pengundi berdaftar, menjadikan antara kerusi yang dijangka menyaksikan persaingan sengit dalam tandingan 3 penjuru. Sekat ini, proses penamaan calon berjalan lancar dengan penyokong-penyokong parti hadir memberikan sokongan dalam keadaan terkawal. Baik, sekian dulu laporan saya Audi Momano di Dewan Jubli Intan Sultan Ibrahim Segamat. Kembali kepada Hamawi.
0: Baik, terima kasih Audi. Dan sekarang kita bersama Saufi Nawawi pula di Dewan Serbaguna Skudai. Silakan Saufi.
2: Dewan Serbaguna Skudai Wisma MBIP Johor Bahru pagi ini mula dipenuhi penyokong parti yang hadir seawal pagi bagi memberi sokongan kepada calon yang bakal bertanding bagi kerusi Dewan Undangan Negeri N48 Skudai. Kira-kira pukul 8.30 minit pagi tadi, calon-calon yang bertanding bersama penyokong masing-masing mula tiba di pekarangan Dewan sekaligus menambah kemeriahan suasana di lokasi penamaan calon. Untuk rekod, kerusi ini disandang oleh Marina Ibrahim daripada Parti Tindakan Demokratik yang memenangi PRN Johor yang lalu dengan majoriti 13,943 undi. Menjelang pengumuman rasmi Suruhanjaya Pilihan Raya hari ini, nama-nama yang dijangka bertanding ialah Kartiani Jayapalan mewakili Pakatan Harapan, Tan Hiang Ki daripada Barisan Nasional dan Amir Syafiq Amir Sokri dari Parti Sosialis Malaysia. Orang ramai kini menantikan pengesahan rasmi senarai calon yang akan bertanding sekaligus menyaksikan bermulanya persaingan bagi merebut kerusi N48 Skudai pada pilihan raya negeri Johor ke-16. Sekian laporan Saufi Nawawi dari Dewan Serbaguna Skudai, Wisma MBIP Johor Bahru. Kembali kepada Hamami di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Saufi. Masih mengenai PRN, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim terus mengingatkan semua parti yang bertanding menjalankan kempen secara sopan dan berakhlak. Jelas beliau, ia selaras semangat demokrasi yang matang. Pertandingan 3 penjuru atau melibatkan lebih banyak calon merupakan lumrah dalam sistem demokrasi. Namun ia tidak seharusnya mencetuskan budaya politik yang melampaui batas. Dalam pada itu, Kementerian Komunikasi menyelaras langkah proaktif bagi mengekang penyebaran berita palsu dan fitnah di platform digital ketika PRN Johor. Menterinya Datuk Fahmi Fadil berkata Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC dengan kerjasama penyedia platform media sosial turut mempertingkat pemantauan bagi menyekat penularan maklumat palsu termasuk isu sensitif menyentuh raja, agama dan kaum 3R. Selain itu, kerjasama strategik dengan pelbagai agensi dan organisasi media juga dilakukan bagi mempercepat proses penjelasan dan penafian maklumat tidak sahih. Ini pula mengenai reformasi pemisahan kuasa antara peguam negara dengan pendakwa raya. Dato' Fahmi berkata semua ahli parlimen sama ada kerajaan maupun pembangkang diseru memberi sokongan bagi menjayakan reformasi tersebut. Jelas beliau, sokongan tanpa mengira blok politik terhadap pindaan rang undang-undang RUU berkaitan dilihat penting demi memperkukuh institusi perundangan negara.
3: Ini merupakan satu usaha reformasi besar yang mana pihak kerajaan dan jemaah menteri committed untuk melaksanakannya. Sesi libat urus serta dapatan daripada jawatankuasa pilihan khas telah dipertimbang dan insya Allah dalam masa yang tidak terlalu lama, dalam masa insya Allah dalam sidang parlimen ini, pihak kerajaan sedia untuk membawa untuk dibahas dan diluluskan.
0: Dalam sidang media yang sama, Dato' Fahmi memaklumkan mesyuarat jawatankuasa kabinet mengenai isu pekerja asing akan diadakan seawal minggu depan. Mesyuarat berkenaan bagi meneliti isu pengambilan pekerja asing termasuk dalam sektor makanan dan minuman.
3: Jemaah Menteri telah memutuskan supaya mesyuarat jawatankuasa kabinet dipengerusikan oleh Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi bagi memastikan isu-isu akan dapat diuruskan dan diselesaikan insya-Allah.
0: Malaysia menekankan kepentingan untuk ASEAN bergerak ke arah ekosistem sains, teknologi dan inovasi yang lebih bersepadu dan berorientasikan misi bagi menangani cabaran serantau seperti peralihan tenaga, keterjaminan makanan, kesihatan awam dan daya tahan iklim. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Chang Lee Kang menyatakan demikian pada mesyuarat menteri-menteri ASEAN mengenai sains, teknologi dan inovasi ke-22 di Vientiane, Laos. Jelas beliau, negara juga berkongsi usaha memperkukuh platform inovasi serantau, integrasi ekosistem pemula ASEAN serta kepentingan memastikan penyelidikan dan inovasi dapat diterjemahkan kepada impak yang nyata kepada masyarakat. Menurut Chang lagi, Malaysia komited untuk terus bekerjasama rapat dengan negara-negara ASEAN.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketika ini berlangsung pertemuan antara Spanyol dengan Uruguay dalam aksi terakhir kumpulan H. Spanyol mendahului 1-0 menerusi jaringan Alex Baena pada minit ke-42. Dalam satu lagi perlawanan, Arab Saudi dan Cabo Verde masih 0-0. Terdahulu, Ousmane Dembele mempamerkan aksi terbaik sepanjang kariernya di pentas Piala Dunia apabila meledak hat-trick ketika membantu Perancis menumpaskan Norway 4-1. Penyerang Paris Saint-Germain berusia 29 tahun itu membuktikan statusnya sebagai pemenang Ballon d'Or apabila menjaringkan ketiga-tiga gol dalam tempoh 26 minit. Tandukan Désiré Doué menyusul pada penghujung perlawanan memastikan Le Bleu mara ke pusingan ke-32 terbaik selaku juara kumpulan I. Sementara itu, Kapten Argentina Lionel Messi akan memulakan aksi terakhir kumpulan J menentang Jordan pagi esok di bangku simpanan. Jurulatih La Albiceleste Lionel Scaloni berkata Messi akan diturunkan sebagai pemain gantian senarai kesebelasan utama akan diumumkan esok. Argentina selaku penyandang juara telah mengesahkan kedudukan teratas kumpulan J selepas mencatat kemenangan dalam dua perlawanan sebelum ini.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Beralih ke luar negara, Kor Pengawal Revolusi Iran IRGC melancarkan serangan terhadap beberapa lokasi Amerika Syarikat di rantau teluk. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan udara Washington di Iran. Menerusi satu kenyataan, IRGC memberi amaran akan memberikan respon lebih agresif jika pencerobohan berulang. Terdahulu, tentera Amerika mengumumkan telah menyerang sasaran di Iran sebagai tindak balas terhadap serangan ke atas sebuah kapal dagang di Selat Hormuz yang didakwa dilakukan Tehran. Sementara itu, Lebanon dan Israel secara rasmi menandatangani rangka kerja perjanjian damai bagi menamatkan perang di Asia Barat. Antara intipati perjanjian hasil rundingan 5 pusingan yang diusahakan Amerika Syarikat itu ialah pelaksanaan gencatan senjata serta tentera Lebanon mengambil alih kawalan di 2 kawasan yang diduduki Israel. Setiausaha negara Amerika Marco Rubio menyifatkan perkembangan itu sebagai permulaan ke arah keamanan dan keselamatan berkekalan. Angka kematian akibat 2 gempa bumi kuat yang menggegarkan Venezuela Rabu lalu meningkat kepada 920 orang. Lebih 50 ribu dikhuatir hilang. Ketua Bantuan Kemanusiaan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB, Tom Fletcher berkata harapan untuk menemukan mangsa terselamat amat tipis. Operasi mencari dan menyelamat turut dibantu sekurang-kurangnya 17 negara termasuk Spanyol, Switzerland, Colombia dan Mexico. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tirai PRN Johor ke-16 dibuka secara rasmi. Iran Amerika Syarikat kembali berbalas serangan. Demikian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Okey, assalamualaikum. Selamat pagi. Kita bersama kembali untuk ruangan geng pagi di Media FM untuk hari itu edisi 27 hari bulan Julai 2027 Jun 2026. Syaz menemani kita orang untuk hari itu. Apa khabar kita? Moga semuanya sihat walafiat hendaknya dan juga ceria-ceria selalu. Dan selepas itu kita akan ikuti cerita hari itu bersama dengan rakan-rakan di Sarawak FM, Sibu FM, Limba FM dan juga Sri Aman FM. Kita akan bersama-sama 9.30 minit pagi nanti. Namun saya nak kongsikan juga beberapa perkongsian, antaranya kita ada info cuaca hari ini untuk hari Sabtu. Selama 12 jam pagi diramalkan tiada hujan, petang juga tiada hujan, malam tiada hujan dan juga suhu minimum hari ini 24 darjah Celsius dan juga suhu maksimum 34 darjah Celsius. Sebelum itu kita berhibur dahulu dengan sebuah lagu untuk hiburan pagi anda. Selamat pagi Sabtu dan kita akan kembali bersama semuanya selepas ini.

kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farid,

0: Program Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersiaran langsung di RTM Klik. Sebuah program majalah bersama Awatif Ezra dan atlet-atlet negara untuk menyahut cabaran-cabaran lasak yang diberikan yang bakal menguji keberanian dan kecergasan atlet-atlet negara. Juga berkongsi tips pemakanan dan kesihatan dari perspektif seorang atlet. Diary Harimau Muda setiap Ahad 2.30 minit petang di saluran Sukan Plus.
1: Dan Limbang FM setiap Sabtu
2: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
1: Di Selamat Pagi Sarawak.
3: Alright, macam biasa cerita hari tu edisi hari Sabtu 27 Jun 2026. Pagi tu Sibu saya dah bersama kita sebab Sibunya akan bersama dengan Dato' Amar. Dan pagi tu kita hanya bersama dengan Sidak Daibada Bintulu, Limbang, Miri dan Seri Amar.
4: Ya, hanya 5 stesen yang bergabung untuk hari tu.
3: Jadi kita nak menyapa Sidak dulu lah.
4: Ya.
3: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, apa khabar?
5: Hello, selamat pagi.
4: Halo.
5: Waalaikumsalam.
6: Selamat pagi.
7: Waalaikumsalam.
4: Waalaikumsalam.
5: Sehat.
4: Alhamdulillah.
3: En, okay En?
5: Okay.
3: Terbaik En, sahabat saya di Limbang tu. Aduh.
4: Ingat penyakit.

0: okay. Wanita kita te.
1: Oh.
0: Naga apa? Mula-mula tadi kan bertudung. Oh. Oh. Oh, mungkin teknikal lah Jana.
2: Oh. Ingatkan bunga berhal kumbang.
0: Oh.
1: Kumbang.
0: Ni tunggu-tunggu bit nama si jua. Maksa tak ginte tak siapa sebenarnya.
2: Hai Zana di pintu lu Zana.
3: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi.
0: Ya, waalaikumsalam.
2: Zana aku. Oh, Zana sehat Zana.
3: Alhamdulillah sehat. Ha, tambah sehat di pintu untuk Yus, Jai.
2: Merah makna.
0: Malasku.
2: Hai Amy, Amy Siaman, Amy. Ha, Zana ya. Merah. Wah, merah makna.
0: Sebenarnya dah mengalah bibir kakak Amy-nya tu.
3: Jadi, aku jadi perhatian ya Zana. Belajar dari Amy, belajar dari Amy.
2: Oh, buka, mesti belajar buka kakak kelas.
0: Dulu buka kelas di pintu Luz ya. Ya, ya. Tak tahu eko-eko.
3: Aduh, pecah rahsia dah Amy.
0: Cukup dah ilmu beri di pun Amy kanya.
2: Cukup.
0: Kayak kami sidak geng-geng dah diberi cop merah ke bibir. Sidaknya agak lebih daripada kita. Jadi tak emak ni sidak.
2: Sidak lain tak semua dah nampak muka ni syas.
3: Ada, tapi kenapa muka kami si keluar si.
2: Ini
0: syas tu.
3: Entahlah.
0: Syas tu nak di dalam.
3: Kenapa muka Amy ya syas? Entah.
2: Dalam kena, alam lain
3: ada benda ya. Eh, hey, kami tu
0: nyamuk di Masya Syas.
3: Masya, Masya.
0: Ada si. Saya ada orang yang tak siaga.
3: Ada si.
0: Ada.
3: Ada.
0: Pokok ada.
3: Anak-anak ke au.
0: Mana ada eh. Mana ada anak.
3: Sini tu kami nganu. Anak-anaknya nya pun cikgu kami jadi
0: dulu. Kalau kami
2: kan wan.
3: Lupa bah.
0: Ucap salam tah.
3: Pedai kami nganu. Pedai. Nya bercakap pedai.
0: Ha, bercakap bitai. Si ada salah banyak bahasa tu bagus lagi.
2: Mana. Okeylah banyaklah. Okeylah. Nak dikongsi ni sama-sama kita.
0: Sibu
2: saya dah.
0: Sibu hitam.
2: Sibu hitam.
0: Saya dah.
2: Sibu dah Black Maria.
0: Kita abaikanlah sibu. Sibu ada apa pengisian yang pun lah untuk pagi tu.
2: Jadi kita nak singgah ke sini dulu je. Nak pergi dekat ke ataupun nak jauh dulu.
0: Kita pasang sih siapa yang dulu nyaut salam ni tak ada.
2: Ya.
1: Orang jauh.
2: Orang jauh dulu.
1: Orang jauh dulu.
2: Jadi kita
0: walaupun dia jauh kan. Okey. Serah ke Limbang dulu lah.
1: Okey, baik. Terima kasih Jai, terima kasih you. Selamat pagi semua. Baik, untuk perkongsian kita pada pagi tu, mesti cerita gitu berkenaan dengan pesta JT Santaba yang berlangsung bermula hari tu selama 2 hari, 27 sehingga 28 Jun bertempat di Kampung Peti Ambun Limbang bermula seawal pagi. Dan antara aktiviti-aktiviti yang diadakan, okay, sempena pesta JT Santaba pada hari itu diadakan juara pertandingan mengail. Bagi anda yang minat mengail boleh turut serta. Dan selainnya juga ada pertandingan menganyam ketupat, pertandingan mewarna, pertandingan karaoke dan tarik tali dalam gubang. Pertandingan lumba berkayuh, pertandingan bowling piasau. Kalau saya tahu piasau ya kelapa.
2: Gubang apa?
1: Gubang yang macam pauk lah. Tepinya kecil sikit gubang tu.
0: Bahasa tak ni nyebut kelapa enak ya TN.
1: Piasau, bahasa Limbang lah.
0: Limbang, okey.
1: Limbang. Dan tarik-tarik dalam gubangnya, ya satu yang menarik lah kalau kita saksikan. Macam ni sidak ya mengimbangkan badan sidak ya dalam perahu. Dan asalnya pertandingan kuit, satu permainan tradisional yang biasanya kita nangga. Yus pernah main sebenarnya kuit tu.
2: Ya, kuit.
0: Apa di kuit?
1: Yang main permainan make tempuang kelapa ya masa. Ingat sih Yus.
2: Ingat.
1: Pernah coba nak
2: dengan siapa masa ya?
1: Waktu ya kita pergi booth persatuan kedayan waktu.
2: Kedayan waktu ya. Ingat.
0: Kenapa tempuang tempuang di kuit?
3: Tikam kah?
2: Saya ingat
1: nak make kaki.
2: Saya ingat saya Ramles pernah main juga. Ramles Walter.
1: Betul. Ramles Walter pernah main tadi ya.
2: Ingat.
0: Ada loh macam ni mainnya.
1: Apa dah Yus? Macam ni Yus?
2: Dia makin tempurung.
0: Okey, tempurung.
1: Tempurung kelapa.
2: Makin apa kaki ya.
1: Okey, kaki.
0: Berjalan maki atas tempurungnya?
1: Bukan.
2: Jalannya macam ni.
1: Tempurung yang di apa?
2: Di kuit ke?
1: Di kepit lah. Di kepit kaki.
2: Kepit kaki. Ketika mana?
1: Tikam tapi tikam ya ke belakang.
2: Ke belakang.
3: Ya.
2: Betul. Tikam ke belakang.
1: Tikamnya ke belakang.
3: Mencabar permainannya.
1: Memang mencabarlah permainannya.
3: Takut salah tikam kelak.
1: Tapi Yus lulus tadi ya.
3: Ya lulus. Pertama kali cuba
2: Kami dah training bukan pakai pokok kelapa, kami training pakai batu.
1: Ya Allah.
2: Batu bata.
1: Aduh. Okey, ya salah satu permainan yang ada di
2: sangat unik lah, sangat unik.
1: Sangat unik. Betul. Dan selainnya ada pertandingan melastik dan juga pertandingan memasak. Itu antara program yang diadakan untuk sebelah siang dan untuk sebelah malam diadakan malam kebudayaan. Baik itu untuk pesta JT Santaba yang berlangsung bermula hari itu sehingga esok dua hari diadakan. Baik, dan untuk aktiviti yang seterusnya tu yang berlangsung pada awal bulan Julai, 2 Julai sehingga 5 Julai, iaitu Irau Aco Lun Bawang yang diadakan di Taman Awam Lawas. Dan banyak aktiviti sebenarnya yang diadakan sempena Irau Aco yang ke-39 tahun. Diadakan pada tahun tu Anjuran Satuan Lun Bawang Sarawak. Dan antara aktiviti yang diadakan antaranya ada pertandingan Ayung Awatinan, persembahan tarian dan juga persembahan artis-artis Lun Bawang. Dan antara lain juga yang diadakan ada pertandingan sukan, iaitu pertandingan badminton, pertandingan bola sepak, pertandingan talent Ruran Ulung dan Padan Lio Burung, majlis perasmian IALB yang akan diadakan pada hari Sabtu. Dan selainnya juga banyak aktiviti sebenarnya yang diadakan selain daripada persembahan kebudayaan, pertandingan G20, penyampaian insentif pelajar cemerlang SPM dan STPM, dan juga pertandingan Bamboo Band. Itu yang akan diadakan selama 4 hari program itu berlangsung di Lawas. Sebab itu antara aktiviti yang diadakan yang terdekat yang boleh saya kongsikan Ayus dan juga Jai.
3: Ya, banyak
2: terima
3: aktiviti.
2: Terima kasih atas perkongsian untuk pagi itu. Lepas di Limbang kita nak ke
3: Miri.
2: Miri.
3: Boleh.
2: Sama dengan Syah. Silakan Syah, siapa nak dikongsi dek Syah?
4: Oh, ada lah sikit 4 jenis lauk aja.
3: Tapi sedap
4: lah. Sedap. Oh, harap-haraplah bismillah ya kata kita.
3: Insya-Allah.
2: Siput.
4: Campur. Seafood. Ada western juga.
3: Western.
2: Okeylah, sila.
4: Okay. Baik, untuk kita berlangsung di apa namanya SK Muib, Carnival Muib 2.0, ada diadakan aerobic turn dan juga Gegar Muib 2026. 7:30 pagi tadi dah bermula hingga pukul 2:30 petang untuk kelak. Dan antara aktiviti menariknya ada menjaring bola, tiang bola jaring, balingan dart, sepakan gol penalti, karaoke Gegar Muib. Dan semua tu diadakan bertempat di Dewan Sri Muib. Dan tu adalah bersempena dengan jualan apa namanya Carnival Muib 2.0 di SK Temenggung Datuk Muib. Diadakan juga Carnival Jualan. Dan difahamkan di siap ada 25 gerai jualan yang disediakan khas lah untuk penduduk-penduduk ataupun warga-warga sekitar siap dan juga anak-anak sidaknya yang bersekolah di sekitar Taman Tungku, Taman Jelita, Lambir, di kawasan Sialah sekolah tu. Okey, dan yang kedua hari tu juga di sebelah petang lah, okey dah pukul 1:30 hari, ada Roll and Cake Teaching bersama dengan Rabiah Amid di bangunan PPWS Miri. Dan tu bermula 1:30 hari hingga pukul 5 petang. Okey, dan selain daripada ya juga hari tu di Paragon Pickleball Center Miri diadakan kejohanan pickleball paling dinantikan di Miri, iaitu 2026 Northern Sea Horse Cup yang berlangsung selama 2 hari. Hari itu hari yang pertama dan esok hari yang terakhir. Jadi ada beberapa acara dipertandingkan secara berpasukan, regu lelaki, regu campuran, regu wanita. Manakala untuk kategori individu ada regu lelaki, regu campuran dan juga regu wanita. Jadi itu adalah terbuka kepada kakitangan Kerajaan Persekutuan dan Sarawak di bahagian Miri sahaja. Dan yang terakhir akhir tu 1 Julai hingga 2 Julai akan diadakan pemeriksaan senjata api daerah Telang Usan bermula 9.30 pagi hingga 3 petang di Pejabat Telang Usan. Ialah antara aktiviti-aktiviti yang akan diadakan.
3: Dia.
2: Wah, ya aktiviti di Miri.
3: Empat lauk dikongsinya.
4: Empat lauk international tena.
2: Oh, ada western, ada makanan kampung. Semua ada.
4: Semua ada lengkap.
2: Terima kasih, Sas. Terima kasih. Ha, lepas tu kita nak ke
3: Bintulu.
2: Bintulu, Sabangan sana apa cara sih dak di Bintulu tu ko? Eh. Oh, apa Zana. Cara?
3: Ya, oh. Zana. Kita tak bawa apa si bahannya.
4: Ha? 30 ringgit.
3: 30
4: ringgit.
2: Oh, jadi radio tempun je kita. Senang.
4: Okey, dari okey, dari Bintulu, apa yang Zana nak kongsikan antara program yang diadakan di sekitar bahagian Bintulu dalam masa yang terdekat, ha, untuk hari Tok Sabtu 27 Jun pagi Tok di Universiti Putra Malaysia Sarawak sedang berlangsungnya program InnoVenture yang diadakan seawal 8 pagi tadi hingga 5 petang bertempat di Dewan Kuliah Pusat Universiti Putra Malaysia Sarawak. Dan kita dipahamkan bersempena dengan program tu, antara aktiviti yang diadakan adanya pertandingan Reka Cipta 5R, seterusnya aktiviti pembentangan idea inovatif yang bertemakan kelestarian alam sekitar, diikuti aktiviti pertandingan ekspedisi Gen Inovasi yang diadakan pada hari itu bertempat di Dewan Kuliah Pusat Universiti Putra Malaysia Sarawak bermula dari jam 8 pagi hingga 5 petang. Dan seterusnya juga Zana mau kongsikan tentang aktiviti program jualan Rahmah Madani hari itu dan hari esok 27 dan 28 Jun, Sabtu dan Ahad. Program jualan Rahmah Madani diadakan bertempat di Pasar Raya Singkong Medan Raya bermula dari jam 8 pagi hingga 2 petang. Dan seterusnya, lokasi kedua bagi program jualan Rahmah Madani bergerak juga hari itu berlangsungnya bertempat di Rumah Panjang, Rumah Suhaili, Batu 25, Jalan Bintulu Miri, yang diadakan pada hari itu bermula dari jam 9 pagi hingga 2 petang. Dua lokasi bagi program jualan Rahmah yang diadakan minggu tu di sekitar bahagian Bintulu. Dan seterusnya, untuk program yang terdekat pada awal bulan Julai tu kelak, Zana nak wawarkan juga tentang Pesta Sebauh yang akan diadakan bermula 3 hingga 12 Julai 2026 selama 10 hari yang akan diadakan bertempat di kawasan letak kenderaan parking lot BDA Sebauh. Dan apa yang menariknya, sepanjang berlangsungnya Pesta Sebauh selama 10 hari, antara pengisian aktiviti yang akan diadakan antaranya ada pentas rakyat, seterusnya pertandingan Ratu Ibu Kebaya, majlis perasmian Pesta Sebauh, program gaya hidup sehat iaitu program senam aerobik, seterusnya Sebauh bike show, battle of the band, dan acara kemuncaknya iaitu Sebauh Power Boat Race, perlumbaan boat yang akan diadakan pada 11 dan 12 Julai Sabtu dan Ahad bertempat di Sungai Kemena Sebauh. Jadi tiga program yang Zana nak kongsikan dari Bintulu pagi tu. Kembali bersama Yus dan Jai.
2: Terima kasih Zana.
4: Iya, apa sama-sama.
2: Cara Zana, mikrofon kuning, earphone biru, kan?
3: CDO nya bagi kita.
2: Salah tekan
3: warna
2: beda.
3: Warna-warni.
2: Oh.
3: Headphone biru, mic kuning.
2: Mic kuning.
3: Bibi merah.
2: Oh.
3: Nang cun.
2: Nang boleh tahan tak Zana?
3: Padanan warna yang sesuai Zana, pandai Zana. Match warna je.
4: Kita menceriakan hari tu Yus, Jai dan lain-lain.
2: Betul.
4: Mesti warna-warni colornya di konti tu.
3: Mantap. Oh.
2: Bak kata bak kata ngeksa kita tak skrim.
5: Masih ada warna pink kat siap.
2: Ya Zana, masih Zana.
5: Makasih Zana.
3: Ya sama-sama.
5: Saja yang dalam bahan Zana ke. Jom kita ke Seri Aman bersama dengan Amy. Amy.
3: Yeah. Amy anaknya Amy. Anaknya.
5: Minta wakil. Talian hayat. Zana.
3: Okay, cikgu kami ya. Cikgu kami ya.
5: Cikgu nyawa lah. Cikgu Ani ku.
0: Hari tu dah kan senyum je. Siapa nak gerakkan banyak gila. Badak batuk bahas semua.
5: Cikgu tak siapa nak nolong kita. Tak maaf.
0: Mana sihat boleh. Lah, boleh lah. Tuknya menang lah. Zana 1-0 lah. Macam main boy juga. Oh,
5: kena spend gini tak lah.
0: Oh, no,
5: 1-0 dengan Uruguay.
2: Okay lah, Amy. Silakan dengan
0: Amy. Okay. Kita, baik, terima kasih Jai dan Yus di di sini tahu Sarawak FM.
5: Saya
2: ingat lagi. Itu bukan sesama aja tu lupa ingatan juga sekali tu.
5: Apa dah jadi dengan cikgu tak tahu? Ha.
0: Yalah bilanya powernya dah kurang tu ah. Macam tu lah nya. Hang tak lala. Okey. RTM Seri Aman dengan kerjasama Pusat Khidmat Dewan Undangan Negeri N32 Simanggang akan mengadakan konsert ngiling tikai gawai Seri Aman FM pada petang tu ya, jam 6.30 petang bertempat di Stadium Mini Seri Aman ya. Jadi hari itu hari Sabtu 27 Jun 2026 dan sebagai makluman juga konsert itu akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Francis Haden Hollis, Timbalan Menteri Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Simanggang ya. Dan malam itu juga akan menampilkan persembahan artis-artis terkenal seperti Angela Latajua, Rem Jana, Anthony Usan dan Alice Lim. Ya, jadi jangan lepaskan peluanglah ya, terutamanya anda yang bersama yang berada di sekitar Seri Aman maupun yang berada di luar kawasan Seri Aman ya. Hadir untuk memeriahkan konsert ngiling tikai gawai Seri Aman FM ya. Masuknya adalah percuma, siap ada bayaran. Jadi di Sia Jua sambil kita berhibur dan gawang berlagu malah persembahan, kita orang berpeluang lah bersama dengan penyampai-penyampai RTM Seri Aman. Asalnya rakan kita DJ RB Dek Kucing pun ada bersama sebagai pengacara nanti bergandingan dengan DJ Insin. Di situ ada DJ Wong Yume, Shelly, Stephen ataupun Ibin, ya, DJ Azimah pun ada, DJ Iza pun ada di apa stadium Mini Seri Aman malam tu. Kita orang nak tahu nak kenal dengan lebih dekat bolehlah ya. Risik-risik juga lah sidak DJ tu. Jadi menyuruhlah kepada orang kami, orang awam sebenarnya di sekitar Seri Aman maupun yang berada di luar kawasan Seri Aman datanglah ya, dijemput sama-sama mbak keluarga teman-teman kita orang ya untuk menyaksikan konsert ngiling tikai gawai Seri Aman FM pada malam tu jam 6.30 petangnya bermula awal di Stadium Mini Seri Aman. Itu ajalah yang kita cuba mbak untuk hari tu dalam apa cerita hari tu. Siapa nak gerakan panjang gila tu? Kelaknya mundah batuk. Siapa di di dihentikan kata orang. Munya dah datang engat di kong kan. Sah juga ke mana?
5: Ya kita aretek minta nak ya nak suara demam nah. Kan nak
2: demam.
5: Ada.
2: Demam.
5: Kan.
0: Munya munya demam, si ada batuk, si ada flu, nyaman juga jai. Kita kelakar.
5: Tu 3 in 1
0: ba. Payah nah satu. Nak bekerja pun susah juga kata orang.
5: Si fokus
0: sebab bibir merah tiap dah pulang ke sana ya lah si fokus kena tu. Hilang misalnya
2: lah.
0: Hilang merah. InsyaAllah lah awal bulan 7 lah saya nak merah lah. Ngambil bibir
3: hanya pulang ke kita. Lagu Ella ya. Yang Ella apa? Lagu Ella ya.
0: Nenek standing in the ice.
2: Tapi saya kan nangka sas tu keru.
3: Ni sas. Ada tak kau kat situ? Ada.
5: Okey je.
0: Oh, posnya kali.
4: Oh, lain kita tu.
0: Lain kita tu. Soalannya tetap ada.
5: Hari tu memang ada problem sikit lah lain kita.
2: Stuck. Okeylah. Adi.
0: Yalah perkongsian kita.
2: Terima kasih Mi. Di Kuching pun ada juga lah perkongsian. Ada dua lah. Yang pertamanya Jai.
5: Okey, yang pertama kita ada Tok berkenaan dengan gimana, di mana Pameran Kerjaya sempena dengan program Sahabat Maritim PSM di SK Sungai Ladong. Ritok lah 8 pagi sampai pukul 2 petang kelak. Jadi warga sekitar dijemput hadir lah untuk sama-sama memeriahkan program Sahabat Maritim PSM yang menampilkan pelbagai agensi lah yang turut sama dalam program kali tu. Antara pengisiannya, Pameran Kerjaya daripada agensi Sahabat, pengenalan peluang kerjaya dalam pelbagai sektor. Ada juga pameran aset dan kelengkapan keselamatan serta aktiviti bersama dengan komuniti dan keluarga. Jadi, sekali lagi, yang mendengar waktu tu yang berada di sekitar kawasan yang kita nyatakan tu, dijemput sama-sama kawan-kawan, keluarga dan sahabat handai lah. Boleh apa orang ada, boleh berjanji lah kita orang.
2: Pergi baju sama. Baju sama.
5: Oh ya. Okey, pergi nangga pameran yang diadakan di SK Sungai Ladong pada hari tok lah. Okey, namanya tek Pameran Kerjaya sempena program Sahabat Maritim PSM. 8 pagi sampai 2 petang, okey.
2: Dan sikit lagi perkongsian tu, macam biasalah event tu memang tiap-tiap tahun tau, Ren Forest World Music Festival. Okay. Yang dah pun bermula semalam. Semalam yang menampilkan Dato' M. Nasir. Yang dah pun menghiburkan semua pengunjung-pengunjung di Sindun lah. Di Ren Forest World Music Festival untuk edisi yang ke-29. Jadi hari tu hari yang kedua di Kampung Budaya Sarawak lah, SCV lah. Dan sebenarnya ada selain daripada persembahan daripada artis-artis jemputan lah di seluruh dunia tu yang hadir. Di sampingnya juga ada macam-macam aktiviti lah, interaktif lah, termasuklah bengkel muzik tradisional, persembahan kebudayaan, ada jualan hasil craft tempatan sebelum kemuncaknya lah persembahan artis dari pelbagai negara lah. Ya, sebelah malam. Malam tu ada lagi artis-artis, dan antara yang akan membuat persembahan bahan adalah Srolim daripada Sabah, Samba Asunda daripada Indonesia, Namga daripada Mongolia dan Jepun, dengan highlight persembahan daripada band USA. Whoa. Yang popular sekitar 70-an lah, ada Commodos, lagu popularnya Easy by Lionel Richie. Dan seperti yang saya dah malam tadi, malam tadi Dato' M. Nasir yang telah pun buat persembahan malam tadi. Saya sempat juga nangga lah, ada rakan kita yang buat liputan.
5: Ya, betul.
2: Ya pun malah live, saya sempat juga nangga lah. Sedikit memang kami lah,
5: Nani
2: memang
5: kan?
2: Pack. Nani dan Aida.
5: Aida
2: memang pack lah. Saya lihat memang sangat-sangat meriah. Pack di Kampung Budaya Sarawak. Meriah. Benda tu memang kata orang tek, Ren Forest tu memang setiap tahun memang akan penuh dengan bukan aja daripada Semenanjung, bukan aja daripada Sarawak, tapi dari setidaknya daripada luar negara pun turut serta datang semata-mata untuk menyertai Ren Forest World Music Festival.
5: Tiga hari ya?
2: Tiga hari.
5: Hari Maret, hari tu dengan esok.
2: Dengan esok. Jadi yang si sempat datang hari Maret, hari tu pun boleh, hari yang kedua tu. Mungkin si dapat hari tu, esok ada lagi.
5: Esok masih ada.
2: Okay? Ialah dua perkongsian yang kami Dok Jai nak kongsikan untuk pendengar-pendengar kita yang mendengar di Serai FM dan juga yang mendengar di stesen kawasan lah bersama dengan kita di Bintulu, Limbang, Miri dan Seriaman. Nah, dua perkongsian lah daripada Kuching.
5: Ya ajak jakuk kami.
2: Ya ajak jakuk kami.
0: Mumpul kita,
5: bukan apa. Apa program sejiwa senada. Ya, di kapi tu asal satu tak ngulu.
2: Sarawak ku sayang.
5: Sarawak ku sayang.
2: Sarawak ku sayang.
0: Dah lama dah sejiwa senada.
1: Mengibau kembali.
0: Kenangan lama.
5: Dinamakan semula.
0: Sejiwa jai.
2: Si lama lagi sibuk kan. Sarawak ku sayang. tadi.
0: Saya Aman bertemu lah bulan 9.
2: Oh, bulan 9. Bin Tulu dah kan yang azanakan?
0: Bin Tulu dah nak.
5: Kan azanakan? Sibu yang akan datang.
0: Ya, sibu bunyi. Lagi asalnya lepas tu. Habis bibir merahku diambil.
4: Berganti. Berganti title.
5: Agak-agak tu, Amy. Lah merik lah.
2: Okey lah, jadi terima kasih okay. semua.
0: Okay. Sama-sama. Jumpa lagi. InsyaAllah.
2: Jumpa lagi. Terima kasih okay. Anne di Limbang. Mas Anne.
1: Oh, sama-sama. Terima kasih
2: kembali. Jadi, steady. Badan kita.
5: Pergi gymnya, Yus.
2: Oh, terima kasih, Zana.
5: Ya, yeah. Salam 1-0, Yus.
2: Oh, Zana Scream. Terima kasih, okay. Sas. Di Miri. Okay. Terima kasih, Sas.
5: Sama-sama.
2: Oh, dah berkongsi menu hidangan tengah harinya.
5: Oh, harap cukup lah, oh.
2: Terima kasih juga, Amy. Di Siaman. Terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah ada ruang dan masa kita jumpa lagi lah. Oh.
5: Selamat meneruskan tugasan untuk kita sampai 12 tengah hari, ya?
0: Kalau 12.
5: Okey. Sampai 2. Yus, tempatan.
2: Sampai 2 dah habis. Awal madah.
0: Bulan je, tak ada.
2: Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum.
0: Okay, jumpa lagi. Waalaikumsalam.
2: Jadi kami dua Jai pun nak ngundur diri. Jadi kami dua nak habis di situ lah. Oh. Terima kasih banyak-banyak yang bersama kita di live TikTok pagi tu. Dah mencecah 104.9k likes. Terima kasih.
5: 105.0.
2: Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih yang menonton kita di live Facebook untuk cerita itu. Terima kasih semua yang hantar komen tadi yang saya sempat baca. Minta maaf banyak-banyak. Okay. Ya. Kita jumpa lagi hari.
5: Hari tu hari apa?
2: Hari Sabtu.
5: Selasa.
2: Selasa.
5: Selasa.
2: Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.
5: Bye.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Dimulakan dengan proses penamaan calon bagi pilihan raya negeri Johor ke-16 untuk perkembangan di Dun Layang-Layang, kita
1: tim Breswell Anak Brown beranau mengaku ke sekali itu bahasa.
2: Baik, saya kini berada di Dewan Orang Ramai Layang-Layang bagi mengikuti rapat proses hari penamaan calon di N27 Layang-Layang di Johor ini bersempena dengan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Dan apa yang saya dapat kongsikan berkenaan dengan situasi ataupun proses penamaan calon pada ketika ini, seramai 3 orang calon telah selesai menyerahkan borang pencalonan mereka pada pukul 9.20 pagi tadi, dan calon yang hadir merupakan calon daripada Pakatan Harapan iaitu Guna Balakrishnan yang turut hadir bersama penyokong dan juga pencadang. Selain daripada itu, kita juga ada Barisan Nasional, calonnya Chua Jian Bun, dan calon yang ketiga merupakan calon daripada Pakatan Nasional Abdul Muttalib Abdul Rahim. Dan pada pukul 10 pagi nanti, kaunter penyerahan borang pencalonan di pusat penamaan calon ini akan ditutup bagi memberikan ruang untuk pengumuman rasmi dibuat berkenaan dengan calon-calon yang bakal bertanding di N27 Layang-Layang ini. Suasana di kawasan perkarangan pusat penamaan calon, proses itu berjalan dengan sangat lancar. Suasananya pun teratur. Jadi saya kira itu sahaja yang dapat saya kongsikan pada jam ini. Sekian dari saya, N27 Layang-Layang.
0: Baik, terima kasih Aiman Awazwin. Kita ke berita seterusnya. Kor Pengawal Revolusi Iran IRGC melancarkan serangan terhadap beberapa lokasi Amerika Syarikat di rantau teluk. Ia sebagai tindak balas terhadap serangan udara Washington di Iran. Menurut satu kenyataan, IRGC memberi amaran akan memberikan respon yang lebih agresif jika pencerobohan berulang. Terdahulu, tentera Amerika mengesahkan telah melancarkan serangan udara ke atas tapak penyimpanan peluru berpandu dan drone milik Iran serta kedudukan radar pantai. Menurut Markas Pemerintahan Pusat Amerika, serangan tersebut merupakan tindak balas terhadap pencerobohan tanpa asas tentera Iran ke atas perkapalan komersial yang disifatkan jelas melanggar syarat genjatan senjata. Lebanon dan Israel secara rasmi menandatangani rangka kerja perjanjian damai bagi menamatkan perang di Asia Barat. Antara intipati perjanjian hasil rundingan 5 pusingan itu ialah pelaksanaan genjatan senjata serta tentera Lebanon mengambil alih kawalan di 2 kawasan yang diduduki Israel. Setiausaha negara Amerika Marco Rubio menyifatkan perkembangan itu sebagai permulaan ke arah keamanan dan keselamatan berkekalan. Angka kematian akibat 2 gempa bumi kuat yang menggegarkan Venezuela Rabu lalu meningkat kepada 920 orang. Lebih 50,000 dikhuatiri hilang. Ketua Bantuan Kemanusiaan PBB, Tom Fletcher berkata, harapan untuk menemukan mangsa terselamat amat tipis. Operasi mencari dan menyelamat turut dibantu sekurang-kurangnya 17 negara termasuk Spanyol, Switzerland, Colombia dan Mexico. Gelombang haba X-ray memangsa penutupan reaktor di loji nuklear tertua di Eropah sekaligus menyebabkan suhu air sungai yang digunakan sebagai sistem penyejuk meningkat mendadak. Menurut syarikat tenaga Expo, loji nuklear Bisnau di utara Switzerland itu akan diaktifkan semula selepas mendapat kelulusan pihak berkuasa berkaitan. Beralih ke bola sepak Piala Dunia 2026, Perancis mengesahkan kedudukan selaku juara kumpulan I selepas menundukkan Norway 4-1 dalam aksi terakhir peringkat kumpulan. Perlawanan di Boston itu menyaksikan pemenang Ballon d'Or Ousmane Dembele mencipta antara hat-trick terpantas dalam sejarah Piala Dunia. Ketiga-tiga gol dijaringkan pada separuh masa pertama dengan tirai jaringan dibuka seawal minit ke-7. Désiré Doué melengkapkan kemenangan Le Bleu dengan menyumbat gol keempat pada masa kecederaan. Sementara itu, Senegal muncul pasukan Afrika pertama menjaringkan 5 gol dalam satu perlawanan Piala Dunia selepas kemenangan bergaya 5-0 ke atas Iraq dalam satu lagi aksi kumpulan I. Papa Gueye menjadi watak utama apabila meledak 2 gol, dan kemenangan itu menghidupkan peluang Senegal untuk mara ke pusingan kalah mati sebagai antara 8 pasukan tempat ketiga terbaik. Senegal kini memiliki perbezaan jaringan terbaik dalam kalangan pasukan yang mengumpul 3 mata. Iraq pula tersingkir tanpa sebarang mata. Sebentar tadi, Spanyol menewaskan Uruguay 1-0 dalam aksi terakhir kumpulan H manakala jaringan menerusi jaringan Alex Baena pada minit ke-42. Sekian berita yang disunting oleh Mas Nizam Wang Kecik dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: Ya, mana kita kembali lagi untuk siaran di Geng Pagi Miri FM. Dan selepas ini kita akan ikuti bersama-sama cerita hits Miri FM bersama dengan DJ Fast yang akan menemani anda.
1: Carta Hits Miri FM, evolusi muzik terkini.
2: Carta Hits Miri FM.
3: Ya, Carta Hits Miri FM. Assalamualaikum, selamat pagi, selamat berhujung minggu kepada anda semua di mana jua anda berada ketika ini mendengarkan kami di Miri FM. Anda di Lambin mendengarkan kami 95.7 FM dan juga di Suai 95.1 FM dan juga di tengah Bandar Raya Miri 98.0 FM. Saya Fas menemani anda dalam segmen Carta Hits Miri FM. Terima kasih DJ Shaz yang menemani anda di geng pagi hujung minggu untuk anda semua sehinggalah pukul 12 tengah hari dan juga satu jam Fas mengambil alih seketika untuk segmen Carta Hits Miri FM ini sehinggalah pukul 11 pagi nanti. 11 buah lagu kita akan dengarkan dan juga semuanya atas undian anda juga di www.mirifm.artem.gov.my. Okey, jom kita nak recap dulu kedudukan carta untuk minggu lepas edisi yang ke-17.
1: Recap.

0: Carta Hijriah FM, revolusi muzik terkini.
1: Ya, itu dia recap untuk minggu lepas edisi yang ke-17 dan juga untuk minggu ini pastinya ada perubahan naik turun-naik turun semuanya atas undian anda hanya di laman web kami, laman sesawang kami. Okey, ya, salam bersarapan kepada anda yang tengah bersarapan pada hujung minggu ini dan juga kepada anda yang tengah memandu pun berhati-hati di jalan raya. Semoga selamat sampai ke destinasi di mana jua anda tuju pada masa ini. Okey, kita mulakan dulu untuk kedudukan ke-10 untuk minggu ini. Ini dia 10 minggu dalam carta jatuh 2 anak tangga minggu lepas berada di nombor 8. Jadi minggu ini berada di nombor 10 lagu Takdirku, artis Sufiana Suhaimi, komposer Sirhan dan juga Rin Kanan dan juga lirik Sirhan. Jom sama-sama kita dengarkan nombor 10 untuk minggu ini hanya di carta Hits Media FM.

iaitu di nombor 10 untuk minggu ini, lagu Takdirku artis Sufian Suhaimi. Jika anda suka lagu ini, jangan lupa buat undian anda di www.mediafm.rw.gov.my. Okey, kita nak dengarkan pula untuk kedudukan ke-9 pula untuk minggu ini, edisi yang ke-18 Carta Hits Miri FM. Ini dah lagu Suara Si Sering Salah artis Rizwan dan juga ciptaan sepenuhnya Rizwan, dan jatuh dua anak tangga minggu lepas, berada di nombor 7 minggu dalam carta. Sama-sama kita dengarkan, ini dia nombor 9 untuk minggu ini, hanya di Carta Hits Miri FM. 9.

iaitu dia nombor 9 untuk minggu ini. Lagu Suara Si Sering Salah artis Rizwan. Jika anda suka lagu ini, jangan lupa buat undian anda di www.mirifm.rtwgov.my. Okey, kita nak dengarkan pula untuk kedudukan ke-8 pula untuk minggu ini. Ini dia, satu minggu dalam carta pencalonan minggu lepas, lagu Aku Nak Kahwin Cepat Sikit Nikah. Artis Andy Bernadeh dan juga komposer Quiz dan juga Donut Droplet dan juga lirik Donut Droplet. Itu dia nombor 8 untuk minggu ini. Sama-sama kita dengarkan. Dan juga nombor 7 selepasnya, hanya di carta Hits Mirror FM. 8.

kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa host mantap, Mio Adlan, Anas Farid,

Minggu edisi yang ke-18 27 Jun 2026 berada di penghujung bulan Jun untuk hari ini. Dan juga kita nak dengarkan pula untuk kedudukan ke-6 pula untuk minggu ini, lagu Maafkanlah Aku, artis Projek Terben, komposer Angah Razif, dan juga lirik Pak Long DKFK, Wisda Ida dan juga Brother Syam. Naik 3 anak tangga minggu lepas berada di nombor 9. Jadi minggu ini berada di nombor 6, 2 minggu dalam carta. Sama-sama kita dengarkan, dan juga nombor 5 selepasnya hanya di carta Hits Mila FM.

0: 95.7 FM di Bukit Lambir, Miri FM.
1: Catahis Miri FM, revolusi musik terkini. 5.

Iaitu dia nombor 5 untuk minggu ini. Lagu Sayang Orang Sama, artis Adira Suhaimi, komposer Mas Dewangga Jova De Vito, dan juga lirik Mas Dewangga Jova De Vito, Dato' Aris Abdul Rahman, JP Jatuh Dua Anak Tangga. Minggu lepas berada di nombor 3, jadi minggu ini berada di nombor 5, 9 minggu dalam carta. Okey, 95.7 di Bukit Lambin, mendengarkan kami di Mira FM ini. Selamat mandu sekali lagi kepada anda yang tengah memandu. Berhati-hati di jalan raya. Jika salah kita dalam perjalanan dari Midi nak ke Marudi ke, nak ke Niah ke, nak ke Berkenu, berhati-hati semuanya kan. Semoga selamat sampai ke destinasi di sini jua anda tuju. Kita nak dengarkan pula untuk kedudukan keempat pula untuk minggu ini, lagunya Tak Cukupkah Bagimu, artis Lukman Faiz, komposer Leila Manja, dan juga lirik The Pop Smart. Naik dua anak tangga minggu lepas berada di nombor 6, jadi minggu ini berada di nombor 4, 3 minggu dalam carta. Jom sama-sama kita dengarkan, dan juga nombor 3 selepasnya hanya di carta Hits Media FM.

Yang nombor tiga untuk minggu ini, lagu yang engkau mahukan, artis Hafiz Syuib, komposer dan lirik ciptaan sepenuhnya Ajay, jatuh tiga anak tangga minggu lepas berada di juara carta Hits Mir FM. Jadi minggu ini berada di nombor tiga, enam minggu dalam carta. Jika anda suka lagu ini, jangan lupa lah buat undian kan. Ya, Stefas masih lagi menemani anda dalam segmen carta Hits Mir FM ini. Okey, selamat berhujung minggu untuk anda semua. Dan juga kita nak dengarkan pula untuk kedudukan kedua pula untuk minggu ini, lagu Juliet, artis Akim The Majestrate, komposer Akim The Majestrate dan juga lirik Bunga Cantik Tidak Berganjak minggu lepas pun berada di nombor 2. Jadi minggu ini pun kekal dengan berada di nombor 2, 5 minggu dalam carta. Jom sama-sama kita dengarkan.

Ya, itu dia nombor dua untuk minggu ini, lagu Julian artis Hakim dan Majestic. Ha, okey, kita nak dengarkan pula juara carta Hits 9FM untuk minggu ini. Ini dia jeng-jeng naik tiga anak tangga. Minggu lepas berada di nombor empat, jadi minggu ini berada di juara carta Hits 9FM. Lagunya Minta Ampun.

Ya, tahniah diucapkan minta ampun artis Syihaz Zikir, nombor 1 juara carta Hits Mir FM untuk edisi yang ke-18 ini. Ini bermaksud lagu yang terkeluar untuk minggu ini balas baik artis Nabila Razali hanya mampu bertahan selama 13 minggu. Wow, agak lama juga tu dalam carta ni. Ha, okey, kita nak dengarkan pula pencalonan baru kita untuk minggu ini. Ini dia lagu Ayuh Pulang, artis Aina Abdul dan juga Amir Zahari. Komposer Aina Abdul dan juga Amir Zahari, lirik pun orang yang sama juga. Jom sama-sama kita dengarkan. Ini dia pencalonan baru kita untuk minggu ini, hanya di carta Hits Mir FM.

itu dia pencalonan baru kita untuk minggu ini. Ayu pulang. Artis Aina Abdul dan juga Amir Jahari. Jika anda suka lagu ini, jangan lupa buat undian anda. Okey, cukup 11 buah lagu kita telah pun dengarkan untuk edisi yang ke-18 2026 bersamaan dengan 27 Jun 2026 di penghujung bulan Jun ini. Dalam segmen Carta Hits Mid FM sekalipun pukul 11 pagi ini bertemankan Fas dan juga minggu depan kita akan kembali lagi untuk segmen Carta Hits Mid FM ini untuk edisi yang ke-19 pula. Macam biasa hari Sabtu 10 hingga 11 pagi di Miri FM untuk anda semua. Okey, kembali bersama dengan Syaz seketika nanti dan juga kembali bersama dengan DJ Syaz seketika nanti dalam Geng Pagi Hujung Minggu sehingga pukul 12 tengah hari. Sebelum tu kita nak recap dulu untuk kedudukan carta untuk minggu ini edisi yang ke-18. Selamat berhujung minggu semuanya.

0: Sparta Hits Fire FM. Evolution Music terkini.
1: Okey, itu dia carta Hizmi RFM yang baru saja berakhir. Terima kasih DJ Faz menemani anda hampir sejam. Dan sekarang kembali bersama saya DJ Syaz untuk menemani anda hingga pukul 12.30 hari ini nanti. Apa-apa pun yang anda lakukan, saya kira di mana juga anda berada. Selamat hujung minggu, selamat hari Sabtu. Mungkin hari ini kerja setengah hari. Ada juga yang tak bekerja. Ada juga yang kerja sampailah ke petang. Tidak mengapa, anda tidak berkesorangan. Saya di sini menemani anda. Dan insyaAllah nanti di jam yang ketiga kita akan bersama-sama. Saya akan buka talian untuk anda. Kita nak sembang-sembang apa saja, sembanglah. Yang penting sekarang di channel Sukan Plus, kita ikuti perlawanan bola sepak yang berlangsung. Dan akan bermula bila-bila masa saja sepak mula untuk pasukan. Sekejap kita tengok siapa bersama tadi. Belgium, New Zealand bertemu dengan Belgium di BC Place Vancouver sedang berlangsung ketika ini di siaran Sukan Plus. Dan juga manakala di siaran TV OK pula, di siaran TV OK juga sedang berlangsung dan juga baru bermula Egypt. Okay, Egypt bertemu dengan Iran ketika ini. Jadi anda boleh pilih nak tonton yang mana satu. Anda tonton Sukan Plus ataupun TV OK. Saya pula memilih Sukan Plus. Nanti kalau tiba-tiba kita tengah buat live, tiba-tiba gol, ibu kita orang hairan. Okay, nah, jom kita dengarkan dulu iklan tu. Lepas ya, kita akan bersama-sama kembali di jam ketiga. Saya akan putarkan lagu. Ada yang dah minta tadi di jam yang pertama, dah minta lebih kurang banyak jugalah. Okey, tak apa. Nanti kita tengok satu-satu siapa yang kena untuk hari ini. Kita dengar dulu iklan ini.
2: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu

0: mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click. Yes, I am.

Okey, Mira FM dah cukup fire ke belum? Belum, harus kita orang komen juga di Titi. Pagi tu ramai yang dah minta lagu tadi. Jam yang pertama dah minta dengar lagu-lagu lama. Ada mau dengar lagu Iban. Macam-macam lagu kami dah sediakan. Tapi lepas tu kita mainkan ya. Okey, sebelum saya mainkan ke playlist kita orang. Antara perlawanan yang sedang berlangsung kini tu di TV Sukan Plus. Siapa namanya tadi? Hilang udah benda ya. Belgium bertemu dengan New Zealand dan ada juga Egypt bertemu dengan Iran di TV. Okay, yang sedang berlangsung pagi tu lah. Mungkin kita orang sama seperti saya menonton siaran di TV Sukan Plus. Okay, yeah. Jadi dikongsikan juga antara jadual perlawanan yang dah berlangsung. Awal pagi tadi Norway bertemu France di Boston Stadium dengan kemenangan 4-1, France 4, Norway 1. Selain daripada ia, Senegal bertemu dengan Iraq di Toronto Stadium, menang 5-0, Senegal 5, Iraq 0. Cabo Verde dan juga Saudi Arabia di Houston Stadium 3-0. Uruguay bertemu dengan Spain, Spain menang ke atas Uruguay 1-0 di Estadio Guadalajara. Okay, dan tadi Egypt bertemu Iran first half dah 1 dah Egypt tadi di TV. Okay, mau kita orang saksikan. Dan di TV Sukan Plus, New Zealand bertemu dengan Belgium masih 0-0. Tadi dah ada cubaan untuk menjaringkan gol oleh Belgium tapi terkeluar. Siapa? Sebenarnya masih bertarung, masih merebut siapakah yang akan menang untuk perlawanan kumpulan tu kelak. Okey, perlawanan perlawanan untuk kumpulan G. Dua-dua kumpulan G. Okey, lepas dua lagu tu saya akan mainkan lagu yang kita orang dah minta tadi. Lagu siapa tadi? Orang Tua ke apa namanya tadi, dari Kampung Startup yang buat dengan lagu-lagu lama katanya boleh. Kelak kami putarkan untuk kita. Dan ada yang buat dengan lagu Mawat pun ada. Tapi semuanya selepas dua lagu tu. Jom kita dengarkan lagu tu sama-sama. Dan lepas ni kami akan baca salam-salam yang kita hantar di Facebook Miriam Friend.

Okey, Aja tadi. Masih kalau kita mau dengar lagu, ya udah dulu. Oh. Okey dah jadi. Seperti yang dijanjikan, lepas tu kita ada dua lagi lagu. Anda yang nak dengar lagu retro tadi boleh, yang mau hubungi saya boleh. Jom hubungi kami kini tu 0854236434, 0854236534. Okey, dan juga kita boleh komen juga di TikTok Biri FM. Kami live di siang, dan kami mau bacakan juga salam di Facebook Biri FM. Sapien Podina, assalamualaikum, selamat bersiaran. Selamat pagi buat semua pendengar Miri FM katanya. Dan juga Sindon Edi, selamat berjalan ke pengawak Noah buat konti Miri FM. Thank you sis. Iba Vincent, selamat pagi DJ Hatta. Oh, pagi tu yang jadi DJ Syaz, minggunya kemarin yang jadi DJ Hatta. Dua-dua pun boleh, kuasa dua tenang. James Pengiran, selamat pagi DJ Syak. Oh salahnya James Pengiran, DJ Syak ni bos kami, ni bos besar Syaz. Tenang awak, sikit typo gaya nah. Okey, ada juga daripada Syarifah Pelangi pagi, selamat selamat bertugas di Miri FM. Semoga dipermudah tugasan DJ Syaz di konti pagi tu. Amin insyaAllah. Nuriwi, manis senyuman semanis madu. Bersua kita di hari Sabtu, buai laju-laju sampai pokok senar. Salam hari Sabtu, ukuah kita bina. Buat Memunah, Mazuki, Razmi, Abdullah, Jaya Ahmad, Aina Ainona Ahmad, Diniyah Miri, Hasma Junaidi, Mary Ayom, Dayan Fatimah Awalai, Rahimah Haji Abang Taha, dengan dua pantun penutupnya, dua rangka buah ceri, buah ciku. Hari ini hari Sabtu katanya. Nang rajin Nuriwi tok berpantun, nang biasa, nang gayanya orang lama tekna. So ramai orang lama pagi tu dengar kita di Facebook Miri FM, di Titi Miri FM. Dan kita beralih ke Titi Mantuk. Menantu Ari Panggau, Mavia. Udah ngopi DJ? Udah. Cikgu Isnin, selamat pagi DJ, rindu Miri. Datanglah cikgu. Jason, Mak Jerry, selamat pagi DJ. Ellen Umang, selamat pagi. DJ Anwar Sama, selamat pagi semua orang tua di Kampung Satap ke kata yang tadi. Atau kami hadiahkan untuk kita lagu yang kita mainkan. Dan last dari siapa tok? Dari siapa tok? Ain, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalau Ain, lagu kita sudah ada dalam senarai. Alex Deva Delta Bina. Oh, okey, dari Pentik Baru Skran, selamat pagi. DJ Syah, selamat pagi. Okey, kami hadiahkan kita dua dulu lagu tu. Dua IG lagu lama, Ahmad Jais Kemana-mana, dan juga gandingan suara Uji Rashid, dan juga Hel Amir, Antara Matamu Mataku.

Okey, yang tadi Leka kita kan dengar orang main lagu-lagu lama dan Adina sambil-sambil ya saya jadi pengulas di dalam konti tapi nya off mic tadi. Belgium dah 1, New Zealand 0. Ha, tiba-tiba kita orang dengar gol ataupun offside kala tiba-tiba paham-paham lah kita orang. Okeylah, sambil-sambil kita menonton bola kita dengar-dengar lagu. Saya kembali lagi ke apa namanya ke Facebook Miri FM. Agnes Indai Robin, selamat bersiaran di Miri FM. Moga dipermudahkan segala urusan. Minta tebah putar lagu Ari Nora di persimpangan dilema. Nanti sempat ku mainkan ya. The Blinker Baja, ciri-ciri selalu baik cuaca di Batu 15 Kuching. Serian. Wellington Imai, selamat pagi DJ Shaz. Okay, Roy Kwang, morning tu. Selamat pagi, minum kopi besar sekali cangkirnya long. Okay, tadi ada yang minta lagu Mawat, Dayang Bintang dan Jua Ain yang mau dengar lagu siapa lagu dia tadi Ain? Lagu siapa ya tadi Ain? Cinta Terakhir Ari Lasso. Boleh kita dengarkan dulu Dayang Bintang daripada Mawat.

Okey, lagu diminta oleh Ain, Cinta Terakhir, Ari Lasso. Okey, kacak dua lagu yang tadi. Patutlah Ain tak suka dengar. Okey, lepas tu kita ada info solat di Mirai FM 11.43 minit pagi. Terima kasih kita orang yang hadir di titi saat-saat akhir. Terima kasih Daun Keladi, Adam Adam pergi ke Konti, datang sejak lama kita orang mau janji kita orang pada awal, mesti pada awal sila kami orang tahu kalau saya ada orang sambut kita. Okey, mana-mana yang dah minta lagu saya dah putarkan, tapi sebelumnya kita dengar dulu lagu tu, lepas tu kita ada info solat.

0: Info Solat di Miri FM.
1: Sekarang disampaikan info solat untuk zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
2: Baiklah saudara muslimin dan juga musliman, maksudnya solat fardu zuhur untuk zon 2 tengah hari ini pada pukul 12.30 minit tengah hari, asar 3.56 minit petang, maghrib 6.39 minit petang, isyak 7.55 minit malam, subuh 5.3 minit pagi esok dan juga syuruk 6.18 minit pagi esok.
1: Demikian tadi info solat untuk zon 2 yang telah disediakan oleh bahagian Falak, Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

Okey, itu dia Adnin, Roslan dan juga Naim Daniel untuk hiburan pagi kita. Dan habis tiba kita ke penghujung pertemuan kita untuk Geng Pagi Mirai FM edisi hari Sabtu hari. Terima kasih untuk kita orang yang mendengarkan saya dari pukul 9 pagi hinggalah ke masa tok. Dan salam terakhir Dang Anum, Waalaikumsalam. Sebab tugas katanya salam dari Kuching Sarawak, cuaca panas di Kuching hari tu. Terima kasih hadir. Terima kasih semua yang hadir di TikTok Mirai FM, di Facebook Mirai FM juga. Terima kasih. InsyaAllah hari Rabu kita akan kembali bersiaran bersama-sama. Dan dua lagu terakhir menutup pertemuan kita untuk ruangan Game Pagi Mirai FM, Niji Nelangsa. Dan juga kita ada satu lagu Masyam Ilan, Hening Rindu. Assalamualaikum, selamat jumpa minggu, bye-bye.

Itu kita terus mendengar berita tengah hari hari kami di Y FM. Berita tengah hari ungkap ya hari 6 hari itu 27 hari bulan 6 tahun 2026. Bandar kapit dekat di Kemansang ke bakal bandar Bergen di Norway ngambil ke pengawal pemansang uliah di Perambu ngau berurun lagi lebih praktikal serta likun. Sapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Aliasan madah ke Perambunya dia tu benung di Serenih berpelansar ke plan bak kandang menua tumpu. Perambunya megat endang udah ngira gaya menua ti sama belak berbukit ngau menua kapit ke semak bandar ngau sungai. Atur ti bang satu dekat tentu ke kandang menua ti jauh hari menggeri oleh dikeman sangka ngau belagi yang ngarap ke plannya ialah oleh ngagak kapitnya di menggeri contoh ke baru bak kandang menua ti jauh hari menggeri di Sarawak. Dato' Amar Awang Tengah mansit ke Jakutul Buhya ke di Kerandau Bas Studio Mini Sibu FM berserimbang ngau program Sarawakku Sayang 2026 di Kapit. Berbangunnya pengerami Malam Budaya ke diatur berserimbang gau program Sarawakku Sayang SKS di Kapit dekat nyadi pelasar dikena negap ke penyerahku perangat. Sapi Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Sarawak Dato' Lee Wan Lagang madaka main asal ti dipandang ke bak pengerami itu dekat beri peluang endur mensia manyuh berati ke penyelai ngau pemanah tiap bengkah raban bangsa asal. Dato' Lee Wan megak muji sukung ke diberi orang ke bisi datang ngagai program tu tajak pen bisi penanggul bak perkara pengangkut. Ia mansut ke jakutu ngagai pengarang berita udah ia ke medak pengerami Malam Budaya ke diatur di Dewan Suara Kapit. Duit RM300,000 sudah diagih kena berjalan ke projek pipe gravity di Sematan kena mutar ke penanggul suntuk air bak sekedar genturung pendiau. Kaban Kunsian Geri Sitak Tanjung Datuk Azizul Anwar Adenan madaka projek tu dekat nyerangkum genturung pendiau bakal sebat Dayak Puih Puih Kenek Gau Siru Dayak yang maksud ke perkara tu lebuh ia ke ngulut pengerami makan bak komok ke diatur balai Kampung Puek Kenet di Sematan. Kelimpah harinya ia megak udah ngemendar ke peminta mensamanyuh bak kandang menuanya tidak ngagak stor dewan ngenak cara gutung ruyung ngambil ke bisik ke guna orang manyuh bak endurnya. Berbagainya sepuluhiku asnaf hari Kampung Puek Puek Kenet Siruk Dayak ngau sebat Dayak bisik terima bantu bak pengeraminya. Pengawal ngada ke tabak ndur nugung ke uras sanitasi ke baru dilunduk disadang oleh mutar ke isu kapasiti muai uras bak pelilih menua lunduk Sematan enggau bau. Kaban Kunsin Geri Sita Opar Billy Sujang madaka tabak ndur nugung ke uras jam ke diatunya udah kak penuh. Terberindak dari kandang menuanya ke majak manyuh orang wan. Pengawal ngemansang ke genturung berumah pengawal dagang gau sektor dagang temuai. Palanya ialah dekat nentu ke uras ulih diputarkan gau cara kelebih sistematik serta likun yang harap ke projeknya ulih tembuk gagak nitih ke timpuh. Bili Sejang mansut ke jakutuk bak pengawal endur nyerah ke projek pengatur palan endur nugung ke uras Kaunsel Pelilih Menua Lunduk ke diatur bak Nursery Pong Lima Forest Siluah. Kemari siku lelaki ke berumur 36 tahun ke benung sakit udah ditaban ke hari hospital Miri ngagai hospital besar Sarawak di Kuching ngena bilun medivac upis bomba. Komander Pengkalan Udara Wilayah Sarawak Penolong Pesuruhjaya Bomba Sofian Ahmed kedua balik nama Ibrahim mada ke dulu agi harinya lelaki tu ke sakit riman tungkulati ditagak ke dekat dipindah ke kena 22 enggau 24 hari bulan 6 tang perkaranya
lalu dilanjar ke Tegal Pengeraya ti cukup endak manah penerbai ngena helikopter MI-171-nya angkat dari Padang Bilun Miri maya tengah hari serta maik 9 ikut kru Bilun, 2 ikut dutur dari Sepital Miri ngau bini lelaki ke sakitnya. Helikopter tu sangkai bak palan upis bomba tabuan jaya rumpukul 3.50 minit ngali hari sebedau lelaki tu ke dibaik ngagai Sepital Besai Sarawak. Menyujung ke berita tengah hari kita, hari kami di YFM Iban Kuching. Terus dengan kami dalam awal ngelah tengah hari, nangkan ketul lagi randau minggu tu. Ditangkan gau carta kenyalang. Berita kita ditusun Monica Gary dari bilik berita RTM Kuching di Salin, Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, 27 hari bulan 6 dalam tahun 1994. Sapit Menteri Main Nasal Nembia Ngau Lumba, Alfred Yap Chin Loi, udah berjadi ke Festival Wushu Nanyang keempat Bak Kuching Waterfront. Berjaku lebih berjadi ke festivalnya, ia nyemetak madah ke aktiviti ramah tibakannya oleh negap ke kawar ramah serta penyerakup Bak Mayuh Pupu Raban Bansa di Sarawak. Festivalnya ukai semuti kenang laku ke seni wushu, tang nyawup ngemansang ke sektor dagang temuai, nyempit ke kawar rakyat serta ngangkat pemerhati Bak Mayuh Pupu Raban Bansa. Alfred Yap merangsang Raban Bansa ukai Cina, bayak kenya ari menua tumpu, tau ke menua luar, boleh ngambil bagi bak festival tu kena negap kagi penyerakup rakyat. Tambah megah wushu dia tu, udah ngerembai nyadi lumba terbangsa di pegari bak menua adab Asia. Festival Wushu Nanyang tu diatur gerempung art pugilistik ngau main asal Nanyang Kuching berserimbai penumbuh ke 20 tahun gerempungnya. 25 kelab lumba bisi masuk bermayum macam aktiviti di diatur sepemanjai festival tu.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Dia sedangnya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan ngata si ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Datuk Seri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
3: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
4: Tahun tu, World Cup dekat diatur bak 3 bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada ngau Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegah ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Renggat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Renggat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

28 dan 26 hari Minggu. Main dalam grup L bernama Bersatu Engkau England pukul 5 pagi live buat Sukan Plus. Siti lagi main dalam grup L. Siti lagi main dalam grup L. Croatia melawan Ghana buat jam kesama boleh dipedak live buat TV OK. Dalam grup K, Colombia bertemu dengan Portugal. Live buat TV 2 pukul 7.30 pagi. Siti lagi main dalam grup K, Kongo berlawan dengan Uzbekistan pukul 7.30 pagi megak. Live buat TV 1. Dalam grup J, Algeria melawan Austria. Boleh dipedak live buat Sukan Plus pukul 10 pagi. Buat grup kesama, Jordan bersatu dengan Argentina. Bisik live buat TV OK megak pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM. Kucing 0.3 FM.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFan segulai sejalai.
1: Ya, terima kasih kita ke sampai ningat kami ni tiang hari ni tiang jam tentu ya. Di dengar kita secara online Mega RTM klik ya. Sehari itu hari 6 kena ke 27 hari bulan 6 jam ke terubah bakal selama randa minggu tu di tangkan gau carta kenyalang ungkap ya minggu tu minggu ke 26 kami di Kuching endak Kediri ya bergulang gau pengeluar program kita di Limbang Seri Aman Bintulu Miri pihak bagi gau kaban kita hari mini konti kita studio mini kita Sibu FM abak palan dur ngatur pengurami Sarawak ku sayang 2026 di Kapit ngarak ke nadai nanggul lagi neh nguji ngangau kaban kita di utara dulu di Limbang pelabak ku tentu ya Dom. Hello Dom.
2: Hello, selamat tengah hari MA.
1: Nama berita Dom.
2: Berita tu mana? MA makan selama. Puji Tuhan gaya hari kita pagi tu mana mega laban kita enak nemu sebarang maya hari itu tadi nemu berubah.
1: Oh.
2: Anak jati kita berubah nah, MA.
1: Betul. Frekuensi mega anak berubah nih Dom.
2: Betul, nanti frekuensi berubahnya bersih lagi.
1: Oh, okay. Hari Limbang kita ngagai Miri. Hello Miri.
3: Ya, hello MA di Kuching.
1: Nama berita bi.
3: Berita tu mana? Aduh, di Limbang. Nama berita doi.
2: Badas mana? Badas.
3: Mana? Ya, sikit betul. Leban tu minggu si dah nak berubah ne.
1: Amat, kemanya berlaki bi?
3: Nya dulu ditanya MA.
2: Okay. Derek mai soalan.
3: Ba ya. Kira ma MA tu mendak ku berlaki ya kan.
1: Iya.
3: Nan itu berubahnya MA.
1: Okey ga.
2: MNT sama B nya berlaki apa serta benua Sarawak atau benua ba rumah sudah dia nah.
1: Iya, sampal dong.
2: Oh, sampal.
3: Oh,
1: malam ya kawin.
3: Anang mudah percaya balap dingau.
1: Oh, malam ya kawinnya Dom. 17,000 lelaki Sarawak nyabak Dom.
3: Oh, kelalu. Naya
2: kato. Kadang lebih ya dah. 17,000 nah. Dah kira dah. Nah.
1: Iya, orang kesini hati dah. Laban tak dipilih B.
2: Harganya.
3: Kelalu, kita kelaki tu.
1: Okay, B, gaya kita di Miri, B.
3: Oh, jadi gaya kita di Miri tu mana Sarito MA. Ngarap ke sampai lemai tu lagi lah. Hari kita itu mana labannya berapa berapa hari tu dah Miri nang tu hujan. Nyo okay. Kudik kami kemari lemai kemari inti nak salah ko.
1: Sebagai ngau Kuching berapa hari ko dah tu saya lemai muak ke lemainya sikit hujan banget mai.
3: Iya, amat.
1: Okay, kita ngagai Bin dulu. Hello Bin dulu.
4: Hello Tiu.
1: Nama berita Yun.
4: Mana? Hello Dom, hello B.
3: Ya, nama berita Yun.
4: Mana?
2: Lama nak dengar Yun.
4: Pula.
1: Oh, dua minggu kau dah deh ngau Yun nih.
2: Nyamai lama punya.
1: Oh, kira kelama punya Dom.
4: Dengar Dom.
2: Kau lah lengau.
4: Nak kau pelayak nih.
1: Okay, gari di bintu lu dah Yun.
4: Mambam kami itu.
1: Awak.
4: Pagi panas tadi, boleh lah. Sempat enggak masuk kereta tadi, nganjung kereta masuk.
1: Nah,
4: tuk lebih pula, kadang nak terbubuh.
1: Oh, saya nak kereta dah masuk nih.
4: Mbak ya.
3: Si kenyak ya Yun, kita susah payah.
4: Dah Yun.
1: Tau. Ya, ritual ngangga hujan
2: lah kita hujan.
1: Di kereta
2: segi hujan ya. Tanya.
1: Okay, kita ngagai Suri Aman dulu. Hello Suri Aman.
5: Hello Kuching.
1: Okay Ben, nama berita Ben.
5: Berita mana? Panas kemarin nyentuh kelemai, sarito megagi mengkang panas di pelabak nyentuh kelemai lagi megak.
1: Anang hujan lah nyamai gak kabar kita ngagai mini stadium nih.
5: Mini stadium betul.
1: Nuan pun dia lagi.
5: Dia pulai harinya aku tadi. Pagi tadi ngau sudah ngantung nama to Tanglong. Bisa program sedari bagi Cina Suyaman FM. Bersama ngau Red Lantern Storytelling nembiak sekolah primary.
1: Buat palan kesama nih.
5: Buat palan kesama.
1: Ada yang ngau ngesan speaker?
5: Bisa insanuas.
1: Oh.
5: Dini hari temo.
1: Ya. Baka kesari nak meh kaban pulai dini hari nak madah ke diri nak.
5: Boleh. Enggak ore mulu rian yo.
2: Apo?
5: Amai. Serian ne ben. Bisa lo bantu bisa rian nyentuh ke dia to. Ya kage ke kita ang lagi jumbo.
2: Benuang ne.
5: Benuang.
4: Benuang
3: ya. Okay.
1: Rian dengan punya ben.
5: Ya kunci 25%
1: orientasi. Tidak tahu bagi dari mana ni lah ken kabian.
5: Oh, sudah terlangkang. Tak aku nemu leman tu ile batangai ile batu lupar. Empat gak aku ni ngarita sudah terlangkang.
4: Tidak ke berjual namanya buah harian, bat bukit bangunan minggunya tadi. Lepas aku bisik minggunya tadi ada atasnya sudah berjual.
5: Hari ini jalai di nama Mansak Semanggang.
3: Iya.
5: Jakarta. Kalau buah dibuka mulan. Mansak
4: Semanggang.
1: Mutu ya, Bian. Oh. Amar mutu ada tiba seburan yang kejuk yang agai palang ke dilawak. Dan ada Mansak Semarahan.
3: Mansak nah, iwan aja nya.
4: Mansak aja. Nak ngawar begau ke jematan batal luparnya.
1: Oh, kena jalai atas.
4: Nak jalai lamanya.
1: Oh, kena jalai atas nih.
3: Apa ada nantes tinggal kita, Yon. Pama dirinya, pusin nih, Yon. Jauh lah.
4: Ngai ke.
5: Nanti Iwan hari nyendak jawa.
4: Alasan.
5: Alasan.
1: Alasan yang singgah bas marahan ya bin.
2: Segi ngai macam.
4: Bisa bas marahan ku minggu yang tadi tio.
1: Segi ngai ku ni.
4: Ngai nyadi kalat kalat minggu yang tadi.
1: Oh,
2: udah datai, udah ngelebuas baru madah.
3: Ya, kenyak
4: me ya.
3: Kenyak me.

0: dinding ya.
1: Dia ya, aku lihat tangkap kenyawa di tu Nana dan yang menti siku dagi mar ya.
2: Ya. Ya.
1: Hmm. Kini gaya kita gawat dia nada yang menderita. Ketawa ke tidak?
3: Ketawa Nana dah temu deh.
1: Gelombang ketawa nya ya bedok ketawa dah datai ba pendiang ke ba kucing.
4: Oh, kembali deh eme.
1: Tajak bedok ayan
3: ketawa Nana nya.
1: Ya, tajak bedok ayan ba CCTV kita di tu benung di on aku. Awah. Udah diuji TV kita Nana?
0: Udah soal lagi muzik ya.
1: Oh, nyampai ke aku monitor lagi enggak kendayan lagi dah. Awah. Dada ngamak tahu ayan dia tu lepas kita beda live di FB deh kena aku monitor.
0: Ana ngirau segi ayan.
1: Okeylah.
5: Bala biro wanita di kapit
0: sari tu. Dia tahu pantau
1: benar.
3: Ya.
0: Udah berengkah kita live ba.
6: Mana dia tahu benar live ba si bu FB.
1: Oh, okey. Lagi nak rupong ke agak.
0: Udah tahu lagi nyuis ke.
1: Tahu.
5: Tahu. Besai tu kami tahu tiga iko ari kapit.
1: Besai ge kenyawa kita dia Nana.
0: Namanya?
1: Audio kita tenggelam au.
4: Besar ke gini nyawa aku ya.
1: Tahu. Nyawa kita besar ke ipa. Enggak gambal kita besar itu buah. Besar ke nyawa.
4: Percun.
0: Tia.
4: Ah, jangan perlu tinggal.
0: Buka lu kan. Tanya.
4: Sampai limbang tu tinggal.
0: Ya. Labu lu ni banyak. Jadi, no. Sebenar tanya deh kita in rose kata kami laban kami ba studio mini di to. Siapa ke nemu belagu to lagi? Ada tay ngakai studio mini kita?
5: Ya, madah dulu ne.
0: Madah dulu.
5: Ngakai balam peninggal
4: lagi
5: menua kita di kapit itu.
6: Strategi pasang dulu.
5: Iya pasti.
0: Iya boleh.
5: Kita
0: pasang
5: dulu
0: kami
5: aja.
0: Nyangku wang lagi.
5: Laban
4: nyangku
5: balak kapan? Jarang-jarang mau teh tuh datai berketuk nih. Dia kebenar ya, mayuh main penyanyi artis yo, penyanyi artis nih.
3: Iya.
5: Penyanyi lagu buat bagi menua kapit.
3: Betul.
4: Yang kau menteri.
5: Nyak dek.
1: Oh.
5: Anak kenyal di bin. Anak nih mbak pengandire mayuh tuh.
1: Begini. Oh nanya kita tiga tentu kami kena mu belagu atau agu atau lihat datai dia kini.
0: Boleh.
1: Oh, ini kita akan ngengau orang kena belagu aja mek ya. Kamu dak muah kita mendo.
0: Oh.
4: Kita sudah mau ada bayar aja.
0: Semana nemu dini dua studio mini kami. Basemek engau jalai pintu penama.
5: Iya.
0: Semek pentas utama.
5: Pentas utama. Oh, jadi kami di tok kebenar ya. Nimpai. Ulah nimpai ni mah.
0: Ulah, ulah nimpai.
5: Ke dia tok benung bajako. Apai kita, apai besai kita, benungnya, mai mam bala kedatai, ke ngulu pengawak berjadi ke Sarawak ku sayang buat bagi menua kita di kapit. Oh, hebat mat kami semua, no?
1: Oh.
5: Sawut ku.
4: Ancik, mai kita.
3: Ancik, cerita bersibu. Di kapit dia.
1: Oh, kapit kau sibu bersatu, ne?
3: Iya.
0: Cerita sibu
3: akhirnya, cerita tinggal bersatu.
5: Betul.
4: Ancik.
5: Ancik deh.
1: Lagi mai ayak ngabas kita kia deh ndo rindu dengan kita ndo ngelamat tadi ngabar radio ayak kami dak buang mata kita.
0: Tuai mai
3: ayak kita ini. Nasi nang ibu kami tiga ne.
5: Au
0: mawai.
1: Boleh boleh bergambar lagi kini ndo.
4: Lebih ringan.
0: Lantengnya.
1: Saya ke handphone ayak kita baru dah beli.
4: Lewat. Lewa ya baru dah beli
0: telefon. Betau ke nemu sida ya, sida ibu aja udah bertemu.
5: Ya. Au nene benda bala ya. Kan nama kami tu nak cukup badas.
3: Namanya.
0: Au.
3: Kenyang kita mu jadi impon eh.
0: Ya, harus kita.
3: Iya, ana lah lawan laki kita seritanya. Jaga.
6: Pengen teh sida ya muji kita.
0: Betul. Ya, ya kita kucing yang seraman ni lipeng
3: nanai. Minta dipuji belaman sida ya.
0: Baru rasa yang
1: ya meh ayak kang abah kita buat kunti
3: lahir mai
5: abah saya kunti
1: ngelama tu ninga tu dah mentinya ba berita batang raja ngaja oh cida nana sedang marnya hello wai sibu ka gemda gamal bekeni
5: ME aku tu nana ngawa aku sikit manalan aku kang anjuang lui ko mano sabong tu kebenar ya
3: nah
5: aku nana datai kita nak nang redai dalam pau
1: ya amai. Okey.
6: Panai hudu-huduannya.
1: Oh, enggak kena ada nanggul lah program kita hari itu. Lepas bala kita sebuat bak mini konti. Kita enggak randau minggu itu. Pulang kan tu Yun jadi pemata randau kita. Idar ya, bintulu minggu itu.
7: Okey, terima kasih Tiu. Jadi, merik selamat tengah hari. Ngagai Nuan Tiu.

0: Dien denya biro wanita kita di kapit dien betuai ke mar ha nya ya nana ngau menti ngau duam di limbang ngau bi di miri serta semua peninga ke benum boleh ngau kita jam ke datu. Jadi topik ke dibaik kami hari bintulu saritu nya media rama kati media rama tu tadi uli ngaso kita semak tau ke jauh hari pangandiri. Lalu media rama tu peninga udah nyadi sebagi hari penghidup kita bisik sekedap madah kenyak. Ya uli mai diri sebilik ngau bala baki ya. Semak agi tajapan sidak tu jauh hari pangandiri nangiranya bak luar hari Malaysia kini tau ke jauh hari mata kita minya. Tajap pihak bisik megat sidak ngumbai media rama tu tadi ngasuh kita jauh agi hari pangandiri tajapan kita diau bak rumah ke sama. Angkanya sikok tadi bak tingkat atas, sikok bak tingkat bawah. Nanti bakangau makai engkau kena WhatsApp tu ngasai ke direk tu tadi. Au, jadi sari tu kita dekat berandau kenya kati media rama tu tadi. Ngaso kita semak tau ke jauh ari pangandiri. Lalu kita terus ngagai panel aku tau ke moderator aku keterubah yangnya dom di Limbang berkongsi ke media sosial tu tadi dom. Ngaso kita jauh tau ke ngaso kita semak ngau pangandiri dom pujurai ke dom.
1: Okay, terima kasih Yon di Bintulu. Terima kasih mega laban dah nyedia ke topik kita ke minggu tu. Jadi selamat tengah hari ngagai kita lima ke jadi panel yang kawa kumpul. Jadi topik kita ke sekali tu ianya berkawal dengan media rama. Kati media rama oleh ngasuh kita semak tau ke jauh hari pangan diri. Jadi berpenemu aku media sosial tu ke media rama tu udah mayuh ngubah cara kita berandau. Jadi subak dekat bergigak ke diri sebilik tau ke kaban ti jauh berguna ke surat bisiknya nanti kita sama ingat subak kita bisik program rama kelala radio kena ngempit ke kawal. Jadi kedia tu mayuh media rama ke mansang baka WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok serta aplikasi kebukai uliah bertanya berita ngau pangan diri sebarang maya kita ikak. Jadi ia mega ngau muntang ke atau keng mudah ke komunikasi communication ngau diri sebilik ti gawa atau ke belajar jauh nulung ngedut ke kawal lama ngemudah ke pengawal berkongsi ke berita ngau aktiviti diri sebilik. Jadi pia mega community rumah panjai uliah begulai tajapan sidak diau jauh. Jadi pia mega info tambah berkawal ngau media rama tu tadi kelimpah kitanya tadi ngedut ke kawal bak penemu aku inya media rama tu jadi ke medium ting limat belanja ngagai orang dagang dikena ngelaku ke produk ngerembai ke market serta ngulih ke penatai pemisi. Jadi kita sama nemu ba WhatsApp kai WhatsApp WhatsApp boleh ba TikTok banyak orang berjual affiliate pian mega berkongsi ke penemu atau ke penerang ngemudah ke akses ngagai berita kemayari penerang pelajar ngau penemu kreatif tim meri penguntung ngagai pemansang diri. Jadi ba penguasa komuniti nulung rapiat ke kimpin penyedar sosial serta nyerakup ke individu ti ngembuan minat atau ke sukuang ti sebaka. Jadi ba pengerembai pengelandia berunding ngangkat ke pengelandia berfikir kritikal, kreativiti ngau communication dengan cara nulis ngau interaction digital. Nya tadi penemu berkawal ngau media rama atau ke media sosial ngasuh kita semak ngau pangan diri. Jadi mulai baru agai Bintulu mulai ngau DJ Yon di Bintulu. Terima kasih Yon.
0: Okey, terima kasih Dom. Jadi amat munyi kenuan tadi laban komuniti rumah panjai tu tadi. Sidak mega uliah berjual ni dengan WhatsApp tu tadi. Nanti dah boleh sayur tu tadi. Lalu belas bawa WhatsApp. Madah ngagai bala kesama serumah punya tadi. Jambat ya biar Dom. Kadang-kadang bisa sekedar nak ampiat ya Dom.
1: Ya, kadang nak ampiat tau. Ni buat kita bakal WhatsApp bisa, bakal kita bisa gerup teh. Lalu abiah mianya nak lagi. Orang kedua nak ampiat punya.
0: Ya, sikit nak ampiatnya tadi. Okey, terima kasih Adom. Jadi hari Limbang kita nurun kemiri bi lebuh media sosial tu tadi. Jadi penanggul communication bi kini.
2: Terima kasih Yun ngau stesen Bukai selamat tengah hari megak ngagai bala peninga kita. Jadi terima kasih ngagai YFM di Bintulu laban udah nyedia ke topik kita kena randau minggu tu. Jadi di Miri dekat berkongsi ke lebuh media sosial. jadi penanggul communication atau ke komunikasi kurang ne. Jadi tajak pen semampai bertanya ke berita kelebih agi kita dia tu dengar cara online. Jadi mayu orang majak kurang berinteraksi atau ke berinteraction bertunga mua kurang ne. Jadi kadang-kadang diri diri sebilik tu duduk bergulai tang siko ikut kita itu kiruah ngau telefon dari impo munyi kurang udu skrup-skrupnya tahu ne yun. Jadi itu meh ngasuh kita sebuat tu tadi bisik kurang communication bertunggak mua ngopangan diri bisik tu mega ketegal ketagih bermedia rama. Jadi ketiga tu budaya berandau ngau bergumpuru tu tadi udah lenyau ketegal kita. Ketika kita itu tadi udah kelalu ketagih bermedia rama. Jadi ke situ itu inyak kualiti maya buku lain ngau diri sebilik macam kurang. Contoh ya tadi balap ringa lebuh makai begulai itu tadi semua balap kita itu ke pangan kita itu tadi lebih agak fokus ngagai telefon hari ke berandau. Nambah tu tadi bisik nambah ke homework mimit meto iun tu tadi balap ringa bisik ke dikumai orang. Nama tu tadi introvert. Tu tadi bakal ke berjakuk dengan gadget maya berjakuk lebih nyaman lagi hari kita bertunggak muam. Jadi tu tadi bisik ke dikumbai di pada aku tadi introvert ketegal kurang komunikasi ngopangan diri dengan cara bertunggak muam tu tadi jadi munyiko ribai kemayar itu nadai confident berdirimpu ketegal takut jampat dinilai orang kemayar itu deh ayun laban dia tu dunia kelalu jampat viral nanti nyemak yeah. Orang tu tadi salah sebut alu dah alu viral orang bisik ke orang madah tu alu dikecam ketegal utai berkenyak meh tau ngasuh kita itu nyu takut ke betul ke mua dia yun laban confident kita nadai takut dinilai orang ke kemayar itu. Oh, jadi nyak bisa tambah mimit info bakal ngau dikunci kami di miri itu tadi. Yun, jadi pulai ngagai nuan baru di Bintulu.
0: Okey, terima kasih Bi. Nanti hari miri tadi kunci ke media sosial tu tadi jadi penanggul communication. Jadi sibu tu tadi sidak biro wanita tu tadi nah empas media ramah ngagai nembiak rebak baru. Ni kita tiga. Nyak nama homework kita tiga.
3: Homework kami tiga. Ya Nana
0: kerja rumah
3: macam kita ini.
4: Oh Nana agak kerja rumah kami tadi.
2: Mentas main Nana.
3: Mentas ya.
0: Pengetua.
4: Pengetua kami.
5: Nananya.
4: Kau ngulu ke kami.
3: Ya cermin
4: kami.
3: Ya
4: cermin kami.
5: Nananya biro nyadung kacang kudanya lagi.
3: Cermin asalnya kacang kuda. Kacang kami.
5: Yeah. Oh, mana harga kungkung kena kita tiga dia ne. Mari kita nyak ke aku.
3: Nak. Ayo de MA nak sesuai mayatnya kungkung no.
5: Oh. Laban kelalu besai pada aku deh mari nya deh.
1: Lemak aku dah dengar jakok kungkung.
5: Oh.
3: Sini
5: kan
1: ngasau kena to. Aman. Dia nyebut kungkung tu.
5: Jadi kungkungnya dikirim ke kuci yang apa itu jam malam kungnanya tindu.
0: Sige gaya bunyi bayarnya teh. Ada
4: cara bayarnya.
2: Contoh-contohnya. Udah terlebihnya di bayarnya.
5: Amai uji kita yang meda live sudah ya si Bu FM dia tu sudah ya menumbang studio mini nih. Oh, mana diri gamari akan dikenal sudah dah.
3: Okay nama ni untuk mega setiap hari namanya di ngambil ke kita support ke kita ini
6: kena nyukung kita
3: berjual
6: berjual sudah ke nama peniaga kecil
3: betul
6: mereka pedagang mit
3: pedagang setiap dah apa no pemakaian nak nanya belah kaki semua biasa pemakai mengan itu nama ngira
4: dalam perutnya nama ngira
6: nyawa aja tanya
3: ya lebih hari tiga hari pengawak begitu nanti berapa ya.
6: Ya, aku pulai ke Sibu udah tiga malam 4 hari dia tahu saya kumai ke
3: kontak aku saya ku senat kungkung tu kirim ke MA jawab.
5: Okay.
0: Cak kira nak tindu malam.
5: Oh, kungkung ke nanti yang rekuang kita tiganya udah bayar ke bedau ibu nanti beluar dia. Oh.
3: Udah ya.
5: Ya, bodoh ngepai dan nangai melia.
6: Ada mereka malu kumpul.
5: Tagih ibu pandam mijas ya dia.
3: Oh. Oh,
5: Okey, Nana sambung baru.
6: Iya, pelang kami di Sibu nya bas rentang pas media ramah ngagai demi ada baru. Jadi orang ke biar lagi jadi orang ke pemadu cakah ya ngena media ramah, jadi media ramah mere sira tadi mangih penguntung tambah ke mai pemar ya ngagai pemansang ramah ngau rundi yang tau ke emosi sida. Jadi pihak mega peninga mayuh ya mega mere empas ke baka empas fizikal ngau mental penanggul tim dua ketegal balat berkena ke internet ngujung ke emosi sira tadi lelek serta stres ya. Jadi penanggul pengerai runding sira tadi gian berkena ke media rama bisik kawul terus ya ngau penusah hati tik tusah irau serta nak lantang ati lebih hagi ngagai nembi arba baru ke baru tik ngena ya lebih hari 3 jam sari bak media rama. Jadi penanggur bukai hanya pengawak ngacau dengan cyber lalu pihak mega pengenal lati keterempu menyekurang di pengaruh kini kita nyebutnya tapi di pengaruh ke Jeko Melayu tadi kini kita nyebut Jeko Ibane
3: empas ya
6: empas ya empas penyampau like ngau followers tadi deh laban sidak ke dekat kuliah ke followers ngau like tadi sidak yang ada ngira tis mak sidak tadi ngaga konten deh
3: betul
6: sidak ada ngira utanya tadi betul atau kena atau kuliah mere empas saja sudah empol apa penghidup sudah empol dah kadang-kadang ada segi komen positif no negatif tadi yang kan sudah tadi nak lihat nerima komen-komen menyikuran netizen ke dia tu dah nya tadi penanggul tu lihat ngacau pengerai rundi yang sidak ya jadi penanggul konsentrasi nya tadi kelalu balat ngena gadget tahu ngasuh tu saya dekat fokus ya ngau saru penemu pihak mereka anak media ramah dalam pengawal belajar mereka siti ya bisa positif bisa yang negatif jadi apa positif tadi kita boleh menyukuri nambah ke penemu nanti kita yang guna yang betul nambah ke penemu kita nanti kita dekat belajar kita boleh menyukuri juga kini kita badah ke lain pas tentang otak kita pelajar kitanya nanti kita salah guna maka kita tahu mayuh orang kena AI deh ya tadi Siti utai ke munyi kurang tadi uliah ngacau rundian kita lah kita enggak berundian deh so kita ngasuh AI berundian ke kita hanya empas negatif ya oke hanya tadi bak penderang empas media ramah ngagai nembiak rebak baru ungkup ke Mary Sibu to Yon apulai baru gen wandi bintu
0: oke terima kasih Nana jadi
6: hari
0: benar ke ya sal nih nga
5: nyemunya tangan lo ibian tadi nga apa tadi
3: lama tu semai aneh ulah nih yeah. Kami semua itu
5: benung ucapan peresmian
3: ya benung betul ucapan peresmian
6: Okey. Okay.
0: Okay. Okay. Terima kasih Nana. Jadi hari Nana hari sidak ekari kapit tu tadi nah. Kita terus ngagai bien jadi bien dekat fungsi ke risiko media rama penerang ti salah ngau penipuan. Jadi sebedau nuan nerus ke tok bien minta nuan namanya Merina balap ninga dulu meh. Bien.
7: Merina balap ninga. Okey, dan sebedaunya kita mendiang kita dulu. Bedau kita mendiang ke Anthony perindang kita tengok lagu Terpambar
8: RTM Sri Aman Begulai dengan Pusat Hikmat Sitak Konsen Negeri N32 Semanggang serta Pusat Hikmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM kena 27/6/2026 bak mini stadium Sri Aman berengkah hari pukul 6.30 lemai konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngadi penyadi yang berhormat Dato' Francis Hardin Hollis Sapit Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang Pengelandik Sarawak dilalunya di Kaban Konsert Negeri N32 Semanggang sama bisik datai ianya yang berhormat Dato' Mong Anak Dagang Kaban Konsert Negeri Sita N31 Bukit Begunan penyanyi tidekak merindang maya tu ianya Angela Latajua Rem Jana

0: Ya, Anthony Usan ngau lagut pambar, Anthony Usan mega pia mega rem jana ngau Puan Amoy, Puan Angela bisa dikangau kedatai merindang bala peninga mensemayuh dalam program ilan tikai gawai Suryaman FM lemai tu lagi diatur peringkah 6.5 lemai ba mini stadium di Suryaman. Aku ngelatai ke penerang ke dipekunsi bekawal ngau RMT kita ke sekali itu ba sentang aku ianya risiko media sosial ia kebisik ngujuang ke pengawak ngeremai ke penerang kesalah pihak mega bisik nyau-nyadi sebengkah hari cara-cara nipu nengah online mega bisik teripot ke majak nyadi bak media sosial. Jadi kelimpah hari penguntung media rama mega muka ruang ngagai pengawak ngeremai ke berita pelso petenah pihak mega mayuh macam cara nipu nengah online. Ambil kebanding berita pelso timudah dikeremai ke tegal pengawak berkunci ke penerang pelso nada sekat mudah dipjalai ke bak media sosial media rama. Jadi info ia ke pelso bak media rama media sosial tindak direport ke Mensia Mayuah ngagai upis ia ke berkuasa ia dekat dia dekat ayan belamanya bak media sosial bak media rama laban nada sebarang orang ngereport ke ia ianya penerang ia ke pelso tengok juang ke rintai tau ke panjai-panjai berita tu ditampuang orang ia kena nemu direk berkunci ke penerang ia ke pelso nangkan kenya cara nipu ia kebaka pengawak nipu beranak ke pokok majak nyadi di media sosial jadi pengawak tu dan lama udah bisik di media rama lalu dia tu trennya ianya ngatur promosi bak media sosial bekawal ngau pengawak nipu beranak ke pokok di pemaduk baru promosi ngena gambar bala selebriti dikumbai ngau jako bahasa Inggeris deep fake scam ngena mua selebriti digagak ke video kena promosi jadi ampu ya kempu mua ya kempu peniaunya tadi nak nemu direk dikena orang ya kesalah ngena identiti ya. Jadi salah guna penerang direk ngau account pelesu ngau nipu identiti itu to cerita ya ke kurang lebih sebaka sedua ya kurang lebih sama jadi penerang diri ID orang bukai di salah guna bak media sosial media rama kena ngerembai ke berita palsu nyalai peninga persa dulu penatai berita amat sekali kenyanda sebelum kita berkongsi menyiko promosi tau ke rambai jakok tiswah di pansuat ke kita di radio sekali kenyanda TV RTM sudah pasti baru kongsi yang baru patut kita berkongsi ke berita nanti kita sudah nemu pelatainya betul yang keman pihak mega mana dia berkongsi ke orang bukai lalu pihak mega anda mudah percaya ke ya ke dikumbai tawaran di kelalu mai penguntung munyi kujako nama to semak ketiban mayuh kuah risik tentunya bisik ngenatai ke utai ya ke mana betul temu dekat mai kita itu tadi kaya dekat mai kita nguliah ke duit mayuah ngau cara ya kejampat di pekunsi ke mega bisik nyedia ke gaji kebesai entik nuan gawak ngau aku mai nuan kian utainya tadi entik mudah ndang ya berita palsu kita pun sama belak nemu nada utai kemudah di ambil kita duliah kita di dunia tu entik kita ndak berempas pulas menyekujaku Melayu nguliah ke ya pihak mega jaga mana identiti derempu, penerang derempu laban to site ari ana mudah share penerang derempu laban ia pribadi utai ia kepatut di ibun kita mana laban salah kita share ya ia dekat di pengguna kurang disalah guna orang lalu dekena sida ia to tadi ngermai ke berita sekali kena penerang ia kena patut di media rama atau ke media sosial. Okey cikgu Yuan nyaja ari murid tuan di Semanggang itu. Terima kasih cikgu.
1: Okey, terima kasih. Oh, sama-sama. Jadi kepenudi kita gagai Tiu di Kuching. Tiu ngena media sosial atau ke media rama ngau pintar Tiu.
2: Okey, Bien.
0: Ya.
2: Nuan ba stadium lagi Bien lebuh nuan ke ngimbai bala kameraman video man nya nantu ngambi kening Anthony Usan lagi au ngak ke baru.
0: Aku nggak jadi bos. Nada engkau cameraman kau lagi.
2: Aku nelay sih dah meh. Anak tu lama ngici yang ba kenyang Indonesiaan.
0: Aku rindu nak berandaung ke malam tadi. Tante aku meniang. Tapi bisa siko dia tadi tuanya di tunde ngoya.
2: Iya. Segi amai.
3: Lawa. Lawa lah.
2: Tanya sih gaya kenyang tu dah pangan kalau buah keberandaung.
0: Iya.
2: Tanya segi semula. Segi ngiyam bu deh.
3: Segi original.
2: Original. Kau dia gagal.
0: Original. Kau dia gagal.
2: Awak. Di nemu maya kita ikut sebuah raminya, maya orang kena ambil gambarnya, lalu dipancak ke api terang, ni nak utanya putih dari ke tu dah. Lalu kumbai orang, nyalah utai ke dikenang kita dalam media ramah tu aku nampung baru, topik segi udah di sedia ke Yun di Bintulu FM, okay? Ngena media sosial secara pintar tu, jadi media ramah, ukai utai tuliah diseliah ke kita hingga penuh laba kadang-kadang bisa menggap perkara kena uliah diseliah ke kita dikawal kita jadi kita ke jadi pengguna tu patut jadi pengguna ke bisi bertanggungjawab serta berhemah jadi kita ke guna media ramah okey patut ngatur jam kita pemanyuh awak kita ke berkenak ke media ramah kita inti uliahnya sama ngemerat ke communication secara bertunggak mua berandau secara fizikal berkita ke rumah tak ke kita ke mesti awak kita ke berandau engau diri sekaban ba luar dedian okey milih isti ke berguna tahu ke konten ke mesti dipedak bala kitanya dipansa kita ba media ramah okey konten ke berguna ia ke positifnya atau jadi ke lalau jadi ke teladan kita hidup besar-besar jadi kita ke jadi pengguna tebaga ndang ia patut jadi pengguna ke mesti beretika jadi kita anak mudah terparu engau semua konten ke mesti dipedak kita di pangsa kita sama nyaga pengerai rundian kau penglantang penghidup kita kadang-kadang abang media ramah kita mendak sanuk tu dah berbeli ke kereta baru baju baru beli kereta baru motosikal baru tayar baru buak baru kita pekerjakan itu ya jadinya enggak tahu nekul rundian kita ngacau rundian kita jadi begini cara kita ngena media ramah secara positif. Nunda kau jaku ibian tadi, entin tak pasti, jangan kongsi. Jadi kita sebenarnya besar doang ke berita ke segi ia amat. Berita kau dah diulih kita hari portal berita rasmi. Nya berita nya tahu update. Berkongsi ke berita-beritanya tadi. Anang kelalu katnya di CCTV tahu ke reporter nombor satu bak Malaysia ya. Okey, kedua kita guna leka jaku di mana. Okey, bahasa sopan dalam jaku Melayu. Okey, anang tu ngena jaku kasar. Labanya megak tahu jadi provokasi kita ke tahu kira ke mai mensamanya lagi beculuge ba media rama kita nemu laban netizen sidak ke kena ke media ramanya kita nak boleh kontrol hutai ke dekat di type bala sidaya nyaya ketiga kita tebal lagi bala content creator kita ianya dipinta ngasil ke atau ke ngada ke content ke positif ia ke ngundan kira ke nilai kasih sayang berbahasa pemegak bantu mantu orang ke tasah kini orang ke tusah karya atau ke hasil ke kreatif ke tahu ngerembai ke minda atau ke penemu mensiamanya keempat tu ke pemandu yang berguna lebih kita berkongsi ke gambar engkau video kita berbahasa ke privacy kaban kita anang mudah mandang ke video tahu ke gambar kaban-kaban kita tindak minta izin dari sidaya tang kita tadi udah mantai ke video tahu ke gambar sidaya ambil ke banding lebuh aku ke benar bertanda ba atas speaker diambil ibian video lalu di anjung ba media rama apunya gaya MA ni ke sidaya nya jadi orang ke game dak kita nya puan nombor satu sidaya nimbak kita ba media rama nya contoh aja biar bedau aku kalau bertanda ba media rama bertanda ba media rama bertanda ba atas speaker bedak muas stage siga lalu start juri kita dah datang ni okay boleh baru ke Yun Yun udah punya Yun
1: okay terima kasih Tiu jadi peningan mayuh media rama tu tadi ukai musuh tok ke ukai megak penyelamat tang utai ke berguna hanya bakan begini kita ngena ya nanti dikena kita ngau cara kebetul pintar ya uliah nyambung ruang bilik baki ngau community tajak pihak nanti nak dikena tau ke dikena ngau nade sekat tu tadi nak bertata ya tau ngerugak kaul ngau penglantang antara kita ngau orang ke bersemak ngau kita nya tadi tiu topik kedibaik kami hari Bintulu berkaul ngau media ramah. dahnya tiu boleh berongai kucing tiu.
2: Terima kasih Yun. Okay, pelabaku boleh nyedia sedikit lagu Yun tentang hari kucing nih. Hari kucing lah Yun nih.
1: Oh,
2: kita dengar ke promo tu dulu. Pengurami di menua Suryaman. Udahnya mending ke Siti Lagu. Udahnya kita nyigang ngagai carta kenyalang Minggu 26.
4: RTM Sri Aman, Begulangan Pusat Khidmat Sita Kaunsel Negeri N32 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM kena 27 hari bulan 6 2026. Bak Mini Stadium Sri Aman berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Ngilin Tikai Gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngaudi penyadi Yang Berhormat Dato' Francis Hardin Hollis, Sapit Menteri Pelajar Innovation ngau Pemansang Pengelandik Sarawak dilalu nyadi kaban konsert negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya Yang Berhormat Dato' Mong Anak Dagang kaban konsert negeri Sita N31 Bukit Begunan. Penanyi ti dekat merindang maya tu ianya Angela Latajua. Rem Jana.

0: Ya, cerita kenyalang minggu 26 bertemu baru kita. Kami sebuat mega udahayan live YFM Iban. Okey. Di Konti Kuching, kau tu dah pangan DJ MA di Sibu, BC Ibin. Okey, bak mini Konti kita.
1: Sibu.
0: Sibu, sedap mini Konti. Balas saya nduk. Nenduk.
2: Ya, agi mengkang tau biro wanita.
0: Oh, biro kacang kuda dan ada yang
2: biro kacang kuda nih.
3: Biro kacang kuda.
4: Hal mereka kita kacang kuda. Dah berempat kami lah.
0: Okay. Di Seriaman Kebendaria Ibin. Okay, Bintulu, Yun, Miribi, enggau Duam di utara kita, Limbang. Juri mega udah datai. Hello juri.
5: Halo.
0: Dah berasa dah minggu keempat nih juri.
5: Ya, minggu keempat.
0: Engkau Steve Shigan akan jadi juri jemputan kita ungkap ya bulan 6 tu. Okey. Berenang dulu meh. Ondo, berenang juri kita ndo.
6: Nama berita juri cerita.
7: Cukup mana? Wow.
6: Cukup mana?
8: Mana mai mood juri cerita pada aku?
7: Mesti ke mana? Mesti ke happy happy.
4: Saya mai lagu tanah tusul
7: kan. Apa tu suara muat tu lagi enak macam.
4: Nana aku sih kena gigi aku dah.
7: Apa ne?
9: Live nana.
4: Aku sih kena gigi mai live.
0: Tengah ada ketawanya.
7: Nanti nana lain macam ketawanya.
8: Ketawa orang
7: ketawa sedang ndok
9: ketawa orang jai. Nah, badannya dia orang jai tapi bakap itu mana man yo.
4: Oh, merti sudah. Wae.
0: Awak. Kacang kuda nya pandu kita anan kalau kariang ne ndok kasih ke kami.
7: Ndok bareng.
9: Au jang.
0: Au kita tiga ndok ke ba mirinya mang. Oh mang, berita mang.
8: Mang tai.
0: Nanti bunyi. Okey, semua kita dah hayan buat TV kita. Kita terus lingkang agak pemutus dulu ni, boleh
8: ya? Ya.
0: Oh, pemutus minggunya kemari. Kau DJ Sam kita di Konti minggu 25 carta kenyalang.
6: Lagi berenang sedua ya.
8: Kita ngagai kami buat pantai kami belago pada kita punya belakang.
0: Aku anda lemah laban sari tu kejap si 2 kejutan.
7: Perine yo.
6: Rugi nani. Aku mengantai nama berita ngan.
10: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari tu.
7: Awak.
4: Tu kini. Ada yang minta udara empau.
7: Bisa balat tu minta. Tu kini awak.
4: Sama pagi.
11: Awak jadi kira ke duit vouchernya kira bisa orang puma.
8: Kita. Sirap Nora.
12: Carta Kenyalang tahu di pada bak Facebook YFM Iban di tengah hari 6 pukul 1 tengah hari terus dengar ke kami.
13: Carta Kenyalang.

0: Qarta.
1: Kenyalang.
2: Ya, pemutus carta minggunya kemarin. Minggu 25 di JSM kita di Konti. Okey, engkau juri kita Steve Shigan. Okey, minggu tu, minggu 26. Minggu keempat, Steve Shigan kita Tanah Berenyang. Tusur tanah.
3: Tanah berenyang tusur tanah pun tahu.
2: Tahu lah.
3: Ada masalah. Janji bisa tusur aja ujung. Ya.
2: Lawannya lagu kita pinta nana lah kita. Au ngin jadi ndak kan eh.
4: Harusnya.
2: Au.
3: Wajib kah?
4: Pagi aku belum
3: ayo. Online hari lah please.
4: Nah. Sore telas penuh deh.
3: Sore telas.
2: Telas penuh deh. Okay. Au. Kamera kita sebuat dua itik buat sibu ni mini konti ya Nana.
4: Swiss lagi.
2: Nanti bala ke belagu lagi boleh ni?
4: Boleh.
5: Bisa
4: mana sabu angka?
5: Udah bisa tu ngantai. Ya.
4: Udah
5: bisa
4: ni.
5: Ngantai di pelekok
2: lagi. Okey.
4: Benda ngebat tajir ya.
2: Okey. Seraya kita sebuat ke agi nganti tak ke ngitung bala pemekit ke datai itu kira ke nginjau nuan bian aku medan nama hali bian tu ketawa-ketawa bertibi ke aku.
4: Sengajanya bian.
2: Nemunya nemu tujuh apa lagi seriaman.
3: Aku baru kak gagal aku tadi. Baru kak gagal.
2: Aku medan bala bukai nang kebuatai bian je ketawa. Nggak patut medan katun ke aku. Nyam medan dahi. Nemu tujuh seriaman. Okey, nginjau nuan bian baca dulu bian.
3: Semadi batu lumur tujuh pulang agai Suryaman Roy kemari mai lagu anang ujaku umur 6 Christopher study Christopher ngari ke kucing mai lagu babara api dendam tok strategi tok umur 5 Matthew hari limbang mai lagu kaban sampai mati. Lalu empat, pulang ngagai ya Kelvin hari kenawin ngari ke Miri tu nah. Miri pengerinduk putus bertengah jalai. Aku ngau go on jelah.
5: Ya,
3: nomor 3. Agustin hari Abram ngari ke Miri mega penyayang undak loya. Jadi nomor 2 pulang ngagai Daniel Brody ya, Daniel Brody. Hari ni ah. Ngari ke Miri mega kalau lagu nuan pergi. Lalu nomor 1 pulang dengan kayak Kimberly hari kenawi tadi udah kenawi hari kesibu ngau lagu pesan nyujo sanau solo. Yeay akai pendiam-pendiam
4: sangaja
2: udah ngede ayak
3: udah dom.
2: Okey, terima kasih ayak.
3: Au
2: ah
4: kagum ya kederek sedap wae.
2: Okey, aku mudah rintai nama tu laban Kari Miri nyok tiga itik. Nadai di sponsor dengan Gabin Tolo nah. Nadai seringnya B.
3: Kawal dah putus.
5: Ni apa game eh?
2: Kan Miri 2, 3, 4-nya pula dengan Miri nah.
5: Iya.
2: Nadai sponsor dengan Gabin Tolo. Engkau mesti sponsor aku kau update ba konti ba upis.
5: Ya, mitiah ke bos kita meh.
2: Aw, oh, lepas hari nak ke dikirumnya tiga-tiganya Miri dah, kau mendak nada bintulu.
5: Atu kerja meh, MA.
2: Ni kelayak lagi atu dulu.
5: Nia, atu dulu.
2: Kasih ke Iwan main ada hampir berau kita.
3: Nya tinggal bis bunganya. Alu na tatur kesempekat.
2: Aw,
5: Nia.
2: Nang awak pula ke Miri magang nih?
5: Atau ke nitih ke juri kita empo mana-mana aja MA.
2: Okay lah.
5: Kasih ke Yun enggak?
2: Laban ku ke update ba file kita ba kunti. Ba upis ko de din.
3: Ku waso ada bos. Ku mau enggak ai bos.
2: Okay, kita minum ben. Okay, di Seriaman berapa ko ben?
3: 1.
2: Okay, 1 sama ngau siko ya.
3: Ciko.
2: Okey. Di mini konti kita berapa ikut dah buat luar dia Nana? Menti.
4: 1+1.
2: Nama suanya duet?
4: No.
2: Oh, dua ikut ya.
5: Hari dah. Ciko, baru Ciko.
2: Engkau tak duet meh kami lagu kunci syarikat. Bintulu. Yun.
5: Bintulu bedau.
2: Bedau ne. Okey, Miri.
5: Miri tu 4 BCMA.
2: Okey. Limbang deh dom.
6: Limbang bakal ke selama seorang siko.
2: Satu orang deh.
6: Satu orang.
2: Okay, dua keritanya dom.
6: Okay. Orang baru tak?
2: Orang baru.
6: Sambung baru.

0: hari tu aku reka mai ya ke baru dah juara bergawai dayak bazar deh tang nyak meh bisi penanggul ya
1: mana mai juara kasih ke kami
0: mesti Mama. Mesti ke mana juaranya hin hin ya deh.
1: Aku benda okay. Corak baju sedar ke induk tu kat sebelah megang corak bajunya dah berjanji kini.
2: Sudah itu.
0: Nama ada biru wanita. Ya, biru wanita. Kening oh. Gede.
3: Kening. Tajan ada berjanji. Ati berserah kau.
0: Betul.
2: Itu dia. Bunyi jaku tu rumah.
1: Mini konti tak nak. Okay. Aku nge-zoom dulu.
2: Zoom dia apa?
1: Mereka kemarin. Yang bakal sandai daripada aku.
2: Nah, nyam kak tu.
1: Oh.
3: Ya. Udah, Bih. Kami penyanyi kami di tahun.
1: Nama dia ketawa, Bih.
0: Apo kita ke sari tu mesti kak ketawa senyum ya nak tak serius mama
1: siapa nama tu mang ukainya
2: nama tu nyedui kau tu kapan suan
0: salah zoom cameraman kita
1: nya nana ngasih mutar ke kamera kita baru
2: tak dia ame
1: oh nana
3: oh tua ya nak tahu ayan me
1: boleh ya
3: tahu ayan.
2: Enggak kena tahu.
1: Enggak ke majang ini yang kungkung seduanya kat tu.
2: Kungkung. Kungkung tak kini ni.
3: Kungkung nadai tu tak kini ni. Nadai terlebih bergaul kan aku video tu.
2: Ya jako silop ya aja.
3: Oh paham.
0: Jako siko bayarnya.
3: Siko bayar.
1: Puas. Ya. Puas ke hati ayah dah mendak kita ndo. Ni kan berlagu tadi ndo.
3: Oh tu ya. Udah bisa? Udah, tahu ya. Udah,
0: tadi
3: kita
0: udah
3: medok. Udah medok kita
0: Siapa nama?
3: Anak-anak
0: ada pun
3: nama
0: medok.
3: Siapa nama?
0: Ambil kiamat
4: rempuh deh. Nama aku Frankie, anak Senobong. Sikit orang penata asal dari Kapit pun.
0: Anci.
1: Nama nama tu Frankie. Baru baru pulai dari persembahan tadi.
4: Aku saya kau lay up nyambut ketika premier Sarawak tadi. Malam tadi besi kakak persembahan malam kebudayaan.
3: Ya, sikit orang penari,
0: sikit lanjut.
1: Mudah penuh doa sikit mula tu orang seni gitu.
3: Yalah, emak pandai. Nak ada tengah temu MA. Mudah penuh doa je, dah lalau.
1: Dia mendak kuyuk, apakah maya tujuh, maka kuyuk Clement Joyce. Sikit orang
0: artis. Ini pernah kuyuk orang MA. Ada
3: kalau kejian ada lah. Nak kami meraih ke kunci.
1: Lagu nama apa Rinky?
4: Lagu ke dipilih untuk catat kenyalang ya.
1: Iya.
4: Yang bidang melalai dari Alex Wan.
1: Okey, nuan tu lagu berkapit. Ngari ke kapit? Ngari ke sibu?
4: Ngari ke
3: sibu kapit.
4: Sibu kapit.
1: Okey, bidang melalai. Okay.

0: Terima kasih Frankie. Oh. Oh.
1: Kurang cas.
0: Ya. Aku tadi angkat kemik ninga ya berlagu. Lalu nikah.
1: Lalu duduk baru ne.
0: Duduk baru.
1: Aku tengah lama kemik lah
0: baru. Nikah baru. Bisa
2: mau terbayar.
1: Bisa mau terbayar tapi ya.
0: Bisa bertanda baru lagi Frankie.
2: Untuk ke malam tu nadai lah malam tu untuk konsert raya. Tertia ada fokus ngagai balap penyanyi aja lah.
0: Oh, udah malamnya malam budaya ne.
2: Malam kemarin ko kita ada malam budaya. Jadi malam budaya tu tadi menggabungkan semua etnik-etnik berkapit. Ada pelbagai etnik mah kejaran da pedak baka tarian sida urang Punan ngemai tarian kesut. Aku pun baru medak kemarin.
0: Oh, banuan pun dah tanda nama ke di pandang kenuan.
2: Aku kemarin ngari ke SIDS Rakyat Indo Dayak Sarawak Papang Menua Kapit. Jadi kemarin kami diberi kepercayaan muji ko jako Melayu. Enya kami kemai ngajat Batang Raja.
1: Lali ya sega tau. Lali ya macam-macam ulir.
2: Gau tidak. Oh iya aku.
3: Nuan nemu pantun ya.
2: Okay, kun mau pantun sih, kuda mau pantun.
3: Oh, sekuda.
1: Galau galau kami, anak nanya ibian. Okay,
3: okay, okay, okay.
1: Okay.
3: Okay.
1: Kami magang, ada rawut kami magang.
3: Terima kasih ya, Frankie.
2: Okay, sama-sama.
0: Ninga komen dari juri kita, Steve Shigan. Okay.
4: Hi, Frankie. Frankie, hello.
2: Oh, hello.
4: Okay, Frankie, selamat hari. Selamat hari juga.
2: Ya, selamat hari kawai, Uli.
4: Uli, selamat kawai, betulnya. Terima kasih kerana
2: membutuhkan. Kami ditahu pada ngilang bidai.
4: Okay. Nyangkong, anak-anak nyangkong kami ditahu.
2: Anak ngirau.
4: Oh, say, man. Okay, Frankie, boleh ngagai kita tempu tepi atau. Lagu ke debat itu sebenarnya tadi, midang melalai itu. Mana, pada? Dek, yang aku suka pada ialah, dek nak main penyanyi asal. Banyak tanyah aku juga, dek. Laban nama dek mic tu nitia cara dempo dek improvise lagu tu nitia cara dek tapi aleng anti uliana dek haluskan lagi tadi sebenarnya mungkin dek lelayak kini ataupun dek nyak meh agi malu-malu tu koyong kurang cas katanya ya ni kan kurang cas. Oh, jadi tu hari tu bukan nadai ga nadai mayo punya lah cuma yang dikerindu aku tadi cara dek mic lagu tu dek nak mic Alex Wan dek mic Frankie nyak yang aku rindu dan aku suka. Tanya agak dia cukup pandai lah bermain dengan lagu tu. Alright. Jadi untuk bapak tu bukannya tadi kepada aku teruskan melatih haluskan lagi improvise nya. Sangat-sangat okay, cantik.
0: Okay. Yeah. Alright. Alright. Okay, this is unsur-unsur orang seni Frankie tadi.
5: Yeah. Ya, berbakat ya. Nari nemu, belagu nemu.
4: Dia berpantun ulih kan nanti aku pantun lagi.
5: Ya, ya.
2: Nanti bisa rezeki, bisa dasar kini korang bisa mimpi kenyap asuhan tu nemu bantuan lapa ngai dah.
5: Oh my god.
0: Malam mimpi tawa sama studio nih minta interview saya dan Nana saya dari kafe. Wei langgai.
4: Nya.
0: Okey, Nana enggak menti enggak Margareta. Terima kasih Manu akan terubah nih. Undo.
1: Manu kami keterubah banyak hari kapi MA.
0: Kerupuan nyawa mentinya. Ya. Kalau mian.
1: Bis kain kain yang kain yang bisa kena tegau. Bisa menti di to, agi di to.
3: Jawa ya, nak dengar jawa menti.
0: Kunci dulu gak kerupuan sedo undo.
1: Kunci serikat. Kunci
0: serikat.
3: Aku muda muan si buah mah belakangnya.
1: Itu kenalan terbaru kami.
3: Udah datang, ke Sibu je Sibu ada ya.
1: Mulai menua kita mesti berjasa dengan menua kita tempo. Namun.
3: Iya.
0: Okay.
3: Ada ingat kelima ni mon?
1: Bado ingat ke ya? Pulai semangat, kau semangat pulai.
0: Okey, tanya pihak kita sebuah meri terima kasih ngagai bala teknikal kita. Ia kudah berbenar gawak mini konti kita di palan SKS di Kapit. Tapi mega hari kucing, tindak hari sidak ya, tentu buka kita itu pedih ke ngadu itu live ni. Bukan yang nyamai ya, beracuk ke kabel berkingkiak kibak kanan. Ngasih utai itu oleh live di FB kita. Dia tu tujuh-tujuh kusung, sedak ke live. Kita ke dekat mendak kungkung, pemadu mana ke nanti yang rekuang menti.
1: Oh,
0: Margareta, engkau Nana, tak mendak kami live dia tu ni.
1: Malam ada berlaku kumpul kami dua yang
0: lain. Sama ngelaku ke bisnes wala ibu kita emeh. Oh ibu dah bayar tadi ibu pedau. Pinta baru dia bawa.
3: QR ya. Oh ya. Ngena kumpul dia tidak ya.
0: Ya.
1: Tunggu ya. Ya menung nyangka Vimix kita.
3: Vimix. Okey. Steady ya.
0: Oh, sikut lagi mana sabung hari mini konti ni.
1: Berada datai ya.
0: Oh, berada bersedia.
1: Okey, nama okey, berada bersedia, berada datai. Laban jam deh. Jadi ya terpaksa berdarat kita.
0: Iya.
1: Berdarat. Aku sehingga mah berdarat. Ya, berapa hari itu MA kami di Kapit itu. Laban rindu amat sambut ke cukup mana program Sarawak ku sayang di Kapit ke berapa hari
6: itu hari kedua nanti kita mendak kemari berkunci mimet meh tajapan udah bermiri Bintulu Limang nampi ya apa hari keterubah penatai kami mangga yang 8,358 eco.
1: Oh, ingat menteri numbuar ya.
6: Aku mesti ingat ku laban ku semangat deh ku nyebut ya baru kita.
0: Nyak kemari nih.
1: Kemari.
0: Oh, sorry tu pelabak aku 12,000 mestinya datai.
6: 12,000 betul. Ya.
0: Nama gede.
6: Nama utang yang tenggelam ngenyit. Kita ngarah ke Mayuh ge jangka aku bisi Mayuh mimit laban sari tu pengawak berjadi ke ya. Udah tebok kini mau nah. Bedau.
1: Tadi. Ya tadi ya premier kita baru dah berjadi ke nya?
6: Betul. Baru dah berjadi kia sari itu hari kedua malam lagi pan mayuh lagi kita mana konsert kemari ni muak ke malam terengke habis pita dia malam mensia medoknya
3: ni
6: nama kita nak nyangut tu kesat sini nak tanya habis pita
1: aku nganti
3: sini
1: nyangut
0: lagi ni kena kena lagi ni ngah berita pada raja
6: habis pita laban pentas tau ke kemai utama kita itu nu namanya berdepan dengan hospital deh.
3: Oh, patutnya hospital kia, pihak mayuh mana? Pihak mana? Kira mujur mana?
6: Mujur. Malam tu ngemayuhnya kita ngarap ke hari mana? Maka, sari tu mana? Mana?
1: Sari tu pan cukup mana hari? Okey, MA lagi kami nanti ya ke belagunya udah datai lagi kita nampung hari studio kita di tu.
0: Tahu, okey. Klasik dah ke berdarat yang tadi naik padah ke benua Bridge Walk ke sedoi. Modern ke ya.
6: Berdarat kita
5: yang kita mesti berdarat deh. Ya, mulai lemah aneh.
1: Okey. Bas nombor 11 kok kita
6: semua. Ya. Okey, CD berhentiah tu. Bingung lah banyak.
0: Kenya mendo ayah tu tidak pihak kapit udah ayah mensangkin.
6: Ayah apa lagi kerja yang wai?
0: Kabar gambar ngas terdua indo. Okey, Dom.
3: Woi,
0: udah sedia Dom.
3: Udah.
0: Okey.
5: Tang MA, anda nak ingat tukar nama nuan ngagai MA?
0: Ni nama.
3: Alu betul tukar ya tadi pia. Amai, nama dia betul tukar.
0: Oh, okay.
3: Ba baruahnya nama dia dia amat kau. Kang laranya tadi nyo ingat.
5: Dan yang ku bisi baca komen bala peninga kita itu tadi MA. Madah ke Kevin DJ Leo, merik Kevin ngagai Bintulu minggu lepas.
0: Oh, Kibian.
5: Kibian nombor 4.
3: Kibian.
5: Ya, Kibian nombor 4 nak salah.
0: Oh, Kibian beringat siapa?
5: Agai Yuan.
0: Agai Yuan Bintulu. Okey, terima kasih ya peninggal kita ini tadi nih.
3: Bagi semangat enggak?
0: Okey.
5: Apa boleh buat? Okay. Apa boleh buat nih, Bin?
0: Okey, Dom.
3: Okey, sekejap. Aku nuka channel ECN. Okey, kamera lah.
0: Untung saya tak nama Dom ni. 70 umur kan kau kira Dom ni.
3: Nyap. Nyap ni kaku.
4: Semampai biap lama ni.
3: Udah ke semampai biap lama ke kira ni.
4: Bakal kami minggu ke serinya ni. Semampai sigat kami.
3: Lama ujung?
4: Lama ya.
0: Ya.
3: Okey, jadi awak ke kita berkelalang kau pengari-ari Limbang ke sekali tu ni. Nuai, ni ya.
0: Okay.
3: Nya mesti.
4: Ni dia nak.
3: Tuk betul nak tu.
4: Tu kayak apa ya?
0: Siapa nama?
3: Kena tanya dia. Utai.
0: Penangkut pendiang dia nak.
3: Betul lah.
4: Sarinya okey, penangkut pendiang sarinya sitik dak sebut cerita nama ana.
3: Kamu sarinya.
4: Penuk kene?
3: Yo nak ingat.
4: Lupa ke
3: sampai. Baik okey.
0: Mak kerupuan ni dah dom.
3: Hello Mayang.
7: Hello.
3: Siapa nama dek? Pi.
7: Nama aku Teresa Monica.
0: Teresa.
5: Teresa. Berapa umur nan Teresa?
7: 14 tahun.
3: 14.
5: From the wall.
3: From two.
0: Teresa Monica. Okay. Hari ni ba limbang tu Teresa?
7: Hari kampung Rantau Kura.
0: Rantau Kura ne?
3: Ya Rantau Kura.
0: Okay. Lagu nama apa Enwan Mang?
7: Lagu Sanggup Aku.
0: Oh, lagu Gwen.
3: Okay. Jadi awak ke Teresa nah, Teresa. Berdiri nah Teresa. Lepas aku kamera lo. Jadi Mang, main sitenyen.
5: Oh, kalau ngau apa kit non Teresa seberapa tahu?
7: No, nak kalau.
5: Nak kalau nih, ketubah ngau orang apa kit meto? Okay. Anak kesal Teresa. You geta kamera sila duam.
0: Baik jam dah okay, pukul 1.50
3: okay. Dah, lebih
5: no.
3: Lepas jam manual gijang-gijang mereka. Okey, kita terus ngau pengarah Rilimbang.

0: Okey. Terima kasih Mang Teresa kita.
1: Ya, steady Teresa. Tania.
0: Nanti aku main lagu Nyabi. Sanggup nanti Nyabi?
1: Nyak dirimpo nyawut M.A.
2: Dengar aja lebih.
1: Iya, dengar aja. Anda dengar aja aku, Uncle Nuan, M.A.
2: Support kawan, Teresa. Support kawan.
3: Kita luang ke tuai, Mak.
1: Anda dengar aja aku, Uncle M.A. Nuan di kucium, ya.
0: Aku ngezemua Teresa dulu.
1: Iya, iya. Ngangau di buah, ya, antadek.
0: Kami segi ayat sorry tu deh. Okay, Teresa, mending ke komen hari juri kita, Steve Shigan.
3: Hai Teresa, nama Peta.
4: Mane.
3: Okay, naik. Okay, Teresa, nada itu bukan sebabku. Lagu tu segi sesuai pada lah. Bisa papat ke bapak rujuang tadi biasalah. Kita lah deh, laban dia dah push ngol lagunya tadi. Jadi dia tu agak kini mana agak bisa potensi dekat bisa namanya nama atau ke bisa ulah agak lagu lah loh jadi sikap pemerintang dunia ni lah. Oh, nah komen dari segi tu bukan ada agak bagi kau deh. Pas semua taban dek tu kini mana teruskan belajar anak-anak belajar. Oh, bisa orang tanya enggak deh Teresa?
4: Nadai.
0: Jadi oh, segi minat lagu lah.
3: Oh, deh mana nak rempu sadar nyawa itu tadi. Semua. Tok komen daripada abang.
0: Okey.
1: Okey.
0: Nuan Teresa. Nuan Teresa tadi nuan berlagu jemaah hilak bak panggau dia cucu-cucu mimik lah ayak nuan kan ngira petakut pada muan. Kita sebagai artis sebagai
1: tak pemerintah. Okey, nama ke Teresa lamban ketubah ngau jadi kesal ne. Yeah. Teresa.
0: Kesal mesti kan cucu mak kita.
2: Jadi MA cerita Teresa tu sarinya ia kak ngau berlagu ba peket pesta bernamit. Jadi nama mukai bisi nama bisi rabat di rumah tu. Nah, jadi main si ke kita ya. Nguji ke dulu. Kau ngana ya? Nya cerita tadi kan enggak poket tapi nya nah dai bisi tenang gua.
0: Iya.
2: Ya.
0: Manah nyawa.
3: Mana.
5: Mano sabong kalau duom tu.
1: Lama dah kalau duom tu lama tu.
0: Nya baru mendaya tujuan aku senang hati ayak mendaya tujuan. Terima kasih Teresa.
1: Iya, ila nguji baru Teresa.
2: Okey. Udah ada limbang. Pulai baru ge aku cang tu Eme.
0: Okey, nya ya. Ni sida ke Breeze Walk hari Palan Nenggah cerita dah datang ke studio ke ni.
6: Agi mengkan itu.
0: Bedau ne?
6: Bedau datang ya.
0: Angkanya nyungi gak air celap dulu menjara. Bukannya nyamai berdarat pancak mata panas.
6: Ya. Matnya kebenaran
2: nama tanggoi itu.
6: Kuliah ngoreng deh. Besi yang ngapangan diri.
0: Kau
6: belantai. No, kau belantai buat nama tu lebuh ke pejalai deh.
2: Hancur wangi.
6: Ini pun hanya wangi. Ini bawa wangi kita maya tu doh. Sebab kau makan bau kita.
2: Mansar basahnya, ancur wangi.
6: Ya, sebab kau makan baunya deh.
0: Oh.
6: Iya, aku dah perlu berdarat ni. Dah perlu berdarat. Nada inya, ancur makan.
0: Oh, kira ke mana ni orang kedah ngelawak palan SKS ni?
6: Cukup mayo. Ni kan, deh berjalan bersingit tu buah.
0: Apa ni? Nada ada masalah.
2: Mana terbenci yang lah.
0: Okay.
6: Kau mah tadi madah hidung bersatu.
1: Nyoka.
0: Nya tengah suhaya lagi dan gigi kangen kapi ade antu penting tapi ya sudah tu pukul tiga kian.
6: Antu. Lagi berdau pergi lana na.
0: Rindu ngau orang bersekut menjara.
6: Kan antu kan sudah sebayang kan. Kan rindu ke gap ngawa begetau de bergulumuk bersekut bekenya ne.
1: Mayo kapan temu nanti.
6: Nyanya pengadire de.
7: Nyanya de nang ka aya kita wae ngicak kreb sekut bersatu apa.
6: Nyo. Nendago pengadire de. Ya. Tenau te ke begetau mayo tu orang nule ngano kita.
7: Ngerenda
0: sama. Iya. Engko ya ke jawel ke dulu sige nana rindu ninga ketawa de.
1: Ya.
6: Ketawa hari jauh uliah dia ninga. Yang te maya bertemu to kena sisi gua pangan dia nya nantu uliah kirim salam ya.
1: Kata dia. Nara ampun ne.
6: Oh, tanah kalau udu ke dia pangan
1: dia ya
6: layo
1: lah banyak dia nanu aku. Oh, sampai terus.
0: Sudah. Oh, tu dah ayah kita tu. Nanti dia segi yang nananya. Kadang 5 meter terpelanting.
6: Kalau
0: Okey, bistu ke pengari kita ke Bukada datai ke ni, Miri, Bedawi?
1: Kira ke nak meto benar nak nak uliah ya ME tang nang awak jua ke arus lipun dulu ngagi kita balap ninga atau ke di Miri ngai ngai ora nak laku ME ngai laku orang ke ME
0: kita ini dia sintian bye bye lila kesal ke kanyua laku me
1: ke mikir o kale dulu urang apa tok ngai
0: jual gaya kita tu kita akan beli aya tu beliau
6: tau nak mentas man ke ngoyo
1: sampai dibuka
6: rekau ama rekau
0: kawan monitor di bang amai terima kasih manyo peninga kita ke
1: okey nama tedi laban yang mana rimbu ayaknya mi ke buah
0: ni ati aya kita sakit kalau gidan gawa. Terima kasih tadi. Udahnya mesti siku ke peninggal kita ke mada penangkut pendiang tadi ni tadi ni. Pemampul pendiang.
2: Pemampul.
0: Penangkut pemampul.
2: Pemampul ni. Pemampul penangkut sama banyak.
0: Sama.
2: Penangkut. Ya, penangkut tangkut dia lah sama. Penejal.
0: Ya, kasal nal genya ngenya deui.
6: Nyo ne tejal. Ya, menekan-nekan mayat.
2: Ate ne jal ya, ya ke nama tu ya pon ke siti nya nya tu penangkop tu.
6: Ya segala ada tali.
5: Oh, tu penangkop ya dong.
6: Oh. Tu penangkop doang.
2: Pendiang kita dia tangkop deh.
7: Ini kena dia medo.
6: Okey, medo. Menang
1: medek. Ini yang lelak kedua.
6: Ini nombor telepon dia tadi, Debbie.
1: Mbak, yang lu nanya dia jual.
0: Seri yang mana?
1: Leban MA minta dia jual.
2: Bisa, bisa.
0: Okey, udah datang ini.
2: Tak jadi jual.
0: Okey, seri yang mana dulu kan?
7: Okey, kena jual, B.
1: Lagi ke jual MA-nya dulu
6: kan lagi. Ini nombornya bisa, sudah kenikai lagi.
1: Ya.
5: Asyik, itu dah pengen jual kita.
0: Mbak, ya.
5: Ya, penyenok.
0: Sama, tengibuan indah ayahnya lah dek kasih oh. Tu dah temu muka nyuwal
1: dah
0: itu sudah pasti ya.
2: Oh, dah ingat itu dene ke jual orang baru ingat.
1: Ya, medum.
5: Nah, berada ada kita ngelak ngenahe mata tu dah.
0: Oh, nada sino, nada sino. Ini bian.
5: Bisa.
7: Ah, nyak nyak. Nada sino, gendik betulnya.
0: Oh, pemuka jibu tu. Ada ingat ke nama tu? Siapa nama tu carinya nih?
5: Rob. Robertson Rawiang.
2: Robertson.
0: Robert. Yeah.
2: Sikit dah nama tanya tu. Nama penyanyi tu.
0: Ya, yeah, nama artis.
7: Nama serak penyanyi.
0: Siapa tanya Pu Wisol?
2: Semen bola belakang yang ini.
6: Nadai tak nadai
5: bola.
7: Main futsal orang.
6: Main futsal. Ya, mak. Sepiak muak ke tiarin anaknya. Muak ke kanan ya.
2: Ana meter lara ME sia ya lara mi ba
7: dingo aja ne ke ME ke lara juhi
6: oh juhi entar deh
2: juhi ke kena aku
0: jaga raya pi
1: jaga juri kena
5: aku baru bunyi ke lagu ne bunyi ke lagu dempo juri
7: ngecek nya nama bunyi
5: ana bunyi
2: tok tu suar la bantu lagi teman kita nak jaga tu suar mentar lagi
5: minta ampun ibu ayah. Nur bujang kamera nak kita tau.
1: Ama. Okey. Ama.
5: Anak anak Jeng.
1: Oh Jeng. Nama Rita Jeng.
3: Mana.
1: Mana.
0: Ya, cuma dia pada punggung pada kaki tidak guna dia konti mana ni berita ya.
3: Ya. Aku kau main lagu Ari Kinderson Liana.
1: Oh, Liana.
3: Ada lagi kok. Tujuh ke siapa aja kini? Mana
6: lah? Tujuh kali Liana.
1: Tak lama.
3: Menuju ke lagu tu. Lagu ke sama ujung nak tak kau si E ujung.
0: Oh.
5: Nana.
3: Nek, nak gaya bintek baru ngaku ya.
1: Ada udang tahu lah tu. Okey, pihak mi kita Robertson kita kelaki mesti jujur.
0: Menyuas tidak mana.
1: Nak kami dongeng lah nyawatnya.
0: Tidak kena mana nama Robertson. Robertson. Robertson.
1: Robertson. Robertson. Bisa kutai.
0: Nana, mentina, Margareta na, dia syarat na, enggak berinda na.
1: Ya. Mama gayang ya.
0: Nana.
3: Sa eh ujung, yo, mesti saya kumpa buat ni
7: kur.
1: Okey, sida nana tu, segi kapa paman eh, Robertson. Sida ee ke aa tu.
5: Ngawak kayak dulu mah.
0: Okay,
5: mila. Okay. Ujung cerita mila kita lagi. Okay. Satu, dua, tiga.

0: Ya, ya. Terima kasih ya Robertson. Nah, mari kita cari Suryaman.
1: Ya, oh, duduk dulu. Mm-mm. Sikit dah tembuk lagu dari Ben.
0: Dah. Nelai gorengnya tak putui. Halo, orang bukai pensuat.
1: Wow.
0: Jampat kira jari.
2: Baru kan jengkel pintu. Kunci pelanak baru aku duduk.
0: Baru kan jengkel pintu.
1: Oh, kira ke steady Robertson berlagu nih. Oh. Ya. Maka muda TV satu konsertnya Ambang Merdeka. Leban Ice Contact yang enggak kemerah bisa deh.
0: Ya.
1: Oh, kenyak mah kita jadi pemerindang. Ayak nyu linu muda. Juri kita.
3: Eh, aku ya, okay lah.
2: Ya, siapa deh?
3: Eh, ini mau. Hai tuan Robertson. Nana.
4: Enggak Rawiang ya, kak.
3: Rawiang? Okay.
4: Rawiang.
3: Nama berita mana?
4: Mana?
3: Angkat ya gini.
4: Luar enggak itu
3: salah. Okay. Kekon. Lagi pemaham aku komen memanah lagi. Pemaham lagi ya.
0: Jadi juri.
3: Okay. Jadi lagu tu tadi sebenarnya bisik pendak komen sudah dia ada. Bagi aku ontek dah pendak mata aku tu dah bagi aku dah mencabar dek lagu tu betul nak.
4: Betul. Ha.
3: Udah kira kami nanti pejal tinggi gaya saya kungka dek. Ya ya, bakal lagu kunyana tu berapa nanti nak cas. Nantu leh ya. Okey, jadi kena ada sebutan dek memang clear. Dan yang tempo ni bisa dari mimian. Hari segi vokal dia tau, vokal dia tau masuk ikut ada hari vibrato dek. Dia mesti kan ingat poin-poin-poinnya. Bukannya masuk lagu tau. Dia kena ada kak terlalu di di alun ke dek, nak mana ya. Ya nanti ulih dek, bapak ujung-ujungnya. Oliana. Kena. Nang awak tuan, nang awak tuan, agi ulah belajar apa semua. Oh, anang malu, anang nak kini mana anang malu bertanya, ngami menimba ilmu. Oh, teruskan lagi belajar. Ni ilmu dah rusak ulah. Jadi nyadi salah siku pemerintang bak dunia kita ramanya Sarawak itu. Oh, teruskan lagi belajar, okey?
4: Oh, terima kasih.
3: Oh, sama-sama.
1: Okey.
0: Sejori.
1: Terima kasih Robertson. Aw, abis itu kain bembas ke Jimbu, kita kelelengau ke Jimbunya. Terpantau hati lah. Manyuh
5: lagi ke Jimbu
1: kita. Laban Jimbu. Laban Jimbu kita itu ya bikin kia, ya bisi pengawak deh. Tebal lagi pengawak ngau jabatan di kangau balap pemesai kita berjaku. Nyok kebuah yang tiap bisi awak, ya bisi ngau kita dalam konti. Anang Irawati.
3: Ya.
1: Kira ke bisi mendak kelon miminnya, bisi lah. Terpantau hati miminnya, Ben.
3: Ya, betul. Jari, nak kita jari.
1: Bakal tu dah hayak tu meh hagi gidan ke kapit.
3: Sama.
1: Sama ni.
6: Kami tiga tu bisa memang dah kelon MA di tu nah.
1: Bisa meh.
3: Ni bagi dia pandang ke dia. Ke benda.
6: Ayo, kelon nambah jalan lun dia.
3: Ayo. Kelon ni pilih. Tak belah jalan lun dia semua.
6: Apa
3: yang
6: ke berdarat bagian di tu nah. Di tu. Nak kena kereta musik
1: ni. Amai.
2: Kami tiga tahu jakau sambil anu cipta menya te keluar. Ya banyak pala sida kon.
3: Amba bersih mata kita tiga ne.
5: Bersih. Oh licin ne.
3: Ne. Gagah mak sida indo badian ne.
1: Aduh sida.
3: Ya ulah sita ne ah.
1: Aduh sida ya
3: kan gagah. Saya pansuat sikit gagah. Eh mesti ya. Cuba nanti kami lagi lain kita laki ne dia terbuka. Oh kita indo tahu lah.
5: Laki nak tahu Indo aja.
2: Lapan mak juri sore tu nampak.
5: Lapan hari kepenudi.
6: Nampak.
2: Nama
6: Ticas.
3: Lapan sudah empur Indo tadi. Kami tu kena mak cuci mata bersih mati mati ke mata kami. Amat nak uli ya.
2: Aku rasa saya sudah kena taunya yang mantuk bagi ketiga.
6: Itu terbantuk di itu.
1: Okey. Baru tiga pemukit kita jual lah telefon kita ni. Nombor telefon B.
5: Mbak ya kasih sama deh. Kita jual dulu MA.
3: Nombor telefon jual MA.
5: Okey, jadi ngagai bala beringa kak ngunji belagu di program Carta Kenyalang. Kita terus ngagai arus telefon kami di Miri di 085-423-6344. Yang pai bisik pengari di Miri hanya di anang malu-malu kita tahu nikik ngagai konti maga jam tu agi panjai, agi sempat kita nikik konti. Sidak ke batunya sikit nak uliah, melaban jauh. Okey. Apa lagi baru di Kuching?
2: Jadi nuan tu tu tu bina. Jadi mm-hmm. Saya sudah di kafe tu.
5: Ya.
2: Kamu sudah kafe tu pernah belagu. Bagaimana salah kita tamak gay konti kami. Jadi konti ATM semak ngah pintu penama. Asal kita jalan dari pintu penamanya kita mendak kemah nomor 2.
5: Ya. Kira ngari kemiri me orang kafe.
2: Baluanya bisa beach flag ATM dia anak
6: booth. Ya, balua dia bisa MR dai kami dia. Clone
5: MR dai kami dia. Asu clone MA nya ke belagunya dia.
2: Ya, yang kepai orang dia ngau orang.
1: Oh, ngau orang kau kuli. Medah
6: dai belun. Ya, belun ni kan kepai hone.
0: Apo? Ya, clone MR ya.
6: Ngau. Payu telme tole.
5: Oh nya nya baru ya jual dire ne mar.
1: Kami baku ciang bal. Wis ke medannya bian ba belah sesia minyak ngau ba hardware kada hardware dah ya tu.
5: Oh kelembut.
0: Eh sama. Sama.
1: Bayar angin ke cukup ya angin dia dah kurang dia kena ya.
6: Baru bersambung.
2: Baru nyambung. Apa lu payah CPU dia nyambung.
1: Faham. Aku memahami kini kita meda MA Gucci yang MA Bas belahan dari Bukai.
5: Okey, habis klip-klip kami di Mirito MA. Tok nguji ni. Okey, nguji dulu. Halo, selamat tengari. Halo.
7: Selamat tengari. Hello.
5: Siapa tu?
7: Lim.
5: Kini ke? Will?
7: Lim.
5: Will. Will ne?
7: Rin.
5: Oh, Rin. Oh, Rin. Oh, Rin. Hari ni, Nuan Rin.
2: Rin.
7: Hari Sarikai.
5: Oh, orang Sarikai ni.
2: Jauh mimi anu are radio nai?
5: Ya.
7: Oh, jauh mimi anu are radio.
5: Oh, laban.
2: Padam ke sekali tau, meh?
5: Padam sekali tau.
1: Gak kekaran lengkap lagi.
5: Tika udah keluar tau meh. Oh. Oke, okay, Rin, hari Sarikai nih. Kira ngari ke station ni non?
7: Nama bedau
1: Miri.
5: Miri Bintulu bedau.
7: Aku ngari ke Miri lah.
5: Oke, okay, uleh ya, nane masalah.
2: Ini ngare ke mire ada bunyi wisi ya.
1: Lagu nama Rian.
5: Lagu nama baik lan Rin.
7: Lagu nuan nyukat tu maje
0: Ya lagu okay. Sudah minggu lepas ya.
5: Oke. Okay. Kanang wai ku ingat dulu.
0: Kai lagunya mana tajuk ya nuan kami dalki nade kalak nyukat kita indok ngau pemaji.
5: No. Amat yang kini juri. Oke. Jaku siku lelakinya. Oke.
0: Tapi lagi. Oke.
2: Ingat jari yang lawan.
6: Tak baik SSL tau.
5: Oke, Rin dah sedia non Rin? Oke, okay. Jadi pengari hari miri yang nyak Rin dekat mai lagu Nuan Nyukat Pengau Pemanji. Oke, okay. 1, 2, 3. Boleh dengar muzik, Rin?
7: Boleh.
5: Okay. Oke.

0: Oke, terima kasih Rin. Udah ngari ke Miri. Oke, lagi ninga terus buku lain komen lagi ninga ke komen dari juri lagi ya, Rin.
1: Oke.
0: Oke, terima kasih Rin.
1: Sama-sama.
0: Oke.
2: Kau udah memut nana ngene orang nama telamanya nana.
3: Ya, tapi mek ku ya. Dengki nau ngaku sorry
4: nau. Lah pasti orang ujuk ke lagu ngake nananya.
0: Iya, betul. Kayak
4: kenal nama kayak emang punya leh.
2: Kati dia terang terang di dengar berido deh. Agi agi mana pendiang ayak kita tu nana nana.
0: Iya, me ayak.
3: Dua ras ngapa?
4: Ya, malam ini aku.
3: Sama yang kuat aleh, betul. Kalau malam ini aku yap.
2: Nai, awilak aku apa ngidiat nyawanya dah?
3: Idiat ja. Pening yang dia mana pada badas.
2: Aw nyawa orang tadi steady nanti ada tambah konti.
0: Jadi apa yang belakang tanya orang? Mana nyawa tadi?
2: Oh, saya mai. Asal kena dengan nyawa nyampu mereka berlagu lin sikainya
5: ya.
2: Okay, komen juri.
5: Okay, terima kasih Adi JM. Jadi ngegiarin tadi ya, betul banyak aku nengah tadi. Eh, tuh bakal penyanyi asal ya kemain lagu tau. Nanti ya ngegiarin konti deh. Sige mana sana nyawa menia tau. Kayak memulak aku. Jadi depan ngegiarin kita ke nengah bak radio yang tadi ya, biasanya bisik delay-delay. Sige maka ya, depan yang kena bertali paun. Oh, nanti bak konti lah bunyi ke mana ya. Jadi ngegiarin tadi, nanti terbuka ya kak. Lemenara tadi bisa nanti komen nak kini pada nanti atau data yang kontinya mai kita kak komen atau lepas bertelepon bisa kadang dinga kadang-kadang nak tapi nanti bak dinga aku tadi nada utai kesilap nada utai kekurang lah bagi kemana hari terus kan kini mana dah belajar lagi lah oh. Nanti uliah data yang konti nanti bisa maya lah kenyal ya tadi.
0: Iya.
2: Oh iya bak serikai dia tahu lawak ngagai no. Studio bak Sibu
5: ni. Sibu.
2: Nyemek lagi kan ni ngaya berlagu live.
5: Oh, ni nemu nak rusak di kangau kena di sikup pemerindang diambil ditangkap orang jadi pemerintah. Bukan ditangkap menanya, bukan ditangkap polis ah. Yeah. Nak tangkap jadi penyanyi, anak macam kan pasal ada dengar orang.
4: Irau kena timba. Irau kena timba. Udah hatinya oleh.
5: Oh. Oh, nemu mekita nyukat kami ngap nyigat au nang laban.
4: Oh, age ne.
0: Age sambung baru.
5: Nah mesti mana kami laki kesalah ni boleh macam tu tak boleh.
2: Iya.
4: Semua salah lelaki.
5: Ah, dia udah. Ah, udah. Udah. Ah, udah.
3: Ino ni kalah salah.
5: Au kita menia atau pindah ke Pluto kan kami laki.
6: Jadi juri.
2: Sida Indo nak kalah salah juri.
5: Ramai.
2: Nak kalah. Lagi tonggas kita nu karpala tonggas.
5: Ah cuba kan tonggas. Cuba cuba.
3: Besar nak karpala tonggas ya.
4: Ada karpala tonggas.
2: Ha
4: ha ha ha. Nama anak nampung ayat kami pamit ya
2: tersebut. Okey okey okey. Nama tai men menti.
4: Nama MA.
2: Oh tampung dia.
4: Nama tampung tu ne.
2: Oh. Oh.
0: Ya. Menti ni we sell dah kalau.
2: Menti na siapa kita dek Margarita na ngau nanana ba mini kontena. Okey, Brenda na di Miri.
0: Ya.
2: Sherena di Bintulu.
6: Sherena.
3: Lupa hanya Pak Brenda na terangkan jadi panana.
4: Ngai you kelinci.
2: Okey, yang kita pengari kita nada yang tenada telefon ke konti kucing 082 258-6344 kasih kaya kita meh nadai pengari minggu tu nah.
0: Ke nguji di Miri tu eh.
2: Tahu.
0: Okey, kita nguji baru. Halo, selamat tengari.
7: Halo.
0: Halo. Tunya eh. Dah ngacau tu nguji baru au. Berkusung 85-423-634 lagi nguji baru.
2: Telepon ke Ibian pentawannya Bian.
6: 083-325-436. 325-436.
0: Okey, kita nguji baru tu M eh. Halo, selamat tengah hari.
7: Halo.
0: Halo, ya, siapa tu?
7: Alex.
0: Alex? Oh, Alex. Alex hari ni nuan? Penatai nuan?
7: Hari bau.
0: Oh, Alex hari bau. Au. Alex hari bau. Okey.
2: Ngari ke siapa tu Alex?
7: Ngari ke Miri.
2: Oh, Miri udah Alex.
0: Miri udah tadi Alex.
2: Oh, kasih kaya nuan.
0: Iya, yang ya pedau bisik pengari Bintulu ngau kucing.
7: Ngari ke kucing meh semak.
0: Okey.
5: Terima kasih ya.
2: Oh, lagu nama Alex.
7: Lagu Tai Urang.
0: Oh,
5: kecut.
0: Nama kebuah mai lagu Tai Urang tu Alex. Dia bisik sebabnya.
7: Nanai kebuah.
0: Nanai kebuah. Nak patutnya ya. Laman orang laki kan nak kalah salah nah juri.
5: Ah, pajak. Ah, pajak. Hmm. Pajak kena pajak lagi.
7: Okay. Kayak orang itu kena kalah salah.
0: Ah, jaga.
5: Kita kasih lagi. Baik,
0: mak. Oh, jaga. Hidup juri sarito ah. Okey, anang gue ku ngigak dulu utai orang ni. Minta kita beranda ngoi Alex dulu. Hmm, seraya ku nyedia ke lagu ya.
2: Tina ada lagu utai orang, lagu kungkung orang ke orang memori dah. Yes.
0: Bama bayar. Ya, ada bujak kau jaga.
5: Resiko je awak kena dengar awak.
0: Okey.
2: Okey, ngena telefon tu neh.
0: Iya, betul. Kecubah ngau pekit catak nyalang Alex.
7: Oh, kecubah.
0: Kecubah neh. Okey. Okey, udah. Udah sedar Alex?
7: Okey dah.
0: Okey, lagu tai orang ari Alex tu penatari bau ngari ke kucing neh Alex ya. Yeah.
7: Oh.
0: Okey, sabah. 1 2 3.

0: Terima kasih Alex Aribau.
1: Thank you.
0: Okay, lagi terus dengar kami ya. Lagi juri merekomen sudah tahu lagi.
1: Terima kasih.
0: Okay, sama-sama.
2: Okay, terima kasih Alex Aribau. Nah,
0: iya betul.
2: Lagu utai orang. Yeah. Komen juri.
3: Okay, hai Alex. Jadi orang bau jauh betul. Nadanya jauh semayaknya deh.
2: Yeah.
3: Okay, Alex. Nanti dengar kata dia tu. Nanti bab muah nanti kita jakok depan kita tu. Orang jenis soft spoken slow ya tetap jakok. Ayu lunai ya tetap jakok sebenarnya. Jadi bila berlaku tu tadi sebenarnya. Akhirnya kepada apa? Ya tu bisa. Dah bisa basic untuk ya berlaku. Cuma ya perlu kak ngasas ke agak lah. Utanya tadi. Mereka mana agak. Mereka ni mana supaya ya tahu tadi lebih nyamai di dengar. Nada itu bukan ya kuliah madah tadi. Banyak tahu tadi bila abah telefon, pedih kita kak komennya lebih-lebih laban kita nak nemu apa semua laban kasih te salah satu mungkin nyalah. Te bisa masanya kemudah lebih pada nyamai nanti uliah datang ke konti. Nyamai kita dengar ya secara live lah. Tapi untuk Alex tadi dari segi vokal tadi agak perlu belajar mimik. Oh, anak malu untuk belajar untuk bertanya. Laban itu terlalu mayuh tempat kita ya kak menimba ilmu dari segi

0: namanya kak belajar belagu to dalam tanya di kerindu hati lah. YouTube pun bisa gak lain untuk belajar nang ira untuk Alex teruskan belajar anang angi anang takut tau lawan tetap lawan.
1: Right? Iya. Terima kasih. Okay, Alex kira ke pemikir nombor 5 kita.
2: Iya.
1: Dia tu kita ngelaku ke nombor telefon kita mantu Yun di Bintulu ne. Di Kuching tak telefon 082-258-6334 di Sriaman
3: 083-325-436 325-436 teman tu Cikgu Yun.
1: Telefon kita Mbak Miri Mang B.
2: Iya Mang
0: lu bisa mendak komen dia Alexander ya.
2: Bisa ne? Okay. Oh jadi di Miri 085-423-6334
1: Ni orang kebedahat tadi udah datai kene. Oh nun.
2: Iya, bisi di miri tu ME.
1: Oh, berapi ya telefon.
2: Iya, okay. Laku mai konti miri sarito. Okey, selamat tengah hari. Halo.
4: Hello.
2: Oh, siapa tu? Hello.
4: Ryan tu, Ryan.
1: Oh, Ryan. Hari ini Ryan. Ryan.
4: Kucing.
2: Ryan air kucing.
4: Oh, hari
2: ikut ya. Okay, Ryan.
1: Eh. Oh, putus.
5: Oh, putus. Abang nampak ya
1: nyawut
2: dia tadi. Amai.
1: Amatnya. Menombor betul Ryan dia tu. Okay.
2: Ya, tahu nguji baru Ryan ber-423-634. Laban hari Bintulu jampai bisik pengari ni, Yun.
1: Ya, nanti dah kucing. Ya, telefon ke kucing 082-258-634. Ya, ya.
6: Siapa ada?
2: Nah.
7: Aku. Nama ke?
3: Aku
7: main PUBG.
3: PUBG.
7: Oh, PUBG.
5: Main PUBG.
1: Nah, nama
2: nyuninga dian kita.
7: Nama kita.
2: Nyuninga dian kita.
7: Nyuninga mu. Yo saya
1: nyuninga. Nurine
5: aku bayangkan. Nan mu ya kau ge. Nyuninga
1: teh ya.
5: Aku dah ada.
2: Nyuninga nama teh ko ya tadi au.
5: Ya, to main bo. Au. Ini nasi hanya PUBG. Ini yang main game mata kami tu. Oh, ini
2: licin mata lagi mal.
5: Dah ada KBR kami. Kuan
3: cini acara. Ini
5: yang perlu
2: dua.
1: Oh.
5: Oh. Nama lu beh sawar awnya
1: ini. Untung berkita kaku.
2: Okay.
1: Nah, ayah kita dari segi dan ke kungkung mariak seduanya.
5: Ngai nak mantai ke tu semai lagi. Kita
1: kena. Bagi ni ibu ke jual mariaknya? Jawa.
5: S6. S18. Kai lapan lah saya
1: ko. Oh.
5: Berapa nak dunia yang tadi ni?
1: Kai sudah ke berjual keraf tangannya jauh hari kita dia, nak?
5: Umasnya?
8: Bahaya agak.
5: No, meliang sepiak nyen leh. Nau no, leh pedak.
1: Oh.
5: Nau
8: agaknya jauhan lah.
5: Nak dah ya. Agak berdunia kapi atau mesernya.
8: Pungkak ke pedarat. Nak datai 200 tenyo.
2: Kilometer.
1: Oh. Ya. Balam manyu angka kita nyakang ngelaban pemanyuh kungkung kada dikena menti engkau Margarita nya lawak gagai bansal kapan kita ke jual kraft tangan beli ke 5 itik 6 itik lah kait ke barkuang.
0: Ya.
1: Ngelaban DJ Sibu kita engkau DJ Kapit kita nah lah au.
5: Kami sebuah tadepan bisa melian tian. Sikit ngai mantai ke kayu ya di tor eh. Nak pintu orang.
8: Lama nak tu ngelaban utai ke kena penangkup tu ne.
5: Penangkup tu.
3: Au. Naik kayet.
2: Nggak tahu pantai makanya.
5: Oh, lemau ku. Oh, nunggu tiga maksud kena.
1: Terkait antin, nak ngawa nak terkait pengerindu deh.
0: Asyik.
2: Jako.
5: Bayarnya.
0: Dah bayar. Kita laki sikit nulen mereka jako teh kena. Semua bayar.
1: Sikit jai moyang.
5: Bila bayar bersuara.
0: Nah, baik. Apa benda?
5: Tu dalam lu buat bayar nyelam tu.
2: Ya.
1: Jaga. Manyuan daga laki sigat ke mansa belah palan SKS nak patut kan ada siku dua ngait hati nah.
2: Marai palek lah lu.
0: Ni buah dua-dua kada wat nadai. Rupai naru tanya bisa.
7: Ya ya, aku bayar. Aku bayar induk
0: dia. Aku bayar induk.
1: Telepon bagu cia dah bunyi dah bagu cia dulu sekejap.
2: Okey.
1: Hello. Nya putus.
2: Di Mirito ME. Kita nguji dulu. Halo. Hello. Halo, selamat dengari.
1: Benar punya.
2: Karena salah tekan tuh deh. Halo. Ya, oke, okay, nengah caw, nguji baru lagi.
1: Ya, sunyi, nyemunyi program genggam semangat. Hanya ya kucing hidup baru api. Anak gue lo. Hello.
6: Hello. Hello, hello.
1: Ya, siapa tuh, ai?
2: Ya. Nama penyadi dah.
1: Ya. Nah, dek penyadi.
5: Tentu berapa umpan tuh dah.
2: Mbak, ya, dah. Ni, miri nguji baru gak? Halo.
9: Halo.
2: Halo, oh, selamat tengah hari. Siapa tau?
9: Jennifer.
2: Jennifer.
1: Jennifer.
2: Ya. Oke, okay, Jennifer hari ini?
9: Hari Sarikai.
2: Hari Sarikai?
9: Ya.
2: Oh, dua ikut pengari. Ya. Ngena harus telefon hari Sarikai. Oke, okay, kira ngari ke Bintulu tau ne?
9: Tak.
2: Oh, nama lagu kebaik non, Jennifer?
9: Nama lagu Hati Non.
2: Apo tujuh ke sapanya Jennifer ati sapanya nya ati limbo ne akai
0: maja ya apa aja ke bayar dua de
2: ne maja
5: bayar sudah ya bayar anak nanti sudah yang ramai
2: nya
1: bayar kasih mesti saya bayar
0: temaga
2: kami tu begau ke bayar tu tadi Jennifer
5: Bidi ya mak kita kalau mendak bayar temaga
1: okey nanti lagi bayarnya gila terima ana jangan ngau jago nah jagonya kalau mengah kan
0: betul bekor rino kan mengah jago
1: sing mengah okey dah lagu
2: ni okey sudah okey Jennifer dah sedia non
9: sudah
2: okey lagu ati non ati aku pengari Ari Sarikai ngari ke Bintulu. Bintulu ne, betul nah. Okey, ya. Okey. Dekat main lagu Ati Nuan Ati aku. Okey, satu, dua, tiga. Jelas didengar Nuan Jennifer?
9: Jelas.
2: Okey. Okey. Putus teleponnya. Ya. Tang nak ngacau tu nguji baru lagi Jennifer.
1: Baru kan uliah kat kali ni.
2: Ya, nyak meh.
1: Ya, dia putus.
2: Mesti penang.
1: Dua kali cancel tu, dua kali cancel tu.
2: Ya.
0: Tadi emak dah kemai lagu hati nuan hati aku, dia tak aku nyasak ketika tuan suruh. Ah, kapai.
1: Lagu baru Jori.
0: Anang, ini bukan lagu barunya spontan.
1: Kau mengkata lagu baru.
0: Anang macam aku tanya mulut anang tu berapa deh. Degek dulu sikit. Lihat dulu.
2: Iya.
1: Oke.
2: Bisik penanggul mah anang ngacau. Tak nguji baru lagi Jennifer.
1: Lagi sempat eh.
2: Iya. Ah tu ya. Oke. Bisik tu MA. Kita nguji baru. Iya. Halo. Inya ya. Putus umpan. Nang ngacau. Tak uji baru di Miri 423-634.
1: Apo? Hapai Heli, nya baru pengelirkan putus matang jalan. Bukai tengah jalan, nya putusnya Hapai Heli. Baru kan nyingkang dua singkang.
0: Ayah, deti.
1: Nai makainya, makai. Aduh.
5: Amin.
0: Aman ngerama aman nebayaknya deh.
1: Saya aku nak nge-zoom tu tadi nih.
0: Tahu. Udah nelan itu ayas.
5: Udah nelan.
0: Udah nelan. Jaga kita.
1: Ya udah.
0: Gak menti.
1: Udah nelan. Udah pada. Itu tadi.
2: Oke, MA kita yang uji baru di Miri itu. Halo, selamat dengari. Okay, Jennifer. Okay, Jennifer. Okay, nama okay, punya dia Jennifer. Putus umpan doa.
1: Kirim tadi apa?
2: Hei.
0: Okay. Dia siapa kena buat ini tadi apa?
2: Ibian yang buat nanti.
1: Ibian.
0: Macam dia siapa nama orang dia DJ.
2: Mbak, ya.
0: Oh, dia putus baru trial tali alawal.
2: Iya. Okay, Jennifer. Kita terus, kan, ne?
9: Ya.
2: Okay, bah. Satu, dua, tiga.

0: Oke.
1: Okay.
0: Terima kasih Jennifer nih.
2: Oi.
3: Nama tau ia ke belagu nyuda datang
1: lagi tau. Kebedaran ada lebu na ya kebedaran nyawanya.
3: Ngasuh ya dulu lagi kita ngasuh juri kita komen sekali.
0: Oke, uli ya out.
2: Okay, sempat jam.
0: Iya, lagi Jennifer terus ninga ke komen juri lagi out. Udah tau lagi. Kita ninga pengari di Sibu dulu.
1: Iya. Tau ya ne? Hari Sibu, hari Kapit tau.
3: Jauh hai badara tadi nanti.
0: Jauh mai tau.
2: Ni muai ndo.
3: Ane muai. Muai. Leban sekali yang mangke tanya wak.
4: Sekali.
2: Okay.
5: Baka sekali.
2: Baka sewelin 20 tahun yang lalu tu.
1: Ya awak ke Baklala ngak.
2: Oh, siapa nama tu?
3: Tanya dia.
2: Siapa nama nandun?
1: Sebut penuh hang ayah baik IC nya deh.
6: Nama aku Emilia Lee Ensangai anak Wesley Charlie.
2: Bakat clean dia.
0: Emilia ni.
3: Nama kami tadi.
1: Nama pengendiri.
2: Siapa nama dia Emily ya?
1: Iya.
2: Lagi. Lagi lah.
1: Pada Emma aja meh. Emma.
3: Emma.
1: Emma.
2: Ngari ke siapa tu?
1: Ngari ke itu empu dah bisa magi anak.
3: Udah
2: nak. Udah nak. Sibu nih.
1: Udah bisa ungkup magi ya sibu. Aw lagu baik ya. Apa tadi nih?
3: Laki Siga.
1: Laki Siga.
3: Tujuan
1: ke DMA ku ya.
4: Amazing. Mana? Terima kasih ya, DJ kami.
2: Lalu duduk mana? Lagu dia main dua tau. Jam kita itu nyom majak berjalan itu.
1: Okay.

0: Okey, nyo bakal ke perlombaan tu lagi. Nuan ingat ke komen dari juri Emilia Lee ke Krisma Wesley Charlie.
1: Apa panjang nama
0: panjang
1: nama
0: namanya.
2: Boleh Krisma nanemu.
3: Nanemu.
2: Nengah awak lagi PM.
0: Oh, PM tepi lah.
3: Okey. Dulu ke MA nanemu. Jaga otai.
0: Oh, juri komen dengan gayanya dulu nih. Jennifer.
4: Ya, Jennifer tadi.
1: Okey, dengan Jennifer tadi. Bakal pada aku telefon tadi. Mereka bisa sikut ke penyanyi kita ke siapa nama tadi. Ke
4: Rin.
1: Improvising lah. Ya, bisa main yang pun entity. Ya, aku buat lah. Nanti aku jadi juri kan. Selalunya aku medak lebih kepada ya mai cara yang pun lagunya aku ngai ninga penyanyi asal ya. Nyak salah titik poin yang bagiku untuk aku markah memang besar lah lebihnya nak mai penyanyi asal. Nah dai kok komen terbuka gak tu Jennifer, manah cukup manah lah bagi kau. Suka ti uliah nyak meh. Teruskan lagi kau kini madah mai lagunya ngau cara dari empu. Okey, nyak ungkup Jennifer. Jadi ungkup Emma ke empanya yang nama Emma.
0: Ya. Yeah. Emilia Lee ya, kan ngau Emma lah.
1: Ah, Emma.
3: Ya, kan ngau Emma aja.
1: Laki sigat. Okey, terima kasih muji kami ke laki tau. Okey. Untuk Emma tu tadi, kini kepada apa? Nak nemu lah dek nangi-nangi kah, ataupun dek lelak kah apa semua, faham? Lepas dek macam bergagai-gagai dek kah, ngagak, namanya, alunannya tadi, macam, uliah kena? Not confident.
3: Iya
1: darat deh. Aw, iya kau aw darat mi aw aw aw aw.
3: Darat tadi.
1: Okey, ngaji Emma teruskan lagi untuk belajar aw. Anak malu kita dalam semua pengawal ceramah yang gitu untuk kita dikerino kati bakal lagu tu. Belajar aw nanti bukan ada ika bagi ku Emma. Aw. Okey.
0: Komen dari juri kita. Aw kira ke berapa ikut hari tu? 7.
1: 7.
2: 7 ikut.
0: Aw. Ngai ke Nana mantup kepala ya kendi yang ngebat tiang kemah lagi hijau. Ya. Juri kita berlagu dah lama lah. Anda datang berkoras lagu tu lagi aw. Ya. Ya. Lagu Bebara Api Dendam lagi kita bebas sekejap nih. Ngijau juri berlagu dah lama. Kasih ke Nana.
1: Check 1, 2. Iyalah. Cuma nih Bebara Api Dendam. Lagu kebisik dimasuk bak catat. Adakah catat sepajaran ke 9.

0: Ya, saya undang ni tuan. Jam kita itu serikat benda. Tak jumpa ya, sudah terpati-pati lah Nana. Kan benda ia live berlagu.
1: Sudah, kita tak terpansuk ke Jako, Nana.
0: Kira kamu puas dengan kita sebuah ni. 34 sudah lagi hari Sabah ni.
1: Ya, hari Sibu, Tante Japia, pukul 3:30 lepas kita meri awak ngakai temui kami berkonti kita di itu, ber studio mini kita di itu, 3:30 lagi mendiang ke 34 serah nyawa hari YFM Sibu.
0: Oh, kira-kira kita sebuah mupuak dulu nah. Terima kasih kepada juri telah bantu ya minggu ke penuh di
2: ya. Ya, terima kasih juri lah bertemu baru kita.
1: Terima kasih juri.
3: Sama-sama. Anang-anang lah juri nune-nune sekali. Iya. Yang penting kami laki sentiasa betul dan always sigat.
2: Right. Iya.
4: Studi juri.
2: Studi juri.
1: Anang awak ngelek ke
2: sidai menang. Ngelek ke
0: jam. Juri. Ngerampiat jam tu ngagak kita bermini konti all the best. Okey. Okay, SK kita. Terima kasih semua. Bye-bye.

Iya mai saya ngelarah lebih sekena mana telo lim bake radio kaya na lang halabo paji dahena telo ngejelo program PDK paji dahena kelo lebih ani etino jam tam ha konti kerani 10 minit lalu pukul na telo lebih. Ya, dalam mengelarah tam paji hadah yak hadije yang mai saya kena mana telo lang tangan paji dahen tam ya wina mana telo lang ulabo paji ngejelo program ngelarah ngeluanin hapan ya tahri mapukul na pulu dua bulado de atang pukul na telo ani. Ya peji dahin DJ baun ngedo de. Jadi kerani nava telok lang kedua darah telok jam man pukul na telok atang pukul 6 lebih. Ngejeloh program PDK Asun Hado kusik dengah barah dengah manakui lang tek hakonti. Ngejeloh live pes radio kaya na telok nurepan lahu telok dang WhatsApp pake WhatsApp konti tam ya. Ya nu negah mana telok lim pakai radio kayan ya kena talam maklarah tam lebih ni telok hipun batong alang sayu mageh sayu ya talam manuti ya mana telok lang teh reti talam dalih lebih ni ya pegu teh ujung minggu telok nurepah dok enam do ni ya megat teh 27 dah bulan 6 talam duma dah 2026 ya kena hadui lang telok na do ni lebo sayu atengat do lebih. Ya, teman hang telok lang ngupi-ngupi lebih ni sayu ngarah lebih, sayu ngupi-ngupi. Ya, teman telok alang tek halida kebun na telok, nune palang tek ha. Lumak jaka anika, ha, sayu ngarah lebih mana telok lim ya. Okey, lagu lang unak lo buka lah santam ngabden lagu lah kenan. Extra music hati hatung tarung hati buah mana telok lim. Ya, talam kelarah tam peji dahena radio kayaan. Pah ni pah pah na telok talam maji lagu lang kedua ni. Wanan peji talam kesut anu program tam lebih ni. Yang mana telok aran nak liban, sayung arah lebih mana telok lim.

0: Radio Kayan
1: Miri FM. I like. Shh, I like.
2: Iya kena lagu Livan doha kayana nade pahani paha pahana telo talam kara tan peji dah hena rido kayana lebih ni ya lebih nak mana telo alang gudo talam kereta alang geri kereta wi nak mana telo alang te alang alun jaka ani ya kena telo selamat tu tang hanga pahana telo te ya lebih nak mana telo alang pulu perete ha alang manu hadu alang telo na lebih nak mana telo langsung geri pasoh telo ke ya mudan nun telok lo mudah sawit lebih ni korek ya mudah ubu-ubu ada hade telok teh bulak ya talem nun tua hitok teh aturan nurepa keselamatan alan alun mana telok lim ya talem menuti mana telok lang lebo HP radio kayan sayu lebo dahina sayu ngarah lebih mana telok lim bake-bake halang umujusu peji dahik ngejelok program PDK peji dahina kelok lebih aneh ya sekenap dan sayu ngelarah lebih wini puyang nunang pelahu dah belin ke baja ya saya kenap mana Cecilia lulau sayu lebih dijang kerana sayu lebih menikah lahu Cecilia. Anu nan palahu saya lebih man Asfian Mahyus ya mempawah Kalimantan Barat DJ yang korena tinan. Ya salam petang ceria DJ, salam buat sahabat di Radio Kayan Miri FM di mana jua berada korena ya. Selamat petang dan ceria selalu. Terima kasih DJ yang selamat bertugas, DJ yang dukung tim mana Piala Dunia korena. Yo aku sokong England. Iya, dalam kelarata mate alang kurin hade medam kuliah min bum. Ye, jantak jam hilang menang bi pipiah telok nyenang ate jo siaran kuliah min bum ya. Oke, dalam kelarata tiah kesut anu program tam. Lebih ini ngah pukun telok jenang tiah layun telok paji dalam segmen surat dengah mana telok lim. Ya nungka dengar-dengar lang jadi talam dalai tam aku si mana telok ya talam kelaratan pejohatan pukul na telok pada 25 minit lebih telok peji talam sejarah nurepah long alang jadi doa ni ya ji segmen alang pehitung nurepah petumu na telok nun alang kalak jadi talam dalai tam ya u sejarah nurepah long alang jadi doa ni telok pejoh la ane kelaratan ya te pukul 4 lebih telok peji dalam maklarah tam jarum peji ngereng radio telok ngereng long lebih ani ya okey mana telok pidah pu ake asun hado ya pengun 4 lebih ngahap telok peji dalam segmen kelihadat asan tam membeh long hati long kereh telok lebih ani ya. Ya u long kereh ngahap telok pejoh laan ya kelarah tama we nak tek lagu pengake mana telok ya pejoh bara ja ku dang elo lagu telok te ya wanan pukul pa te junang lewi telok paji talam madengah lewi alang ana telok pahmo temo man radio kayan mana miri wanan ka pukul 4:45 minit lewi telok paji talam dua dengah man awang dale wanan pukul 5 lebih telok payang jaki te kereng dengah man puun dengah radio mana Kuala Lumpur. Wanan ka pukul 5 junang telok peji talam info norepah dengah keliah. Ya u dengah keliah telok mihat lahu kelarah tam. Ya pahni pahapan telok pejoh hateng pukul 6 lebih ya. Tidak pukul 6 lebih dah bidayuh mejoh program dah man RTM Kusing. Nanonana kasih tanda program tam lebih ane habake an putusin saya mana telok lantangan na peji dahen tam ya dalam kelara tam lebih 26 megak teh 27 de bulan 6 dalam duman 2026.
3: Saya kenal dia di pulau alang kelang ni alhaul lebih dau manjeri ini.
4: Sayu ngelarah lebih puji dahir DJ yang ngejeloh program PDK puji dahir nekelo sayu kenam.
0: kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa host mantap, Mio Adlan, Anas Fahin,

0: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesopanan dan kesucian.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan, maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia.

0: Ya, mani tamlim mawi telah tanya nak ngatik jo hadaleh alang murib atas lama denak nuripah negara aman hui nak Asia. Ya, tidak Malaysia hana negara nuripah daleh alang ketelok paling aman ha Asia. Kata nak Malaysia ni hana ji daleh alang ketelok ya murib atas lama denak hui nak hadaleh Asia. Dahin alang ke 12 ha usud na tanah. Ani hana ngiyoh tak jo indeks keamanan global GDP PI 2026 ya nemuji hati Iceland ya hati G.G6G skor nanan ya orang kat nemu dua New Zealand nemu telok Switzerland nemu empat Slovenia nemu lima Ireland nemu enam Austria nemu tusu Portugal nemu saya Singapura nemu pitan Finland nemu pulu Jepun nemu pulu G Denmark dahin nemu pulu dua hana dalai tamam Malaysia hati nak skor kon hati G.5G telok nan ngiyo tek jo indeks ya keamanan global GPI tek jo ha kedudukan daleh alang murib denak ya huina ha Asia dahin itaman ini alang ke 12 ha usun na tanah nan ji info mana telok lim ya kina ha daleh telok ni apa jo murib denak huina te hang kahu mempeleba bangsa nurepah agama lang te ya talam manuti winak mana telok lang te talam madale ya pepiah ya hatelok peci kenap dahin ji daho talam menun atau hadui lang ana telok na ya talam maklarata meleveni mai selebo sekenap mana telok lim bake-bake radio kayan halang apa lebo sayu ngaran lebih lebih man ulau John nanda dengar mika ulau ya sayu ngarah lebih lahu man keliang temawi temawai ya keliang temawai MJ Jennifer Bong sekenap ya megoe Mike Jo ya sekenap man kalau alang apa ji talam klarata lebih ane ya winak mana telok lang nguping-nguping lebih dat noran nak kupi dah nak lutik non dulu lutik bot dia ina tajam telang nyaga kue kelebihan ni ya kue putih ke telang nadinu ke ya sayu ngarah lebih mana telok lim ya okey pejuang dalam sejarah udah pahlong alang jadi done
1: Doan ni 27/6 dalam Duman Pelupitan 65. Taksi Tegu Urip Bego Menuna. Tegu Komunis Nyurong Hinduk Tua Awan Pasukan Keselamatan Tek Hak Sarawak. Hangunan ni Balai Polis Batok Pulau Saya Alan Kucing Serian Alang Endah Merang. Teguan ni Komunis Nyurong Balai Polis Anan Tegu Malam Dahin Anabara Ji Hengkong Ok Dahak Sedadu Men Kalimantan Barat Pelawat Tanah Hang Banji Kalimantan Barat Dahin Sarawak Peji Dahin Jip Peng Kelunan Sarawak Alang Angi Clandestine Communist Organization CCO Dahin tegu dua pang alang ne mana pertubuhan komunis khas Sarawak anan peji tokanan alang na daha saat ne makang. Dahin hajakah CCO mai lim naan muyo alang endah pake ala daha deng merang balai polis batok pulu saya. Bi minapah nutih daha polis alang teh hak balai haja upenga. Minapah daha polis anan kanya jan sukup loong daha bi tokanan jan na daha tileko. Ngiyoh sejarah, sengjelang 2 jam darah dahak polis petimak dahin gerila komunis. Teguan ni, teklimkah kelunan awam tolong polis. Tegu malam polis petimak dahin gerila komunis ni, dua loong anggota polis mati dahin ji mendahak yakna Harin Mantan Ketua Menteri Sarawak Alang Munakloh yati Datuk Steven Kalong Ningkan. Saya loong kelunan awam amayan dahin dua loong wa kelunan awam anabara awa ayak. Tegu anggota keselamatan petimak dahin gerila komunis hak batok pulu saya anan, gerila komunis suma tahan jaki tua. Alang tekna dahak gerila komunis hawah tinutung balai polis anan, empayan anggota keselamatan men balai polis alang jelang dihin awananan ne tolong anggota keselamatan alang tek hak batok pulu saya. Tegu gerila komunis anik jam dahak jinu nampalan dang lawan, awin keridu. Dah anggota keselamatan watang tolong alang na gerila komunis ngesupong lap hak tanah hang daleh pakai alan pedawan. Amin dah lo janikam bihi anggota keselamatan daleh melindih buah dah lo Abinanan Tekji Jematan Hak Batok 24 Alan Kucing Serian Andahlok Gerila Komunis Anih Ngebum Tegu Malam Dahlok Lapanan Dahin Hadianan Helong Alakna Gerila Komunis Lobok Lap Hak Tanah Hang Daleh Dahin Nakubu Hak Awan Dahlok Nyuhop
2: Radio Kayan Miri FM I like
0: Alai. Ya, tak lemah sejarah oleh palong alang jadi doa ni dan anak telah kering ngeluat jika alang pihak ngak lebih jima. Ya, sekenap mana DJN oleh pausin nukung alang usalin sejarah oleh palong mana telah lim. Ya, dalam kelaratam 50 minit lalu pukul telah lebih jika ni. Yang megang tejo habaram regata 2026 haiman 23 atang 26 de bulan tusu dalam duman 2026 ha marudi waterfront tino kelunan bangu anake ja pepiah ti rame ate nyukong hate peji dalam baram regata 2026 tino kahu mebelebak ya kelia-kelian ore pa hadu yang dah na teguan ni tengok dan mempengat lem masyarakat baram menurut halang tek ha dalita Sarawak dalam petading parang haruk tradisional nunang pelahu tek persembahan kebudayaan tek lemkah lahu ya hadui pebelik penguman tak dui lemkah tinan tek lemkah ya kelih-kelih halang anda sedia halang deng geri nur pemeju dalam ekonomi dalam dalih tam ya senado ya barang meregata 2026 bulan tusu 26 atang 20 telok atang 26 ada bulan tusu ya dalam duman 2026 ni ha marudi waterfront

Ya, anak dan cik lagu lah kena sendir sanggup nama nak telok lebih ni. Kena pala ngamalu, ia nak ubat. Okey. Tak lama nak tuan hadir lang telok na lebih nak mana telok lantai hakabun nak cakap ni. Ya, tak lama nak tuan hadir lang telok na lebih ni. Ya, kena nak lebur sayur. Ya, tak lang. Aku mana dian perubak lebih ni. Aduh, jubay nak kuman dian perubak. Okey, sengaran lebih mana bakian berapa hari nak telok wini daw. Ya, saya lebih DJ kerana aku ihak kebun ni, ya. Winidaw, Hinan Sin. Ya, saya kena menikah Hinan Sim, ya. Tak lama kelara peji dah hina radio kaya yang lebih ni. Kerana pengatik dah lo nuaran nak ni peji kerana tini, ya. Dah lo mani no are lo, man banji are kurang, ya. Piah nak kebun tinang kurang. Ini peji pahlong adui kupi lebih kerana hakabun dah lok te ya. Jarun dah lok kuman dian perubak lebih ni ayo jubena. Ya sekena mana telok lim dalam maklarah tam lebih ni bakih telok ni dia yakin lagu anak kampung. Jam ni telok peji dalam long telok lebih ni telok ni apa ala nur pangga penuh pengakil lagu man Hinan Sim mana dia ke lagu anak kampung mana telok lim.

0: kaman atlaw lang pa ji dahil na radio kaya na lavi ani ya mai sayo kenap dahil na sayo ngelarah lavi talam maklarah tam hui nak mana talo lante umaru jaka ani lante halam mating tinja rapot itu nana pamana talo lante amarudi halong lama sayo ngarah lavi mana talo lim ya talam maklarah tam lavi ani ya talo paji ngar yang long tino long kereh ya ni hak nak katuan long kereh mana talo lim long majat lejo ani alang ni man lata luhat man umajuman long dupah belagah ya mana talo ani apa na paji dahin radio kaya mana telok lim
1: pe long tu dek ban pe re lalang burung bayu pe lah hebuat dia hebuaran pe lah hebuat de pata pata lah hebuat kat meluman pe ha ambat gina ngabat tek ngua tek jeli ban majal jauh tu de ban nena majal jauh tu de kakak muda kliman te kakak ni muda kliman te tek dah lo bakeh nang jala muda muda muda kliman te atang ngoma re lahi buat atang malah hebuat de tel hebuat dal bakeun ti duh jenat. Iya ke, teblang ke kunan ti ni dak ke. Teh tok dak ke ju nene ta ke jako. Cukurin majal jauh te. Mena ke ne tel lebi. Cukurin halo hebuat ti dok mah je pen ha ya. Alam dak ngeliah lo ka. Eh, nanti nanya jalan nak au ulin tu, okay? Bega tu nemu dia lebih sama jalan jauh. Enak bagai nak ulin nyaw nak. Saya tunggu mas sedih nak nana macam kelan nak sedih nak kuman lebih. Nemen lah bagai nak. Nemen lah bagai neban. Ya kau pun ada lah. Dalam ngelai kan tujuan harok hati kak ni mudah keiman tu. Eh, mendiak tak, mendiak tenan. Tapi nak tahu tu deh. Mungkin dah harok tu jenawa. Dah buat. Saya nak mohon tu deh pun, jong mat. Ini dah ni, yang ngebohat harok tu. Kena buat. Tapi dah. Ahe buah alang bakeh na titi siri yang hinang ni dah rake ang ngejala ngedau dang hoan dah ni kan ahe buah lanti ahe buah bakeh ten nyohok nah lo jenai kentula tenan nyendara malam na malam tede kuman na kunan dah umah lah buat tu deh. Kemana dah banau nak kuman tu deh. Malah nak dah majal jauh tawat. Ih nak teka harim nano nyan hang ni nara bo. Kena kebang. Ika ni nau ngal tak ni ame kebang. Jami nak teka. Tina dah majal jauh tu. Sampai. Hala lahe buah re dah lo te amin te nah amin te de te nyuhu ra ora kalau ni nyuhu lo kucap ni dah ke ala na ro kucap te jer ni ni ni tin dah ni kan buang bake jer ba na bake majal jo iya miran ka me jam lo kucap. Dia jahat jauh je ke kalau nyuhu lah rapok. Dia jangan hidup ucap kalau. Kalau ni kita yang kalau kan. Eh buat. Dia lo nak ke. Tadi nak kalau cuman jangan hidup ucap tu lah. Kalau nak ruk ucap tu ni, badi kau ambil ruk ucap tu he, ucap tu ni hok tu ni kan, kan buang. Jadi kalau ikut ucap ah, kita mac kau naik ruk ucap pura kau mac ikut ucap. Dari tak ucap kubur yang tak ke, badi na di kubur yang dah mac ucap kan, kan buang. Tapi dah ada hukang terdekat ke cap tak berokpit berokpit terdekat air nak cap nak lalu nak kucap ke lalu lalu kucap semua nak duduk dah lakak nak duduk pinan ban semua dah tuduk dah hendah lak nak dah hendah buat pet nama jauh dah terdekat tuduk malam manan malah adonan lalu dah lalu lijan tak atang do mah ji ngak kemon hal tak paruh ke dahin ai buar tak ten haja do injar injar nenan hal ai buar ti ni ha majal jo tak tak ni hal ai buar ti de eh ai buar ai ai ana ai buar ti de jangan ron hal na ti de ai buat nai pasak nak tu mal ai buat te kakak aku ah coba entem lo tu tua tu dia jalan ini ni kan macam jauh ai buat jam bau tu dia ai buat tu dia di ti napu tu dia ai buat tu dia lembang lo kok lembang cepat tu dia pulang lembuk lo macam jauh nyaw pi mat de kan majak jo tu de mai ya chon pai pai bo ha ngalang tu de ban pah bong dah hen jeli ban itu malang tu de tu bom tu malang ba ke tu de ka kalen ka nak ka kalen ji babu kan nak ji babu kan ji ban itu malang tu deh parong lah petrok kuna ni tu pahbong tu ni ake kuman tujin tu lah la re ate bawinan la belanit nan terok na bekerang petrok kuman tujin tu ni tu kurin majak di jauh tu deh deh jino lah kalani kiri kanan dah ke penyeban ke malang deh kuman kanak ni ketelak ke tak ke ala butin terok isak untuk kani dahin nak tak ke kanan gerak deh kanan anak hebuan apa itu jihman anak judang tu nak laum tu dahin butik kan ya kan temalang nak kan majal jauh nah nah nah ala anak banit bawi dah sedia late nak lanit nah isak isak isak kan it bawi isak dan nah kuman mana nak kuman tu deh kalau kalah nolokok kalah nolokok dia bentar malang ke depan kalah nolokok majal jauh majal jauh di rumah bak berkulung ke dia dihinang ulutang nolokok ke dia alam alam nak belan cepat dia bentar malang lah ke dia tapi nolokok ke dia nak ulut tapi nak patek jak najal jauh tadi nyenang hek lemulu ko tadi pakajiang pakajiang tahap pin tu be macam masih tu nyenang e kak laka ni tingan ale ke umtang ko tahap pin nan do je pe ke hipun ke ran jako ya tu kurun najal jauh teh nina nak ke nula ke hipun dahina ok ke nula te tapun jak ni kan jeun tamalang jadi kami kan tidak dah tilakan ni kahang dah menjak iman tu masih tu nyentang eka ke ringanan tentang lukuk lah kak imurun tahapi kenanan kukurun nak nanti tentang lukuk nak sedegi nak iha ya ni ni imna oh ni memutang lukuk kenan nak iblan cepat lagi nak iblan cepat lagi nak iblan cepat Kau baik kami yang pun hak lah kan. Tanak kami kakati sedia utang loko. Sedia tapi kanan kami sedia. Semua-mua nak kecedia papah kena dah kami ti. Sekurna. Wah tak ni ani pun dah makan ni. Tahu nak cari kami tak takkan dia aku barang ni kan. Dia kena tamalang. Dia kurang lebih gitu ake. Ake nyan pika mau aku itu majar jauh. Nan kalau nak kok nanti pada deh nak bagi nak bawin tu deh nanti nak bawin tu deh biang nak i jadi ni tamalang nak tu deh jadi ni tamalang tu deh biang pan nak deh cam ayah dua tahun ni maya nak makan ni atau maya nak nan ada bang nak buka kak klok nan lebak klok berbagi tu deh. Kerjaan lah kan ini, tapi kemarin om minta tu dongtin kita main tak tih kerjaan jamalang. Kerjaan kan om ni mainan redang lah. Kebong pahyan dah loli, loli kerjaan jamalang tu loli macam tu. Tenang datang dah rumah tu deh. Si babu itu pegang tu. Jadi tu kan buat dia ini kan kita malang lang dan akeh tak dah pakai nak bong api nak apa karena nang enan dia kalau kami tak berang kalau kecil tu kita kan malang lang dah ke tak kata jin dah karena nak tak am malang utang ko dia masih tinggi nangnya. Ketulah. Iya, liran ni ke macam kunan murid dap dah. Tu kenap dah kati. Dah maha tu kenap dah kati. Kan teh buat. Tu macam roti teh nang kunan tepa macam-macam pedahum ya. Ku macam ni nang ya petingan titip. Tepa tingan teh amen kanan ngoyon na ipahit ula na kakati. Tayo na kakati, kakani ito to aya, dahat na ngoyon na napaksak na. Kala ahit kalilian hata nati, so na na macam na, hindi ko rin na. Kalilian, diba, kalilian kihidap kang ha, chika ang sati, kalilian na, rahat kan, ay buhay. Oh, nanti nan bandeh. Teh. Nana jarini nan. Bakanina babuyan de. Nak wiah nak mengkunan te de mendapangin te. Teh tah na. Teh do ji ngol ka pe kakan de. Nat wah he buat te de pui me ha. Napak cak. Napak cak te de. Ena dua tapi kan nan kun lah he buat. Pun jahatan tapi kan yang kisang dua lalai pun ngajak jauh kubil orang kisang tekaka juji kika tapi kisang na tapi kan yang dua lalai ya petal au petal darah ke takkan ni lebih gitu karena nalbak mutang ukok maku ye kena nalwa nanti na majal jauh ni apa tang senyum nolong kok lebak melalui manusia. Apa buat tidak mutang mutang nolong kok tidak dah yang bukan cepat utang nolong kok cepat belanja cepat nak cepat utang kok dah yang bukan kak pe kakang lah. Tak tanah tanah tak tanah tenan tak tanah tenan pangang pacok nak. Mangang pacok di nak mati pembawian di kelana tak tak tak nak tak pijai bintu malang dah pakai itu dia kat kakal mudah hati pahabong mudah hati nak hati ngak pahabong dah lande marah dah laki hati abin acok dah laki dijin mangang anu majal jauh tu dia mangang. Katanya nampak yang kelan angan-angan cok mencet jauh. Ke poke hiu truk kuna ni tepah bong wak ke. Keparong lah pate truk. Kukurin ajar jauh tete. Aku mantel kak ni. Kak ni bakuin ni. Nampak kerang truk kuma pergi. Jinun kalau ni kuma nak ke jinun. Cien kalau geri kanan urehat jinun pekal ala bakuin ni. Wah tu cakuman. Kita amal bakuin ni kira sama malang. Ya macam makannya ke kumandahaya. Kan aja jauh tu. Karena alanit babu itu di bana ngakak nane babu itu di biam nane cak na. Alana te na alana betukan tu di nale cak. Cak ni cak berkerang tu di kumana dah. Kuman au na kuman di na pedal kok na nano kok. Ai kada la ka ni. Nunai ka pe. Hai ka ami pun kira nyakok lana ka ni. Kira nyakok ku ide ni mapi. Tukurena. Oh macam pada hok mani ah. Nak cam ai kira nyakok ka temita. No. Nun. Ka anu Mariam. Nah, jeng kaya anak kaya ku maci ka ata ah. Maci lang ko tingnan ka ame anang nauko ni ka ame anang nanguyong kaka kanap ko chaulan na na nila ka ni ako maikirin yako ko ni ka tukurin na

Ya, mak e saya ngarah lebih mana telo lim, telo opaji ngar yang ngak long kereh ngahap de. Long majat lejo lang kenan lata luhat manu majuman long depah belaga. Ya, kina telo hani apa ngar yang long kereh. Mana telok lim ya dalam kelaratan lebih ni ya kena dang pejilan hati jaka langsung atang mampai halung kereh hati kat lang kedua wani ya. Ya kerana ni 20 minit lalu pukul pat lebih ya pukul pat jenang lebih ngahap telok peji dalam mendengah lebih alang ana telok pahmu temuh man radio kayan man miri. Ya, dalam maklaratan melebihan ini, Mak E, saya kena keliang temawai MJ kerana selebih DJ kerana ya, akhir lagu dari Edi Kuyang ke Edi Kucing ini ya, kasih burung dalam sangkar kerana ya, untuk hiburan semua petang ini, thank you DJ cantik yang kerana tinan saya kena menikah keliang temawai bi lagu nana jinun te alam sistem matalok ya, dan bedak lagu yang habi. Okey, dalam kelaratan. Okey, lagu. Alang kenan anggaran lagu hipan teluk je kali ini yang ya. Lagu alang kena alang kumak udah laun tua bertemu.

0: Ya jan hado mana tolong lang ha sambut na hado kenana kado ni ya megak teh 20 tusu dah bulan 6 ya hi ke hak tehang tolong happy birthday bake ya saya do kenana mana tolong lim selamat hari jadi ya kena dalam doa ni ya tolong ya tiang lagu lah kenan sendiri sanggung ngap deh pun kena palang malu ya dalam baklarah ta ma putung do na paha putung ngejaka ya kena telai pun batong alang sayu ya mau telok jak le yang perlu telok te ha persan lepas te bubat lalu ya jan hado mudah anak-anak telok ya alang te tuition nak lewi ka malam mani ka ya nyenang ada bulan dah bahi dah melek ya pedong atau lain nana taman ni puluh periti ujung-ujung hado telok membeh dua bulan dah te tuition ya. Okey, segenap dah ini saya hangarah lebih mana tolak lim bake-bake radio kayan jemlai tolak peji hata lemah dengah lebih.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar. Benar, tepat

Mina Radio Kayan, Miri FM, Mon Pukun 22 Ngedau atau Pukun 6 lebih, HRTM Klik Pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, Ngebji Ita. Ya mana telok lima pada puluh telok minit lalu pukul nampak lebih jaka ani ya dalam maklarah tanpa ji dahina radio kaya ada miri FM aku DJ yang mai segenap dahina sayu ngelarah lebih mana telok lembar yang lebo peji dahina telok. Ji info mana telok lim ya lebih nak mana telok lantik ha daerah ha telang usan hati no ani ha nama gak tejo ha persa senapang hai ya persa senapang senapang api hui nak ha daerah ha telang usan. Ya tino dah pejabat daerah Telangusan dahin hadi peji ibu pejabat daerah Merudi te manusisi pemeriksaan senapang patah ya tino dah te persa te jo senapang dahin ani wi nak lesen dalam berdaftar haida daerah Telangusan. Ya tino de bulan nak hati G de bulan hatusu atau ngedua de bulan hatusu ya dalam duman 2026 ani do telok dahin nak do pat. Mampukun nepitan jenang jihma atang pukun natelok lewi ngawan ha pejabat daripah upis daerah Telangusan. Yang mana telok alang hipun senapang, alang hipun lesen haida daftar daerah Telangusan ya telok dangte geri asen hado ya geri bup lesen natelok ya bup lesen asen dahin senapang patah telok te ya tegu telok te geri senapang telok. Anda persa dahin dah langhipun lesen ya jenundang mekoh ya senapang nur palesen nanti main kalau nanja lang tegeri nak ya dah langhipun lesen nanti tua lang deng geri senapanganan ya te persa nak wina te ha upis daerah Telangusan. Ya tino te jo belajar anu tanggung mana dah langhipun senapang nur pa mana telok sendiri ya nana ji info nur pa ji dahok bara mana telok lim. Ya, tak lama kelarah tam jam leh telok peji. Tak lama dengar men awang adaleh. Ya, ji lagu lah kenan Agus Higan. Hingga revu mana telok lima radio kayaan Miri FM.

0: Okey, talam maklarah ta melebih ni telah pejang-peji tenyenang talam kure-kure dengah man awang adaleh. Ya unaloh telah tenyenang ci dengah man adaleh Tokyo nebara tanah tegen gahan magnitude 5.6 ate megak wilayah Yamanashi ha tengah repah bulu Jepun dahin tatah ngawan alang jeleng dahin nak. Ini hendang nyoh tejoh laporan agensi berita Kudo nepah dengah dalehanan. Itu no tanah tegen alang jadi tak pukul 10.20 pitan minit malam manan. Alang tak nyenang tejoh skala bidang 6 pala skala insensiti seismik katusu Jepun ha Fuji Kawajushiko ha Yamanashi. Itina wilayah nan lemka anglana jadi ji ngawan alang tekna hati ngalang lepas gunung Fuji. Jenung kete dahok barat tejo tsunami anusang ya melawin tanah tegenanan. Yang luar dalam dengah man awang daleh ani lemkah melawin tusah tanah tegen gahan 6.6 te skala Richter alang te mega pasen serang gini ha wilayah Davao Occidental Filipina te pukul 7.34 minit malam de ani lemkah yo mambe dengah daripa agensi berita Filipina ngejeloh ji dahok baraha Facebook kedah. Ya, itu nak PNA alang anhinang dalam analah alam Institut Volcanology dahin Seismology Filipina terput tino ngawan tanah tegan ni alang dah kesan ha kedudukan pitan 10 km ha barat daya Pulau Balut dalam kedalaman 10 km. Dengah man awang daleh alang bayaloh. Itino pasukan ure papang dah alang manu hadui pilo tek habung DNA kelunan umun lebih kanyana 2,000 duman ha ji lidiang gua ha Portugal dahin Sepanyol. Alang tenyenang bukti alang unak loh tino lidiang guanan dan melok tek joh bahan genetik kelunan tek kuri-kuri ribu duman alang lalu. Ya mana telok lim, nunana telok peji, hatalama telok dengah menawang daleh. Ya, dengah menawang daleh, dan ana telok pahamu ngeluak te jaka alang pihangwak lebih jima.
1: Tunhina Radio Kayan, Miri FM, mon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih, HRTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji itam.

0: kami balik-balik alam tenang. Di hati sautan paan pahala perang tang. Hipun lu genap, denak genap, aruk genap. Masih hipun sau balik. Dan tenang genap, nyawa genap, paan genap, alam murid tang.
1: Radio Kayana.

0: apaji dahin kami ha radio kalian Miri FM ngabci itam.
1: Bully bukan gurauan dan bully juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully. Hentikan tragedy.
2: Ya, pukul 5 lebih ngah petelok payang aja kita kadang dengar mana pun dengar radio mana Kuala Lumpur. Ya, umaru lah hipun sekurang-kurang 20 haluvang amin dan mohon ala ji tua umar jadang puboh nerepan nyenang te kawasan dah. Anan kurenan nombor 2 Menteri Kesihatan Awam Perumahan Dahin Kerajaan Tempatan Datuk Dr. Penguang Manggil Bara. Ya, tuai umar nerepan tua kampung ya. Lah hipun pengalaman dahin hipun sekolah langbo dan mano ji tanggungjawab alang sayo. Ya, dalam karatam.
3: Jam nak kini, lemah tetap.

0: Dan juga selamat datang dan selamat pemengkejaya ke usia tali dia tahun ini 27 atau bulan 6 umat 2026 siap tahun 6 ilu kok ngeringa dengar cinta lidia kenyah Mira FM pemungan ini bungan. Sabah dengan Sarawak perlu lana set perkuat dengan komitmen nagap laga yang perkuat strategik formal bagi tilau pembangunan wilayah Borneo yak kaum dengan kadut sektor utama pegangan infrastruktur, utiliti, logistik dengan perindustrian. Timbalan Ketua Menteri Datuk Dua Sabah Hinana Menteri Pembangunan Perindustrian Usahawan dan Pengangkutan Sabah Datuk Iwon Benedict Yakuma gayang pekuat inah Hinana Nadia dengan kenyekuat kidi kat peringkat pegawai kanan dua-dua perintah negeri ini. Kedua-dua negeri ini berkata ona pengyak tiga cin sumber dengan kenapa potensi ekonomi ngan ida ada ngeperlulan gayang pekuat yak tiga lan kaang penukan hinana nak sektor perindustrian ngan logistik ngan asat barang-barang pegang ngan pakai pelabuhan pang sepanggar jadi calaluan yak tekep lan. Yak kuma pegina dau kelepas tadi kunjungan hormat kenang timbalan Premier Sarawak Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan kat Kuching. Pasen kapit ida metik ngan ala inspirasi Chin Pasen Bergen ke Norway ngan pembangunan yang lebih terancang praktikal ngan pekinapa selamat. Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan yakuma perancangan inah hidanukan la'a ngebayak pelan tindakan tempatan ngan alat bahat pasen tuk ukuk yak kaduk mudung iut ngan kapit pecah kawasan yak nyeng kat sungai. Pembangunan ina biona tua kejadik kapit yang lebih tiga la'a cina pelancongan dengan pelaburan dengan nak penukan pe dalam pembangunan kawasan ke Awang Pasen. Arab ialah inana perancangan yang sukat kejadik ca pasen kuban kapit jadi pasen sutok madiang yang jadik ke kawasan Awang Pasen ke Sarawang. Ya kuma pekinadau jinana sesi interview ke studio mini Sibu FM teguk program Sarawak Ku Sayang 2026 ke kapit. RTM Miri nagaplah budaya kerja yang tiga sehat ngana semangat komuniti. Medan pedang puun stesen ina yang ida naik taraf jadi ca pedang pickleball yang madiang ngana jadi ca kemudahan rekreasi madiang bagi ida dia pegayang kina. Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Sebastian Ting Chiu Yu ya kuma inisiatif ini peluak si semangat gayang pekuak ya tigalan bagi gayang udip yang sehat ke ang warga kerja media. Mikoda tira ala'a sukan pickleball inana ca sukan ya on sambutan ya tigalan cin kelunan kadok cin kadok ke umun dengan pekenapa kosa pelibak. Ia petirak pekinadau jinana pejadik pedang pickleball dengan nyua anugerah kecermelangan akademik anak-anak ahli Kelab Sosial RTM Miri. Ilu pokok ngeringa dengar cinta lidio kenyah Miri FM. Cak usah kelunan dagang lugi cak atau PNE bu 750 ligit kelepa jadik mangsa sindiket akan palo dalam talian yang un kaitan gayeng beli kereta man. Ketua Polis Daerah Mukah DSP Muhammad Rizal alias Yakuma pihak hinana un reput cina laki tempatan umun 40 ayat uman kiuk-kiuk puluk cak jam puluk cak telu puluk ngau topat dah. Siasatan yang selalu nak adsip mangsa ini untuk pengeluk nak adsip ca iklan ke FB siap PN terbulan 4 yang lapar ada dengan nak tawaran ca kereta yang untuk ngadan dengan dengar lan dengan lega ca atau telu puluk telu ibu ligit. Mangsa unti kudak-kudak bayan dalam proses pinjaman kun suspek ngebayar aplikasi WhatsApp dengan mangsa suspek kelepak ina cuk mangsa bayan dalam akaun Cina PN terbulan 4 abis 25 terbulan 6 yang lapar ada ngujung ke pengaduk yang ia lepas mesik dalam akaun ina hinana cak atau PN ibu 750 ligit. mangsa tetisen ya si akan palo hinana kelepa kereta ya lepa jaji ina biun abe ngana suspek tem nyat bayaran tambahan ngan kes ini ida siasat ngebayak section 420 kanun keseksaan. Gayang muke calaki umun 36 uman Cina Hospital Miri teka Hospital Umum Sarawang kak Kuching yakti ngebayar operasi Medivac Jabatan Bom Badan Penyelamat Malaysia Nyabda. Komandan Pangkalan Udara Wilayah Sarawak Penolong Pesuruhjaya Bomba Sofian Ahmad atau Ibrahim Kuma laki ina hinana un kanser sakit kanser yang kena ini dah hidang muka 22 atau bulan abek na 24 atau bulan 6 tapi ida besuka tiki di uban agak tapi unstabil. Operasi ina hidang pakai bilun abang MI ca 7 ca yang lepas puke Cina pedang bilun mirik siut beluak tau ngan mungkin PN da kru dua da pegawai perubatan Hospital Miri ngan leto laki ina. Bilun Abang Ina selamat mempep kat balai polis keng lewat laa. Bilun Abang Ina selamat mempep kat balai bomba dan penyelamat tabuan siuk jam telu lema puluk tetap-tau kena mangsa ida temuke teh kat Hospital Umum Sarawak metuk ti kelinaa. Ina tok dengar tepat ini dengar yang lepas sediak kuun Syarifah Ajauyah Wan Abdul Rahman ngan Monica Gary Chin Amin dengar RTM Kuching. Penjauh pemengkejaya kat usai tali dia kenyah Mira FM selama sempat dengan penuh kuun dengar. Selamat tetap. Salam Malaysia Madani. Tiga tawai.
1: Dengar RTM. Badak dengar mading. Petipo Sarawak.

iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Ya, okey, tinggal sana ke kami dek jaya ngelak ke usai tali dia kenyam RFM yang selamat tahu kami kemungan kini jam tepat nak kini 4 minit 8 jam malam kita tahu. Ya, selamat naik ke jaya ke usai tali dia lu bersiaran jen pasen wik merek Sarawak. Ya, tiga tahu apa kami kem dia madang bersiaran ngelak ngebayak siaran radio pengalai. Ikam dek jaya ngelak ngebayak RTM Click atau apa ikam dek jaya ngelak ngebayak My TV. Atau apa ikam dek jaya ngelak tem kejaya ngelak ngebayar live FB ngan mungkin apa kumatu yang tepat dek kejaya ke live TikTok ke inah ya tiga tawailan ku baik kemung ya ku baik dia madang bersiaran ngala cin umat dadok kalau puak daya kina harap pilih undan nak tawai tiga singla atau ini ngan nawai ku baik dek kalau mata mesej kat live chat ikamah tetap mesej cem kina ke kebaca ke di ku baik pekenuh ya ok ngan nyok tiga tawai kem dek lepas mata mesej cina jam telur ora Dublin ke baja Asfian Mahius ngan kenapa milu nyeng okay, dikata awalan kenapa ikam dia bangun tawai ngeringa dotit belian yang akhir metit kumaikam Arab Nojo minggu ini kenca tau yak tiga kumaikam bong sana okay, okay. Tiga apa kena tepat nasi info-info ya ke kusi ku mai lumong ya cino ke tisen ya ada ngena-ngena apa lagi na nang info pasen tok bola ya nang piala dunia ini nak ke kusi ku mai ilumong senak ke kenai nang ke tempat ngeringa datik belian ini lu pesalau nuat lah tempat ngeringa datik belian cin ambun lenjau.

sepak kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farid,

Azam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan pempengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan bersama langsung di RTM Click.

Okey, tinggal sana ke kami kami lagi jaya dengan ke usah tali dia kenyam di FM yang kini tempat tenase ini imbasan kriot pas untuk ke Piala Dunia. Jadi ini tempat nasi ke ini nang keputusan ya ti tahu ini sekarang ke empat ini ra ilo nasi ke ini nang keputusan pemain atau pe Cina negara-negara yang bertanding tahu ini sekarang ke. Jadi ilo nasi ke ini nang grup G, H ngan I ilo nasi ke ini grup G yang main sekarang ke medan ilo nasi ke ini keputusan yang lepas on yang lepas jadi tahun ini medan New Zealand dengan Belgium lawan ke nampam dah medan Belgium Belgium menang lemaca tepan nasi Egypt dengan Iran dah bertanding ke nampam dah tem dalam grup G medan seri ca kuat. Dapatkan hasilan dalam grup H, medan grup H, Uruguay dengan lawan dengan Spain. Spain menang 4-0. Dapatkan hasilan dalam tem grup H, Cape Verde dengan Saudi Arabia. Ilun asyik ke ini, 2-2 dana dan nan gawang semai apan. Ya, biar gun 0-0. Ya, pengembayalan ilo tenase ke ini sengena ke Norway ngan France ngan ilo nase perlawanan ini. Medan France menang 4-4. Okey, ya bayalan ilo nase ke ini sengena ke medan Senegal lawan ngan Iraq. Ini ya pesta gol ilo nase ke ini medan Senegal menang 5-0. Okay, tiga pahina sekret pasen to imbasan nak kena senang perlawanan tahun ini sekarang ke 27 atau bulan 6 umuman 2026. Ya, aku mai kem dek peminat bola dalam Piala Dunia lewat ini. Jadi on kang ikem dia on ya ti tekaan on kio-kio tekak kem ai ya ke menang tain. Ai ya menang Uman ini jadi aku ingat on kang ikam dia on ramalan-ramalan ya tiga ina tak ini. Okey, selamat tetap kumai kam hina kira pas untuk ke keputusan tahun ini sengena ke sio 27 atau bulan 6 Uman 2026. Okey, tiga apa ikam dia bersiaran ngala ngi tempat ngeringa datik belian ini Cina Ici Tepau.

0: Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesetiaan dan kesetiaan.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia.

Nilo Nasir, Dato' Rakyat Najim Premier Sarawak, Dato' Patinia Tan Sri Abang Johari Tun Openg, yang pada pasentuh ke keputusan IDATI nak penukan dalam kemudahan infrastruktur yang kematik kona perintah kena penigah dengan kuma rakyat lah ya. Jadi ini Cik Capuyan Hilo Nasib Midan gayang yang kena tiga janan banlak kapit yang kesukat mungkin penigah kuma kelonan kadok ke awang pasen kena lah ya. Ya, dah mungkin apply lo nasi kat ini. Ha, lo nasi info yang naik kat surat dengar. Ya, on pengadu telu atau ibu ligit ya peruntukkan ngebayar projek transformasi luar bandar RTP ya ke ngempau laa taraf Dewan Sungai Limo kat Dewan Kampung Rayu Iban kat Lunduk. Jadi ina dati rakyat lepan ecin ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Datu Azizul Anwar Aznan ya badak kat ini singkat-singkat dana ke terima jatuh 50 ibu ligit mana sedia ukur yang lebih tiga lah ukur nah ya. Jadi ini ada tiraan jinan majlis ngiling tikai gawai zon sampadi lunduk. Okey, dalam pengina pelai lu nasib kali ini sengah nakik warna pengaduk Cia atau Pat Pekda yang lepas kelimpun ngebayak kipin dermada SOP Foundation 2026 ya pejadik kat Miri dengan program ini hinana gayam pekuat cin unit tabung dak hospital Miri dengan bulan sabit merah Malaysia sangat Miri ya sukat menat suek Cia atau 34 usah dengan nasib ina ona lemak usah yang lepas sain ke derma organ idana yang kejadik Cia komitmen yang tigalan manmepo selamat kelunan dia cah bayar SOP Foundation ya nak penukan apa nak pencuti kipin termada ngan bagi ngekadok lah bekalan dak kat hospital Miri. Okey, nasi info kumai lomong senang ke ikam dia bersiaran ngalah ke usai tali dia kenyah Miri FM. Ya, tiga pun kita tempat pesalah lah tempat ngeringa datik belian ini Cin Jolie jengan.

Ya, okey, tengah sana ke kami nak kejar yang ala kat usai tali dia ke nyamir FM yang kena jam tepat nak kini 30 PN minit 8 jam 4 ke, lemah ke tetap-tap. Ya, ada bersiaran kat usai tali dia ke nyamir FM dengan mungkin kumah ilu las dengan ke info-info. Ya, ke keluar kursi kumah ilu mong ya, naik kat surat naik kat konti mek kini cin surat dengar. Jadi, on pak info ya, naik cin upis-upis perintah ilu nak asyik kat ini minda nak ke menawai kumah kemong sana ke dia unka daerah Beluru Medan Gayeng ngecek selapang patah dengan pekinapa renewal lesen jam ina nayak keti siok 20 PN tau bulan dengan 30 tau bulan 6 ini ke upis daerah Beluru nadang jam PN mempam abek jam telu ke tetap tau ya nawai tau bulan ya ya. Okey, ngan pekinapa lah ke daerah Telang Usan Gayang yang kuat lho apa ayat ke ngecek selapang patah mungkin apa ke renew lisin selapang ini ada cin catau bulan dengan dua tau bulan tujuh umat 2026 ke upis daerah Telang Usan ada jam PN setengah mempam abek jam telu ke tetap tau jadi nawai sengah nakik ya ikam dia bersiaran ngala ikam tolong-tolong latai pendengar kidih kuma dia tembion nak awailah ya kidi ha. Okey, nganai nasi info ke kusi kuma ilumong kumai kam dia pemong kejai ngala ka use tali dio kenyam FM. Ngan akik pengkin ilu tai ngeringa dau dalam pertandingan atau apa Piala Dunia ini sengen akik ya ke negara-negara ya ke bertanding tau ini empam ini.

okey, tiga senang ke selamat tahu kami kemula tempat nasi ke ini kuma hikam dia peminat bola sepak ataupun dalam Piala Dunia Uman 2026 ini dengan nakik Medan Iru nasi ke ini nang negara-negara yang ke bertanding empam ini naah temikam sukat ada walau ada bersengkang mata mengelali mata empam ini oh ya. Okey, nang grup L. Okey, lo tenasih ke ini grup L. Panama lawan ngan England jam lema mempam. Croatia lawan ngan Ghana jam lema mempam. Bah, ya. Dan dalam kenapa grup K, lo nasih Colombia lawan ngan Portugal jam 7:30 mempam. Kongo lawan ngan Uzbekistan jam 7:30 mempam. Ya, ada tempat nang grup J. Grup J, Hilona Zeka ini dengan nak Jordan dengan Argentina jam 10 mempam. Algeria lawan dengan Austria jam 10 mempam. Lepas. Jadi, nasi nang negara-negara yang ke bertanding dengan nak ya pasukan yang pi yang ikam kelok tim yang ikam kelok atau pa on tim kam lepa bi suka tai kat tenang lah ah. Ya ikam mupa na tai kat tim de cha pakina okey dan pakina apa tiga tawelan ko mai kemong harap na nak pi kam bi suka untuk pakina ya tem lok pa suka ikam jaga lah gaca mai penaten dalau bi suka tegak segan nak ya ina se info hakik kusi ko mai lumong nang grup-grup ilu nasih ke ini ngan pengena penegara yang ke bertanding yang ke pepenta nang pertandingan dalam piala dunia liwai ini empam ini oh ya ok selamat tetap kumai lumong kumai kem dia bersiaran ngalah ke usai tali dia kenyah Mira FM ke tempat pesalau tempat ngeringa ada belian Chin Fire House.

kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsat hos mantap, Mio Adlan, Anas Farid,

iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Ya, okay, tiga sana ke kumai kam neki jai ngala ka usse tali dia ke nyamir FM ya, selamat tetap kumai kamong hangan oh request lagu aram ngayap hari. Oh, baru ku faham. Okay, selamat tetap. Terima kasih semesta. Lagi nanti sempat ku putar ke lagunya. Pagi lah baru ku leh pasang ya. Okay, tiga tawai kumai kemong. Sekarang kita kejayaan dengan lekem di lepas mata mesej ke live chat. Tiga tawai lan kumai kemong. Nganap kenapa sangat sana tepat dia kejayaan dengan lecin dalam kereta anak kini. Atau apa dalam ikam rancangan ujung minggu ya ikam ti. Undiak tengkin anak-anak datang masal. Atau kempi tu kata saya upa sajam tu ini harap ikam tiga tu adalah lancar tu inu-inu yang ikam ti ya. Ok, tiga apa ikam dia lepas mata mesej ikam dia like tali dia ke Nyamir FM Jasmine Sam dan Blinkai Baja Betty Ali William Lian Chan tepat beli Irene Pink Tinen Queen Irene Wang MRI Uru. Ok, Alexandria Anye ya tiga tawalan ku mereka mong sengen nak ilup teguk lah rempam hasil tau minggu. Jadi panggil tawai suka pemung kejayaan ngancam singkat-singkat lewai dengan nakik nang siaran tengok siaran tali dia kenyah iaitu bersiaran cin jam telu habis jam 6 kata tahap tau ya. Selamat tetap aku mai kemelaan dan tiga apa ikam sana-sana dia peketua nyokong ilu kak ambil tu lah ikam dia pemung kejayaan ngalah kuma ikam dia on kak kapit kinata nang program SKS ya harap na ikam tay lah nang program ini nyokong kini mana ini cah program yang tinggal lancin perintah kuma ilu. Selamat tetap kuma ilu omong ngan tiga tawai ya Syarul ya lepas kejayaan ngan DJ ini ya ilu jumpa lah nang live ya cah ya tiga tawai Syarul ya nyukong Andy Bungan ya. Okay, tiga apa ini tu no ilu berseran tahun ni sengah nakik pekuat dalam menawai ilu singgah-singgah lewat DJ ini menawai ikan menawai kek lo apaan berkata jaga tiga agak lah jaga tiga pengumal lah jaga tiga tirak lah. Selamat tetap kumai ilu mong jam 6 ilu pencung ringan dah seran cin YFM Impan Kucing ya ini sengah nakik tiga tawai kumai ikan mong ngana selamat tetap bye-bye.

0: lemai.
1: Sadar lemai.
0: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam. World Cup 2026, 28/6/2026, hari Minggu. Main dalam Grup L, Panama bersatu dengan England pukul 5 pagi, live buat Sukan Plus. Siti lagi main dalam Grup L. Siti lagi main dalam Grup L. Croatia melawan Ghana buat jam kesama, boleh dipedak live buat TV OK. Dalam Grup K, Colombia bertemu dengan Portugal, live buat TV 2 pukul 7.30 pagi. Siti lagi main dalam Grup K, Kongo melawan dengan Uzbekistan pukul 7.30 pagi megak, live buat TV 1. Dalam Grup J, Algeria melawan Austria, boleh dipedak live buat Sukan Plus pukul 10 pagi. Buat Grup kesama, Jordan bersatu dengan Argentina, bisik live buat TV OK megak pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala

Okeynya tadi lagu Kadi by Liza Albert Pikir Dulu Suluh Ba Sadah Lemai Kita Ke Lemai Tu. Terima kasih ngaga Daniel Stephen udah mulai ngaga kita berontak ngali hari. Jadi bahasa dalam mai kita mulai ngaga kumin hari dia tu nyentuk ke ngaga pukul 9 malam tu lagi. Ya malam ujung minggu kita ya 27 bulan 6 2026 atau seprogram kami nadai mayuh berubah peninga semina lagi anti nadai penangguh kita dekat ninga ke berita dekat ninga ke atur pengawak ke bisik diatur di kapit nyerba pengawak ke di Kumbai Sarawak ku sayang. Jam keterubah atau lagi megak kita dekat aninga ke berita ke dikunci ke pengeluar program kami Menti Sigih Ba Hello Y Kapit. Udahnya lagi aku dekat maca pesan berat ke bisik diterima kami baiknya dianjung peninga ngena email YFM atau ke WhatsApp YFM Iban di Konti. Pukul 7:30 lemai tu lagi Nur kami nabur ke berita lemai hari YFM Iban di Kuching hanya di pukul 8 malam tu lagi peninga anda nak ingat mai kita mendiang ke tando program Nembia Amit hari SK Gemang hanya di minggu yang tadi sidak udah dibayar aku ke Konti YFM Iban live Facebook pemega live bar radio jadi minggu tu kita sama mendiang ke tando program Nembia Amit hari Sekolah SK Gemang Gulai Ngaku Anti Min. Jadi kita berperindang sebelum kita yang ingat ke berita kedekat dikunci ke Menteri Sigih Ba Hello Y kita ke serat tu. Lagu Ari Christina Bryan. Lagu kita Maya Ujung Minggu Hadini Endur Apalan Kita.

0: di program tu dekat Datuk Ketai baru juang bulan 6 ianya kena 26 27 28 hari bulan Mayu pengerami event kereka di Datuk Ketai berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit sekali itu Palan kendur ngatur program Sarawak Ku Sayang di sepia Dewan Suara Kapit ke Datuk. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita udah di alus ke kita jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti tau di pusat ke kita dia nadai bisi berbagi ke bukai tapa Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa itik khidmat jadi nanti ia sukan buat bagian ke dua ngatur kesukan nanti ia makai buat namanya kemah kapit kitchen pameran buat Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan bak pentas utama. Jadi tang utai itu tadi sama bulai dia megang. Ya program kita berlabuh hari 5, siang hari 5, udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Nagang, Sapit Menteri kita lalu pihak megaknya di adun belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke udah diatur kita hari 5 tadi maka I perduan diatur namanya disambung makai dang ya bisik belama orang berjual pemakai orang berjual produk kerap tangan tapi kenyak deh hanya nang berjalai biar mereka pameran pavilion nak endang yang berjalai lalu biar mereka pukul 10 pukul 11 sebenarnya prasmian tu dekat di penyadi yang amat berhormat premier kita. Jadi ya dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya. Malamnya kita bisi malam budaya. Malam budayanya dekat penyadi yang berhormat Datuk Wilson Uga Kumbung. Sapit Menteri kita di Federal. Sapit Menteri Digital. Lalu pihak megaknya di Ahli Parlimen kita di Ulu Rejang. Jadi pengawal berjadi tadi. Orang kemari jaku pengelalu. Kelimpah hari yang amat berhormat premier kita. Ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi. Menteri Kerja Raya kita kelalunya di Ahli Parlimen Kapit. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datang tumu leban kita pukul 6 kita nama tadi register lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku maik bala kita di Kapit nah. Bala kita ke dia bersama ngau pasar kapit tau datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita akan medak tu nama tadi berwarna-warni jadi tau datai 6:30 baru kita start fun walk tu nak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua kapit
1: resident pilih kapit Tuan Elvis Didier.

0: Okeynya tadi agak berkawar dengan program Sarawak Aku Sayang ke Bisik Diatur atau ke Benung Diatur atau tidak ke menua di Kapit. Jadi Diatur kita dekat dengar ke berita ke dikunci ke Menti Sigih Ba Hello Y kita. Hello Menti.
1: Ya, hello Min, selamat mai. Selamat menjalankan ke Perawak lah.
0: Ya, selamat lemai, selamat menjalankan ke Perawak Mega. Nama berita kita di Kapit.
1: Berita dari Empu mana orang Kapit pemana jangka aku nama kebuah aku nyebut bekerja ni Min laban melabur hari pagi tarik untuk ke lemai tu mari mah balau dan nurun dengan kita Pak Sarawak ku sayang
0: kira ke orang berami bak ndu nyak meh bapalan Sarawak ku sayangnya ne.
1: Iya betul. Awalnya meh, mayuh nak balap berak penurun. Terima kasih ya. Karena kepergila mayuh ke, okay nama ne. Laban kemari balap ke bisik nata kerempu ngakai tapa sawaku sayang atau kepala nu sawaku sayang tu sepenyampau 8,538 iko. Kita harap ke pemutus ya malam tu lagi berapa nak kira. Apa ikut nak kira ni jangka aku mayuh ke hari kemari ngawang-ngawang kita ngarap ke penuh mengkak pergi lah oh seputih orang Kapit dah
0: ya seputih yang
1: okay
0: yeah. Terus kenting
1: okay terima kasih Amin di konti YFM di Kuching aku peningkat mayuh lah kalai mengikut tadi program Sarawak Aku Sayang hari kedua hari itu peningkat nyentuk ke malam tu lagi ngarap ke meruan nerima sebut hari pala ke dia di Kapit kelebih lagi au. Jadi ana mengingat malam tu dia bisa konsert rakyat. Jadi tu ke dia tu hari tu berlabuh di pukul 8 malam lagi. Kalai bapak panggil pemerintang kita dekat di Perenang band di Jaksa. Pihak Megak dekat Terpendang Megak Yadi Bisik Megak Chin Ngeng Bisik Megak Faye Fendi Bisik Dayangku Fazilah Bisik Abu Yusuf Ngau Megak Sima Baby Sima ke dekat Datai Merindang kita malam tu lagi buat konsert rakyat. Jadi Datai meh laban nanti kita meda Amin dengan Megak dengan Mayu kemarin malam kemari malam budaya megak mayu artis ketebilang ke Merindang kelimpah megak bisik mantai ke tarian bak genok itik bangsa sedau aku meda sedak ke datai cukup mayu mah penuh namanya kemah atau kepentas utamanya bukan semena sedak yang boleh meda hari palanya nyentuk ke belakang mana dia duduk agak anda mangku no berdiri magang tengah terengkah bas hospital sama jakau deh. Yeah. Oleh timpai sudah hari hospital nyen hari baru hanya deh. Nyak meh kita ngarap ke megak malam tu Andre mak samut ke cukup mana luar biasa kita pengawak ke malam tu. Okay, jadi nyak berkau ngau pengawak ke dekat datu megak. Malam lagi out. Jadi dangkatnya bak hari ketiga ianya 28 dari bulan 6 2026 dia ngawak nang ke udah di Prambu ianya SKS Fun Run ke sepenyawa 3 kilometer ngawak mega SKS Fun Walk. Jadi pengawak tu berlaku dari pukul 6.15 minit pagi dia senang lebih dah dia tu kalai bak fun run tu sepenyawah 3 kilometer jadi sidak ke engau tu lebih kurang dalam 1,500 iko udahnya pengawak Kapit Kitchen yang mengka showcase usahawan Sarawak mengka lagi mengka dibuka hari pukul 8 pagi. Jadi pameran utama kuantum perkhidmatan yang mengka penyertaan e-peraduan bak kemah Sarawak Pavilion yang mengka sebis mengka dibuka. Jadi bak senantang e-peraduan tu anak-anak ngisik ya kita ke lebih kita ke bagi menua di Kapit laban price ke cukup mana mengka disedia ke lebih bagi 4 itik musisikal siapa nak kini ke boleh namanya peraduan bagi penyertaan ke bisik dah tail mamaya tu. Nangkan kenya pukul 9 pagi bisik pekit tarik tali ngamaga pekit nyumpit. Kalau itu dekat dia tu buat gelanggang futsal. Nanti ya buat gelanggang futsalnya nak jauh ban buat dua yang diampun eh. Udahnya pergilah dia penyataan i panduan dekat ditutup pukul 3 lemai. Jadi bekerja mes sekedar hari program lalu pukul 4 lemai dia majlis penangguhan dan pengumuman tidak ke menang boleh hadiah utama i paduan ba kemah utama hanya hari sekedar hari perjalanan program ba hari ketiga hari ke penudi ianya 28/6/2026 tanya min ngam ka pening amai mah hanya eh sekedar hari program talk activity lebagi ba Sarawak ku sayang kala itu dia tu ba tapak dewan suara ba bagi menua kita di kapit ke cukup ya rami bakur eh kumendak barang mayuh ke bisik datai ya meh utai ke uleh dikunci kaku ba awak kita ke sekali itu ba hello why kita ini mah
0: okay
1: ke min ya deka
0: ya
1: okay terima kasih ha min pula baru ngan wandi konti di YFM
0: okay sama-sama nanti sama jalan ke pengawal okay. Maga ni okay bye bye
1: bye.
0: Akhirnya berita ke dikunci Kementi CG hapunglah program kami di Kapit berkawal ngau program kebisik diatur ianya Sarawakku sayang.

0: pagi rumah itu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, bertemu baru kita iba sada lemai kira ke jam ke terubah tu alai aku maca tau ke nampung pesan berat ke bisik di terima kami banyak dianjung na email tau ke WhatsApp YFM Iban. Jadi tu pesan ke terubah ke bisik di pratik aku abaka ke lemai tu jadi tu pesan ke diterima kami hari Rabuang anak sulang kalai madah kapaya yanya jepai anak Alan jepai anak Alan udah nadai 26 bulan 6 2026 lalu dekat di Sengai 28 bulan 6 2026 hanya hari Minggu berumah satu Malaysia Kapit serta dekat di Anjung hari 1 29 bulan 6 2026. Jadi ingat tu peningah nesau semua kaban belayan ba nanga tulik Kapit nanga merama nanga pulang nangas pulau rumah ngindang benasut kawan belayan di batang melipis batang sungai gad kawan belayan di limbang piamega bala kawan belayan di sungai manapsung ngau semua kawan belayan ke ngelala di pinta datai ngau nyengai niang tu nitiah karibulan ke udah di padah jadi penerang ke silia kita tau bertanya ngagai anak yempu ianya rabung anak sulang ba numor ya 014-987-9891. Aku maca baru isi pesan tu. Kalai madah ke jepai anak Alan. Jepai anak Alan udah nadai ke Mare. Ianya 26 bulan 6 2026. Lalu dekat di Sengai 28 bulan 6 2026. Ianya hari Minggu. Barumah satu Malaysia Kapit. Jadi Alan jepai anak Alan dekat di Anjung 29 bulan 6 2026 kena hari 1. Jadi penerang ke sila lagi tau ke berita keterang lagi berkawang dengan penusah Rabatu kita tau bertanya bertelepon ngagai anak Yempu ianya Rabung anak Sulang buat nombor ya 014-987-9891. Jadi pesan kedua tu peningah hanya pesan rabat mega ke dia terima kami Ari Samson Spencer Tangi tau ke Agung madah ke Inaya Florence tak kesulan anak Thomas Nyandau udah nadai hari 5 tu tadi ianya kemari 26 bulan 6 2026 lalu dekat di Sengai Babala Mayu hari Minggu 28 bulan 6 2026 bah rumah nombor 72 Lorong Samarinda Baru 20C6 jadi ni yang tu dekat dikubur pagi hari 1 29 bulan 6 2026 ngagai pendam Christian Apiang. Jadi ngau tu peninga pesan tu dituju ke ngagai bala ari menua Apiang, abuak limau dada mudiang panto lacau undup piamega kaban belala kaban belayan di Engklili, sibu lubuak muluang muka ngau kaban

2026 ba rumah alu dekat di Sungai hari Minggu 28 bulan 6 ba rumah nombor 72 Lorong Samarinda Baru 20C6. Jadi ni yang dekat dikubur pagi hari 1 29 bulan 6 2026 hari pendam Christian Apeng. Jadi berita ke sila lagi berkawan ngau penusah Rabatuk kita tahu bertanya bertelipun ngagai Samson tau ke Agung ba nombor ya 014 919 8759 tau ke Lila 013 758 4792. Nyebut baru nombor Samson tau ke Agung 014 919 8759 ngau Lila 013 758 4792. Jadi pesan ketiga ke seratus ianya pesan Rabat Mega. Jadi pesan tu datai Ari Joe anak ngindang. Ianya laki niang piamega Sharon Jesse anak Joe, anak niang piamega Lily Sandra John ianya menyadik niang. Kalai sidak ya, madah ke ex-chancellor Nancy Freda John udah nadai. Hari lima tu tadi abak spital umum di Kuching dia tu. Jadi niang Nancy dekat di Intu tau ke dekat di Sungai ianya malam 28 bulan 6 2026 malam hari Minggu lalu dekat dikubur pagi hari 1 29 bulan 6 2026 agak pendam Christian Protan Anglican ianya Cemetery Jalai Kampung Endap Siburan. Jadi pesan tu peninga dituju ke sidak ya ngagai semua bala kaban belayan hari seratu ngaruban ianya rumah Dennis Tinting Remat, rumah Ribun Tintiang Melaban, rumah Anita Balai Badak, rumah Agus Kawit, rumah Sungai Berangan, rumah Malis Temawai Puak, Lengayen Kerikap, kawan belayan di Kerupuk, Sungai Anak, Sungai Mudeng, Sungai Ruan, kawan belayan di Barit, Tintiang Gereja, Apai Tuai Empilik, Cua Sebilik di Baloi Ruban, Indai Tuai Emas di Panjang Ruban, serta kawan belayan di Batang Ai Lubu Antu, Nangga Mepi Lubu Antu, Kampung Ensebang Serian, Kampung Semukoi, Kampung Tegelam, Kampung Keniung, kawan belayan di Kepayang, Kedumpai, Sungai Lingkau, Steman, Sungai Bako, Isu Semunjan, Sampun Gerunggang, kawan belayan di Sepauh, Piamega, kawan belayan di Seriaman, serta semua kawan belayan kenglala niang ex-chancellor Nancy Freda anak John Legan hari Jabatan Telekom Syarikat Telekom Malaysia Batu Lintang Piamega Raban Polis ianya unit Special Branch Normah Medical Specialist Center Kuching Sarawak ngau kawan belayan hari Persatuan Tarik Tali Serian Piamega kawan belayan Kebukai kena uliah di Selintiang Adito. Jadi kita ke dipesan ngau kenglala dipintak datai ngesah penusah Rabatu ngagai rumah niang ianya bak nombor 10 lot 5315 Taman Ketika Lorong 5C2 Jalai Stampian Tengah di Kuching. Jadi penerang ke Silia kita tahu bertanya ngagai Joe anak ngindang ianya laki niang tumpu buat nombor ya 019 827 5315 ngau Sharon Jesse anak Joe ianya anak niang tu buat nombor ya 0113 184 7001. Aku nanduk baru isi pesan tu tadi kalai madah ke pemidang ex-chancellor Nancy Freda John ke udah nadai hari lima tu tadi nyadi ex-chancellor Nancy Freda John dekat di Sungai Babahla Mayuah ianya malam hari Minggu 28 bulan 6 lalu dekat dikubur pagi hari 1 29 bulan 6 agai pendam Christian Protan Anglican Jalai Kampung Endap Siburan. Jadi berita keterang lagi berkau ngau penusah Rabatu kita tahu bertanya bertelipun ngagai laki niang tu ianya Joe anak ngindang buat nombor ya 019 827 5315 tau ke Sharon Jesse anak Joe ianya anak niang tu 011

0123-184-7001. Aku nyebut baru nombor telefon lakin yang ianya Jo Anak Ngindang 019-827-5315. Ya tadi tiga-tiga pesan ke udah diperhati ke aku bak jam ke terubah tu. Jadi tu pesan ke empat, pesan rabat mega. Datai ari Madam Angela Anak Naga kalai madah ke laki ya bangsa tau ke James bangsa anak giang udah nadai 27 bulan 6 ianya sarito tadi lalu dekat di Sengai Bebala Mayu 28 bulan 6 2026 ianya hari Minggu pergilah berumah pertubuhan meninggikan akhlak Cichuan Kos Riaman ianya rumah kunci kuning serta dekat dikubur ke pagi hari 1 29 bulan 6 2026 ngagi pendam Anglican St. Lawrence Sabu Sri Aman. Jadi pesan tu dituju ke ngagai rumah panjai tis pemakai rabat ngau rumah tingkau nang ulai adebak sekayuk batang rimbas, kayuk batang paku, sekayuk batang krian, rumah Stanley Nari, batu 11 tengah jalai uyak sibu, rumah duat nang asam melupak, rumah kayan nang teliak krian, rumah lingga lempung embawang kesit, rumah tutung danau engkelili, pian megak kaban belayan di rumah lanjut Nanga Stras Julau serta dituju ke Megak ngagai kawan belayan kenalah dirintai ke Dito kita ke ngelala niang James Bansa serta semua ke kalak begulai kerja atau ke gawak ngun niang tu sama Megak dipinta ngatai ke diri ngesah pengawak rabat tu. Jadi berita ke siliak berkawang ngau penusah rabat tu Megak kita tahu bertelepon bertanya ngagai Robert Cendang atau ke Dom ianya anak niang nombor ya 017-854-7594 ngau Edward Kenneth bak nombor tau ke Wat ianya anaknya 019-783-7884 ngau Senorita tau ke Ivy anak niang tu 011-305-9572. Aku macam baru isi pesan tu opening jadi pesan tu tadi madah ke Bansa tau ke James Bansa anak giang udah nadai sarito tadi 27 bulan 6 2026 lalu dekat di Sengai Bebala Mayuh 28 bulan 6 2026 ianya pergilah hari Minggu bak rumah pertubuhan meninggikan akhlak Cichuan Kos Riaman ianya rumah kunci kuning serta dekat dikubur ke pagi hari 1 29 bulan 6 2026 ngagai pendam Anglican St. Lawrence Sabu Sri Aman. Jadi berita ke sila lagi berkawan ngau penusah rabatu kita tahu terus bertanya bertelepon ngagai anak niang ianya Robert Cendang tau ke Dom bak nombor ya 017-854-7594 lak 017-854-7594 mian megak siko agi anak niang ianya Edward tau ke Wat 019-783-7884. Pelaba aku terang nombor telefon ku dah di tanduk akunya tadi ngarak kepala kawan belayan ke ngelala tau ke bisininga pesan tu tau nampung pesan rabat tu.

Pengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pembasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Bala manyuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang, ianya Florence Long.

0: serta Ulia Megah bertemu dengan bala pengeluar program RUI FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Premier Sarawak. Lalu disadang datang Megah Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Arang, beraminggau kami.
1: Akhirnya sekedar program ke bisik diatur kelebih lagi ke bisik di Gulu Araban YFM ianya pengrami ngiliang tikai di Langkang Ulu Kelili. Jadi terus nampung pesan berat ke lemai tu peninga. Jadi tu pesan pemati datai ari baji anak puyu tau ke anak menyadi iampu madah ke ibu ya. Bawang anak tinggum tau ke ina balai. Inya bini ngerantau anak nyawai udah nadai ba spital besai di Kapit. Kudah nadai 26 bulan 6 2026 inya ke Mare. Jadi niang dekat di Intu tau ke dekat di Intu ba Bukit Engkulik kilometer 5 Jalai Bukit Guram Kapit. Maya 28 bulan 6 2026 ianya malam hari Minggu. Jadi ini yang dekat dikubur ke pendam KDC Jalai Seliriak Kapit 29 bulan 6 2026 ianya pagi hari 1 kira ke pukul 7 pagi. Jadi minta kaban belayan ke ngelala ngesah penusah Rabatu ngagai Bukit Engkulik kilometer 5 Jalai Bukit Guram Kapit. Jadi pesan tu megak dituju ke ngagai kam belayan ti ngelala kenalah di rintai ke nama ditu nyengkau bala petunggal ngau bala kam belayan kebukai ke ngelala. Jadi berita ke terang agi atau kesila agi berkawang dengan penusah Rabatu kita tahu bertelipun bertanya ngagai anak menyadik iaitu ianya baji anak puyu bak nombor ya 014-954-6683 tahu ke ngerantau anak nyawai hanya laki iaitu mpu 014-735-2025 ngapunga anak tinggum ianya menyadik ya tempu 014-223-4625 ngabalai anak ngerantau nombor anak yang tu ianya ba nombor 017-5655-028. Jadi aku nanduk baru pesan beratuk peninga. Jadi pesan tu tadi madah ke bawang anak tinggum, bawang anak tinggum tau ke inai balai pian megak di Kelala orang bini ngerantau anak nyawai udah nadai ba spital besai di Kapit kemari 26 bulan 6 2026. Jadi bawang anak tinggum tau ke bini ngerantau anak nyawai tu dekat di sungai tau ke dekat di Intu ba Bukit Engkulik kilometer 5 Jalai Bukit Guram Kapit 28 bulan 6 2026 ianya malam hari Minggu. Jadi niang dekat dikubur agai pendam KDC Jalai Seliriak Kapit maya 29 bulan 6 2026 ianya pagi hari 1. Jadi kita kengelala tak kedekat nemu ngau sila lagi berkawan dengan penusah Rabat tu tak bertelipun ngagai baji anak puyu bak nombor ya 014-954-6683 014-954-6683 tak ke bertelipun ngagai laki yang tempu yang rantau anak nyawai bak nombor ya 014-735-2025 ngapun
2: Pungga Anak Tinggum 0142234625. Aku Nanduk Baru nombor telefon laki ni yang tu yang rantau anak nyawai 0147352025 0147352025. Pelabak aku terang pesannya di tanduk aku tadi peningau jadi agi nampung sekedar pesan berat ke bukai jadi itu pesan rabat mega datai ari munan anak kunam ianya madah ke bini ya rinya anak asum rinya anak asum udah nadai ari lima tu tadi 26 bulan 6 ba hospital di Miri jadi rinya anak asum rinya anak asum tu dekat di Sungai Bebala Mayuh ianya malam hari Minggu 28 bulan 6 2026 lalu dekat dikubur pagi 29 bulan 6 2026 hari 1 ba Roman Katolik Lambir. Jadi ngau tu pesan tu dituju ke ngagai kawan belayan di rumah sebum nanga masak kawan belayan ba pasar suang kapit ngau kenawit jungguk mawang serian kawan belayan di Memboi Batu Kude piamega di Merakai ngau kawan belayan kenaleh di Selinting ke ditu. Jadi kita dipinta datai ngesah penusah ngagai rumah aniang tu ianya ba lot 7271 Jalai Datuk Pemaisuri 3A Desa Indah 1 Bandar Baru Permai Jaya Tudan Miri. Jadi penerang ke Siliak kita tak bertanya ngagai munan anak kunam enyak laki niang 0148899130 Nanduk Baru nombor telefon munan anak kunam 0148899130 ngau Cindy anak munan enyak anak tuai niang tu 0111406 1896 Aku Nanduk Baru 0111406 1896 Pelabak aku terang ni dua kali aku dah nanduk nombor telefon ke bisik dingkah ke bak tiap-tiap pesan berat ke disebut aku bak jam ke terubah nyukang rampit jam ke dua ngarap ke kita uliah ningang ngamanah ni laban bisi bala kita yang anjung pesan angkanya nantu terang neh pelabak aku terang nombor aku dah disebut akunya tadi neh jadi agi maca sekedar pesan berat kebukai laban mayuh pesan berat kita kesar itu atau pesan pe mati mega kau dah disebut aku dulu tadi jadi udah tu lagi berarti ke sekedar pesan berat kebukai kita berperinang dulu ngau lagu Ari Lin nuan nyukatku ngau pemajian.

lagu kena menggal sadar lemai kita nyadi lagi nampuang pesan berat ke uliah di tampuang aku nyadi sekedar pesan berat engkau nyala uliah di tampuang aku uliah di dengar kita pagi pergilah ba segmen pengerak pagi jadi tu pesan pemati datai ari riung anak jana atau ke inai tawe mada ke pemati laki ya hanya ayum anak belawan tak kapai tawe ari 6/27 ari bulan 6/2026 lalu dekat diintu bebala mayu abak rumah satu Malaysia kapit 29/6/2026 ianya hari 1 lalu dikubur ke pagi hari 2 hanggai pendam SDNU Jalai Entaro jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai kapan belayan berantau jerenang julau ianya rumah nyup ngau rumah ragai kapan belayan di Iran Suang berambun nangga peraran kapan belayan di Nanga Pelagus, Nanga Benin, rumah di Dasu Julau, Dundang di Ijit Julau, rumah Baki Entabai Julau, Entayah Julau, kemelayan di Latuh Julau, serta kemelayan kena uliah di Rintai Kedito ngambil kita sampai datai ngesah penusah Rabatu. Jadi berita keterang lagi, kita tahu bertelipun ngagai numo Freddy, ianya anak ya 014-395-1070 tau ke Luli anak menyadik ya 012-872-1594 aku macam baru isi pesan tu opening jadi tu pesan rabat madah ke pemati ayum anak belawan tau ke apai tawe kudah nadai sarituk tadi ianya 27 bulan 6 2026 lalu dekat di sengai bebala mayuh berumah satu Malaysia di Kapit ianya kena hari 1 29 bulan 6 2026 lalu dekat dia kubur ke pagi hari 2 agak pendam SDNU Jalai Entaruah jadi berita keterang lagi tak bertelipun ngagai Predi ianya anak niang bernumor ya 014-395-1070 tau ke Luli ianya anak menyadik yang tu ianya 012-872-1594 nombor Predi 014-395-1070 hanya di pesan ke penudi kuliah di tampung aku jadi tu pesan berat megak datai Ari Rostina anak suri tau ke ala madah ke inai sidaya tau ke mak sidaya ianya puri anak jambai udah nadai sarituk tadi 27 bulan 6 2026 urung pukul 2 dini hari jadi ya dekat di intu tau ke dekat di sengai 28 bulan 6 2026 berumah yempu ianya bak taman tiara Jalai Brayun lalu dekat dikubur 29 bulan 6 2026 ngagai kubur sutung jadi pemutus jam ngubur dekat di padah ba maya malam nyenggai indai sidato jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai kabam belayan ke ngelalaniang ngambil sama datai ngesah penusah tu ba taman tiara Jalai Brayun Sri Ahman. Jadi penerang ke sili kita tahu betelipun ngagai ala bak nomor ya 011-405-1127 tau ke bak nomor kambin tak ke lina bak nomor ya 012-8544-618 aku macam baru isi pesan tu jadi pesan tu tadi madah ke Puri anak jambai. Puri anak jambai udah nadai sari tu tadi urang diniari tu tadi. Jadi niang tu dekat di intu tak dekat di sengai 28 bulan 6 2026. Jadi dekat di sengai berumah yempu hanya taman tiara Jalai Brayun. Jadi dekat dikubur ke megak niang dekat dikubur
ba pendam sutong 29 bulan 6 2026 jadi pemutus jam ngubur dekat dipadah maya malam nyenggai. Jadi berita ke Siliak tau terus bertelepon ngagai ala ba nomor ya 0111405117. Nombor telefon ala 0111405117. Ngau nombor telefon kambin tau ke Lina 0128544618. 0128544618. Ya, tadi nakah pesan tu kau lihat di tampung aku peningah. Jadi pesan berat uliah dibaca kami baru segmen pengerak pagi.

Okey, lagu ke di by band Peter, lagu ke diberi nama Jaco Bola. Mai jam kita 15 minit kebenar ya, sudah lepas pukul 7 lemai. Lagi merisam lemai kembali peningat kita kena ngagi mengkang segulai sejalai dengan kami bawa FM hari pukul 6 tu tadi nyentuh ke jam ke dia tu jadi pukul 7:30 lemai tu lagi indur kami ngatai ke berita lemai hari YFM. Jadi kita terus berperinang ke lemai tu lebih lagi bak malam ujung minggu kita angkanya kita bunung baran tu jalai kini dekat nurun berjalai ngelantang kati atau kebisi ngulu sekedar pengawak kebisi diatur kelebih lagi bak pengawak ngilang tikai atau ke ngilang bidai kebisi diatur baiknya bak ari upis-upis perintah atau ke ari company yang kawam bala ari ke ngerja pengawak bak agensi-agensi ke bukai. Lagu kita ke sekali tu abah sadar lemai kudah dipilih kena merindang semua kita Stella Philip bisi jalai.

Sama lemai peningap gelai ngaku min Meliza Rayon ba berita lemai hari 6, 27 bulan 6, 2026. Keterubatu Batang Berita. Ngadu ke Jalai Kem Batang berengarenggat 5,700 km Jalai Benung Dikar. Hydro Baleh negap ke penduduk Sarawak nyadi hub kuasa kemeruan di ASEAN. Sarawak ngau Sabah udah diasuh sama ngemansang ke identiti ekonomi Kediri ngukuh ke penguliah bersemekiah. Nyak tadi batang berita, dia tu Mike temendiang ke isi berita. Pengawak ngambik serta ngadu ke Jalai Kem Batang ke Dulu Subak di Selampur Sarawak dekat di Pejalai ke Berenggat-Renggat. Premier Sarawak, Dato' Patingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, madakan inisiatifnya anda boleh tembuk dalam tempoh setahun, labannya sama nyerangkum rangkaian Jalai Kem Batang ti cukup luas di menua tu. Nyalai Jalai tu dekat diadu nitiah ke bagi Jalai ke patut dulu agi diadu. Ia madah ke dibagi menua kapit ajak, kira 1,800 km Jalai Kem Batang ke Dulu Subak udah dipilih alai diambil serta diadu ke nyadi jalai ti di tengah orang Mayuah. Berbangunnya, semua Jalai Kem Batang di Sarawak tu bisik kira 5,700 km di Benung Dikar serta di Surat sebedau atur ti nangkan ketuk uliah di Pejalai ka. Yang mansut ke Jakarta ngagai pengarang berita

nangkup guna domestik pengawak dagang ngau industri kelimpah ariti mata orang meranak ke mayuh agik pokok. Projek strategik Bakar Hidro Baliah Megat disadang oleh narit mayuh agik pengawak pemansang ngagai kandang menua di jauh ari menggeri kelebih agik kapit. Datuk Amar Awang Tengah mansut ke Jakarta dalam randau ya bawa studio mini Sibu FM ke dia tu berserimai ngau program SKS 2026 di Kapit. Berbangunnya Datuk Amar Awang Tengah bisik benar pengarap ke bagi menua Kapit oleh dikemansang ke nyadi hub biomass ngau sikula ekonomi di berpelasar ke pengraja asal. Kebuah alai pihak, laban bagi menuanya bisik dandang kampung ngau kebun sawit di cukup besar serta oleh nyokong pemansang kuasa biomas ngau teknologi ngeluar ke kuasa ngena utai ke dibuai. Potensinya megak patut diansiangka ngambil ke Asia pengeraja asal oleh dikena ngau optimum serta setipak ngau agenda ekonomi hijau Sarawak. Pemansang dalam sektornya disadang oleh muka mayuh agi peluang ekonomi ke Mensia Mayuah. Buat program ke Sebaka, Datuk Amar Awang Tengah madah ke program Sarawak Ku Sayang, nyandang pelasar ke cukup berguna dikena ngurang ke seraka antara perintah ngau rakyat di Sarawak. Programnya ukai semina dikena nyokong pemansang menua, tak megak nyadi kepeluang endo mantai ke polisi ngau projek perintah terus ngagai rakyat. Atur ke bangsa tu megak berguna bendar dikena nentu ke rakyat tau lebih mereti ke kuyang ngau tuju pemansang menua, kelimpah hari timri peluang endo Mensia Mayuah mantai ke potensi kandang menua sida. Sarawak ngau Sabah udah diasuh sama ngemansang ke identiti ekonomi Kediri dikena ngukuh ke penduduk orang dagang Borneo bak peringkat dunia. Sapit Kepala Menteri Sabah 3, Dato' Iwan Benedict, madah ke identiti ekonominya dekat ngemudah ke orang dagang tu bersemekiah bak peringkat dunia, kelimpah hari ti ngelati ke dagang Sabah ngau Sarawak ngena cara ti bersawup berjalai ke promotion. Ya maksud ke Jakut tu udaya ke nguluk pengawak pemandang main asal ngau pengawak dagang ke dia tu begulai ngau balai dagang ngau industri kadazan dusun serta balai dagang ngau industri Dayak gawai keamatan ke-17 di Kuching. Pengawak pemandang sarinya ngempuruk ke 93 ekor orang dagang hari dua bengkah menua tu ke dia tu kena ngerembai ke kawa dagang sida bak kandang menua adab kita. Kita dah tu belum mendiang ke berita lemai hari YFM. Projek ke ngagak baru sekolah SMK Selangau disadang dekat tembok ujung tahun tu. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Sugambas madah ke projeknya berjalai jampat agi hari tusun pengawak ke asal ke alai projeknya dia tu udah 64.72% tembok. Skop projek tu yang kaum pengawak tinggagak bangunan integrasi bersepadu tika disedia ke ngau 18 itik bilik kelas, upis, makmal, bengkel, surau, palan endua bergelumuk ngau kantin. Sama dekat digagak ianya asrama lelaki ngau induk kesama oleh muat 200 ikut nembiak, dua buah rumah waden ngau palan makai ngairup. Dua blok rumah pengajar tiulih endur ngada ke 20 unit palan dodiau megak dekat disedia ke begulai ngau perengkabukai. Dato' Amar Douglas mada ke projeknya cukup berguna dikena nyaga pengelantang bala nembiak ngau pengajar. Yang maksud ke Jakut tu ngagai pengarang berita udaya kenemuai ngabas tabak projeknya di Selangau. Lima inisiatif strategik bisik dibantai ke ngagai upis Menteri Pelajar, Innovation ngah pemansang bakat Sarawak dikena negap ke atur berjalai ke ujian penilaian program 2 Jakut UPDLP. Sapit Menteri Pelajar, Innovation ngah pemansang bakat Sarawak, Datuk Dr. Anwar Rapai, madah ke perkara tu di pejalai ke berduduk hari pemimit bala nembiak ke ngah masuk aliran sains di Sarawak serta berguna ke pengawak intervensi ngau jampat.

Inisiatif tu yang kau model ngau latih intensif jago English, Science ngau Matematik ungkup nembia Primary 6 kelimpah hari pengawak pelajar digital interaktif dengan Sarawak Collaborative Learning Interactive Experience. Datuk Dato' Anwar mansut ke Jakarta buat program Misi A Plus SPM 2026 di Sibu. Duit RM300,000 sudah diagih ke tengah projek Transformation Menua Pesisir RTP dikena ngadu ke Dewan Sungai Limau ngau Dewan Kampung Rayu Iban di Londo. Kabankan Senegeri Sitak Tanjung Dato' Azizul Anwar Adenan mada ke dewannya sama menerima belanja RM150,000 kena ngada ke Dewan Kelantang serta Manahage. Yang maksud ke penerang tu buat pengrami ngilang tikai gawai zon sempadi di Londo. Berjaku buat pengrami tu yang mada ke pemansang menua pesisirnya enang perkara ti semampai di kemeran ke Perintah Sarawak. Tu dikena nentu ke perengkah guna atau ke infrastruktur mensia mayuah oleh diangkat manah kagi kena nyaga penglantang rakyat. Nguasa penglandia digital nyak cukup berguna ke maya arito dikena nangkup pemar dalam dunia pemintar tiru AI. Kaban Konsen Negeri Sita Opar, Billy Sujang, madah ke penemu bak bidangnya megak, setipat benar ngau ekonomi digital tiudah jampat benar mansang. Ya maksud ke Jakarta bak pengrami ndo nutup program Joh Nambah Ilmu 2026 Siri 1 Back to Community ke diatur bak Balai Raya Kampung Serayan Hilir di Londo. Ya madah ke program ti bangsa tu boleh dikenak maik penemu, teknologi ngau pengawak belajar ke rakyat di menua pesisir. Billy Sujang mada ke Mensia Maiwa patut oleh bersemekiah serta ngambil peluang pemansang ke bisik disedia ke perintah. Dikenang ujung ke berita Batang Berita di Baca Baru. Ngadu ke Jalai Kem Batang berenggar-renggat 5,700 km Jalai Benung Dikar. Hydro Balia negap ke penduduk Sarawak nya dihap kuasa kemeruan di ASEAN. Sarawak ngah Sabah udah diasuh sama ngemansang ke identiti ekonomi Kediri ngokoh ke penguliah Besmekia. Tenaga kami nabur ke berita lemai ungkup ke lemai 27/6/2026 nya di berita tu tadi ditusun Monica Gary ari bila berita RTM Kuching lalu disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak.
3: Saritu, 27 hari bulan 6 dalam tahun 1994. Sapit Menteri Main Nasal Nembiak Ngau Lumba Alfred Yap Chin Loi udah jadi ke Festival Wushu Nanyang keempat Bak Kuching Waterfront. Bejaku lebih jadi ke festivalnya, ia nyemetak madah ke aktiviti ramah tibakanya oleh negap ke kawar ramah serta penyerakup Bak Mayuh Pepu Raban Bansa di Sarawak. Festivalnya ukai semuti kenang laku ke seni Wushu, tang nyawup ngemansang ke sektor dagang temuai, ngempit ke kawar rakyat serta ngangkat pemerhati Bak Mayuh Pepu Raban Bansa. Alfred Yap merangsang Raban Bansa ukai Cina, bayak kenya ari menua tumpu, tau ke menua luar, boleh ngambil bagi bak festival tu kena negap kagi penyerakup rakyat. Tambah megak Wushu dia tu, udah ngerembai nyadi lumba terbangsa di pegari bak menua adab Asia. Festival Wushu Nanyang tu diatur gerempung art pugilistik ngau main asal Nanyang Kuching berserimbai penumbuh ke 20 tahun gerempungnya. 25 kelab lumba bisi masuk bermayum macam aktiviti di diatur sepemanjai festival tu.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Jadi berkenyak megah hari Minggu, Kapit Kitchen lagi diterus ke kedai. Showcase usahawan, sedak kebejual, pemakai sedak kebejual handicraft punya keku lagi terus. Pihak megah pameran utama lagi, counter perkhidmatan lagi diterus ke kedai. Lalu pihak megah e-peraduan. Jadi e-peraduan ia kemai ia mana lagi? Ianya semua hadiah utama dekat diperbuat ke kita ibak hari kepedulinya. Kita mesti nyelia ke empat itik motosikal. Empat itik motosikal. Jadi siapa ke menasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban Ukai Semina, Ukai Semina motosikalnya sudah habis dibayar. Sudah habis dibayar. Tang begak lalu nama tadi nyengkawam helmet, nyengkawam nama tadi rotek, nyengkawam insurans. Ni kaum registration. Yang bunyi kaku tadi tak nadai mai utai nuan. Laban helmet udah bisi, start kunci lalu terus berjalan. Semak jaku lah. Semak jaku nyalai sapa sapa meh bala kita ke datai je lah. Bernasib mana tuliah ke empat itik motosikalnya. Tak kelipah di motosikalnya kita yang bikin si namanya beri hadiah bukai TV 60 inci. Peti AIS kebesai lalu juga biar mereka pada bukai nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya, muak kembali hari hari Minggu ianya kira pukul 4 dekatnya. Jadi dekat penjadi yang berhormat Datuk Jefferson Kamit Sapit Menteri kita Lupia Mega. Jadi pengadil rakyat Bak Dewan Undangan Negeri Sita ke Bukit Goram. Jadi dekat penjadi pukul 4 lebih mayanya ilak meh kita nyabut tiket keperaduan untuk kepenudi ya. Lalu nyampai ke namanya lalu meri siapa ia ke penasihat mana sarinya.
1: Residen Pelilih Kapit Tuan Elvis Didier.

0: Okeynya tadi lagu Kena Aku Merindang kita buat segmen Sada Lemai Pengudah Mendiang ke Berita lagu Kedai Baik Wat Rock Kaban Sampai Mati. Hanya di buat segmen Sada Lemai Baca Mak Kedua kita sekali itu peningah aku bisi megak Kaban kedekat nusi cerita atau ke pengrami ke bisi diatur di kapit jam ke diatur nyeruma pengrami ke dikumbai Sarawak aku sayang ne. Jadi kita terus gulai ngau marba arus telefon kita tau ke Margareta Remang ba arus telefon kita. Hello Mar.
1: Hello Min. Selamat lemai meto.
0: Ya, sama lemai men te bahasa men kita ini ku dek.
1: Ya, sama lemai tajapan gaya hari mua hari kita di kapit tu. Dah petang mana bulan. Penuh lah malam tau.
0: Ya, ne, mana ne?
1: Buka tua benda bulan ke sebaka, saya kumin.
0: Sama. Kamu tetap baru langit ke sebaka, gak?
1: Ya, nanti dia lelengau. Tanda ya, aku kumin.
0: Alam aku muda mua marpen nang tampak bura baka bulan balangitnya segala gala.
1: Amat segala kenyam aja main.
0: Kenyam eh. Nama berita na.
1: Berita jumpu cukup mana tu di Tomin. Kita di kapit itu cukup ya pengrami Tomin. Kalai kebuat piyape bedau nama-nama. Bedau selama lemai sama malam ni lalu peningon. Ramai cukup ramai kita di kapit itu.
0: Pamo dah madah ke bulan sudah ayan tampai batu langit reti ya mana gaya harinya ne.
1: Oh, mana gaya hari kita yang ku amat pengawal kita lepas hari itu hari kedua hari kemarin gak kemana ya gaya hari cukup mana kemarin tajak pan di pedak mambam teng berasa celap hari itu pan muak ke pagi ya celap udahnya panas memang muak ke lemah nyerombak balas tidak ke bermain futsal atau ke pekit bermain futsal lemah itu merek awet tidak main memang pada yang dia deh.
0: Okey Mar, kira kita terus ngeberita program Sarawak Ku Sayang agai anuan di kapit.
1: Okey, terima kasih Min, merek selamat lemai. Gak semua bala peningat kita ke bisik mendiang ke sada lemai. Lemai itu nyadi aku hari kapit mai ke kita berita program Sarawak Ku Sayang bagi menua kapit. Atau palami keempat, nur ngatur program Sarawak Ku Sayang hari diperhati stadi pada aku. Hari kemarin, entah nak kemendar ya, dan kemarin ya berengkah dar. Hari itu hari kedua, nah cukup mayu mensia tak bela rakyat kita. Tentu ya, aku melabak ke UKS seminat datai rekapit atau megak datai hari ke semak nur kita ditok sekali ke hari kenawit suung atau ke hari sipu miri. Hari atasnya maybe saya magian datai ditok deh. Nanti niti ke report kemarin dari report menyampau pemain orang ke bisik datai labannya diambil penatai bala orang ke datanya deh ngambil ngena scan QR kira ke ngambil kehadiran mereti ya nak
0: kira kasar aja nama
1: kira kira kasar ni ke nak nombor ngisik kini tak ke ngai kiruh ngisik kini bisik 8,000 lebih lah ke datai pada hari ke-12 kemarin di pelabak kaku uliak aku nyebut nakak ke dia tu hari berapa ite hari utara nyen nyentuk ke kapit kita ke udah datur program show aku saya nyangkanya di tu meh iba hari ketu be aku tu bedau nyangku hari sari tu ya kemarin aja lah banyak nyo udah muak ke malam udah temu penyampau orang ke datai deh lengkap ke beritanya sari tu kebenar yang mayu macam program ke bisik datur lebih lagi pengawak berjadi ke berjadi ke program Sarawak Ku Sayang di Kapit Sarito tentu ya di penyadi ke Yang Amat Berhormat Dato' Fatinggi Tan Sri Dato' Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Dato' Abang Haji Openg inya Premier Sarawak tau ke apa kita menya udah datai di to Sarito berjadi ke program Sarawak Ku Sayang bagi menua kita di Kapit malam tu kami megak datai baru ngagai palan nu ngatur program Sarawak Ku Sayang bersepiak engkau Dewan Suara Kapit di tu. Tentu yang malam tu bisik konsert ke di Kumbai kita nya konsert yang kaya bala ke datai in tanya demin. Konsert rakyat. Benar
0: dunia. Ya. Kena merenang bala rakyat di Kapit yang kau murang ke datai buka ke malam tu.
1: Iya. Engkau merindah bala ke datai. Benar ingat. Kenapa nak ke kerundi. Kenapa benar mansa. Bala-bala tidak jeng. Tidak main ke bajet-bajet dia. Dia limpai angga mata tau. Jadi malam tu. Bala kita ke datai buat konsert rakyat berengkah pukul 8 tu udah mengupuk banyak si datu datai jalai pandai nemu min udah berengkah jam laban sekedar jalai mereka ditutup bisik Ribi Shima malam tu Bob Yusuf bisik mereka Karen Libau bisik Chin Ngeng ngau mereka Almayuh mereka Karen Libau Yadi bisik Fir Fandi Dayang Fazila ngau band di Jaksa tu sekedar hari tau kesidak ke bisik datai merindah malam tu buat konsert rakyat kita pukul 8 malam pukul 8 malam nyak pengawal ke reka datu malam tu pergilah tu min okay mereka ditampung program kita untuk pukul 6 lemai dan tajak pria muncul dah ke pengawal kita tu di tok kelimpah hari bisik Kapit Kitchen agak dibuka rindu nak min makai pemakai berdia nak nemu kami lihat ni ke pasok kusuak menya ni ke tubuh menya ni ke mana tuai gulai upak pisang menya sikit ke ngasu orang neng maku lapan nemu ku jam tu jam orang makai
0: ni menung berami segi skut pasal Kapit ne mar harap ke bala rakyat di Kapit dengan orang kedatainya ngadang meh tumu agi kak pendak jauh meh berdarat kita ne.
1: Iya, nak ngawak kira ke kelimpah harinya. Kira nyaga pengerai ke nya. Sikit nak sikit amat jauh. Laban tinggira nanti kita kita nemu kalau datang di Kapit tu. Hari Dewan Suaranya nyo semak engkau sepital Kapit tu. Nama tu yang pintu penama ya. Pintu penama gerbang utama ya. Berdepan ke hospital Kapit. Berimbai dia.
0: Nang sekuat mat dia mar.
1: Nang sekuat mat. Sikit nemu ya bersikit orang di Tom Noah tau. Min pelabu aku ni hanya sekedar utai kulit dikongsi kak kemalam tu dan tajak pihak tentu ya pergila mula program kita kebukai sekali ke aku Christina tau ke menti berkongsi ke berita program Sarawak Ku Sayang di Kapit berhari ke penudi atau ke pergila lepas udah engkeh orang di muah dia motosikal 4 igetnya dan nemu siapa bagi ya ke bertuah ngempunya lagi sempat orang Kapit kadatai ngempu motonya ni nemu orang ke cukup ya bertuah 4 itik motosikalnya kita sebilik magi yang ngempu ya ngau i peraduan ni nemu kita nak nemu nasi siko-siko bak kita nguji nyajak pelabak kumin report aku hari Kapit buat program Sarawak Ku Sayang bagi pilihan menua kita di Kapit bertemu baru mulai baru beranda baru kita buat awak kebuka itu Min. Okay. Terima kasih Min.
0: Okay, sama-sama Mar, sama berjalan ke pengawak maka ke malam tu. Bye bye.
1: Okay, sama dengan orang bekerja. Bye
0: bye. Okey, nyak berita ke dikunci ke Mar lebih maya ke diatur kelebih agi pengerami Sarawak Ku Sayang ke bisik diatur di Kapit jama ke diatur neh. Jadi diatur aku anti min dekat mai. Bala peninga nembiak mit kita ingat peninga kebukai mendiang ke tanduk program nembiak mit gulai ingat bala nembiak ari sekolah SK Gemang kita sama mendiang ke tanduk program nembiak mit.

0: Hello, ha, nya lagu kena mungkal program Nembia Mit kita. Hello, ngagai semua bala peninga Nembia Anti Min. Nama berita bala peninga Nembia Anti Min ke lemai itu. Udah sedia dekat medak live Facebook YFM Iban. Ha, siapa nak nebiak ke dikangau tu ni? Maka kuda dipadahkan tim Min tadi. Nebiak hari SK Gemang. Dia tu kita medak live Facebook. Kita ke lemai tu. Ianya nebiak hari SK Gemang Serian. Ya, kita bisa medak live Facebook atau aba-aba so Facebook YFM Iban. Pemegang oleh ninga ke kami ngena frekuensi di menua kita jam ke dia tu nya sida 4 ya. Induk magang-magang temuai ke datai gulai ngau anti Min baka ke lemai tu peninga ne. Jadi kita berkelala dulu ngau peninga nembiak miat kita ke bisik datai ke konti yang kawum bala cegu ke bisik nyempulang sida ya datai ke konti YFM Iban nya pengajar ari SK Gemang Mega. Pia Mega guru besar sida ya bisik ngau datai tang nadai ngau anti Min ba konti di tok ne. Semina sida 4 ya tu ajak bisik datai ke konti dekat Merindang bala peninga nembiak miat kita ke malam tu ba program nembiak miat. Baka selama Mega sida ya bisik dekat belagu, bisik Mega dekat bercerita, bisik Mega dekat begano nanti nak salah ko. Lagi kita sama ninga ne, kita berkelala dulu ngau sida empatnya. Tang sebenarnya peninga program nembia miat kita ke sekali tu kita bisi penaja ne. Terima kasih ngagai Muhammad Hazwan, Muhammad Hazwan bin Ramli ya ke Ari Taman Liling Jalai Matang. Kau dah sponsor kita ya, sponsor kita perengkah kena nembia sekolah ne. Nanya lah baka pensel warna acuak ke kita pia mega pengerak bisi mega di sponsor pemarut atau ke kini kita ke mada sharpener ko sida ya ne. Terima kasih ngagai Muhammad Hazwan bin Ramli ari Taman Liling di Matang hanya stationery ya ne. Okey, kita terus berkelala ngau nembiak kita ke empat ikut tu anti Min pun nak sabar kat nemu siapa nama sida empat tu ne. Ha, kita berkelala ngau sida ene ari kiba anti Min to asai ke kalak medak, asai ke nak kalak ge medak. Detak kita sama nanya ne, siapa nama ari kiba anti Min to?
1: Nama aku Santa Meka Mia.
0: Santa Meka Mia. Tulis ba dia pun ba live nya Santa. Laba kalau panjai anti Min nak uliah meri namanya kalau panjai tu dia berdia ne Santa aja anti Min ngangau ke ya. Nya Santa tadi ne. Sepiak Santa nya if amat nak. Uliah ne baca aku ingat kaki au. Namanya if nama penuh siapa?
1: If Daphne.
0: Oh, if Daphne. Nya if Daphne ne. Jadi ke nombor 3 tu siapa nama?
1: Nama aku Tracy Liana Bella Elvin Chin.
0: Tracy Liana Bella. Kangau ke Tracy ne? Kalak datai sebelah tu subak na?
1: Kalak sekali.
0: Sekali. Sedua ya Santa na?
1: Ya.
0: Ba SK Gemang na dua kali. Ketuk kedua kali dua ya datai ne? Okey. Keempat tu siapa nama?
2: Nama panjang aku Wendy Sophia Elisa.
0: Wendy Sophia Elisa. Dikangau ngau nama?
2: Wendy.
0: Wendy nya sida 4 ya tadi ne. Cuma-cumi aku kita ne. Okey. Kita dah kelalang sida ya atau kau dah nemu nama nembiak kita buat program nembiak meet Santa if Tracy ngau Wendy. Jadi anti Min kan nanya sebedau kita Merindang bala peninga bak luar dia ke benung medak live Facebook YFM Iban pia mega benung ninga ke kita ngena frekuensi di pilihan menua sida anyang kaum ninga ke YFM ngena RTM klik tau ke portal RTM ne nya malek ke TC MTV na. Okey, rindu medak sidat patok tang ka nemu nama penglandik ke bisik di Kemuan sidat empat tu. Kita nanya Wendy dulu. Okey, Wendy, berapa umur nuan?
2: Umur aku dia tu 11 tahun.
0: 11 tahun. Primary 5 ne?
2: Ya.
0: Primary 5. Berapa ikut diri menyadik?
2: Ba rumah kami bisa 4 orang ikut diri menyadik.
0: Empat ikut lah. Nuan Iban ke Bidayu?
2: Aku bangsa Iban.
0: Iban. Nang tulen Iban ne.
2: Ya.
0: Asal hari ni?
2: Aku lahir ba Segamat Johor.
0: Oh, Bak Johor sobat ne.
2: Ya.
0: Arimit sampai besar. Berapa umur pindah ke Sarawak dah?
2: Kira 2 tahun ataupun 3 tahun kenya.
0: Agi ingat ne. Laban nitih ke Penguindai ne.
2: Ya.
0: Okey. Sekolah ba SK Gemang arimit sampai ke Diatok ne.
2: Oh, aku repra sampai ke tahun 6 lah akan bersekolah buat SK Gemang.
0: Oh, lu tampung pemerintah 6 ne.
2: Ya.
0: Okey, anak ke berapa tadi?
2: Aku bongsu.
0: Bongsu. Oh, kebiak sekali ne. Cute nagama. Okey, Wendy, jadi Maya lepas tok ke Maya nuan ada pengawak tok ke dah pulai dari sekolah. Nama pengawak selalu digagak nuan bak rumah.
2: Pengawak tu selalu digagak ku berumah Maya lepas yangnya ngelukis lah laban aku rindu dekat ngelukis.
0: Oh, rindu nero ne. Nama tu selalu dia nero dadah.
2: Katun.
0: Katun ya Maya macam katun dia tu laban nanti min medak pen nembiak ke Maya hari dia tu rindu nero katun bisiknya baka anime korane bisiknya katun Lion Gig Gamal ya. Nanti baka bak nuan dia Wendy.
2: Nanti bak aku minat nero anime empo.
0: Anime empo. Okey nya Wendy ne. Jadi kesikut tu Tracy. Tracy kalau madah megak ya primary 5.
1: Dia tu aku dah primary 6.
0: Primary 6. Nah patut ga baru atai bulan pun tahun yang tadi nak. Amat ga anti menyo nak ingat ne. Primary 6 kebenaran ne. Okey, Tracy, jadi ya tadi madah Maya lepa ya rindu Andro. Kati bak nuan nanti Maya mak ngaba nuan nadai bak rumah. Nama pengawak nuan.
1: Maya mak ngaba aku nadai bak rumah. Aku suka maca buku ataupun ngelukis bakanya.
0: Lukis gak ne? Sama rindu nro to ne. Nanti beri peluang nanti to ko anti min ne. Nanti diberi peluang to ke mak ngaba to ngumai kita rawun berjalai medak pemanah menua orang. Kini menua to ke dekat dituju nan. Dekat nua rawun.
1: Segala menua nyak me ya.
0: Semua menua. Oh, nyamai. Ya betul bunyi ko ya ne. Nanti bisi beli diberi ro peluang nang karawun ngagai selampur menua ne. Okey, terima kasih Tracy ne. Ke sekali tu If. Hi If. Non gerai. Gerai ne minat bisi batuk mimiat ne. Lama ada nantu tanya batu-batu akanya?
3: Baru-barunya.
0: Baru-baru ne. Okey. Dalam minggu tu tadi bisi enggau orang lumbak ngau main?
3: Nadai
0: ne. Nang bak sekolah aja. Laban timin bisi ninga program kenang dia tu raban pengakap. Nadai enggau ga?
3: Nadai
0: ne. Okey. Jadi baka nuan tu dia tu nuan primary berapa?
3: Primary 4.
0: Okey, nanti baka semak nuan tu dipindah ke mak ngabak nuan ngagai sekolah baru. Datai benda barunya, nuan jampat bakaban ngurang tau ke ndak?
3: Jampat
0: ne. Abah sekolah berapa ikut kawan?
3: 5.
0: 5 ikut. Boleh sebut kini? Engkai bisi ningar radio?
3: Wendy, Elena, Umu, Yuvela, Engkau, Tracy.
0: Ya, memang best friend kok kita, nah. Okey. Banyak tadi hari if. Santa. Santa tu ya tucum-tucum, jangan linsung-linsung mene. Okey. Tadi anti Mian dipadah ke guru besar Bisingau. Siapa nama guru besar kita?
2: Nama guru besar kami ialah guru besar Johan.
0: Johan sama bisik engkau ne. Dalam bab sekolahnya ne ukailah anti Mian tu kak ngasuh kita milih siapa siapa cikgu ne. Tang nuan dia tu bab pemberi
2: lima.
0: Okey, pemberi lima sama ngau Wendy ne. Okey. 5 tahun nuan belajar ba SK Gemang. Tentu nuan tu bisi pengrindu ba pengawak ba sekolah tu. Nama pengawak kendang cukup dikerindu ke nuan dalam pengalaman 5 tahunnya baka sukan, aktiviti-aktiviti sekolah ke cukup dikerindu ke nuan.
2: Aku rindu te aku dipilih kena wakil sekolah.
0: Wakil sekolah ba aktiviti atau program namanya?
2: Contoh ya macam pertandingan catur, Scrabble. Tidak bercerita bukannya?
0: Oh, rindu pengawak bukannya. Kalau engau ne?
2: Kalau.
0: Oh, kira ke ngari ke sekolah. Peringkat sekolah atau ke datai ba peringkat ketinggi agi?
2: Peringkat sekolah.
0: Peringkat sekolah ne. Boleh nomor ke?
2: Bisik gak?
0: Nya aktiviti namanya, apa kit namanya?
2: Scrabble man.
0: Scrabble. Boleh nombor berapa?
2: Aku boleh top 4.
0: Top 4. Oh, belaban ngau sekolah kebukai, menya pekit ngau sekolah kebukai. Di pilih kucing tu ajak ke?
2: Serian.
0: Di Serian. Nya tadi Santa ne. Okey, kita lekak kenya dulu peninggal. Laban kita dekat minta siku-siku sidak tu lagi dekat merindang kita. Merindang kita buat program nembia amit kita ke lemai tu. Jadi kita minta Santa Mika Mia anak Frampton Maxson. Ya bisik cerita amat. Cerita ke dipadah ke cikgu ya tu enya cerita anak ti berani. Cerita Iban ne.
2: Ya. Yeah.
0: Okey, anak ti berani ne. Okey, kita uliah minta Santa tu berdiri ngambil nyamai lagi di peda bala peninggal kita ba live Facebook jam ke dia tu ne, tarik lagi kameranya mang. Okey, jadi ya dekat bercerita ayanya cerita anak ti berani. Okey, anti Mian ngira ne. 1 2 3.
2: Selamat lemai ngagai DJ serta bala peningang radio bakal ke lemai tu. Nama aku Santa Mia Kamia anak Frampton Maxson. Sari tu aku dekat berkongsi ensera tik bertajuk anak ti berani. Bak siti rumah panjai bisik siku anak bernama Aluang. Aluang tu anak kerajin serta ngasih kejaku indai engau apai ia. Tiap pagi, ia nulung indai ia ngambil air bak sungai, enggau merik makai manuk. Bak siti hari, lebus sidak cuti sekolah, alu enggau bala bakia ia berjalai ngagai umai dekat ngambil buah. Sidak serta berjalai ngenak jalai mit. Lebus sidak datai bak umai, sidak medak mayuh buah udah mansau. Sidak pun balat gagal lalu ngumpul buah kedekat di baik pulai. Tayang, lebuh sidak agik bekerja, langit alu celum. Angin pun lalu kuat. Bala kaban aluang pun berunding dekat pulai ngagai rumah panjai engkau jampat. Lebuh sidak berjalai pulai, sidak medak siku akik tuai agik duduk bak tebiang jalai. Akiknya bakal kelelek. Aluang pun datai ngagai akiknya lalu bertanya nama penusia ia. Akiknya madeh, ia anda uliah berjalai lawan kaki ia pedih. Bala kaban aluang nangi langit makin jai lalu dekat jampat pulai. Teng, aluang anda sanggup ninggal ke akiknya kediri. Aluang pun nulung akiknya berjalai. Ia nulung mai barang akiknya lalu mai ia ngagai rumah panjai. Pengawaknya ukai nyamai, laban jalai licin serta jauh. Tayang, aluang endak peduli. Lebo sidak datai barumeh panjai, semua orang balat gagau menda akiknya selamat. Akiknya berterima kasih amat ngagai Alung laban sudi nulung ia. Tuai rumah megak muji Alung laban ati ia kemaneh serta suka nulung orang dalam penuseh. Arinya, nama Alung makin dikenang orang barumeh panjai. Bala anak bukai megak belajar ari pengawa Alung. Sidak nemu bakani nulung orang serta endak semina ingat ke diri empu. Ukur pemaneh tidi boleh aku ari enseratu, ianya kita patut rajin nulung orang ke dalam penuseh serta ngaga pengawak maneh ngagai semua orang. Tu aja ari aku terima kasih.
4: Aha, nyak tadi cerita ari Santa Mika ne, kalai ceritanya tadi ngajar kita mai ngerja pengawak ke lebih lagi bapa pengawak ke mana ne. Ianya nulung orang ne. Terima kasih ngagai Santa Mika Mia. Aku dah mai cerita anak ti berani, berani ngerja pengawak ke mana ne. Okey, kita dia tu terus ngagai nebiak kita ke dua anti min segi milih dulu ne. Ianya Wendy. Terkenyit ya ne. Okey, sebenarnya kita pergi ke beranau dulu ngoya ne. Okey, Wendy ne. Tadi Aunty Mien pun udah nanya ne. Jadi Wendy ke lemai tu dekat Beganu. Amat ne.
5: Ya, amat.
4: Nuan nang rindu ke main asal ne?
5: Aku sigi rindu ke main asal tik baka ngajat ngau Beganu.
4: Oh, ngajat ngau Beganu. Sigi nemu ngajat Arimit?
5: Au.
4: Oh, nemu ngajat Arimit ne. Saya umat ne bisa ari lah ngajat au.
5: Okey.
4: Okey, kita dekat ninga ke Ganu. Sebenarnya Aunty Mien kat nemu tu Ganu Perangsang ne. Ganu Perangsang ari Wendy Sofia Elisa anak Jasmine. Betul nah? Mhm. Okey, Aunty Mien ngira udah sedia nah. 1 2 3.
5: Selamat lemai ngagai DJ serta para penik serta ninga ke kami Pak baka ke Arito. Arito aku dekat Nusui Ganu tip tajuk Ganu Perangsang. Tuk meh munyia.

0: nyawai ngajari aku. Terima kasih.
1: Okey, Nino anti mian aninga nya tadi ne apa nai begano ne. Siapa siapa ngaga leka gano nya?
0: Nada nemo.
1: Nah, nada nemo pelabak ku cikgu bisik ngajar ne. Hmm, nang nang sigit belajar ba sekolah tau ke belajar ke dirimpu?
0: Belajar ba sekolah ngau sekali diajar ba rumah.
1: Ajar ba rumah. Oh, ba rumah siapa siapa selalu ngajar namang?
0: Indai ngau kakak.
1: Oh, Indai ngau kakak ne. Oh, sama-sama rindu ke main asal ne.
0: Ya.
1: Mhm. Okey. Kelimpah hari ganu perangsang tu bisik ganu ke Bukai kini?
0: Nalesik.
1: Nadai ne. Oh, tu keterubah ya lah ngemai beganu. Kati nanti bisik peluang elak diberi orang ngau pekit main asal beganu ngagai bala nembi amit. Bisa ati ka ngau kini?
0: Bisik.
1: Mhm, ne. Kita ngarap ke lah bisi ngatur pekit begano atau komen asal ngagai bala nembiak ke umur baru hari 12 tahun ne. Nuan uleh-uleh ngau bisi-bisi penglandia nuan abak senentang pengawak main asal tu Mang Wendy ne. Okey peninga kita tadi udah ninga ke ganu ari Wendy. Wendy udah begano merendang kita. Jadi ke dia tu kena kita menggau program nembiak amit. Kita perindang tak sebedaunya agi meri. Terima kasih agi sponsor kita Muhammad Hazwan bin Ramli di Taman Liling 3 Jalai Matang. Kuda sponsor perengkah kena belajar ngagai nembiak sekolah ni. Nyak ke bisik di sponsor penaja kita ke minggu tu. Minggu-minggu ke datai pun bisik megah. Terus gulai sejalai ngau kami buat program nembiak amin. Kita berperindang ke sekali tu ngau lagu kau dah dia pilih aku.

0: Okey, kita sama ada berperindang ngau lagu nya tadi ni. Aram kita sama belajar nulis ngau ngira ni. Bas kula kita sigi di perangsang ngambi kita itu suruhan belajar ba pelajar ke baru kelebih lagi kemai hari dia tu anbiak kita nang ya diajar ba subjek-subjek ke baru tau ke perkara-perkara ke baru kelebih hayagi ba teknologi ke mayari dia tu ne. Okey, kita terus ngagai bala peninga nembia kita yanya ari sekolah SK Gemang gulai ngau anti min ke bisi datai ke konti YFM. Ha, jadi kita tadi udah berperindang dia tu kita dekat berperindang sekali lagi ngau siko agi peninga nembia kita yanya if Daphne anak Simon. Kalau ya dekat bercerita ianya cerita tupai engkerabak ngau tupai tanah ne kita meri peluang ngagai if Daphne tu bejako dulu ne.
1: Selamat lemai ngagai DJ serta semua pendengar radio Iban bakal ke lemai top. Nama ku if Daphne anak Simon. Aku berumur 10 tahun. Nyadi lemai tu aku dekat berkunci engkau bala kita keninga sitik cerita ianya cerita tupai kerabat engkau tupai tanah. Tupai kerabatnya engkau tupai tanah berbakih amat. Seduai selalu bergulai ngigap pemakai. Pagi sitik tupai kerabat terkenyit medak tupai tanah garang-garang. Tupai tanah madah kadirik pedas perut. Seminat teluk manuk ajak tau ngeraika pemadis ia. Tupai kerabat lalu engkecit ngigak teluk manuk. Udah bekau taktik makai teluk manuknya, tupai tanah pan lalu gerai. Endak mukai-mukai. Sekali tak tabian, tudah tupai kerabat. Kenu ku ia, seminat teluk manuk teluk ikan yutik tau nyumanka penyakit ia. Tupai tanah lalu nebuk buah nyur. Nyau

0: kerabat. Udah makan telur ikannya, nyak baru tanah tupai tanah lalu gerai bakar selama. Nyak ajak hari aku. Terima kasih.
1: Okey, nyak cerita hari If Daphne anak Simon, nyak cerita tupai engkerabat ngau tupai tanah ne. Dini non kalau ninga cerita tomang.
0: Hari nyak Facebook.
1: Hari Facebook ne. Bisi belajar jaku Iban ba sekolah?
0: Bisi
1: ne. Cikgu siapa ngajar kita jaku Iban?
0: Pengajar Walter.
1: Abah sekolah kita hari pemeri berapa udah berengkah belajar Jaku Iban?
0: Pemeri satu
1: ne. Jadi ke dia tu abah belajar Jaku Iban. Abah senentang ni ke dikerinduk ke nuan. Main asal ke senentang bercerita berketuk ke tau ke leka Jaku ke?
0: Bercerita
1: ne, rindu ninga cerita ne. Kati asai nanti bakal cikgu nyamrik peluang nuan ngaliah ke tau ke translate. Nemu jaku translate. Ngaliah banyak cerita bahasa Melayu kaliah ngaga jaku Iban. Uliah ngan ne?
0: Uliah.
1: Nanti mien sigi Arab, sigi percaya. Laban sigi ngena jaku Iban bak rumah ne.
0: Mimet
1: ne. Anuan nang Iban kan na? Nyak tadi if kebenar if Daphne namanya ne, lama nama kelalu panjai ne. Okay, terima kasih mang ngau cerita nuan tadi ne. Jadi ajar hari cerita tu tadi. Anti mien kak nemu uleh madah mimin ajar hari cerita tu tadi. Senentang cerita ke di baca nuan berkawa ngau tupai tanah ngau tupai engkerabat tu ajar ya.
0: Utai tak boleh dipelajar hari cerita tak? Ianya, kita mesti sanggup bertolong ke pangan diri lebih agi orang ke selalu bisik nolong kita maya kita susah.
1: Au ne, nanti orangnya suah menolong kita, kita megak patut nolong ne. Kati nanti nyemak tu, nuan tu tadi, terpedak ke orangnya tadi, bak jalai tu, orang kena dikelala. Mayanya nuan dia asuh mak ngagai kedai meli sabun contoh tau anti merik contoh gaya utai ke dipedak nuan dan nuan nak ngelala orangnya tengenyit terterap berani nak nuan nolong orangnya ke diri
0: berani.
1: Kati anti min madah kita patut berhati-hati tau ke patut perhati ke dulu orangnya. Betul kena te pada anti min tu. Laban
0: betul.
1: Dia tu betul ne. Laban dia tu kita nemu, kita nantu leh nolong orang sebarang ne, lebih lagi orang kena kelala. Serta ngau umur nuan ke dia tu nang yagi baru umur nah. Jadi perkara ke patut diperhati kebalan ni biar kita ke dia tu megak. Ianya anang kalau jampat percaya tau ke Arab ngagai orang ke nak dikelala, lebih lagi inti orangnya dekat bambik ulih ngau kita. Betul nak?
0: Betul.
1: Okey, terima kasih mang. Duduk mang nah. Okey, nyak cerita Ria tadi, jadi dia tu sebedau kita berperindang, leban bisik peningan biak kita itu kak belagu kebenar ya. Tang bisik mega peminta ari bala cegu ari SK Gemang Serianto ne. Bisik peminta tau ke lagu ke kena merindang bala cegu ari SK Gemang ko dah datai ngagai konti YFM Iban sidak naik dalam konti lagi kita deka sama bergambar bergulai ngagai bala nabi ari SK Gemang. Kita berperindang dulu ke sekali tu sebenarnya ninga nembia ari SK Gemang dekat merindang kita itu lagu ke dipinta cegu kita nya ari SK Gemang nya cegu Sharon nah nya nawa ne bia mega bala guru besar ngau cegu-cegu ke bisi datai ngau nyempulang bala nembia ari SK Gemang lagu ari Van Kelvin Reta Bergang.

0: Okey, nyak lagu Harta Berga, lagu ke Bisik di Kerindu, Kebala Pengajar hari SK Gemang Serian kesama Bisik Datai Nyempulang 4 ikut nebi hari SK Gemang Mega. Jadi dia tu anti min dekat mic kita berperindang sekali lagi laban nembia hari SK Gemang tu dekat merindang kita ya nyak Tracy. Kalau ya dekat mic lagu ke diberi nama Sanggup Aku ni. Sebenarnya Aunty Min kak nanya ya dulu. Uliah berandau dulu mang?
1: Uliah.
0: Uliah ni. Mhm. Okey, Aunty Min kak nanya ya dulu nah. Okey, Tracy ni. Nuan nang rindu belagu nah.
1: Oh.
0: Nang rindu belagu. Ari umur rimit sampai dia tok ni.
1: Oh.
0: Mm, dalam mayu-mayu lagu tu, nuan rindu lagu Iban ke lagu Abang Sabukai ke?
1: Semua lagu di kerinduk ko.
0: Oh, semua lagu di kerinduk ne. Nang lagu tiap kali mandi lagu ke? Nanti min sikit nemu pamamu ayah bekerja ne. Mandi lagu kira ke merindang hatinya ne. Okey, kita nak masau jam, kita beri peluang ngagai Tracy tu merindang kita ngau lagu ke Kak Dibai ya, buat program nembiak min. Ianya lagu Sanggup Aku. Aunty Min ngira dulu ni, ngambil ya udah nyedia ke diri, tau-tau berdiri mega Tracy nangkap berdiri.
1: Boleh.
0: Okey, udah sedia ni. Okey. Ready? Okey, Tracy. Dah sedia?
1: Dah.
0: Sintak lo, sebut hati diri dulu. Mayuh bala kawan ya support di tok ne, tau kenyukung ya. Ninga ke lagu Kedibai Gwen, penyanyi asal ya. Lagu Kedibai nya Sanggup Aku. 1, 2, 3.

Okey, ha, nyak tadi penyanyi nembiak amit kita hari SK Gemang. Taja ya batuak tang ya cukup landia. Ya tetap nerus ke lagu Sanggup Aku ke di baik Gwen. Ha, terima kasih ngagai Nuan Kumang. Kau dah berlagu ba program nembiak amit kita ini. Ya tetap rindu ba pengawak belagu ne. Terima kasih mengganggu malam peninggal kita ke nyukung bisik komen ba Facebook YFM Iban kelebih lagi ba program nembiak amit yang kaum. Terima kasih megak sponsor kita ianya Muhammad Hazwin Hazwan bin Ramli bak nombor 43618 Taman Liling Lorong 3 Jalai Matang Kuching. Kau dah sponsor perengkah dikenak nembiak sekolah baka pengerak pemadam tu cum sidak 4 ini betuah cukup betuah minggu baru kedekat datai nembiak kedatai bakunti YFM bisik mega nerima pemerik hari anti min yang kaum sijil-sijil hari kami di RTM, kami di YFM Iban Mega ne. Ya ke dulu-dulu dah datang Mega, udah diberi antimin. Ya ke dia tu antimin benung anjung ngagai sekolah-sekolah ke kala engau ba program nembiak mil CGBC sijir penghargaan korang ne. Okey, kira ke naka tu dulu meh antimin gulai ngau bala peninga nembiak mil kita ba program nembiak mil ungkup ke minggu tu minggu baru dekat mendiang ke Tanduk udahnya bisik agi temuai ke dekat datai buat program nembiak mian gulai ngau anti mian. Jadi anti mian nyurut ke diri ungkup ke sekali tu bertemu baru kita ba awak ke buka.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 Jam.

0: Semua syarikat yang layak digesa mendaftar sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS bagi memastikan manfaat daripada pelaksanaan penuh budi madani diesel 1 Julai ini dapat dinikmati. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata masih terdapat syarikat pengangkutan awam dan barangan yang layak belum mendaftar bawah SKDS. Ia berdasarkan data yang diperoleh melalui Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ.
1: Kepada semua syarikat-syarikat yang berkelayakan ni, jenis pengangkutan 23 itu, termasuklah juga pengangkutan awam lah, 10 kategori itu, daftarlah segera untuk memanfaatkan subsidi. Sebab ada di Sabah, Sarawak ni, ada yang sebelum ni, even yang public transport, mereka tidak daftar sebab harga itu tidak berapa jauh.
0: Tambah Dato' Armizan, syarikat yang mengemukakan permohonan SKDS sehingga 30 Jun masih layak menuntut bayaran balik subsidi sementara menunggu pengeluaran free card. Dalam perkembangan sama, Dato' Armizan memberitahu kadar kuota tetap SKDS bagi beberapa jenis kenderaan pengangkutan darat barangan akan disemak semula. Langkah berkenaan memastikan agihan subsidi lebih tepat selaras dengan keperluan operasi sebenar. Menurut beliau, keputusan tersebut dipersetujui Jemaah Menteri selepas mengambil kira maklum balas pemain industri.
1: Kita membuat pelarasan yang terkini, iaitu antaranya mengambil kira faktor teknikal, melihat kepada contohnya aspek BDM, berat dengan muatan, yang kedua kapasiti enjin, yang ketiga tentang kategori lori, tahap penggunaan bahan api serta pola operasi kenderaan.
0: Dato' Armizan turut memaklumkan pelaksanaan bodi madani diesel, bodi diesel akan diperluas. Ia merangkumi peniaga kecil yang memiliki kenderaan diesel jenis jeep dan pickup yang didaftarkan atas nama syarikat. Langkah berkenaan membolehkan golongan berkenaan menikmati subsidi diesel yang sebelum ini tidak layak diterima akibat status pendaftaran kenderaan mereka.
1: Kalau ikut syarat sebelum ini, mereka yang saya sebutkan tadi, peniaga kecil yang daftarkan atas nama syarikat, mungkin mudah buat loan dan sebagainya, dan atas tujuan, kod tujuan itu adalah untuk kegunaan persendirian perniagaan, mereka tidak layak. Jadi semalam kabinet telah membuat keputusan dasar diperluaskan juga kerana melihat mereka ini adalah peniaga-peniaga kecil yang perlu kita santuni.
0: Jelas Dato' Armizan lagi, penerima bodi diesel yang memiliki kenderaan itu juga layak memohon kuota subsidi tambahan sebanyak 100 liter, menjadikan jumlah keseluruhan kuota kepada 300 liter. Beralih ke perkembangan seterusnya, teknologi drone dan AI antara bidang teknologi baharu yang akan terus diteroka. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata usaha tersebut perlu dimanfaatkan sebaik mungkin susulan kerjaya negara menarik pelaburan dalam industri semikonduktor dan pusat data.
2: Negara kita pernah menjadi gergasi dalam pengeluaran getah dan minyak timah. Kalau kita tumpu, kita boleh tingkat sebagai pengeluar utama. Kita beralih ke bidang industri peringkat rendah. Kemudian kita meningkat lagi dalam bidang-bidang baru. Sekarang Malaysia dengan strategi semiconductor yang baru menjadi tarikan dan pengeluaran semiconductor kita di antara yang paling gagah di rantau ini. Dan sebab itu strategi semiconductor kita berhasil. Tetapi kita juga harus meningkat. Sekarang bidang artificial intelligence dan data center di Malaysia sekarang menjadi di antara tumpuan utama di rantau ini.
0: Tambah Dato' Sri Anwar, industri drone turut berpotensi membangunkan pasaran kerja serta merancakkan pertumbuhan ekonomi negara. Sehubungan itu, kerajaan mengarahkan semua pihak berkaitan memberikan sokongan kepada industri pesawat tanpa pemandu yang berkait langsung dengan industri tersebut. Mengulas mengenai pewartaan tanah rizab Melayu, Perdana Menteri menjelaskan keputusan mewartakan 50 ekar tanah di Bandar Malaysia sebagai tanah rizab Melayu antara langkah penting dalam membela kepentingan Bumiputera yang memerlukan keberanian politik serta kebijaksanaan dalam mendapatkan sokongan semua pihak. Tambahnya, kawasan tersebut diambil alih semula kerajaan selepas projek itu gagal sebelum pengurusannya diserahkan kepada Khazanah Nasional Berhad dan Petronas. Suruhanjaya Pilihara SPR sahkan 172 calon bertanding bagi merebut 56 kerusi DUN pada Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 11 Julai depan. Pengerusi SPR Dato' Sri Ramlan Harun berkata Pakatan Harapan dan Barisan Nasional masing-masing bertanding di semua 56 kerusi. Manakala Perikatan Nasional di 33 kerusi, Parti Bersama Malaysia 15 kerusi dan Muda 4 kerusi. Sementara Parti Orang Asli Malaysia dan Parti Sosialis Komunis Malaysia masing-masing satu kerusi. 6 calon bebas turut bertanding. Dalam pada itu, pertemuan di antara Pakatan Harapan dengan Barisan Nasional pada PRN Johor tidak menjejaskan urusan pentadbiran serta kestabilan kerajaan perpaduan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan yang juga Presiden Amanah Datuk Seri Muhammad Sabu berkata hubungan serta kerjasama antara jemaah menteri kedua-dua parti berkenaan kekal baik termasuk sepanjang tempoh pembubaran DUN berkenaan. Dalam perkembangan berkaitan, satu pasukan khas ditubuh Kementerian Dalam Negeri sebagai langkah persediaan memastikan tiada gangguan serius di pintu masuk negara, terutama di Tambak Johor semasa hari pengundian. Selain itu, menterinya Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, kerajaan juga akan mempertimbangkan langkah perlu bagi menyediakan laluan khas pengundi Malaysia dari Singapura dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai pengundi.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Mesir mengesahkan tempat kepusingan kalah mati Piala Dunia 2026 buat kali pertama dalam sejarah selepas seri satu sama dengan Iran dalam aksi terakhir kumpulan G di Stadium Seattle, Amerika Syarikat. Keputusan itu menyaksikan skuad The Pharaohs menamatkan saingan selaku naib juara kumpulan. Sebelum perlawanan bermula, Mesir hanya memerlukan keputusan seri untuk mara. Iran menamatkan saingan di tempat ketiga kumpulan dan masih menunggu sama ada layak kepusingan kalah mati sebagai antara pasukan tempat ketiga terbaik. Dalam pada itu, jurulatih Mesir Hossam Hassan berkata beliau optimis mengenai keadaan Mohamed Salah walaupun penyerang bertaraf bintang itu terpaksa dikeluarkan pada separuh masa kedua dalam aksi sengit menentang Iran. Salah terpaksa meninggalkan padang pada minit ke-57 selepas dilihat tidak selesa dengan keadaan paha kirinya. Hossam sudah bercakap dengan Salah dan bintang Liverpool itu yakin kecederaan tersebut tidak serius. Pada aksi kalah mati nanti, Mesir akan menentang Australia pada 3 Julai. Sementara itu, dua pemain Australia yang mengalami kecederaan, Matthew Leckie dan Jacob Italiano, disahkan terlepas bagi kempen Piala Dunia menjelang aksi menentang Mesir, sekaligus menyaksikan Socceroos meneruskan saingan dengan hanya 24 pemain. Penyerang berpengalaman Leckie yang beraksi di Piala Dunia buat kali keempat mengalami kecederaan hamstring, manakala Italiano mengalami cedera pangkal paha ketika sesi latihan. Kehilangan kedua-dua pemain itu merupakan tamparan buat ketua jurulatih Tony Popovic dalam usaha mereka merebut tempat ke pusingan 16 terakhir.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Seorang lelaki warga Australia ditahan di lapangan terbang Suvarnabhumi berhubung kes pembunuhan seorang remaja perempuan Thailand. Menurut polis bandaraya Pattaya, suspek didakwa atas 4 pertuduhan termasuk membawa keluar seorang remaja berusia 15 hingga 18 tahun untuk tujuan seksual. Polis menerima laporan daripada seorang wanita berusia 19 tahun semalam bahawa rakannya hilang selepas dilihat berjalan di pantai bersama seorang lelaki warga asing sehari sebelumnya. Taufan Mikaela dan ribut tropika Hikos melanda beberapa kawasan di Jepun. Hujan lebat mengakibatkan kejadian tanah runtuh, kecederaan serta arahan pemindahan penduduk. Sesian penyiaran NHK melaporkan 3 orang cedera dan seorang hilang selepas tanah runtuh yang menjejaskan sebuah rumah di Bandar Hirau, wilayah Yamaguchi. Pihak berkuasa turut mengeluarkan arahan pemindahan terhadap ribuan penduduk di beberapa kawasan termasuk Bandar Oshima di Tokyo dan Shimoda di wilayah Shizuoka berikutan risiko tanah runtuh. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi Diesel, syarikat yang layak digesa daftar SKDS. Malaysia teroka teknologi drone AI. Sekian berita yang disunting oleh Atika Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

tu cuma anang kurang hari Alon Lopeng dikenal ngepun ke awak pemerintah malam kita di YPM ke malam tau ya. Terima kasih kita ke Agi segulai sejalan dengan kami di YPM. Nak ngira hari ni kita boleh mendiang ke segmen pemerintah malam ke malam tau. Segulai kita malam hari 6 ke malam tau ya, 27 hari bulan 6 2026. Kita bergulai dengan waku Sam nyentuk ke pukul 12 tengah malam tu lagi. Kita ke mendiang ke radio Angka Nadai Mindah ke malam tu. Selamat belalak. Lalu pihak megak kita ke bisik nguluk pengerami ke diatur. Ngarap ke sama lantang hati ujung minggu tu ya. Lebih ke nguluk pengerami atau ke program ke bisik diatur di menua kita. Okey, jadi jam ke terubah tu lagi. Merindang kita ngau lagu-lagu pemerindang. Pukul 10 malam, Nur Nabur ke berita malam. Lalu nangkan kenya 10.15 minit malam, kita mendiang ke tanduk program Carta Sapa Juara. Okey, nyak ke tusun atau ke rintai segmen pemerindang malam ke malam tu. Ya. Okey, lagu kedua kena merindang kita, Aria Data Alausis.

0: Jadi bekerja megah hari Minggu, Kapit Kitchen lagi diterus ke kedai. Showcase usahawan, sidak ke berjual, pemakai sidak ke berjual handicraft bunyi keku lagi terus. Pihak megah pameran utama lagi, counter perkhidmatan lagi diterus ke kedai. Lalu pihak megah peraduan. Jadi i peraduan ia kemai ia mana lagi? Ianya semua hadiah utama dekat diperbuat ke kita ibak hari kepedulinya. Kita mesti nyelia ke empat itik motosikal. Empat itik motosikal. Jadi siapa ke menasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban ukai seminak motosikalnya sudah habis dibayar. Sudah habis dibayar. Tang begak lalu nama tadi nyengkawam helmet, nyengkawam nama tadi rotek, nyengkawam insuran, nyengkawam registration. Nyambungi kaku tadi tak nadai mai utai nuan. Laban helmet udah bisi, start kunci lalu terus berjalan. Semak jaku lah, semak jaku nyalai sapa sapa meh bala kita ke datai jela bernasib mana tuliah ke empat itik motosikalnya. Tak kelipah di motosikalnya kita yang bagi si namanya beri hadiah bukai TV 60 inci peti AIS kebesai lalu biar mereka baru bukai nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya, muak kembali hari hari Minggu ianya kira pukul 4 dekatnya. Jadi dekat menjadi yang berhormat Datu Jefferson Jamit Sapit Menteri kita Lupiah Megah. Jadi pengadil rakyat Bak Dewan Undangan Negeri Sita ke Bukit Goram. Jadi dekat jadi pukul 4 lebuh mayanya ilak meh kita nyabut tiket peraduan tu ke penduduk ya. Lalu nyampai ke namanya Lumri siapa yang ke nasib mana sarinya.
1: Resident Pilih Kapit Tuan Elvis.

28/6/2026, hari Minggu. Main dalam grup L bernama Bersatu Engkau England pukul 5 pagi live buat Sukan Plus. Siti lagi main dalam grup L. Siti lagi main dalam grup L. Croatia melawan Ghana buat jam kesama boleh dipedak live buat TV OK. Dalam grup K, Colombia bertemu dengan Portugal live buat TV 2 pukul 7.30 pagi. Siti lagi main dalam grup K, Kongo berlawan dengan Uzbekistan pukul 7.30 pagi megak live buat TV 1. Dalam grup J, Algeria melawan Austria boleh dipedak live buat Sukan Plus pukul 10 pagi. Buat grup kesama, Jordan bersatu dengan Argentina bisik live buat TV OK megak pukul 10 pagi. #PialaDuniaFIFA2026 #PialaDuniaFIFA2026

Adakah malam makin muda ada kena merenang kita ke malam top ninga malam ujung minggu. Jadi top berkongsi ke Siti berita mana? Lebih akhir kita ke BC anak ke umur 7 nyentuh ke 12 tahun ke nemu belagu. Jadi tahu ngasuh si Ratu uji bakat cara online. Bintang Kecil 2026 ke dibuka berengkah hari 22 hari bulan 6 nyentuk ke 20 hari bulan 7 2026 tu ialah ya. Jadi tentu ke bala namit ke dekat ngau uji bakar tu peranak menua Malaysia lalu bedau kala jadi champion pekit Bintang Kecil sebedau tau ya. Jadi penerang ke silik lagi kita tahu ngelawak page section TBRTM Kuching. Okey, lalu kelimpah hari uji bakat Bintang Kecil. Pihak mengkak kita ke rindu ke lagu-lagu P. Ramli. Uji bakat online Bintang P. Ramli 2026 mengkak dibuka berengkah hari 22 hari bulan 6 nyentuk ke 20 hari bulan 7 2026 tu ialah. Jadi uji bakar tu dibuka ngagai lelaki ke umur 18 nyentuk ke 60 tahun peranak menua Malaysia lalu bedau kalak mega bergelar champion pekit Bintang P. Ramli sebedau tu ya. Okey, jadi penerang ke Siriak Megah kita tahu ngelawa page Facebook section TBRTM Kuching. Nur ngulih ke penerang ke Siriak lagi ya. Berkini ke kita ulih ngau masuk uji bakat online Bintang P. Ramli 2026. Ngau mega uji bakat online Bintang Kecil Zon Sarawak 2026. Okeynya, Siti berita mana ke dikongsi dengan bala peninggal kita ke malam tu. Okey, kita terus merenang kita buat segmen pemerintah malam hujung minggu. Tu Arya Daniel Petrus ngau Denny Umpiang.

Pengerami ngilim tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pembasar dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman yuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang, ianya Florence Long.

0: serta Ulia Megah bertemu dengan bala pengeluar program RUI FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu disadang datang Megah Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Arang beraminggau kami.
1: Ladies and gentlemen.
2: Kita akan tu, bendung, menyentuh, wire fans.

Okey, hari Lucy M, tulang besi urat nawai. Ada kena merindang kita ujung minggu tu. Seraya kita ke belalak nanti mindah ke malam tu. Lalu pihak muka merindang kita ke dalam kereta benung deriba perangkap pengangkut jam kedia tu. Harap ke sama berjimat. Lebih ke deriba jauh malam tu ya. Okey, pukul 10 malam kita mendiang ke berita malam di tabur ke terus hari YFM. Jadi berdau mendiang ke berita merindang kita ngau dua buah lagu untuk Ari Syah Payeng, Ari Kaban Nyau Nyadi Pangan. Bunyikaku seraya kita ke belalak berperindang ke malam tu di YFM.

Selamat malam peningah. Dia tu kami nabur ke berita malam. Sarawak terus negap ke kerjasama antarabangsa bab perkara pemintar tiru AI, transformation digital serta pemansang menggeri pintar dengan penemuai teknikal bergulai ngau Lithuania. Delegate Sarawak dipertuai ke Sekretari Perintah Sarawak Dato' Sri Dr. Muhammad Abdullah Zaidil ngatur sekedar sesi libat urus di Vilnius. Dikenal ngulih ke peluang kerjasama bak pemansang teknologi, pengelikun cyber ngau infrastruktur digital. Penerangnya, meraih penemu tambah ngagai inisiatif Sarawak ngerumban pengawak ngena AI bak sektor perintah ngau pemansang menggeri pintar. Yang madah ke Sarawak komited dekat nyadi sebuah ekonomi tidak pejalai kena AI dikena ngangkat ke pemanah pengawak merik servis perintah merangsang penumbuh ekonomi ngau ngangkat ke kualiti penghidup raya. Atur ti nyiri tuai raban bangsa ngau tuai komuniti KMKK tebal lagi pengulu ba raban bangsa Iban di Sarawak nang nak berpanggai ba pemayuh kota ke ditetapka. Tanitih ke guna serta pemayuh orang ba tiap kanandur. Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuh pengawak berumah ngau perintah lokal Dato' Dr. Penguah Manggil madah katur ti bekaul ngau pengawak nyiri bala tuai raban bangsa ngau tuai komuniti nang sigudah bisik dikenal entu ke perkaranya di pejalai ngau berurun. Yang madah katanggung pengawak pengulu ngau tuai komuniti nang cukup besar nyadi ke terabai menua dikena mutar ke isu bak rumah panjai sebedau dianjung ngagai upis pilih menua tau ke majlis adat istiadat. Ia berjakup menyinyak bak pengerami malam ilintikai kediatur gerumpung Iban Limbang bak Dewan St. Edmund Limbang. Berapak punya orang ke dekat nyadi tuai rumah tau nak tau nak ngembuan 20 pintu ruang bilik bak rumah panjai kelimpah aring ngembuan penelebak serta tikas pelajar ke patut. Kawal kerjasama antara Raban Sedadu Malaysia ATM, agensi perintah ngau rakyat majak ditegapkah dengan program Jiwa Murni bak kampung Tebekang Bidayuh Serian. Kaban Parlimen Serian Dato' Sri Dr. Richard Riot Chaim madah ke programnya ukai seminar ngerapit ke kawal antara ATM ngau rakyat aja temega nerenak ke semangat taluak ke menua serta ngiri pemertiati pasal tanggung pengawak begulai ngetan ke pengelantang menua tau. Ia berjakup menyinyak bahawa program Jiwa Murni kediatur berserimai ngau karnival Plan Strategik Pertahanan Negara PSPN Peringkat 1 Division. Bak program yang buka bisa diatur pengawak mersa pengerai serta mandang ke aset Ari Raban Sedadu Malaysia. Pakit bercerita Jaku Mandarin Red Lantern 2026 ke diatur RTM Sri Aman mujur mantai ke pengelandia balan biak sekolah primary bak pengelandia Jaku Mandarin. Pekitnya dipasuk 9 ekonomi hari 3 buah sekolah Cina SJKC bak Stadium Mini Sri Aman ke diatur pagi tadi. Semua sidak tau ngari ke sekolah SJKC Semanggang, SJKC Chonghua Engkelili ngau SJKC Chonghua Pantau. 7 paket tu diatur ianya dikenal ngangkat ke pengelani bak Jaku Mandarin nerenak ke ulah maca serta merangsang balan biak sekolah primary ngambil kelani bak Jaku Mandarin. Champion bak paketnya ianya Aidin Liu sikun biak ari sekolah SJKC Chonghua Engkelili kemai pulai prize RM400 trofi ngau buka pulih anugerah gari ke mana-mana. Prisenya disuak ke Temenggung, Kuih Aik Sing, bergulai ke pengurus stesen RTM Sri Aman, Regina Hall.

Nyalakan nombor ke berita malam. Berita tu ditusun Monica Giri, Ari Bilik Berita RTM Kuching, lalu disalin Desmond Kanai. Selamat malam.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: YFM, segulai sejalan.

0: Okey, hanya merindang kita ngau lagu Aria Data ya, Darah Tampun Puji. Jadi ba jam kedua malam tu peninga kita sama mendiang ke tanduk program carta siapa juara ke malam tu.
1: Hai, aku Esther Matthew. Dengan mana-mana carta siapa juara, boleh dengan ninting hari 5 pukul 1 ngali hari, lalu tanduk ya hari 6 pukul 10:30 malam.
2: Carta siapa juara. Carta siapa juara.

0: Tony Rumpang. Tony Rumpang. Ingat, carta sapa juara nanti yang ada 5 pukul 1 ngali hari.
1: Ku Alessandro, kita boleh ninga ke carta sapa juara ba RTM Klik, terus mendiang ke YFM.

0: Ya, cuaca sapa juara ninti yang hari 5 pukul 1 ngalih hari ya. Nama berita desa itu jabot.
1: Aku berita ada si bukai, ada si sekol.
0: Nama pengawal dan ada sekolah belama.
1: Sare itu aku pedih perut.
0: Oh, pedih perut. Nama terpakai di malam tadi?
1: Ada ketemu nama terpakai. Makai enggak ku baik ku makain calo.
0: Makain calo. Urang na ngasuh di makain calo. Makain calo.
1: Nyawang kekak. Ada si lo bukai beri ini.
0: Oh, kasih. Ayak di seneram nanti diap ya.
1: Ada dia. Udah kena colek.
0: Ya, nanti ngapa? Aila kita namanya ngagai belakang bila ya. Mayu midiang den.
1: Nyak nyamainya.
0: Matah diri midiang tinggal daun kruta kak.
1: Daun kruta.
0: Ngarap kabalah ke bisi mendiang ke WFM jam ke dia tu engka bisi menuang matah lengan aja bot.
1: Iya.
0: Ngarap kabalah kita tadi dalam kereta mega ke benuang dalam kereta ngigak palandur makai.
1: Iya.
0: Tau kendur ngintu diri.
1: Iya.
0: Ngarap kabalah kita agi ninga ke WFM.
1: Betul.
0: Nanti nyemak ke kita pansuk dari kereta tau nyambung ninga WFM ngena RTM klik.
1: Iya.
0: Tentu ya Mayu orang dah masang tau ke upload RTM klik bak telepon dia tu jemput.
1: Betul. Laban bomba skrow ada ke?
0: Skrow?
1: Eh skrow.
0: Okay. No. Laban si dah kamu dah mebul.
1: Oh my. Kau naik tay.
0: Di tim siapa? Di undi rek?
1: Aku. Tim kemenang.
0: Kalau di tim kemenang. Ti nak menang tak nya?
1: Ada sekuang.
0: Ada sekuang?
1: Mm-mm.
0: Main merinsa. Jabut.
1: Iya, kita itu kan tak mesti kita kan menang. Mada orang menang.
0: Oh, jarak. Ti, bukan nama aku. Bukan nama dia nyebut bakanya pelabak aku. Laban ti nyemak ke dia madadi. Rindu ke tim tu. Sekali ke tim tu nada menalu. Alu malu deh.
1: Oh, malu. Saya terduncur api mu.
0: Ya, nyak ke buah deh. Madah, ni tim kemenang. Nyak mediundi ko. Okey, nak ngawak. Nyak bercerita main bol na jabut. Di rindu main bol? Menak main bol?
1: Rindu lah.
0: Sampai pukul berapa? Sampai dini hari di Dane?
1: Kadang-kadang. Nanti kaya tim ke kerindu. Ada yang ke medah.
0: Oh, pia. Nitiah ke tim kerindu.
1: Banyak.
0: Malam tadi, dini hari tadi bisa medanda.
1: Medai. Ada sempat.
0: Ada sempat. Pada
1: perawatnya. Aku medah ke dia. Pada perawat.
0: Ulih dalam. Sambil di... sambil de rungu-rungu dalam jamban ya. Kemana kede telepon oleh baik dah
1: amai kena nyak asen tenet ko kena daya
0: oh kasih nyak pemanah ya ngena RTM klik kemana
1: ya,
0: kede
1: alam jamban pula
0: alam jamban pula meda nanti telepon nanti teleponnya bata waterproof tau ke bansa ke oleh dalam dalam air maya di dalam air pun oleh meda RTM klik main buang
1: mata kata oleh meda alam air peminat
0: dia ingin jauh mata jago kak. Okey, pula lengkap ke cerita Mebon tadi ne?
1: Iya.
0: Kita ya bergulai baru ke sekali tu buat program Carta Siapa Juara.
1: Iya.
0: Tusun ke
1: 25.
0: Batusun ke 25 ke sekali tu. Nama ke selama bergulai ngau aku Monica Medi serta Mega Jackson.
1: Jabut.
0: Medak penduduk 10 itik lagu tang sebedaunya. Kita mulai ke pengingat.
1: Ya, nengah recap tu dulu.
2: Recap minggu nyem kemari. 10.

0: Jebut.
1: Iya. Ya gaya pemutus minggu siti yang kemari
0: ya, ini. Pemutus minggu siti yang kemari. Aku lama nak ningat sada nyawa ya tu jabut.
1: Siapa?
0: Ya kebaru dicalon ke minggu yang kemari.
1: Oh, sanonya. Tuh orang nangkap orang tuh minat.
0: Nangkap orang?
1: Nangkap kereta.
0: Nada lisian dari maya main kereta. Tangkap ya lah.
1: Tangan aku sih nada si lisian gitu minat.
0: Oh jadi ya tuh. Agi sekolah, sekolah baru sekolah secondary ku kelia. Ninga ya tu belagu. Mayanya ya benung terbilang dia jabuat.
1: Ngau nama utainya. Lagu semalam di kaki lima.
0: Ya, semalam di kaki lima.
1: Oh, agi sekolah ketemenya.
0: Agi sekolah ku mainnya.
1: Aku betul.
0: Berada,
1: Akai pula main.
0: Lama ceritanya. Tang mayanya kira ketau disebut kita siku ari penanyi ketebilang zamannya.
1: Oh iya.
0: Zamannya.
1: Ngau siti film bisis film.
0: Bisa. Okay, film telemovie.
1: Telemovie nama
0: telemovie. Pengingat tua.
1: Pengerindu tua.
0: Pengerindu tua. Nya siku ari ia ukai bangsa kita. Tang ia ngepun ke pengawak ia badunya pemerindang ngau lagu Iban. Ngau namanya telemovie.
1: Telemovie. Ngau gandeng ngau ibu ko soba.
0: Siapa ibu dia?
1: Orolia Resley. Betul kan?
0: Ya orang penting
1: kan? Orang penting kan?
0: Punya.
1: Apa?
0: Oh, jadinya tadi ya kan disebut kemudian jabot tu tu ayak di ini kuyang lama udah nak didengar berita baru pangsut baru ngau single ya ke diberi nama saya Ari Intan lagu ke baru dicalon ke minggu nyin kemari.
1: Betul.
0: Ini nak penuduk lagu saya ke Intan tu sekali ke uliah ngerebut penuduk satu ngagai lima tau ke bedau uliah nyampai penuduk ke pemerintah tinggi nak jabot.
1: Ya, ke kayau bebelah tas.
0: Oh, ya kan nama tentu ya balati rindu ke penanyi lama peketo leboh sida ya ninga alu telepon sida ngundi nya jabot.
1: Betul.
0: Okey jadi minggu nyin ke mare nya lagu ke dicalon ke baca tasa pejuara kita nak nemu di ni penuduk ya lalu pihak mega minggu nyin ke mare Ika agi ngenan ke penuduk sepengelama 2 minggu jadi juara.
1: Ya nanti minggu tu ya jadi juara bapa minggu
0: peminat. Nanti ya minggu tu agi juara artinya ya juara ke 3 minggu.
1: Laban tulis itu agi satu minggu.
0: Aupia. Salah mengedinya. Nanti ngawak lagi berkita.
1: Nyebut.
0: Dengar ke program tu ngagai pengujung ya. Laban piam mega tentu ya bisi berita ke pemandu baru berkawal ngau SSJ semifinal ke 9.
1: Okay. Tu nanti orang mbak tengah menolak Sarawak tu peminat.
0: Nanti orang ngau program Sarito mega danti orang urang kan nemu.
1: Betul.
0: Nama gerak itu si ketua Sarito.
1: Iya. Yeah.
0: Okey. Jadi nak masuk jam nanti ke kita uliah terus medak penduduk 10 ti lagu sebedau nusi berita bukai lebih lagi berkawan dengan SSJ.
1: Yeah.
0: Nomor 10 ke sekali tu.
1: Nomor 10 minggu tu ibu minat lagu tu semina. 4 minggu udah dalam carta.
0: Sebulan.
1: Jadi minggu tu ya sementum.
0: Nurun
1: segigi anak tangga.
0: Hari lumur 9 hari lumur 10.
1: Ya. Lekang lagu tu di kakak Jones begulai nge Chen Ni. Chen Ni.
0: Jis pun mana Chen?
1: Chen Ni.
0: Chen Ni.
1: Chen Ni.
0: Hau, Cina Ibarnya gini ya. Tiwan ya, Jonas McCain. Jonas McCain. Penanyi itu diberi nama Olivia C.
1: Yeah.
0: Muka Olivia Chen.
1: Yeah.
0: Atau Olivia Chai.
1: Olivia Chun.
0: Kan jadi mana ya?
1: Olivia Cantek. Olivia Chelsea.
0: Olivia C. Jadi lagu tu diberi nama
1: Cerita Pengerindu Tua.
0: Kita dengar ke lagu penuduk ti ke 10 Olivia C. Sebelum kita terus dengar ke bagi lagu ti penuduk ti ke 9.
1: 10.

0: Ya. Nih, bisa dengar adanya aja buat.
1: Isi aku ya. Sedih meletak. Ya, mana menyewa nih
0: pemirsa. Si gimana? Nanti di kang lengka aku sedia meleka. Ya, kau ya. Artinya tadi kapak akan unduh.
1: Nya. Ukai nadai orang ke ukai ko ya. Ini pemirsa.
0: Ya, ya, maksud nerti reti dalam mati dalam nyin nak tahu di pantai.
1: Iya, iya, iya.
0: Ngena aja ku silo ya, ding lengka. Aku meleka.
1: Meleka ma adai ma ku nunduk kete. Nak patut aku tekan nunduk kete ko ya. Reti ni pemirsa.
0: Oh. Baka anunya namanya baka baka kita ke dekat ningkil ningkil kutai ke ngai di gunam.
1: Iya, betul. Di kan ningkil, di ningkil, ningkil ke labuh aku reti.
0: Iya tadi. Jadi nya ma tadi sekedar hari lagu ya ke bisi bak dunia pemerintah kita Iban.
1: Betul.
0: Lagu ke baru di dengar kita lumus 10-nya tadi. Iya. Tuan melengkak aku meleka.
1: Kita bala peneng kebang lagu kita Iban pun makin lama makin mayu idea. Makin pandai ni peminat.
0: Iya, mana aja buat. Siti cara kena kita belajar je ku Iban punya tadi.
1: Betul.
0: Hari ini dengar lagu Iban. Jadi lagu ke baru didengar kita tadi ianya Veronica Natasha. Leka lagu ya tu orang kapet tu jabot.
1: Orang kapet.
0: Orang kapet ni kengal leka lagunya.
1: Lestri luyuannya. Orang kapet ya kak.
0: Orang kapet
1: Oh.
0: Lalu tiun ya. Tu orang lu bantu.
1: Bantu jambul murdok.
0: Jambul murdok. Okey, jadi lagu tunurun dua gigi anak tangga.
1: Ya.
0: Hari yang minggunya kemarin hari penduduk 37 18 18 minggu dalam cota.
1: Pemadu lama. Buat cota.
0: Lalu kalak jadi juga juara sepenglama.
1: Tiga minggu.
0: Nya tadi nak lebu kan ya. Tajapan dah bak lumur 9. Okeynya penduduk tika.
1: 9 tadi.
0: Tadi temu kita.
1: Tua okay. Terus ibu minat.
0: Okey, lumur 8.
1: Lumur 8. Okay. Minggu tu nyanyin kemarin. Tu itu kejaku tua tadi. Baru dicalon minggu sitik yang kemarin.
0: Oh, nomor 8 ya minggu tu.
1: Lalu terus nuduk kat diri. Bak penuduk di nomor 8.
0: Siku penanyi ke bebansa kenyah.
1: Kenyah tak
0: kok? Kenyah.
1: Okey, kayaan.
0: Okey, kenyah.
1: Oh, kenyah.
0: Bebansa kenyah. Tang ia nang landiak jaku Iban. Lalu nang belagu lagu Iban dari pun ya.
1: Ya.
0: Bisik ke lagu kenyah tina salah ku. Tang lagu kenyahnya baru ja pansu tahun tau.
1: Betul.
0: Sepenglama ia nyanyi penanyi baru ngagak sitik lagu lagu kenyah.
1: Kayaan, nanti nemu ngagak lagu tiun lagu kenyah.
0: Oh, tiun oleh sebaka. Leka aja ketukar.
1: Pia nih amai gene.
0: Jadi lagu ke digagak ya ke sekali tu. Lagu dia empu tu berana.
1: Oh, amai ko leka pun gagak ya tiun gagak ya empu. Amai landiak orang kenyah tu.
0: Landiak orang kenyah gagak lagu Iban. Okey, lagu ke diberi nama
1: Saya Ari Intan.
0: Lumur 8. Sebelum kita terus dengar ke lagu penuduk tingkat 7. 8.

0: lagu yang tadi jabo. Penyayau dek ngau sebai.
1: Sebai.
0: Okey, jadi lagu ke baru didingan tadi. Raban tu lama dah nak mansut ke lagu.
1: Ya, lama. Loudness Empire.
0: Loudness Empire. Lama nak masuk ke lagu baru bisi mansut ke single. Single ke pemadu baru sidak ke diberi nama penyayau,
1: penyayau tua.
0: Tua. Okey, kengaga lagu ngelekanya.
1: Sing Leslie Lee.
0: Leslie L.E.
1: L.E.
0: L.E. Loudness Empire.
1: Oh my goodness.
0: Leslie Lee. Leslie Loudness Empire.
1: Oh, ya, ya.
0: Nya ketuai, ketuai.
1: Ketuai.
0: Ketuai kumpulan.
1: Kumpulan.
0: Ketuai Raban Loudness Empire, Meto Leslie. Leka ngotion lagu tadi gagak Leslie.
1: Ya, minggu tu ya niki hari nemu. 8 ngagai nombor 7.
0: 2 minggu dalam carta.
1: Okey. Slow-slow.
0: Slow-slow.
1: Unni aja ngagai kita kerindu. Kalau Loudness Empire tu.
0: Loudness Empire tu kalah ngau SSJ 2 kali dah kalah ngau SSJ.
1: Iya, iya, iya. Pian muka pesan ngagai kita tu pengundinya. Ibu Minot. Pesan ngagai kita ke nguni. Okey, semina. Satu ngakai nomor 5 aja. Semua tahu dunia kita magang-magang dalam kata 10 tu. Ya kerindu kita tahu disebut kita ngakai dini-dini nomor bak topai nya ngambil ke lagunya tahu nomor 1
0: amat ninggal lagunya ada nomor 1 ke 5 lo guys.
1: Oh ni kita ada 1 nomor 5 aja pusing-pusing dia. Dini nyeka boleh perai
0: amai uji ngundi ketemu kita. Oh jangka aku lagu lagu tu mana
1: betul
0: minggu nyenilak lagu tu kadang ada nomor 5
1: betul
0: contoh tajak pedih tu nomor 8 contoh
1: tahu beri ngakai nomor 5 ni pun minut
0: tahu undi
1: iya
0: 8 undinya tadi kemari puin
1: betul.
0: Kah, awji dia madah sedak berapa undi enti nyemak ke telip ngena telepon berapa?
1: Enti nadai duni peraya tu, ya bayan ketawa gagati.
0: Hanya espayat diri.
1: Espayat diri.
0: Ano namanya cabe ya?
1: Ya. Ya, aku macam tu minat. Undi buat telepon atau ya tu kay peraya tu. Undi persen ya.
0: Undi persen.
1: 60% bak undi telepon udah pak pengujung program tu lagi. Nya. Undi pebok. Pebok kai peminat.
0: Facebook ya. Facebook cata
1: siapa juara amai kuni. 30%. Jadi 10%nya pari peminta peninga bak semua program radio ba RTM ba tempo hari itu sampai ke pukul 12 tengah hari hari 4.
0: Anang undi derimpo.
1: Anang undi derimpo.
0: Anang kita tadi ngasuh kaban kita undi mehal ko telepon aja jabut sedua sanuknya betelipa ba radio ngambil ke mereka ke tinggi hanya nantu asia.
1: Tang aku aja ke nyambut ibu minat. Dek dek kalau ngaku nyambut.
0: Dek dah kerja dede bayar kah?
1: Mai kene adanya dak ke tadi bayar.
0: Nama tak kena. Nama tak kena kena dia beli tu so unti dan dia kerja.
1: Akai kena beli tong kerutak aja.
0: Kena ada beli tusu capi.
1: Tusu capi.
0: Nanti dengan beli tusu capi.
1: Tusu gantawang.
0: Ukai.
1: Tusu nama.
0: Ukai. Sila lutur saintis mada. Tusu gerinang paling mana?
1: Bisa ikat tusu gerinang.
0: Bisa ya?
1: Nama aku ada mada gerinang tusu.
0: Uji dia giga picit deh. Tusu gerinangnya.
1: Ya, aku micit. Tai gerinang.
0: Keburak nyamnya jabo.
1: Oh, iya kah?
0: Ukai aku mada saintis mada.
1: Oh, sinta ya. Orang ni sinta.
0: Ya, putih ya. Ura putih ya, benar.
1: Okay.
0: Terus tu agak penduduk tiga enam.
1: Iya, lagu
0: lah. Baca dia.
1: Lagu ke penduduk nomor 6 tu. Anak ngancenci tajak ke nomor 6. Kalak jadi juara.
0: Oh, pihak.
1: 2 minggu.
0: 2 minggu kalak jadi juara. 16 minggu dalam catat.
1: Betul. Tang minggu tu. Agik ngentap ke diri bak penduduk tek nomor 6 bedau kang insit
0: bedau kang insit okey
1: lekak ngotian di peminat anggi kakak Lucy M.
0: Lucy M. Okey
1: nadi penyanyi tu disambung begulai ngau Raban The Crow.
0: Raban The Crow ngau Lucy M.
1: Lucy M.
0: Bepadu nyawa.
1: Ya.
0: Bepadu nyawa ngenap band The Crow.
1: The Crow.
0: Jadi
1: nadi lagu tu nada lagi layak udah tu.
0: Nada lagi layak. nanamu nama kebuah nanti.
1: Laban tajuk tu layak ke penudi.
0: Oh, layak ke penudi. Kita terus dengar ke lagu penudu tiga enam layak ke penudi. Sebab dah kita dengar ke lagu penudu tiga lima.
1: Batu five minggu tu.
0: 6.

0: aja lagu ke baru di dengar tadi. Lagu Ti Manggai ke Ati ya bak penduduk Ti Kelima.
1: Ndik ada sino nengane pemina.
0: Apa? Ko sino?
1: Nai kate ti ta sino ka urat ta ti Manggai ba ti. Ngake kita ke age anonya, age anonya muka ko.
0: Ndak mangga
1: susu. Baru nga nai ngakai sidak ke ka Manggai ka ti muka ko.
0: Oh, sama. Nama ti Manggai Kati lo ngasih sino pia?
1: Sino lah, laban ya ka Manggai Kati.
0: Kata
1: nyadi?
0: Kata oh pia, nyak ngasih sino.
1: Lagu tu ibu minat, anang deh. Anang, dua minggu tu kalah nyadi juara.
0: Dua minggu kalah nyadi juara.
1: Ah, tajak tu nombor lima.
0: Amai kene. Ati on ngau leka lagu tu digaga Wandi Ali.
1: Ya.
0: Ah, tajak pia lagu tu minggu nyen kemari bab nuduk tika tiga.
1: Dia tu ya nurun ke nombor. Nomor dua, nomor lima.
0: Dua gigi anak tangga, 8 minggu dalam carta. Siko penanyi hari kira tahu disebut kita tengah menua Sarawak, meto asal.
1: Oh, hari tengah tu nih.
0: Hari tengah menua Sarawak.
1: Mananya?
0: Kedai kalah meda ya tak?
1: Adai kalah.
0: Adai kalah.
1: Adai.
0: Arab kedai oleh Manggai Kati mela oleh tadi kau meda.
1: Iya, aku tu ngaya di Manggai Kati. Laban tu aku tu. Agi kalau met.
0: Agi kalau met. Dah ketinggi di pangan kau sebaya dah.
1: Nyak cepren bekenya aja.
0: Oh, cepren. Iya, nanti di ka belajar
1: apa? Okay, nama aku nunduk ke kui kulum, nunduk ke kerupuk jajan nak kena kurang. Laban apa ya, mayo membeli jajan.
0: Oh, artinya tadi cinta itu buta lah.
1: Ayah, cinta itu makan kerupuk.
0: De, uji di belajar ba ayak di use andro nya. Abakan ni cara Manggai Kati.
1: Iya, bakan ni ne.
0: Abakan ni cara Manggai
1: Kati. Aku pun agi geng kerabul. Bakan ni ka Manggai Kati.
0: Beda untuk bisa penelebak
1: ya. Penelebak Manggai Kati.
0: Taja pendi umur 7 tahun jabot. Tang di suah ga Manggai Kati bebelah pengajar Indo pada.
1: Anya Manggai kaja tang orang ada nemunya utainya te Manggai kena.
0: Apia?
1: Nanti kita ka Manggai nanti urangnya ngai ngasuh tepanggai ngai menyadi pemina.
0: Pia.
1: Nyak reti lagu tu tadi.
0: Nyak reti lagu tu. Dek ke mana kadek? Dek ka Manggai Kati. Dek ka Manggai Kati. Ta ngati dek nak tepanggai.
1: Nak tepanggai. Urang apanggai ngasuh kita emanggai.
0: Ta ngati dia terlempai.
1: Terlempai.
0: Nama bida terlempai ngot tepanggai.
1: Terlempai tu. Dengkah dia. Lalu mati.
0: Oh pia?
1: Ah, baka kita ke sanonya mati presiden ke nyom lempai bau jalai ke nyar.
0: Oh pia, ganti Manggai lah.
1: Manggai tengka pelu-pelu bah.
0: Oh pia.
1: Nami baka kita ke Manggai gelah ta ataraknya luba-luba kita.
0: Wah, nemu-nemu tu luba-luba.
1: Jangka aku menyadari.
0: Dan nemu nama arti nama bidang Manggai ngot tepanggai?
1: Adai.
0: Manggai ngot lempai?
1: Manggai itu perbuatan.
0: Ah.
1: Tang terlempai itu, nak sengaja?
0: Ah, nak sengaja. Baru nemu gede na.
1: Jangka, jangka kojanya.
0: Baka contoh lah, baka apa pengerindo? Kita minta lagu tu Manggai Kati.
1: Tapi pengerindo,
0: yang puka, yang puka kak ke orangnya. Artinya tadi ya Manggai Kati ya basiko indo.
1: Pandai mesti pemain.
0: Oi pandai. Mana ya bab lakinya ke pedau. Aku mana gede ya ya Manggai Kati basiko indo. Yang puka atang enti utai kita temu ngenyet ya kak ke orangnya nyak kata panggai.
1: Nek kala tepanggai ke ibu mana?
0: Panggai ke telempai.
1: Telempai ngot ya ke dulu tepanggai dulu mapelama tepanggai pengerindo.
0: Tepanggai telempai.
1: Telempai.
0: Telempai ngot manggai bumuar mai to bula ada kala.
1: Mananya?
0: Ida dia ke jauh tahu ya kala.
1: Ngai ke bola, ngai ke berdosa.
0: Oh, nanti nyo nadai terlempai, nadai manggai. Nyo ke mensianya
1: jauh. Oh, amai.
0: Ina mayau ke nemu. Nemu Manggai Kati, ba mayau mayau indo, nanti mayau langki.
1: Betul, amai ke jarak.
0: Nyenyak tadi bidang manggai, ngau terlempai. Manggai din puka, terlempai din.
1: Nak sengaja, temu terlempai pengerindu aku bandai.
0: Iya, mai. Okey, jadi nyat tadi lagu bab 235 lengkap mimet dia tadi dia buat.
1: Ya, tepanggai.
0: Tepanggai. Okey, jadi kita bisa empat igi penduduk lagu kepada di dengar kita.
1: Betul.
0: Apa bekawan ngau isi je lagi baru ku nyebut. Okay. Baru jujung lagi.
1: Ya, ni kontek.
0: Lagi. Ni ku akulah. Aku pun
2: program.
0: Okay, jadi sebenarnya tua mai sidak ke bisi mendiang ke YFM dengar ke lagu Menodok T keempat. Yeah. Di nyebut.
1: Nama sebut.
0: Di nyebut namanya atur sidak ke dekat
1: Lanjong
0: lagu.
1: Oh, nya padahlah terus terang.
0: Terus terang kumadah.
1: Dia tuh aku nak betah. Yeah. Lagu cemeri nya.
0: Lagu cemeri.
1: Dato cemeri. Okay. Jaya tu bunuhan nama lagunya.
0: Nemu mana?
1: Nemu.
0: Nama lagu ratu ayat muri mengapa? Bapa mu ada jawab.
1: Biasalah 7 tahun hari subak ku teman.
0: Aku irau-irau, aku irau-irau ke muda mu 7 jadi si sigi kus.
1: Anang kenya ibu mina.
0: Okay, kan ibu
1: mina. Naik kura ninga.
0: Naik kura ninga.
1: Tahu ya ibu mina. Angambek ke batu betalat ke umur tu. Berengkah hari tahun 2022 nya udah 3 tahun tuh ibu mina.
0: Itu mana lah?
1: 2022 dia tuh
0: 2026. Oh, tapi kita 3 tahun.
1: 4 tahun. Semua lagu kelulus tapisan PPLTI dekat di tapis khas bak panel khas RTM ngau kuah kucing ngau Kuala Lumpur sebedau dicalon kak bak CSJ. Nya kumai kita nak ketat to.
0: Bedau gi nanti ya juara apa bedau temu ya masuk semifinal.
1: Bedau.
0: Laban mayu ah bakat tahun tu tadi 30 lebih ya.
1: Nah.
0: Kita genggannya di 6 mili ya. Ngage 24
1: nak patut 30 lebih hanya pasang sehari-hari ini peminat
0: apa melior ah
1: akai
0: melior lepanya
1: aku ada nemu kau aku sino kesidak cidak nyanti MC nya resminya
0: asar hari semalam malam kita ninga sida belagu mi
1: 24 jangka kau nanti ibu insin kadia jangka kau peluh ketusuar ya
0: pro tusuar oke oke nama datang nanti nanti bisi dunia lang kena ya
1: betul.
0: Okey, jadi ya nyat tadi berkawan ngau kita ke dekat nganjong lagu ngagai RTM semua lagu yang tadi nang di Pantias Magang, Sarap Magang, udah yang bujur di naman tadi
1: disarap
0: oleh disarap oleh di main ke Bardio RTM sekali lagi ya disarap. Lagunya oleh ke nak masuk dalam carta siapa juara. Tang tu nak sama ngau carta bukai aja buat. Di RTM tu Sarawak ia bisi carta siapa juara lagu Iban, carta lagu Bidayuh, sidak YFM Bidayuh ka bisi carta lagu Bidayuh, lalu pian mega carta 10 nyak Sarawak FM. Lagu Melayu Sarawak engkau lagu namanya tadi Melanau. Sida bisi mega carta lagu. Bisi 3 carta. Jadi 2 itu catanya 8 lagu sida nade mayuh nak bakal lagu Iban. Sekali ja yang nyarap eh. Jadi tu baru sarap dah kali. Laban kalau mayuh lagu Iban nyun dah. Nyu bular mata
1: dia. Tama di bagaimana ukai nama tu sarap kita mayuh gila. Laban kasih tito aja kita ke oleh nama retinya oleh ngangkat serta merek peluang ngagai penyanyi Iban kita ke selalu berseni metu ngau apa nama tu ngau pengawak ke belagu tu.
0: Oh ya, dia tu SSJ aja ke.
1: Betul.
0: Namanya Siti Arinograh. Nakak ke dia tu lah.
1: Ya.
0: Nakak ke dia tu. Okey, jadi kita terus dengan lagu penuh 2 3 4.
1: Oh, 4 kah?
0: 4.
1: Oh, lagu tu ibu minat nama macam dek.
0: Kati kena.
1: Kati kena lagu tu.
0: Tahu tunggu orang tu.
1: Betul.
0: Namanya ulah.
1: Betak dek baru 3 minggu terus ngagai nomor 4. Nikai senikai.
0: Ya, nang manyulah ni kena tunggu orang.
1: Betul. Lekang ngotion lagu tu digagak Dixon Boss.
0: Dixon Boss. Jadi penanya nama Raban tu mega. Siti Ari Raban ya kedekat nikik ke panggau SSJ semifinal tu ila.
1: Ya. Sidak baik ke drum, baik ke gitar nikik kata.
0: Apo? Pala ini dengan ku drum ri baru ha.
1: Kata.
0: Drum sigi dah atas ka?
1: Oh, sigi udah datang ka.
0: Tinggal mangkuang aja.
1: Tinggal mangkuang. Amai ko bakanya ko sidak mata ka ko.
0: Okey, jadi lagu tu diberi nama Nuan Berulah. Artinya Nuan Mayuh kira
1: Mayuh Leman.
0: Bisik ngagak ngagak
1: pengawak.
0: Pengawak penyalah, penyalah
1: menyalah. Penyalah berulah. Nanti dia ngagak pemanah bakene ini pemanah.
0: Ah, tinggal ke mana?
1: Tu berulah torti pengawal jai lah.
0: Pengawal jai lah.
1: Nanti pengawal mana? Bukan ni ranya
0: buat. Oh, nuan mana lah?
1: Nuan mana?
0: Nuan mana?
1: Oh,
0: tangto salah. Nuan berulah. Nuan berulah. Si lagu kadi sada ke tau kadi gadi baik kelemayang band.
1: Ya.
0: Tau ke band kelemayang.
1: Band kelemayang.
0: Lagu tu niki segigi anak tangga. Hari Minggu nyen kemari. Hari Minggu 35.
1: Betul.
0: Lalu nak ada tu menyiri kepada kejabut baru 3 minggu tang tu siti lagu ke bisik atau ke mayu megadi kerinduk ke bala kelebih lagi suah megadi pasang ba radio YFM siti Ari Raban ke tahu di kumbai kita tadi benong angkat nama jam ke dia tu
1: betul siti ben ke Ari tengah ulu menua Sarawak
0: tengah ulu dini tengah ulu
1: ya tengah tang ya ba ulu kai kapet kita.
0: Kaya,
1: huh?
0: Oh di miri sudah tu.
1: Orang miri.
0: Aku nak nemu orang netang sudah tu di miri.
1: Oh.
0: Raban tu di miri.
1: Raban tu kelemayang tu orang miri.
0: Ya, kelemayang di miri.
1: Amai.
0: Kau sudah panah jimbat dan. Kita terus dengar ke lagu penuh dua keempat. Nangkan kenyal lagi baru kita dengar ke lagu siapa penanyi bab penuh dua tiga. Tiga.
1: Empat. Nuan barulah.

0: kenuan si Koko ya?
1: Enggak, gaya ya jauh. Lagu ke nunduk nomor tiga.
0: Aku berarti keleka, tak leka lagunya tadi je buat. Dalam lagunya semua masa pengerinduk ke Siko Indo. Semua pasal pengerinduk ke Siko Indo. Seperindu kelalu rindu. Hanya terhenti lagu ke diberi nama Penawar Pengubat Hati.
1: Nanti nuan pedes hati ya bisi penawar. Nanti nuan pedes pala dimakai ubat.
0: Ubat. Ukai ya tadi penawar.
1: Ukai, ada yang lain. Tapi bukannya akan ngasuh ubat pedes pala.
0: Dia nemu pedes pala bisi. Ini
1: orang kecinta dulialah. Mesti kena ubat. Nanti pedes pala pedes punggung. Kati nengena ubat.
0: Ini urut gak?
1: Ada yang lain.
0: Ada yang lain?
1: Ada.
0: Ini nemu pedes pala untuk urut pangannya tadi.
1: Artinya nanti udah pedes pala urut. Oh nyamai?
0: Nyamai.
1: Jangka aku mulannya.
0: Nanti nanti pedih punggung surut punggung. Nyak lah tadi penawar pengubat
1: nanti
0: hati.
1: Nanti pedih kaki yang berjalai.
0: Ini kiri aku. Nanti pedih kaki urut lah.
1: Urut baru kan?
0: Urut baru. Nyak mah tadi semua utai. Nanti udah rindu. Nanti jabu.
1: Iya.
0: Kak nyadi magang ya.
1: Kak nyadi magang.
0: Nanti pedih gigi. Nanya aku nemu.
1: Iya nanti ke baru-baru. Nanti baru-baru bagaimana? Kentut alang kibuang pebawangit.
0: Nemu medena.
1: Aku nih ngajak.
0: Oh dia nih ngajak. Majar adik 7 tahunan tuh tahun ninggal tekenya aja buat.
1: Betul.
0: Jadi aja tadi kau nggak pengerinduk kita ke siko-siko. Penawar pengobat hati. Tanya seminat dalam lagu. Bunyi ku jabut tadi kadang-kadang pengerinduk tuh ngepun-pun dari segi mana meh. Hanya ujung-ujung yang lain cerita.
1: Betul, maya rindu nih. Nanti kaki terpantuk bertunggul. Dia lagi rindu. Oh tunggul danau nih.
0: Udah lama-lama.
1: Nanti udah lama-lama. Mata nanti jual.
0: Ya penawar pengubah hati. Nanti udah lama kati ketajuk lagu nyuji di ngubah.
1: Penawar racun hati.
0: Pandai dia buat. Sigi patut dia jadi Jackson dia buat. Okey, lagunya tadi kebenarnya 4233 Siko penanyi tahu dikumbai kita itu kira aku dah
1: veteran
0: 10 tahun lah dalam dunia pemerintang.
1: Lama
0: lebih mimet 10 tahun 10 lebih mimet dunia lang ia kagak leka ngoteng lagu tu nang iampo. Lalu lagu tu nanti nitiah ke minggunya kemarin penduduk tiga empat. Minggu tu nikik segigi anak tangga.
1: Betul.
0: Lagi penduduk tiga enam. Ya tadi kebaru didinga kita ya. Bekaul engkau lagu Lumur Tiga. Tinggal dua itu lagi.
1: Nah, katih engkau nomor dua tu. Pasang dua. Terus ke katih ke?
0: Saya ku mana tu pasang terus nak?
1: Ya.
0: Pasang terus. Pasang terus. Pasang terus lagu tu.
1: Ya ke nomor duanya pasang terus. Ini peminat.
0: Atau ngasah saya kita siapa juara minggu tu? Sekali ke Ika lagi ngetan ke juara.
1: Ya.
0: Atau ke ya ke tuh tahu di kumbang kita penyanyi baru tuh aja buat.
1: Nih Niki referensi itu kan.
0: Bukan Niki, kenapa pandai nih nama I belakang.
1: Nick
0: referensi. Sekali ke Nick referensi tulis ngelampat penuduk
1: Ika
0: atau ke trofi Ika tu tadi. Sekali Ika lagi ngenan ke juara. Kita ini pun berlaku panjang nih buat.
1: Betul, pasang terus.
0: Pasang terus. Lagi itu komen.
1: Betul.
2: Dua.

tahun tu. World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6, nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan, nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarterfinals, 9, nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final, kena 19 hari bulan 7, 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag

0: se dingane
1: un Basquiat.
0: Un Basquiat. Retenye udat mo ma puno do no mo sato ngau no no mo do akita ni bo mena.
1: Iya. Ya madah kebenar ya beda umbah.
0: Beda umbah.
1: Salah lagu tadi beda umbah.
0: Oh, beda umbah.
1: Ya gi ka jadi juara. Retenya kita ya gi mengkang bisi agi bisi ketika tadi juara kita agi mengkang juara minggunya kemarin.
0: Iya.
1: Jadi lumur dua munyi kuda di dinga kita tadi jabut.
0: Iya.
1: Lagu kedibai Nick Raffinsi.
0: Raffinsi. Leka Versifier.
1: Versifier. Lagu tu diberi nama Pengrindu
0: Nak Datai Ba'adan.
1: Agi ngenan ke penduduk lumur dua sebakan ngeminggunyin kemarin.
0: Reti ya nanti terpanggah itu.
1: Pengrindu Nak Datai Ba'adan. Retinya pengrindu nyenak terpanggah.
0: Nak terpanggah.
1: Telempai ke seberang dor begini.
0: Bebelah utainya mah.
1: Telempai bebelah utai Nak Datai Ba'adan. 14 minggu dalam carta.
0: Betul.
1: Lalu ke jadi juara minggu tu agi ngenan ke penduduk ya. Sepenggelamak 3 minggu jadi juara. Tiga minggu jadi juara. Siku penanyi ia ke tahu di kumbai kita yang tadi bisik nyawa serak basah kurang.
0: Betul.
1: Ika. Saifu.
0: Manok sabuang ayak gondrong.
1: Laban ia ke
0: ngau meteo meteo mambang.
1: Meteo abu tre. Meteo mambang ngau Jisli Jabu. Nyadinya tadi lagu ke nyadi juara minggu tu. Lagu ke beri nama diberi nama Umbas. Umbas ya.
0: Sede.
1: Umbas?
0: Sede.
1: Sede. Nomor tu ya.
0: Jaku bedayu.
1: Opia? Kata tre?
0: Sede.
1: Bedayu ni ya.
0: Bedayu Serian.
1: Bedayu Serian. Sede. Sede Umbas. Umbas agik deh.
0: Umbas agik. Sede agi lah.
1: Sede agi. Oh, pian mu mende jabat.
0: Banyak.
1: Laban ika tu maka siko ari kita dai kita ke bebangsa Bidayu.
0: Yeah.
1: Campur ngau iba campur ngau Melayu. Tang tajap ya apa ya tu bisi cicam aki ini apa ya tu bisi iban ke
0: kelia. Laban tu ari Seribas tau.
1: Ya orang Seribas. Jadi ika tu indai ya tungak ke Serian.
0: Mau ke Serian.
1: Serian. Sadu. Bidayu.
0: Adab sama adab.
1: Ada sama adabnya. Okey, jadinya tadi siko penanyi tau kembali kita siko penanyi ke nang udah jelai nama dalam dunia pemerindang kita.
0: Betul. Betul.
1: Okeynya penduduk lagu kau dah ditemu kita hari lumur 1 nyentuh ke lumur 10 uji baca di baru jabot.
0: Ya kan nombor 10 ibu minat. Cerita pengerindu tua Olivia C. Ngelnuan ngelengka aku meleka.
1: Alu terbeleka.
0: Veronica. Veronica Natasha.
1: Okey.
0: Su sayau Ari Intan. Ini ku yang lagu ke baru di calon minggu sitenya kemari. Nomor 7 penyayang tua Loudness Empire. Nomor 6 layak ke penudi The Crew Bugulai Ngau Lucy M. Mangai ke ati nomor 5 dalam topai minggu tu Yus Andrew. Nuan barulah kelemayang band. Hari isiti ya ke Braban tau.
1: Braban.
0: Beste Braban tu bisi berapa iko ya siko aja itu.
1: Mau 3 pula deh.
0: Sapa?
1: Launa Sempaya Braban.
0: Amai
1: kene.
0: Amai kene jauh.
1: Kelemayang age Braban.
0: Iya. Udah nyata tadi ya ke nomor 3. Penawar pengubat ati.
1: Doni
0: Lang. Nomor 2 pengerindu Nak Datai Ba'adan Nick
1: Raffinsi. Pedih mending nyebut. Ini batu-batu atau dah jabut Nick Raffinsi. Lalu juara Ika
0: Umas. Ya Umas.
1: Hari penduduk lagu tadi. Kita nak ada juara kita nak ada pemenang.
0: Betul.
1: Minggu tu.
0: Selamat kau bayan.
1: Atau jap ya. Mari terima kasih ngagai Kina Kara Agrofarm.
0: Ya ya.
1: Ya ke sponsor program tu ni tiap minggu.
0: Betul.
1: Ngagai ya ke uliah atau ke mujur ngundi lumur 1 ngagai lumur 5.
0: Iya. Kina Kara tu maka siti ya
1: produk
0: kita bangsa bumi putra yang nyaiban ya keterubah bisik ngeluar ke sos sos cili ari ke bisa ngagai kena bisa ari kemansau ngagai ke gadung.
1: Okay, ari kemansau ngagai ke mata.
0: Oh, amai ko ne. Yenya kina kara agrofarm freshness quality innovation.
1: Oh, nemu mana? Nya yang potek lain lah.
0: Yes.
1: Oh, rambai jako ya.
0: Rambai jako okay. Ya. Moto kina kara agrofarm.
1: Yang okay, bala kita ke dekat nguliah ke produk kina kara agrofarm.
0: Ya. Yeah.
1: Bala sedap sos, cabai.
0: Cabai.
1: Kita tahu ngundi bab ngujung program tu lagi.
0: Betul.
1: Lalu sebenarnya kita muka harus telefon tentu ya bisik dua itu lagu kerka didingas. Siti lagu kapan sok dicerata.
0: Betul.
1: Lalu siti lagu
0: ke masuk cata.
1: Sebab kita dengar lagu baru masuk cata. Kita dengar ke tu dulu je buat.
2: Lagu pansut minggu tu.
1: Ya, lagu pansut minggu tu. Siti lagu ke di digagak leka lagu tu Jonas Ngau Cheni. Tiwan ya Jonas Mikian. Lagu tu tentu ya bab nuduk tika 10. Lalu semina uliah begulang kita 4 minggu jana je buat. Atau ke sebulan. Lagu ke diberi nama Cerita
0: Pengerindu Tua
1: oleh biasi. Nangkan ketua lagi kita terus dengar ke lagu ti dipasuak ke dalam catat.
0: Ya.

0: tahu disebut kita selorok.
1: Ya, yeah. Selorok.
0: Selorok. Lagu baru tahu di calon tahu di undi kita Sarito berkat Sarito. Lagu kedua baik KCBL. Aku dah nama BL tu nama.
1: Nama tu.
0: KCBL namanya.
1: Ah, nya kakak memunyi super market.
0: Mai kena. Tau kan nya kakak memunyi benar di empat musim. Okey, jadi lagu tu diberi nama Nyema Ukai Dipinta. Nyema Ukai Dipinta.
1: Nyema Ukai Dipinta. Karena minta eh.
0: Karena minta nanti utainya nak tahu dipinta.
1: Betul.
0: KCBL. Leka ngau tion lagu tu digagak yang pu begulai ngau Nikel Mujah.
1: Nikel Mujah.
0: Nikel Mujah. Nikel Mujah ngau KCBL ngagak leka ngau tion.
1: Ngau kurang kemai lagu tumpu.
0: Ya. Jadinya lagu ketau berengkah di undi kita udah tu lagi.
1: Ya. Ibu minat weh? Aku bisa sidak nanya aku.
0: Siapa nanya
1: dulu? Bila SCSJ ku ya madang ke aku. Nama aku tu. Nama aku tu orang luar kenyak aku.
0: Okey, nya udah nang nang semaya tadi ni jebot. Okey, bekawal ngau ke maya SSJ nang dekat di Padah ke Sarito.
1: Okey.
0: Tahu ke dia tu?
1: Ke dia tu.
0: Okey dia tahu. Kita tahu medak page carta siapa anugerah carta siapa juara. Ya ke carta siapa juaranya Facebook kena ngundi. Jadi ya ke bekawal ngau anugerahnya bisi si tegi anugerah carta siapa juara. Kita mega tahu medak Facebook YFM Iban. Labannya duit page tau ke Facebook rasmi.
1: Okey.
0: Kita kita mendak andul bukanya ukai rasminya. Anak-anak kunti infonya salah ukai.
1: Ya, ukai ini sebarang kaya pura dia.
0: Ukai hari kami. Jadi info ke pemadu ya sahih munyi kurang tau kebetul hanya di RTM. Hanya ba page YFM Iban ngau mega ba page Facebook anugerah carta siapa juara. Sarito dekat di pantai ke Sarito tang ya ukai dia tu. Tang Sarito. Artinya sebelum pukul 12:30 malam tu lagi lah. Dekat di pantai kah?
2: Recap minggu tu. Recap minggu tu.

0: Recap Minggu tu.
1: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngali hari. Lalu tandok ya hari 6 pukul 10.30 malam.
0: Carta siapa juara.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Matang ai tilu, macam-macam lagu.

0: Tok ngaga pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Sekali tu, YFM mai kita ninjau rampak benua tungak ke pelilih Midlingga bagi benua Seri Aman. Nak berjalai kurang lebih 40 minit dari pasar Lingga dengan air ke ulu batang lupar. Dia kita boleh mendak sigi bukit, dedegi kediri, bantara batang kelau, ngau batang strap. Tuk meh, bukit Lingga. Gamal bukit tu bertujuang bakal lesuang tik tungkup. Nyalai, ia megade kangau ke sekeda orang gau nama Bukit Lesung. Kelimpah hari ngena jalai air ke Bukit Lingga, kita mega ulih ngena jalai darat hari pelilih Mit Panto. Bukit Lingga ngembuan peninggi 3000 meter, tucuang ia landai baka padang tik seruran di pensiang. Kenuk kok cerita tuai, tucuang bukit tu meh kelang sabung sidak kediau bak panggau libau. Bak tucuang tu mega bisik palan alai burung ruai bermain. Bukit Lingga agi ngembuhan mayuh macam jelu babas, kayu ramu, gau bansa babas kejarang uleh dipedak kitai bak nur bukai. Bak Bukit Lingga mega bisi air wong tiba tingkat lalu di nyemak ke kitai bidik lansia. Kitai uleh tetemu ke telaga Kumang. Kelimpah harinya mega bisi abi kaki kelian ngau Kumang bak batu nak jauh ari menua langgir, ianya bak munggu Bukit Lingga. Mayu utai kenyelai bak bukit tu, baka bisik gua tinyelai, batu kude, nabau, bun suantu ngaur mawang. Nyak kebuah bukit tu agit lah tuang, lalu suah nur orang nampuak ngulih ke penemu. Siku ari bujang berani kita ibanti kala nampuak bak Bukit Lingga, ianya ijau berani tau ke ijau lang. Ianya siku ari iban balau ke tampak rita pemerani bak batang lupar menyak. Nitiah gensra, yakti nampuak dito bertemu, lalu dituluang Kumang seduai lulung. Dua ria nampuak, ianya bak sitik pun karak kebesai bak Bukit Lingga. Pun karak tu mega, agi mengkang nyentuk ke dia tu. Dekan nikik ke Bukit Lingga, dak tau dak minta pemendar arian tu tinguan bukit tu, ngena cara miriam. Tajak pihak, dak semua orang dikemenarkan tu tinguan bukit tu, nikik serta resak menuanya. Nyalai nakak ke dia tu, mimit ajak mensia tu dah udah nikik datai batu cuang Bukit Lingga. Mayuah jerita tuai, ngau pesaka asal ti bedau diserungkai, manah alai nur muai. Pesan tu, hari Radio Malaysia Sarawak, YFM.
3: Kami, orang Melayu Sarawak.
4: Yoko tulun kadazan rusun.
5: Aku, orang Iban. Nan norindu.
6: Akik cakenya.
7: Kok lo melanau.
8: Oku, nyaa bidayo.
9: Ambo orek late.
10: Wo si huaren.
11: Nangira sapa, ngau arini penatai kitai? Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai, serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak ulih, ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kasidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah mega, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bansa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bansa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bansa ngau menua kitai dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
4: Pesan tu ari YFM. World Cup 2026.
0: 28/6/2026, hari Minggu. Main dalam grup L, Panama, Bersatu Engkau England, pukul 5 pagi, live buat Sukan Plus. Siti lagi main dalam grup L. Siti lagi main dalam grup L. Croatia, melawan Ghana, buat jam kesama, boleh dipedak live buat TV OK. Dalam grup K, Colombia, bertemu dengan Portugal, live buat TV 2 pukul 7.30 pagi. Siti lagi main dalam grup K, Kongo, melawan dengan Uzbekistan, pukul 7.30 pagi megak, live buat TV 1. Dalam grup J, Algeria, melawan Austria, boleh dipedak live buat Sukan Plus pukul 10 pagi. Buat grup kesama, Jordan, Bersatu dengan Argentina, bisik live buat TV OK, megak pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
6: 24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: ABC.
1: Timang Kremata Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Turunkan.
1: Nyangka tu me asai mabuat pengrindu. Ingat kenuan gai badu-badu.
0: Merindang kita, Penyorak Pagi.
2: Y 9-12. Nyala, kena hari. Lontak, nali hari. Sada lemai, pemerindang malam.
0: Y FM, segulai sejalan.
3: Kami suba na nan mu na utang na lusian na kaura de to apudan mu jadi kupurnya 2G ya telu manung waktu kurang besai 5 ringgit ya suba ku mai marnya kemar du bisa ga kupua ke merah jot pakuyo tu apa apa na ulah mayung mah nuna anta ino melayu ka di kapiat e ya teladan dia marnya suba tunu ku jako 15 ringgit semua sekuta maru du suba setiap mulut kami tu daun nana dan pertas ya ga pertas tu kuno kujaku suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tu buat tanya nak ya dia gemsi kutek yang punya sekuteknya suba 2 ringgit lebih ya marmnya mar nya kena micu mulut
4: nadai yati baru enti nadai yang kelama.

0: Buli engau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, entik deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang ari. Nya alai, apai indai, pengajar, mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Golera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai engkau mensia mayu sama bersawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.
1: Pagi rewind.
2: Simpe ampe begitu. Selamat jalan ke pengawal ke sedua. Okay, terima kasih ya. Nanti rindu ringat tu. Tahu pedak kita kena kira tanda atau kekelai ya. Sida ya auto nemu berjakup kau haiwan peliharaan sida ya.
3: Oh.
2: Nemu berjakup memayau, nemu berjakup kau udu. Mujaku kau ikan. Nama hal diketawa.
3: Aku macam imagine itu eh. Nyawa waka teringat ke cerita kalau mendak Cat Whisperer yang ada cak.
2: Cat Whisperer. Oh, Dr. The Little ki.
3: Ah, ya kan mau mujaku ngujelu cak.
2: Nyawa bukan nyapnya. Nemu berandau ngujelu. Nanti di rumah. Kulai gawa. Cinta makanya dia tadi. Udah sapu dibilih ya.
3: Tentang kadang-kadang aku lihat ni cak. Anak cak. Ngau jelu-jelunya nemu malas ya ke cak. Ya sih banyak ya aku ya. Nemu jelu.
2: Nya bengkai cerita gede nya.
3: Asal data labelnya nak bengkai ca. Nanti bak kita kucing tu batu tujuannya mesti mana nganjur ngeca.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: Kalau ndak kita berandau ngau orang, tak orangnya, nyau kiruh amat main telepon. Tentu ndak rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nyak alai, enti orang berandau ngau kitai, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, enti utai ke dekak daripada orangnya, perkara ke berat. Pesan anang kiruh bermain telepon hari aku, Pemilia David, ngau YFM.
1: Sepengudah aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapan wan.
2: Kita nyangka kala asa ati setegal pengrindu orang bukai.

0: Informasi
1: Timang Krematawas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: YFM Segulai Sejalan.

0: Jadi aku bisa nyusun 5 itik bengkah ke buah. Kuasa karan tau ngepun ke penusah hangus rumah ianya ke nombor satu lah. Nombor satu ianya overloading. Tau kelebih kuasa karan dikena berpusat bas itik sukit. Tau kelebih kuasa karan ngagai extension cord tu lah. Okay, ia ke dikena kita nyambung perengkal elektrik berumah tu. Jadi ke contoh yang maketok lah. Okay, sigi sukit berumah nyo sampai 4 ke 5 igik lah. Tri pin plug tu dia cuak ke bas itik sukit. Jadi ngambil ke contoh ya. Sigi sukitnya lah. Sidak TV, sidak kipas, periwa asik, peti air, kendi elektrik. Yang sama belak berkunsinya bersegi soketnya tadi. Jadi utainya dah boleh ngasuh kuasa karan tu terip atau kemadam ke direk dah. Ya nyoba nyoba tinggang dia megang semuanya. Okey, jadi nanti nyemak kena siap nak berapa mana dah. Ia tak boleh merik percik atau ke percik api dah.
1: Mercik
0: ya. Mercik. Jadi nyak kulih jadi ngujuang ke angus rumah tu leh jadi. Nyak ke satunya tadi. Jadi kedua, ia nyak perengkat titok nyaga overloading tu dah. Ke kumpai orang bebanan elektrik tu jadi. Dia kedengkah kita ba rumah ba dalam distribution board tu dah. Rusak tau ke nak mana. Nak berfungsi minyak tadi. Jadi perengkat
1: kira patut ganti minyak tadi.
0: Ya, segi patut berganti. Ya. Jadi nanti perengkat tu rusak dah. Ia nak berfungsi, nyak ke bahaya dah. Jadi barangnya tadi dikumpai kita RCD. Atau dalam bahasa reputiah ya, residual current device ah. Ngau MCB, miniature circuit breaker atau kengau kurang pemutus litar kecil ni tadi. Jadi barang duit tu ya bisik ba dalam distribution board kita berumah dia. Okey, jadi pama ya rusak ya nak berfungsi. Jadi kuasa karannya tadi nade uliah otomatik kena kita nemu nutup ke diri. Laban utainya ya ke ngamutus ke kuasa karannya tadi. Jadi nya kedua. Jadi ketiga, ianya berkena ke perengkal elektrik tinada dikebenarkan. Jadi reti kuaku tu tadi ianya mengetuk dah. Perengkal-perengkal elektrik tinada nitiah ke atur sirium. Tau ke JBE, Jabatan Bekalan Elektrik. Ia kena ada bisik ngundan cap sirium tu ke JBE tu lah. Jadi ianya penyebab ketiga yang tadi. Jadi yang keempat, ngambil. Tau ke ngaji orang tinada ngembuan pengelandiak lah. Tau ke certificate kena nyambung tali karan tu. Jadi enti kita berarti ke sekedak orang ke bisik nangkir rumah, ngagak rumah, tau ke orang ti nampung rumah panjai. Bak sesekedak kes ti pedak kita manyuah bala ti ngambil orang, tau ke ngaji orang sesengapak dah. Cak kebayar yang tadi murah menjarak. Jadi ngonyak kita itu tadi nyona dia peduli. Amai kena sidaknya landiak. Amai kena sidak yang tadi ngembuan certificate kena benarkan yang tadi. Nyambung tali karan tu. Jadi ngambil ke contoh yang tadi orang kebisi ngembuan certificate orang kebisi pengelandiak. Ya maka kita kengambil lisen kereta agak. Jadi nanti kita kemilih teksi itu dah. Orang kebisi ngembuan certificate tau ke lisen tu tadi dah. Nga orang ke nemu deriba, tau ke orang ke nada yang ngembuan certificate tang nemu deriba, ni ke pilih kita. Jadi mana ndak kita milih orang ke bisik ngembuan certificate atau ke lisien, hari kita ke milih orang ke nada bisik ngembuan lisiennya tadi. Jadi pengawal orang yang kelima, ianya orang pengawal orang kencuri karan tu. Okay? Jadi tali karan tu, udah diputung hari meter, lalu disambung. Sambung baru dah. Kumpai orang illegal connection tu dah. Boleh nganguas ke rumah serta berbadi nyawa. Jadi ketegal ya laban. Pamau teh tu disambung baru. Jadi sambung terus. Jadi ya stindet nyo lari dah. Nada bisa tapias. Jadi nyak kengangat ke karannya tadi. Jadi pengawal mencuri karan tu maka kita semua nemu yang nang segi salah batisi undang-undang lah. Jadi bak sekedar kes tu dah kalak nyadi dah. Pengawal mencuri karan tok meh ke pengabias dia manyuh ngasuh nyawa babadi. Jadi laban kemedak diri empu bisik pengelan dia. Jadi nyawa nadai peduli lagi nanya dah. Nyak tadi lima itu bengkah ke buah kuasa karan tu leh ngepun ke penusah hangus rumah tu dah. Ngawas serta mai nyawa babadi untuk tadi.
2: Pagi Rewind.
3: Cerita kita bagi itu pasal sup terjun.
4: Tahu peringat kita mesti kanjuang sup terjun bersia cak. Hanya tadi Lucas William sup terjun janik ngau terjun. Hanya terjun janik ngau terjun. Wow. Nama sup ya.
5: Pemau teh. Panjang ni namanya cak.
4: Biasa ya. Nanti teh ke nama ke papanya itu kakaknya nama cak. Di kalau dengar menu ya ke kemai daging harimau menangis. Oh, daging Wong Yu macam macam namanya. Nama resepi tadi tu jenis lain cak. Acara melai tadi.
5: Mesti kapsi janik.
4: Mesti kapsi janik. Wajib. Entah ini nama dah kan janik bahasa nama. Nama janik tu ya moyo cak, janik kampung, janik Cina, janik sambas, tak ke janik dalam puat. Mau janik lepas janik tian nak. Terbahaya tetak janik.
5: Okey.
4: Ha udah tetak janik. Embal ke bawang borak ya ke mesai lengan.
5: Pemau tai dini ga bawang mesai lengan.
4: Bawang borak mesai lengan. Ini gayanya. Ambil kali ya ke udah rentuangnya majak rentuang buriat ya majak nyamai gitu tau di sumai ya.
5: Oh, kemilah gitu. Ke janik nyangai terjun bakali ya. Kedar tuang
4: cak. Ah, ya mesti kita tanya.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM Segulai Sejalai.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

Sabang ke Nuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak riput polis. Gagak riput polis, lalu break semua penerang ti udah digumpul.

0: Oh, pengantar kami subak yang spraynya harga subak muda harga RM5 na. Ambil 2 ring na. Ambil nangkap apa iku dek ngok. Tok tok bakal sanggol subak. Lemau kami subak. Darah kami subak. Ngena baju ku dek bakal baju serumahnya. Baik sedai nai bujangnya. Sida getuai dek. Engkan wal ni kebas anak. Ngai jadi kain tu. Pengantar kami subak. Nya kami tu subak. Nada ya no semua ke darah-darah bekenya megang. Nya kurang udah deluak, udah lupa numpu. Semua udah ke, ngau kami tu pindah. Nai lebih hari ino udah silia. Bajiak megang kurang ya geburek ya gebajiak. Laki sigat megang kurang. Urang kan ayam, dini yang ambil peridang kurang.
1: Nadai ia ke baru, dinadai sida ia ke lama. YFM, segulai, sejalai.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita

0: Nuan tau ngundang penusah ngagai bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anak ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen bonio ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
1: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
0: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: Ya ada PC. Ni orang bukai dah.
1: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotarin ke meeting kini.
0: Wah, jam baru. Lawa macam dia sih.
1: Mana ne? Padahal jam ku tu. Bisa api ke diri. Kekijab ke diri. Mana tu? Latest
0: Cina.
1: Version.
0: Patut office tu bau Cina.
1: Baru nak nemu. Ana mana orang?
0: Lawa mat jam dia tu sih ne.
1: Eh, Sam. Nama nanti ngurus-ngurus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana gagak berkenya.
0: Eh? Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam deh ja.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segurai sejalai.

0: FM.
1: Lagu-lagu bangsa kita
0: ini di Sinur Bukai, tentu ya Bawa FM.
1: Segulai sejalan.

ke tahun tu, rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada ngau Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.

0: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerawkati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Bintulu 97.5 FM.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpah ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24.

0: Kuching
1: 101.3 FM,
0: Segulai Sejalai
1: YFM.
2: Ladies and gentlemen,
3: YFM.

Kolera atau ke penyakit muang air atau naban kenyawa henti nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampit hari air atau ke pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae dengan ujung ke tampun pesuh atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam ke terubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai meresi jari lebih lagi maya sebudah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai-pemakai ke udah dipandu oleh anang hirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai ke bersih semampai nangi ke pengamah nur nyam ke buah mana hagi berjaga hari di perubahan. Pesan saya untuk hari kami bahan pengen

0: Aih, dini indur pen ku tadi. Tadi kah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangun ni, meh kenapan pen ku nya. Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi mada pen aku ngom maris ku ditu, nuan.
1: Namanya isi, terau-rauah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
2: 10 minit sebedau.
3: Okey, klaim dah tu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign. Pampe you. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Iran hati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensia yang nadai di tu. Ngawak. Isi, minjau pen dek. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ke pen isi tu? Mensia yang nadai di tu. Jadi, automatic bentuk pen diimpu aku.
2: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita ikan aban. Utai orang, ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng aban ke pen kebantu. Hari kami, Bak YFM.

Maya kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kitai, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kitai. Lebih lagi inti orang bak belakangnya mai mai barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemit berketupan, ulir mai pengelantang lagi orang bukai. Hati kitai pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Rasulillah.

Aku Sheila J. Kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah ke beli barang bak mall, setiap cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, segi bisik nombor kena ngelaik ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segulai sejalai.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nampak tu nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai ya.
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adiknya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang tak membunyi, nanti mendak pengawang ancau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap itu pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak periksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Pak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, pemakai kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah nitiah kati. Udah memimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

0: layak tuan ser itu ketegar
1: nama di muai urat banyak
0: nama itu mukong steam nama tay
1: anang muai urat banyak dan orang kita
0: nama hal teh kayak orang saya meda nama aku peduli
1: anang yang mampu apa kenya nada pura meda tak kita mesti ingat nuan aku ngau kita semua bisa tanggung pengawal jaga pemesi rempah nuan kita nuan nanti nuan begitu pura bukain nuna
0: ya.

0: Alvin, Begulai Engkau, YFM, menua bersih, tanggung jawab kita semua.
1: Yeah. YFM, Segulai Sejalan.

0: Hai, aku Celestine AI. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai Sejalai.
1: YFM Segulai Sejalai.

tentang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web tidak asal skemanya di kakak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udara.

0: penguntung ari kitai. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang tips maya dekat mari penguntung ngagenuan. Pesan tu ari YFM.
1: Moka 98.7 FM. YFM.

0: 24 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: Kengemuan garik kelalu mayu baruma.
1: Tau beri garik kita ngai gereja, tau kengagai orang bukai tiap berguna.
0: Kelimpah hari jemari garik kita puang.
1: Kita megak uliah ngagak pemandang ngagai sidak ti kurang penatai puisi.
0: Tang tentu ke garik diberinya.
1: Bagaimana setan tak lu ya.
0: Engai ke kita disebut orang merik bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.

Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nya alai, selia kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ke. Pesan tu ari aku, Gabriel Farus Lewis, begulai ngau YFM.

0: influenza A, dia tu nyomajak ngerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, tabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anak ngagendur maya hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang anjung diri berubat, nyema sintem nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngerekai.
1: Kami, Lori Langgita, Nintiang Ali, bermacam lagu.

0: Pagi Rewind.
1: Hari pengeluh inyang tu, yuk tu mayuh ya berkongsi ke tips tu tu. Penlebak ya. Tip jalan keluar overseas, baka Asia, Europe, South Africa, patut beraban. Nita ke tour agent, kau ya? Kuih pihak pengelikun, sigi lebih dijaga, di kediri aja, di ke madah ngagai ambassador, menua andur ke dituju. Nanti nyemak bisi penanggul, bakal nyaw pasport, atau ke penanggul bukai, oleh nuju ambassador, atau ke kini mana, diplomat.
2: Diplomat.
1: Lalu maya ke nitih ketua ejen tu ba hotel patut milih single room. Laban privacy maya tinduaknya nya baru senang ko ya.
2: Ba sentanya aku ngelampat ke jam ni laban nanti kita kena ya ke tinduk sama Salemot nang awa. Nanti tinduk ngorai ke Babreto nya deh. Ngot nak uli aku.
1: Oh, kau jago ke healing? Tindok-tindok apa nak boleh healing?
2: Nggak saya kumpul kurus tindok deh. Nggak kau kasih orangnya nak jelak mata kau dah tindok lagi ya. Nah, dah mata nggak tindok. Tinggal kurus lagi.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

0: Kuching 101.3 FM Segulai Sejalai YFM.
1: Tabik bala peningah semua, bertemu kita dalam sampai pagi hari Minggu kena 28 hari bulan 6 2026. Aku pada kibin dari Meridasis ngulu ke sampai pagi itu bersemayang kita dalam nama Apai ngau anak ngau Roh Kudus, amin. Allah talapai bari Minggu tu kami nyerah ke derempung, ingat ke tangguh pengawal kami ke datai bergempuruk ngau diri sama diri bak gereja teka barumu panjai no kami muji ngemesai kemula no kami ingat ke pengangkat Tuhan Yesus dari pemarai tinggal lepas ke kami beri hati ti nelap beri hati ti kering kena kami tetap nitiah kenuan tajak angka penusia bisa datai bisa nyadi dalam penghidup kami. Aku ke kami uliah naladan anak nuan Tuhan Yesus kenyerah derimpu ngagai nuan lalu nyelamat ke kami mensia. Aku ke kami megak jaku ke diberi nuan pagi tu mereka kami penemu, mereka kami pengeriang, mereka kami pemaya kena nerus ke pejalai pengharap kami dengan Kristus Tuhan kami, amin. Kumai kita ingat ke baca Injil, ke dambik ke Injil Matthew bagi 10 ayat 37 ngagai 42. Injil Matthew bagi 10 ayat 37 ngagai 42. Ku Jesus bejaku. Urang kerindu kapai, tukai inai sidak lebih agi hari sidak kerindu kaku, ndak tau nyadi murid aku. Lalu orang kerinduk ke anak lelaki tu ke anak induk sedak lebih. Hari sedak kerinduk ke aku, nak tahu nyadi murid aku. Lalu orang kena ngesan regang dirimpu, lalu nitih ke aku, nak tahu nyadi murid aku. Orang ke ngidup ke nyawa diri, dekat ngelenyau ke lalu orang ke ngelenyau ke nyawa diri ketika aku dekat ngidup ke ya. Barang siapa nerima kita, nerima aku. Lalu barang siapa nerima aku, nerima ya ke ngirum ke aku. Barang siapa nerima seruan Allah Ta'ala, laban dia seruan Allah Ta'ala, dekat sama ngau seruannya bempu peh ya. Lalu barang siapa nerima orang ke mana, laban dia nya orang ke mana, dekat sama ngau orang ke mana nya bempu peh ya. Lalu barang siapa meda air, meri air rup ngagai, murid aku ke pemadu mito, laban dia murid aku, ngau benar, aku madah ngaya kita sidak dekat nerima upah sidak. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Yesus Kristus. Jadi selamat pagi, bala menyadik dalam meja Kristus, hari itu hari Minggu kita ke-13, dalam musim selama, no kita sama bergulai, ngau dari sama diri, muji ngemesai ke latala. Jadi begitu aku mai kita sama belak mati belak mati belak mati ke arwah ba Allah Taala. Jadi Jesus pagi tu nanya kita, awak ke kita meri pemutus teka ngaga pilihan tu tadi. Tang kita nemu kita nadai pilihan bukai tajak Jesus nanya pilih kita semina ya aja. Jadi tu mandah ke kita utai ke patut diserah kita. Belajar awak ke kita nemu ni bagi ke uliah di kerja kita lebuh kita ke nitiah ke Yesus dalam pejalai pengharap kita tu. Semua utai uliah semina semua utai ti maneh ngagai kita. Jadi lebuh hati kita tu uliah gawak ke muai utai kena maneh tu tadi kita nemu nyameh pemutus kita dekat nitih ke Tuhan Yesus. Taja jaku Yesus pagi tu baka ke ndak peduli ke ruang bilik kita nolah ngesan tulisnya ditang Yesus maka meri kita awak no kita ngasuh ya dulu dalam penghidup kita bersari-sari bepun kita medak ke kita lenyau lupa kita ke milih Yesus tahu danya kita maka nemu lah dalam perjalanannya tadi kita boleh mayu haki. Dalam nimit Tuhan kita nemu Jesus, mai kita ngawak ke berjalan ngoya. Nyadetu berguna ke pemutus kiamat. regang tu tadi. Jadi tu meh regah pengerindu Tuhan Yesus. Jadi tu ngasuh kita sama berjalan menuju Tuhan Yesus. Regang engkau mai pemerat. Engkau mai mak ke berat dalam sekedar utai kenyadi dalam penghidup kita. Lalu kita nemu mega penghidup ukai utai kesenang kesekedak. Tang berguna amat lebu kita ngelala kita berjalan itu tadi berguna ke orang ke merindang kita. Berguna orang ke uliah mantuk kita. Jesus saja ke ditemu kita uliah mantuk kita. Indah Jesus mega dalam berjalan regang ya nuju ngegal kota. Siku orang Simon dari Serin dalam perjalanannya tadi mantuk ya. Jadi kita mega mantuk diri sama diri dalam perjalanan kita dengan kita ke bersemayang, dengan kita keingat keseret dalam penguat kita ke bersemayang, awak ke sama kita keriang anak ninggal ke diri sama diri, awak kita sama mansang dalam perjalanan pengarap kita tu. Jadi pagi tu belum menyeret menjadi Kristus awak ke kita sama berundian. Nanti hari tu aw, ukai seminak berminggu tu aja. Yesus ngasuh tua meri pemutus. Lalu barang siapa meri airup ngagai murid aku ti pemadu mentu labannya murid aku ngabenar aku madah ngagai kita sidak dekat nerima upah nyak ke ditemu ketai nyak kutai ke diking dalam penghidup ketai amat mak kitai ngai jakuk sumbu ngajakuk tinggi tang kita nemu ngerja pengawak temit tu tadi. Nunda ko Santa Teresa di Kolkata. Ngerja pengawak kemitang dalam pengerindu. Sama sama kita berunding minta penemu hari Tuhan Yesus, minta penemu hari Kudus. Awak lebih kita ngerja pengawak kemit. Kita budak kita dalam pengerindu nyamri impact tu ke kesan kebesai ngagai penghidup orang bukannya dewa. Kalau talah berkat kita lalu meri awak ke baru dalam penghidup kita itu ngerja utai ke patut dikerja kita ini tiah ke penekak Allah Ta'ala. Minta Maria kini kita tetap bersemayang ke kita. Tapi Maria penuh nimit Tuhan ngau nuan. Nuan diberkat hari semua induk lalu berberkat amat anak hari kamai nuan Jesus. Maria ti kudus ini Allah Ta'ala bersemayang ke kami ti berdosa dia tu ngau maya kami parailah. Amin. Awak kalau telah timada berkuasa merkat kita apai ngau anak ngau roh kudus. Amin.

0: Segulai sejalai ngau kami Pak YFM.
1: Bulan Jun urang putih nyak bulan satu kita Dayak tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
2: Pantun perangsang kita yang rejap ngawa bak bulan tu munyi tu.
3: Aku dekat balagu dinga kita Dayak nampung singalang burung tuntung menawal arimba. Tu gak bulan satu kena kita gawa nyong gak pawong burung tak muda balik rimba entai nyawa baragai kanan ngau kiba semua kita serta di kaban naka megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai, kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas, miau kanan kibak. Mantaplah kita jimat, takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai, panjai buka lima. Nanjuang ke pawung burung, tarubah kita gawak. Menua ke tanah bukit sama nua tanah payak. Nadai ke salah alai tahu alai gawak. Umai ke anang mindah susah baka subak. Burung ke odah dan juang ngetu nak lama. Tiap ke hari empat sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu baru kita gawak. Udah ke kita ngetu gawak si barang tungak. Ngerja ke getah perang ambik belanja kemanyanya. Tuk genakak jaku gerah kita gawak. Semua kita ningak di kaban nakak.
4: Why? Dani, why? Oh, why? Dani, why? Dani, why?

And then lagu ke Dibai Jenerino Jeraki pendengar lagu dikenak kita mungka atau kengepun ke awak pengerak pagi kita ke pagi tu. Selamat pagi serta selamat hari Minggu ngagai semua bela pendengar ke pagi tu ya ku dah tumu Dani mendiang ke YFM tentu ya frekuensi kami di Bandaraya Kuching 101.3 FM pemaga kita ya ke diau di Kapit oleh mendiang ke kami ngena 94.3 FM ke pagi tu ya serta mega kita ya ke diau di menua-menua Bukai di Serata Sarawak oleh mendiang ke kami ngena FM ya ke semak ndu kita diau ya kita ya ke diau di luar menua Sarawak kita kediau di Kalimantan Indonesia, Brunei kini Singapura tau ke Semenanjung Malaysia Sabah oleh mendiang ke kami ngena RTM Klik ke pagi tu ngarap ke program kita terang di pendiang ke kita pagi tu peningah tentu ya bergulai ngaku Imerda Joni tau ke mail pagi tu bawa awak pengerak pagi nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya jadi mari selamat pagi sekali lagi ngagai semua bela peningah ya kenang ya seruran milih kami jadi ke stesen pemerintang kita bakal ke pagi tu peningah tentu ya habis sekedap peningah kita itu tadi pelabak aku udah tak kebenung nyikap diri ke dekat nurun ke gereja tak ke kita nyangkanya benung kiruh di dapur au nyedia ke pemakai pagi kita ke pagi tu au dekat ngiruk pagi bak pagi hari Minggu bulan ngau diri sepilih memakak ngagi kita nyangkanya benung berjalan ke pengawak kini jam ke dia tu kelebih lagi kita ya ke gawak shift peninga meri selamat pagi serta selamat ngepun ke pagi hari Minggu nuju kita semua ya sehari tu 28 hari bulan 6 2026 jadi tu sum program kita ungkup ya sehari tu peninga udah terlegi mai kita mendeng ke program lagu-lagu puji sembah nangkan kenyak pukul 7 pagi di andua kami baca pesan berat yang kita akan dekat ngajum pesan berat oleh terus email ngagai yfmiban@gmail.com pemegak oleh terus WhatsApp ngagai nombor konti kami 013-862-8422 ya 7.30 pagi di andua kami nabu ke berita pagi hari konti YFM Iban di Kuching lalu bacaan kita ke penudi lagi peningah dia kita dekat mendiang ke program lalau penghidup bergulai ngau Bishop Eri Sumpiang Jingan lalu 8.30 pagi dia kita dekat bergulai ngau Pastor Griman Ujang bak program tungkat semangat berkenyame susun program kita ke pagi tu bak awak pengerak pagi nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi peningah ya jadi lagi terus perenang kita tu sebenarnya kita mendiang ke program lagu-lagu puji sembah nangkan ke tu lagi tu lagu ke Dibai Sicilia ulih ke aku ngempu kesulai ti terbaik YFM segulas calai.

simpan mengau badar, gelemak batinuan, ari kemertas. Kaban ti disadang ngon mentas, kadang nyak mereka membuan ati kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang ada ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badan. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancin meh daguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang andal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngorang. Labah lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Hayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri nyadi tapak.

0: sebab pun program kita itu tadi aku bisik nyebut tradisi bala menyadik kita bangsa Cina Maya Sidak Yang Intu tahun baru. Tangtik kita berarti ke tradisi sidak tu ke benda mega ianya ngingat ke kita senentang penghidup baru dalam Kristus pastor ne. Jadi nak ira sapa nuan ngaku ke subak tak ke nama pun bangsa penyalah tak ke pengawak ti udah dikerja kita subak kita patut tak ke ulih ninggal ke semuanya di belakang.
1: Nah ngaman nanti kita medak bala Cina Jakob Sagari tadi ya. Gari ti dekena sidak ya gari ti baru. Lalu lebah kita belemat ti ke bah pelasal jurai tu ya leka jakuk tu jakuk pasal kita ninggal ke gari kita itik lama erti jakuknya utai ke dikena kita itik lama lalu dibuka kita lalu nama kebuah laban ngai kita ngai ngasuh utai nyak ngamah ke kita nati yang kita lalu laban kita dekat ba medak ba musim ti baru ba maya ti baru tu ianya kan tu tahun baru Cina disebut kita tadi kan ba utai ti baru tu kita ngasai ke kita ngasai ku titik baru nama arti jakoknya fresh titik baru ya ti, diterima oleh kita lalu kenyak megak bab penyirup kita Kristian ya awak ke kita ngambil ya titik ke baru buaya ke lama
2: Plaza Jurai 635 Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara kenyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ia.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua ajak nemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua kat buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Siti Ari Yakub ke disebut nuan tadi pastor terkait gak ti kuningannya nuan mada lebih kita ke bugulai ngurang tu kita anang anang diubah orang tang kita ke nyadi pengubah
1: betul
0: besai mai pangka arti Yakub tu de pastor
1: betul
0: laban nanti kita berarti ke tebal lagi kita tu lebih kita ke bugulai ngurang nyu teruna runa gak kita nitiah ke ulah sida ya deh
1: iya nang amat laban lebih kita nanti kita nari pendirian lah lalu dia kita nu nya tekar sebut orang lalu bekenya ke kita kat nitiah ke orang ya baka pasang surut utai nya tadi ur ai pasang nu nitiah ke pasang ke kita nak pihak tang laban kita kita itu ngelala lah tu Allah Taala kita nemu ngenan ngetan ke pengarap kita di dalam Tuhan. Erti Yakub kunya ana ngamah ke pengarap kita lebih kita begoleh ngurang.
2: Lasajurai 6:35. Belasar endur bejurai ke mayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10:15 malam lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

Grace F. Kichwa, pendam siang ketiri bergunamat nak ngira nama pengawak diri kerja kita. Nak ngira berat tau kelempung, nanti nadayati kamat kerjaya, tentu pengawak diri gagak kita yang nak pulai ke pemujur. Dari penangguh barunya tu dah ulih diputarkah. Sagi-agi, kita nama di ketempu, nempuan pengerang siang. Biar berinsa dulu, ngambil kesenang untuk diri ilang. Pesan tu ariaku, Grace F. Kichwa, bergulai dengan YFM.

Ianya nak kita mending ke program lagu-lagu puji sembah bak pagi hari Minggu peningah. Jadi udah lepas tu lagi dia aku dekat maca pesan berat ngan baga pesan berbatang kita boleh nganjur ngagai email yfmiban@gmail.com serta maga boleh WhatsApp nombor konti kami 013-862-8422.

0: rumah yang tu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Yakin jadi pesan ke terubah tu peninga, pesan pemati tu datai ari baji anak puyu, madah ke bawang anak tinggum, bawang anak tinggum tau ke indai balai, tau ke bini ngerantau anak nyawai, udah nadai kena 26 hari bulan 6 2026, jadi bawang anak tinggum tu dekat di intu babukit Engkulik, kilometer 5 jalai Bukit Guram, kapit kena 28 hari bulan 6 2026, ianya malam hari Minggu. Lalu dekat di Anjung Kependam KDC jalai Selirek kapit kena 29 hari bulan 6 2026, ianya kena pagi hari 1 ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kepembelayan ia kenglala bawang anak tinggum bala petunggau ya, ngau semua ia kenglala nak ngira dinia lain dua kita diau. Kita dipinta datai magang ngau ngesah penusah rabat tu ba Bukit Engkulik kilometer 5 jalai Bukit Guram kapit ya. Jadi penerang ke sili agi kita tau bertanya ngagai baji anak puyu ba nombor 014-954-6683 tau ke ngerantau anak nyawai 014-735-2025 tau ke pungga anak tinggum 014-223-4625 tau ke balai anak ngerantau 017-565-5028 ya. Ku nandu isi pesan tu peninga, pesan pemati tu datai ari baji anak puyu, madah ke bawang anak tinggum, bawang anak tinggum tau ke indai balai, tau ke bini ngerantau anak nyawai, udah nadai kena 26 hari bulan 6 2026. Jadi bawang anak tinggum tu dekat di intu babukit Engkulik kilometer 5 jalai Bukit Guram kapit kena 28 hari bulan 6 2026, ianya kena malam hari Minggu. Lalu dekat di Anjung Kependam KDC jalai Selirek kapit ianya kena pagi hari 1 29 hari bulan 6 2026 pukul 7 pagi ya. Jadi penerang ke sili agi kita tahu bertanya ngagai baji anak puyu bernombor 014-954-6683 tau ke ngerantau anak nyawai 014-735-2025 tau ke pungga anak tinggum 014-223-4625 tau ke balai anak ngerantau 017-565-5028. Pesan kedua tu peninga, ianya pesan pemati tu datai ari riung anak jana tau ke inai tawik, madah ke pemati laki ya, ayum anak belawan, ayum anak belawan tau ke apai tawik, tau ke apai tawik, udah nadai kena ari 6 27 hari bulan 6 2026. Lalu dekat di intu bebala mayuh baru mes satu Malaysia kapit kena 29 hari bulan 6 2026 ari 1. Lalu dekat di Anjung kena pagi ari 2 bak pendam SDNU jalai Entaruh. Pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ikediau bak rantau jerenang julau rumah injup ngau rumah ragai iran sung berambun nanga peraran nanga pelagus nanga bening jumput di dasu julau dundang di ijit julau rumah baki entabai julau entayih julau latuah julau serta kepembelayan ikan oleh dirintai ke dituk magang semua kita dipinta datai ngau ngesah penusah rabat tu au. Jadi penerang ke sili agi kita tahu bertanya ngake Freddy bernumur 014-395-1070 tau keluli 012-872-1594 ya. Kunando isi pesan tu peninga, pesan pemati tu datai ari riung anak jana tau ke inai tawik, tau ke inai tawik, madah ke pemati laki ya, ayum anak belawan, ayum anak belawan tau ke apai tawik, tau ke apai tawik, kena hari 6 27 hari bulan 6 2026 lalu dekat di Intu Bebala Mayu baru mah satu Malaysia Kapit kena 29 hari bulan 6 2026 hari 1 serta dekat di Kubur kena pagi hari 2 bak pendam SDNU Jalai Antaruh ya penerang ke Sili Agi kita tahu bertanya ngagai Freddy bernomor 014-395-1070 tau keluli 012-872-1594. Pesan tik ketiga tu peninga pesan pemati tu datai Ari Angela anak naga. Pesan pemati tu datai Ari Angela anak naga madah ke lakia bangsa tau ke James bangsa anak giang. Bangsa tau ke James bangsa anak giang udah nadai kena 27 hari bulan 6 2026 lalu dekat di Sengai Bebala Mayuah kena 28 hari bulan 6 2026 hari Minggu barumah pertubuhan meninggikan akhlak C Chuan Ko Sri Aman rumah kunci kuning serta dekat di Kubur kena pagi hari 1 29 hari bulan 6 2026 di pendam Anglican St. Lauren Sabu Bu Sri Aman. Pesan tu dituju ke ngagai rumah panjai ti pemakai rabat ngagai rumah tingkau nanga ulai debak sekayu batang rimbas sekayu batang paku sekayu batang krian rumah Stanley Nari batu 11 tengah jalan Oyak Sibu rumah Duat nanga asam melupak rumah Kayan nanga teliak krian rumah Linggal Lempung Mbawang Kesit Rumah Tutung Danau Kelili Rumah Lanjak Nanga Stras Julau serta kami melayani ke Bukai kenalah dirintai ke Dituk Magang ya penerang ke Sili Agi kita tahu bertanya ngagai Robert Cendang tahu ke Dom bernumor 017-854-7594 tau ke Edward Ken tau ke Wat bernumor 019-783-7884 tau ke Senorita tau ke IV 011-330-595-72 ya aku nak isi pesan pesan pemati tu datai Ari Angela anak naga madah ke bangsa tau ke James bangsa anak giang bangsa tau ke James bangsa anak giang udah nadai kena 27 hari bulan 6 2026 lalu dekat di Sengai Bebala Mayu kena 28 hari bulan 6 2026 hari Minggu baru meh pertubuhan meninggikan akhlak C Chuan Ko Sri Aman rumah kunci kuning serta dekat di Kubur kena pagi hari 1 29 hari bulan 6 2026 bak pendam Anglican St. Lawrence Sabu Sri Aman ya penerang ke Sili Agi kita tahu bertanya ngagai Robert Cendang tau kedum bernomor 017-854-7594 tau ke Edward Ken tau ke Wat 019-783-7884 tau ke Senorita tau ke IV 011-330-595-72
2: World Cup 2026 28 hari bulan 6 2026 hari Minggu main dalam grup L Panama bersatu dengan England pukul 5 pagi live bak Sukan Plus Siti lagi main dalam grup L Siti lagi main dalam grup L Croatia melawan Ghana bak jam kesama boleh dipedak live bak TV OK dalam grup K Colombia bertemu dengan Portugal live buat TV2 pukul 7.30 pagi. Siti lagi main dalam grup K. Kongo berlawan dengan Uzbekistan pukul 7.30 pagi megak. Live buat TV1. Dalam grup J. Algeria melawan Austria. Boleh dipedak live buat Sukan Plus pukul 10 pagi. Buat grup kesama, Jordan bersatu dengan Argentina. Bisik live buat TV OK megak pukul 10 pagi. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala

0: Kita perlu bagi rumah yang tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Ya, gi nampung pesan kita ke pagi itu peningan. Jadi pesan pemati itu datai Ari Samson Spencer Tanggi tau ke Agung, madah ke Indaya Florence tau ke Sulan anak Thomas Nyandau, udah nadai kena Ari 5/26/2026, lalu dekat di Sengai Bebalamaiwah kena Ari Minggu 28/6/2026, baru meh nombor 72 Lorong Samarindah Baru 26, lalu dekat di Anjong ke Pendam Christian Aping kena pagi Ari 1/29/2026. Pesan tu dituju ke ngagai bala ya kediau ba Aping, Abuak, Limau, Dadek, Muding, Pantuk, Lacau, Undup, Engklili, Sibu, Lubuak, Mulung, Mukah serta kapal belayan ke Bukai. Ia kenalah dirintai ke dituk semua kita dipinta datai magang ya. Jadi penerang ke silik kita tahu bertanya ngagai Simpson tau ke Agung bernumur 014-919-8759 tau ke Lila 013-758-4792 ya, kunandu isi pesan untuk peninggal. Jadi pesan pemati itu datai Ari Samson Spencer Tanggi tau ke Agung, madah ke Indaya Florence tau ke Sulan anak Thomas Nyandau, udah nadai kena Ari 5/26/2026, lalu dekat di Sengai Bebalamaiwah kena Ari Minggu 28/6/2026, baru meh nombor 72 Lorong Samarindah Baru 26, lalu dekat di Anjung ke Pendam Christian Aping kena pagi Ari 1/29/2026 ya. Jadi penerang ke silik lagi kita tahu bertanya ngagai Samson tau ke Agung bernumor 014-919-8759 tau ke Lila 013-758-4792. Lalu pesan ti nangkan ketuk peninggal. Pesan pemati itu datai Ari Daniel anak Liang ngari ke David anak Aming, madah ke pemati Cimung anak Arau, Cimung anak Arau tau ke Indai Badau, tau ke Indai Badau udah nadai kena 20 kebenarnya yang tu udah dianjung ke Pendam ni. Okey, minta ampun. Lalu ku maca pesan ti nangkan ketuk. Pesan pemati tu datai Ari Jawat ane Anjan. Pesan pemati tu datai Ari Jawat ane Anjan tau ke bini sawah, tau ke bini sawah. Jadi pesan pemati tu madah ke sawah anak pergi, sawah anak pergi tau ke Apai Jawa, tau ke Apai Jawa udah nadai kena 27/6/2026, ianya kena Ari 6, lalu dekat di Sengai Bebalamaiwah kena Ari Minggu 28/6/2026, lalu dekat di Anjung ke Pendam kena Ari 1/29/2026 ya. Jadi pesan untuk peningah dituju ke ngakai kepembelayan ikediau batang air Entabai, batang air Kenawit, Penebek Layar Betung, batang air Senggaih, Merurun Entabai, Meteh Kapit, Nanga Lipus Kenawit, batang air Entaih, Piambaga, batang air Mujuk, Kakup Ulun Tabai, Serikai Sibu Kapit, yang mega kepembelayan ia kebukai kenalah dirintai ke dituk magang ya. Jadi semua kita dipinta datai ngagai rumah Thomas nanga sekedang Entabai Julau. Penerang ke silik lagi kita tahu bertanya ngagai tuan rumah Thomas bernumur 016-236-1057 tau ke Liang 014-896-1123 ya. Kunandu isi pesan untuk peninggal. Jadi pesan pemati itu datai Ari Jawat anak Anjan. Pesan pemati itu datai Ari Jawat anak Anjan madah ke pemati sawuh anak pergi, sawuh anak pergi tau ke Apai Jawa, tau ke Apai Jawa udah nadai kena 27 hari bulan 6 2026 ianya hari 6 lalu dekat di Sengai Berbala Mayuah kena hari Minggu 28 hari bulan 6 2026 serta dekat di Anjong ke Pendam kena hari 1 29 hari bulan 6 2026 ya. Jadi semua kita kenglala dipinta datai ngagai rumah Thomas nanga sekedang entah baju lau lalu penerang ke silik agi kita tahu bertanya ngagai rumah Thomas bernomor 016-236-1057 atau ke Liang 014-896-1123 ya. Lalu pesan di Siti Tok Peningah ke sekali Tok pesan pemati Tok datang hari iki jadi pesan Tok madah ke cabu anak Nyayun. Cabu anak Nyayun udah nadai kena 27 hari bulan 6 2026 hari 6 jam 3 ngalih hari lalu dekat di kubur kena 29 hari bulan 6 2026 ianya hari 1 bak pendam grateful Bukit Aup Sibu ya. Jadi pesan tu dituju ke ngakir kawan belayan di kedia bak Kucing Sibu Sung Kapit Miri serta megak kawan belayan di kebukai kenalah dirintai ke di Tumagang kita dipinta datai ngagai rumah Melin anak Imbu Sungai Stutung Jalan Menyan Nibuang Tada Sibu laban yang tu dekat di Anjung kena pagi hari 1 29 hari bulan 6 2026 ya. Jadi aku nanduk baru pesan tu peninga pesan pemati tu madah ke cabu anak Nyayun. Cabu anak Nyayun udah nadai kena 27 hari bulan 6 2026 lalu dekat di Anjung ke Pendam kena 29 hari bulan 6 2026 ianya hari 1 bak pendam grateful Bukit Aup Sibu ya. Iki jadi do nyengai cabu anak Nyayun tu ianya bak rumah Melin anak Imbu Sungai Stutung Jalan Menyan Nibuang Tada Sibu ya. Iki nya tadi sekedar pesan ia ke bisik diterima kami bak YFM bakal ke pagi tu au lagi kita ke dekat nganjung pesan berat atau ke pesan berbatang boleh terus email ngagai yfmiban@gmail.com pian maga boleh terus WhatsApp ngagai nombor konti kami 013-862-8422 7:30 pagi tu lagi peninga dua kami nabur ke berita pagi Ari Konti YFM Iban di Kuching.
3: Dengar kami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili kena 28 hari bulan 6 hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Bala manyuah ke datai dekat di perindang penyanyi terbilang ianya Florence Long.

serta Ulih Mega bertemu Gau Bala Pengeluar Program RUI FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu di Sadang Datai Mega, Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Anau, anak Dato' King Koi. Arang beraminggau kami.

di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.

pagi dia tu kita bergulai ngaku Imelda Joni ba berita pagi hari Minggu 28 hari bulan 6 2026. Keterubah tu batang berita. Perintah Sarawak merambu ngemansang ke skim pengentap pendiau baru ungkup rakyat kesuah kena penusah tanah tusu ngau ampu bah di kapit. RM300 juta diungkup ke dengah program ngadu ke baru sekolah di Kelulu Jai di Sarawak. Atur nyiri Ketua Raban Bansa ngotuai komuniti KMKK endang-endak berpanggai bak pemayuah ti ditetap ke. Nyak tadi batang berita lalu tu isi berita. Perintah Sarawak merambu dekat ngemansang ke skim pengentap pendiau baru ungkup rakyat kampung Melayu ke suah dituntung penusah tanah tusu ngau ampu bah di kapit. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tut Openg madah ketabak pada bilo lama kapit udah dikelala nyedi palan ke strategik ndo ngemansang ke skimnya. 700 singkangnya dekat nyedia kepalan ndo pengentap pendiau ke likun agi kelimpah rimuka mayuh agi awak pemansang ke baru. Ya madah pengawak berjalai ke skimnya sebedau tu udah mujo diperjalai ke dibagi benua Sibu ngau Kuching. Berbak ngaunya perintah menua mega udah ngemendal ke skim pengentap pendiau baru ungkuk veteran Raban Sedadu. Dua bengkah perambunya dekat dibantai ke ngagai State Planning Authority ngambil ke diperasa serta diperjalai ke ngau sili agi. Ia madah munyinya ngagai pengeram berita udah penemuai ngabas tabak padang bilung kapit lama di kapit. Ngenang perkara bekau ngau program ngadu ke baru sekolah ti Kelulu Jai Premier madah ke RM300 juta hari penyampau RM1 bilion udah diungkup ke kena ngadu ke baru sekolahnya. Lalu hari RM700 juta dekat dikena ngau manah lebuh ngadu ke baru mayuh agi sekolah ti Kelulu Jai kepatut diperhatika. Kelimpah hari ngangkat ke pemanah infrastruktur ia mega merambu ngagak kelas pintau ngau ngenak papan digital. Atur ti berkena ke teknologi hendang berguna benar dikena merangsang nembiak sekolah berkena ke digital. Berbak ngaunya Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari andau amat ati atur berjalai ke pelan pemansang kanan negeri ti baru dekan entu ke kapit oleh nempuh atur pemansang ke baru dalam tempoh 5 ngagai 6 tahun ti dekat datai. Ia madah perintah Sarawak ke dia tu benar berarti ke bagi pelan struktur ngau pelan pemansang besar di kapit. Pelannya ngenak konsep smart township ngambil ke ulih mengkang nyadi elemen gadung dikena napik guna pemansang kapit dudi ari ila. Pelannya mungko pengawak ngemesai ke pasar kapit nyang kawum perambu ngagak jalai beringkat nyadi sebagi ari pelan pemansang infrastruktur jemah ila. Atur nyiri Ketua Raban Bansa ngatuai komuniti KMKK terbawa agik pengulu bak Raban Bansa Iban di Sarawak nang dak berpanggai bak pemayuah tik ditetap ke. Tang ditiah keguna serta pemayuh orang bak tiap bengkah kandang endur. Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuh pengawak berumah ngau perintah lokal. Datuk Dr. Pengguam Manggil madah ke atur tik berkawak ngau pengawak nyiri ke bala KMKK nang sigi udah bisik dikenal lentu ke perkara tu diperjalai ke ngau berurun. Ya madah tanggung pengawak pengulu ngau tuai komuniti nang cukup besar nyadi ke terabai menua dikenal mutau ke isu barumah panjai sebedau dianjung ngagi upis pelilih menua tau ke majlis adat istiadat. Ya madah munyinya udah nguluk pengerami malam giling tikai ke diatur gerempung Iban Limbang bak Dewan St. Edmund Limbang. Berbak ngaunya orang tidakkannya dicalon tai rumah tu nak tau nak ngembuan 20 pintu ruang bilik sepedau ke tau ngembuan tuai rumah kelimpah hari ngembuan penelebak serta tikas pelajar kepatut. Dia tu kita menu mendiang ke berita pagi hari YFM Kuching. Mansia Mayuh dipinta ngambil keterus negap ke kerjasama dikena ngemunas ke penyalah guna dadah.
sapit Menteri Pemansang Pengelantang Komuniti. Datuk Muhammad Razis Hitam madah ke Atur Pengawak Tu dikena nempak komuniti Tik Likun, Lantang serta Nadai Ngeraja Ulah Tik Enak Mana. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Saribas nyadekak ke semua Raban Mega bergempung ngembing tiap ikut orang tiba kawa ngau penyalah guna dadah. Atur Tok Setipak ngau peminta Julak Jalai Pengarap dikena nempak Raban Bansa ti inklusif serta Lantang. Yang maksud ke jakunya, lebuh pengawak nutup program jelajah aspirasi bebas dadah keselamatan komuniti bagi menua betung bak Dewan Perpaduan di Debak. Atur pelajar bak bidang sains teknologi, engineering ngau matematik, STEM, patu majak ditegap agi ngambil ke ngada kerebak baru ke uliah ngerandang bidang peminta tiru AI ngau aerospace. Sapit Menteri Utiliti Sarawak, Dato' Ibrahim Baki, madah ke Atur Pengawak Pelajar bak bidang STEM andang berguna benar, laban bidang ke berkawa ngau AI dekan nyadi pemansut besar ekonomi Sarawak Jemah Ilak. Bidang tu nyengkawam semiconductor, robotik ngau aerospace. Ia madah munyinya bak pengerami ngelancau ke Carnival Eksplorasi Pendidikan STEM 3.0 Sato di Kuching. Ia madah pengawak ngatur karnivalnya dikena merik penerang tumu ngagai nembiak dengan cara belajar tik lebih interaktif serta ngerinduk ke ati. Tuju ngatur pengawak tu senutuk ngau atur singkang perintah Sarawak nuju ekonomi digital, teknologi, innovation ngau ekonomi hijau. Bisik 137 ikun nembiak nyulut ngau 14 gerempung serta organisasi bak sitak kapit nerima insentif pelajar ngau cek penyampau RM213,000. Menteri Kerja Raya Kemagak Kaban Parlimen Kapit Datuk Seri Alexander Nantalinggi madah ke pengawak merik bantuknya mandang ke pengeransing perintah nak ngetu ngemansang ke muda mensia ngau negap ke pangkuk pengawak komuniti bak sitak kapit. Ia megak ngarap ke bala nembiak uliah ngenak bantuknya ngau manah dikena nyaup sidak nyapai pemuju akademik serta ngemansang ke diri bak pelajar. Ia madah munyinya lebuah pejadi pengerami nyuak ke cek ngau insentif pelajar Parlimen Kapit di Kapit. Kau kerjasama antara Raban Sedadu Malaysia ATM, Agensi Perintah Ngau Rakyat, majak ditegap ke nengah program Jiwa Murni bak Kampung Tebekang Bidayuh Serian. Kaban Parlimen Serian, Datuk Seri Dr. Richard Riot Jaim, madah ke programnya ukai seminar ngerapit ke kawa antara ATM ngau rakyat ajak, tamaga nerenak ke semangat, taluak ke menua serta nambah ke pemeti ati pasal tanggung pengawak pegulai ngetan ke pemayak ngau pengelantang menua. Ia madah munyinya lebuh berjadi program Jiwa Murni ti diatur berserimai ngau Carnival Pelan Strategik Pertahanan Negara PSPN Peringkat 1 Division. Bak programnya maga bisi ngatur pengawak berperasa pengerai serta mandang ke aset Raban Sedadu Malaysia. Mansia Mayuh dipinta suruhan berjimat lebih berkenak ke internet sekali ke bak pemerintang ngurus ke pengawak bank tau kemindah ke duit bak online. Tuju atu singkang tu dikena nyeliah ke diri arinya di mansa pengawak tipu cyber serta nyaga penerang diri. Direktur Upis Pemadah Malaysia Sarawak Sabri Said madah ke pengawak ngangkat ke literasi digital berguna benar ngambil ke orang mayuh nemu agik senantang penusah jenayah cyber serta ngenak platform digital.

Sarawak merambu ngemansang ke skim pengentap pendiau baru ungkup rakyat ke Suah kena penusah tanah tusuk ngau ampu bah di Kapit. RM300 juta diungkup nengah program ngadu ke baru sekolah ti kelalu jai di Sarawak. Atu nyiri Ketua Raban Bansa ngau Tuai Komuniti KMKK hendak-endak berpanggai bak pemayuah ti ditetap ke. Nyanaka berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Monica Gerry serta disalin Desmond Ganai hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
3: Saritu 28/6 dalam tahun 1994, Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS sudah berjadi ke Pampang Baru Mita Cake House Bak King Center Jalai Simpang 3 Kuching. Pengawal tu dipenyadi ke Mayor Kuching Selatan Song Swee Guan. Kedai bakery tu ianya pampang ketiga Mita Cake House di Kuching. TBC nyual macam bansa roti kia ngau pastry. Kelimpah harinya, Mita Cake House mega bising dia ke servis ngagak kia arip ngada ngau kia Melah Pinang. Managing Director Mita Cake House, Jong Ted Hin Mada, sidau dah lama masuk ba industri bakery serta bisi dua buah kedai bandur bukai ianya ba Jalai Satu ngau Jalai Ben Hock. Kedai ba King Center dibuka nin tiang hari, melabur pukul 8 pagi, nyentua ke 10 malam. Pampang baru ke dibuka tu ngayan ke pemansang industri bakery di Majadras di Kuching serta dikarap oleh nangko peminta guna hari Mensia Mayuah di Maja Nambah.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nano rindu.
4: Akek cakenya.
5: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
4: Wosu Huaren.
6: Nangira sapa ngau hari ini penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak ulih, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebeketu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ting asuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu ari YFM.
7: Dengar kami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6 hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman yuah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang, ianya Florence Long.

0: serta ulih mega bertemu ngau bala pengeluar program RY FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu di sadang datang mega Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Arang beraminggau kami.
1: Tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

Ba antara lagu kribai True Force Band Peningau dan merenang kita ba YFM ba awak pengerak pagi ke pagi tu gujung ke jam kita dia tu pukul 7:56 minit pagi Peningau mari sama pagi dengan kita. Terima kasih laban lagi milih kami di YFM jadi ke pemerintahan kita bakal ke pagi tu Peningau ba pagi hari Minggu 28 hari bulan 6 2026 di Seratandu di Sarawak kita boleh mendeng ke kami ngena frekuensi ke semak do kita diau serta maga ngena RTM klik ke pagi tu kita ke diau di luar menua Sarawak. Okey jadi sekali lagi mari selamat pagi ngagi kita nyangkanya benung ba rantau jalai kini jam ke dia tu nyangkanya benung nurun ke gereja kini tau ke nguluk sekedar pengawak ke bisi diatur di bagi menua kita Peningau serta maga nyangkanya bisi udah nurun ke market kini ke pagi tu berbeli ke lauk au ba ujung minggu berketuk tentu ya mayuh lauk bisi dijual orang ba sebelah tamu dia ya. Kita ngira kini ke pejalai ke penunggak kita Sarito Peningau ngarak ke sama belak jimat berbaik ke kereta ngarak ke sama belak nyaga penglikun dirimpu ngam maga orang bu kai ia ke sama bertengah ke jalai alun Peningau ya. Ikan jadi udah tu lagi mai kita berdiang ke program Lalau Penghidup bergulai dengan Bishop Eris Sumpiang Jingan tang sebenarnya merenang kita dengan lagu ke dibai Betty Bawang untuk Peningau romantik cukup romantik YFM pengerak pagi.

Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris Sumpin Jingan datai baru setebulain bala peningo berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu ianya Minggu Trinity keempat. Lalu baca Injil kita itu diungkup ke Minggu tu diambil Injil St. Matthew bagi 10 ayat 40 bagi ujung. Injil St. Matthew bagi 10 ayat 40 bagi ujung. Lalu tu tahun pada kita bebub jangkut baru lamar 15. Lamar 15. Nyalai datuk kena kemacau gentran Injil tu. Ku Tuhan Jesus berjaku ngembala murid ya. Barang siapa ti nyambut kita, nyambut aku. Lalu barang siapa ti nyambut aku, dia nyambut ya, ti ngasuh aku. Barang siapa ti nyambut seruan Allah Ta'ala, laban ia seruan Allah Ta'ala, dekat bersawam upah ia. Barang siapa ti nyambut orang ti amat lurus, laban ia orang ti lurus, dekat bersawam upah ia. Kingat ketuk, barang siapa ti meri secangkir air celap, kadirup siku arih murid aku ti penghabis mit, laban ia murid aku tetap ke nyambut upah ia. Tu Injil Kristus, puji Kristus, Tuhan kita. Dalam nama Lapai, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Amin. Menyadi, lebuh kita ini ingat Jesus nyebut gentra.